0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Inbaing swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Si.

Seterusnya, betulnya di kesempatan pagi hari ini kami akan berbagi informasi untuk Anda. Informasi untuk kondisi harga-harga kebutuhan pokok di Kota Yogyakarta, terutama di Pasar Prawiro Taman ya, untuk hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026. Untuk harga-harga yang berlaku di Pasar Prawiro Taman, informasi kami awali dari harga minyak goreng. Untuk minyak goreng kemasan premium per liternya Rp24.000, sementara untuk minyak kita Rp15.700 per liter. Kemudian untuk harga telur ayam ras per kilogramnya Rp25.700. Berikutnya harga daging sapi untuk paha depan dan juga paha belakang per kilogramnya Rp145.000. Untuk daging ayam kampung utuh per kilogramnya untuk ayam kampung utuh ya, satu ekor Rp125.000 nih per satu ekornya. Berikutnya tersebut ya, untuk harga-harga berikutnya. Untuk harga ikan bandeng per kilogramnya Rp36.000. Kemudian untuk harga beras capi R64 kualitas medium Rp14.500 per kilogram. Berikutnya untuk harga-harga lainnya, harga beras bulog per kilogramnya Rp12.500. Kemudian untuk harga beras premium cap mentik wangi Rp15.600, untuk beras cap DM Delanggu Rp14.600. Beralih ke harga sayur mayur, untuk kangkung di Pasar Prawiro Taman per kilogramnya Rp7.000, untuk sawi hijau Rp15.000 per kilogram. Kemudian untuk kacang panjang Rp10.000 per kilogram. Harga gula pasir di Pasar Prawiro Taman, untuk gula pasir curah Rp17.500 per kilogram. Berikutnya untuk harga gula pasir kemasan Rp17.500 per kilogram. Cabai di Pasar Prawiro Taman, untuk cabai merah keriting Rp45.000 per kilogram. Cabai merah besar Rp60.000 per kilogram. Cabai rawit merah Rp85.000 per kilogram. Demikian informasi untuk harga kebutuhan pokok, harga-harga sayuran dan juga komoditas pertanian yang berlaku di Pasar Prawiro Taman Kota Yogyakarta untuk hari ini, hari Sabtu 16 Mei 2026, di Melebet Pasar. Si.

0: Sudah, pasang di sini saja, biar jelas terbaca pengumuman iklan ini.
1: Oh, ya sudah, paku di sini saja. Bisa juga pakai tali kawat. Atau kita lem langsung saja ke pohon besar ini, pasti kuat.
2: Loh, ini namanya merusak pohon. Kalau mau nempel tulisan seperti itu, harus pada tempatnya. Jangan asal dipaku di pohon.
3: Jaga lingkungan hijau kita. Iklan terbaca, pohon tetap sehat.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Sutresna budaya mboten sawon ten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: koleksi lagu dari Happy Asmara bareng sama Gilga Said tersebut tuh ya, dengan Resnani. Bahwa kita di pukul 7 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Berbagai informasi itu karena di kesempatan kali ini tersebut tuh ya. Ini berkaitan dengan peran ataupun juga tugas ya, dan juga peran dari tim MMD atau Satgas TMMD dan juga masyarakat ini menuntaskan pembangunan talo jalan di Kuaraan begitu nggih. Dari Kulon Progo diinformasikan bahwa Satgas TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke 128 tahun anggaran 2026 ini bersama dengan masyarakat sukses untuk menuntaskan pembangunan talo jalan di Padukuan Kuaraan itu di Kelurahan Sidorejo Kapanewon Lendah. Dan infrastruktur penahan tanah ini merupakan salah satu sasaran fisik utama dalam TMMD di wilayah tersebut. Talut yang berhasil dibangun ini berdimensi panjang 175 meter dengan lebar 1,9 meter dengan ketebalan mencapai 0,35 meter. Hingga hari Jumat kemarin tanggal 15 Mei itu pengerjaan di lapangan telah memasuki tahap akhir. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di rri.co.id dan juga tentunya di aplikasi RRI News.
1: DJ Musik Asal bersama Tiara Amora.

0: sebetulnya kalau tadi pagi saat di Maduk-Gaduk itu kan informasinya dari mana-mana itu cuacanya itu redup ya, masih mendung begitu. Tapi jam segini di Kota Baru sudah mulai terontong-terontong. Nah, kalau begitu kita akan pastikan ya informasi cuaca untuk hari ini akan seperti apa. Langsung saja akan berbagi informasi bersama dengan kita, prakirawan dari BMKG. Kali ini yang sudah menyiapkan informasinya untuk cuaca di Daerah Istimewa Yogyakarta adalah prakirawan Nur Hadi. Ini dia informasi selengkapnya untuk Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia RRI Yogyakarta dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda hari ini? Kami berharap Anda dan keluarga senantiasa sehat serta aktivitas hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Kembali lagi bersama kami BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta dalam info prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta. Berikut kami sampaikan info prakiraan cuaca Daerah Istimewa Yogyakarta untuk hari ini, Sabtu 16 Mei 2026 berlaku 24 jam ke depan mulai pukul 07.00 WIB. Cuaca di wilayah kota dan kabupaten provinsi DIY umumnya diperkirakan cerah berawan pada pagi hari. Pada siang hingga sore hari berpotensi hujan sedang di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara, serta berpotensi hujan ringan di Kota Yogyakarta, Gunung Kidul, Sleman bagian selatan, dan Bantul bagian utara. Untuk malam hari, cuaca diperkirakan berpotensi hujan ringan di Sleman, Kulon Progo bagian utara, dan Gunung Kidul bagian utara. Dan untuk dini hari, cuaca diperkirakan berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 33 derajat Celcius, kelembaban udara 55 hingga 95%, angin bertiup dari arah tenggara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Berikutnya untuk perakiran gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan selatan DIY berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter dalam kategori sedang. Peringatan dini cuaca untuk hari ini, waspada potensi hujan sedang yang dapat disertai kilat atau petir dan angin kencang di Sleman bagian utara dan Kulon Progo bagian utara. Demikian perkiraan cuaca untuk Daerah Istimewa Yogyakarta hari ini. Semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas. Terima kasih, saya Nur Hadi, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta.

0: bah.
1: Gawek ke sisan kopi ini Kang.
2: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging

0: neng channel YouTube RRI Net Official.
1: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
0: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Contoh sama Bu Dewi yang hari ini atau jam-jam segini berangkat menuju ke tempat kerja atau mungkin ke tempat wisata begitu nggih. Karena ini long weekend sehingga banyak masyarakat yang ingin berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta, sehingga pasti jalanan akan lebih padat dari hari-hari biasanya, Sutresno Budoyo. Jadi monggo bisa dipersiapkan kalau harus berangkat lebih pagi, lebih baik begitu nggih untuk menghindari kemacetan lalu lintas. Kalaupun memang harus berangkat pas saat padat lalu lintas, yang penting sabar di jalan, kemudian juga ikuti rambu-rambu lalu lintas, kemudian konsentrasi, capek harus istirahat. Itu menjadi kunci penting dalam perjalanan. Jadi kadang-kadang kita itu sudah ngerasa fit padahal sebetulnya kondisinya kurang baik ya. Jadi harus cukup istirahatnya. Nah, kalau panjenengan akan menuju ke beberapa wilayah di Kulon Progo, terutama di wilayah Temon dan sekitarnya, nah saya punya informasi cuaca untuk panjenengan. Kali ini informasi cuaca untuk wilayah Bandara YIA, Temon dan sekitarnya. Ada perakirawan Heri Ismanto, ini akan memberikan informasi selengkapnya.
1: Assalamualaikum, selamat pagi pendengar RRI dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar pendengar di pagi hari ini? Semoga para pendengar tetap sehat dan selalu semangat. Apabila hari ini ada di antara para pendengar yang beraktivitas atau akan melakukan penerbangan melalui Bandara Yogyakarta International Airport, berikut akan kita sampaikan info perakiraan cuaca area bandara dari kami, BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport, yang mungkin bermanfaat untuk pendengar sekalian. Hari ini, Sabtu 16 Mei 2026, berlaku 24 jam ke depan, dimulai pukul 07.00 WIB. Perakiraan cuaca area bandara untuk hari ini diprediksi cerah berawan. Jarak pandang mendatar diperkirakan berkisar antara 7 hingga 10 km. Suhu udara berkisar antara 26 hingga 31 derajat Celsius. Kelembapan udara berkisar antara 77% hingga 95%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 25 km per jam. Diharapkan kepada para pendengar yang akan bepergian melalui Bandara YIA atau beraktivitas di sekitar bandara untuk tetap update dengan informasi cuaca yang kami berikan via sosial media ataupun radio. Demikian perkiraan cuaca pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Salam hangat dari kami. Terima kasih. Saya Heri Ismanto, perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Yogyakarta International Airport.
2: Program 4 RRI Ngayu Yogyakarta.

Kabar berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Selain melalui peningkatan infrastruktur, namun hal utama lainnya, yakni dengan peningkatan sarana-prasarana sekolah. Salah satu langkah strateginya diungkapkan kepala negara, yakni dengan menerapkan teknologi digital terbarukan. Peningkatan sarana-prasarana sekolah dengan pemanfaatan teknologi, yakni dengan dihadirkan layar pintar di setiap kelas. Beralih ke informasi lain, capaian kepemilikan identitas kependudukan digital IKD di Kabupaten Sleman terus menunjukkan peningkatan. Per tanggal 26 April 2026, aktivasi identitas kependudukan digital di tingkat kelurahan mengalami kenaikan sebesar 0,3% hanya dalam waktu sepekan. Peningkatan tersebut merupakan hasil layanan jemput bola aktivasi identitas kependudukan digital yang digencarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman melalui inovasi Lapor Pak D. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Rumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sekar Rinonci, Bisungsung, Program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: jajan. Yogyo ki jen dalane rame banget. Belanjanku oke. Pokoke komplit tur pepak. Wis ana blambang, bawang, lombok, endhog, lengo, beras, gula. Aduh, terus apa meneh yo. Pokoke iki kabeh wis tak tuku kabeh. Niku Pak, kiri. Pon mriki niki ngarep niku. Nggih, ben di ewangi bojo kula Pak ning ngedunke.
1: Pak. Iki lho, diewangi ngedunke barang-barang iki.
2: Lho, Bu. Kok akeh men to? Arepe wuh apa?
0: Bila Bapak ki piye to? Awake dhewe iki kudu tandha ngawekani reregan kuwi iki do mundhak.
2: Waduh, Bu. Kok ngono to? Hayo ngene iki sing marai reregan dadi mundhak njur longko. Nggo nek blonjo kuwi sak perlune sesuai kebutuhan.
3: Gaweke sisan kopine, Kang.
4: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
3: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
4: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
3: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

mengenal dan melestarikan kesenian Jatilan. Jatilan merupakan seni pertunjukan rakyat yang berkembang luas di masyarakat Jawa. Pada mulanya, Jatilan merupakan sebuah tarian ritual memanggil roh kuda untuk meminta agar desa aman dan hasil panen yang melimpah. Dalam perkembangannya, kesenian ini digunakan oleh Sunan Kalijogo

0: setan atau makhluk halus itu, badan kita itu terasa lemas dan perut terasa sakit.
1: Terus
0: ntar lama kemelamaan kita akan sembuh sendiri, dan kalau belum sembuh ntar bisa minta tolong sama pawang.
2: Ketika pemain mengalami kerasukan dan tidak sadarkan diri, harus mendapat pertolongan dari seorang penyembuh atau pawang. Saat akan kerasukan roh halus, badan terasa dingin dan gemetar, seperti yang dirasakan oleh Ragil sebagai pemain Jadilan.
3: Habis nari kan Jadilan pakai ndati juga kan. Jadi waktu kerasukan setan itu sudah disembuhkan. Jadi pasti ada aturan-aturan atau larangan.
2: Pemain yang kerasukan roh halus dapat sadar kembali jika telah didekap oleh seorang pawang dengan membaca mantra-mantra dan menyemburkan air pada si penari. Seketika itu penari mengejang lalu sadar seolah tidak tahu kegilaan apa yang telah ia lakukan. Nah, fase seperti inilah yang selalu ditunggu-tunggu oleh para penonton. Sunu Prawoto sebagai pawang sudah mengamati pemain-pemain yang akan kerasukan roh halus karena tingkah lakunya kelihatan berbeda-beda.
4: Kesurupannya adalah di luar kesadaran kita, terlalu tidak kontrol, terlalu suka, terlalu senang sama irama gamelan itu. Dan itu kan semua badan itu ada yang ngomong-ngomong itu. Nah, kita itu harus tahu nama dan siapa orang itu yang dadi, dan pakai doa-doa. Kan kita agama Islam, pakai Al-Fatihah itu saja.
2: Paguyuban kesenian Jadilan Turonggo Kembar di Kembaran Taman Tirto Kasihan Bantul setiap kali pentas menampilkan alur cerita Perang Jipang Panulan dengan Pajang serta Jenggolo Manik. Jika diperhatikan, bunyi-bunyian yang dihasilkan terasa datar dan monoton. Namun, ini bukan tanpa maksud. Selain ingin menghadirkan kesan magis, juga melambangkan keseharian kaum pekerja kelas bawah yang dipenuhi rutinitas.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Ayo anak-anak bangun. Jangan sampai terlambat masuk sekolah.
1: Oke, Ma, aku mau mandi.
0: Loh, ini tempat tidurnya kok tidak dibereskan?
1: Kakak aja yang beresin kamarku. Loh, aku udah beresin tempat tidurku.
0: Ayo, bangun tidur, harus bereskan tempat tidur sendiri.
1: Iya, Ma, aku bereskan sendiri.
2: Tanamkan rasa tanggung jawab, mandiri sejak dini untuk

Kabar berita jam 9 waktu Indonesia Barat. Sutasno Budoyo sebagai simbol keberhasilan program Satuan Tugas Satgas TMM Dereguler ke-128 mulai melaksanakan pembangunan Taman Prasasti. Monumen tersebut didirikan di dua titik strategis di wilayah Kelurahan Sidorejo, Kapanewon Lendah, Kabupaten Kulon Progo. Pelda Yuli Haryono Saputra menjelaskan, pembangunan taman ikonik tersebut berlokasi di Padukan Curug dan Padukan Senden. Menurut Pelda Yuli, Prasasti TMMD tersebut nantinya akan menjadi tugu penanda yang memiliki nilai dokumentasi sejarah bagi pembangunan desa. Beralih ke informasi lain. Penampilan grup angklung Suara Sembada mewarnai acara temu Purna Bakti Praja dan peringatan hari ulang tahun ke-13 Paguyuban Purna Bakti Praja Sleman atau PBPS. Grup angklung Suara Sembada beranggotakan para ibu-ibu Purna Bakti Praja. Penampilan grup angklung tersebut mendapat apresiasi dari Wakil Bupati Sleman Dadang Maharsa. Menurutnya kegiatan seni seperti musik dan angklung tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga berdampak positif bagi kesehatan dan semangat para lanjut usia. Ia menilai aktivitas komunitas mampu menjaga produktivitas serta kekompakan para Purna Bakti Praja. Demikian saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Endang swasono injing, program 4 RRI Ngayogyakarta.

0: Selamat pagi Sutrisno Budoyo, kembali di kesempatan pagi hari ini saya Semi Prabowo untuk bertemu dan panjenengan di obrolan Asta Cita untuk edisi hari ini. Dan Sutrisno Budoyo, pagi hari ini saya akan berbincang dengan narasumber kami, tentu akan berbincang berkaitan dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang memberikan satu dampak positif bagi masyarakat tentunya. Kali ini saya akan berbincang melalui sambungan telepon dengan narasumber kami. Ada Mbak Kuni Fatona, beliau adalah manajer program Good dari Sigap Indonesia. Apa itu Sigap? Kemudian mungkin panjenengan masih belum begitu familiar, belum kenal dengan Sigap itu apa. Kemudian ada programnya namanya Good itu juga apa, nanti Anda bisa bergabung bersama kami. Topik kita pagi ini adalah pemberdayaan difabel melalui program Good atau gerakan optimalisasi organisasi difabel. Baik, kalau begitu saya akan langsung menyapa narasumber kami yang ada di ujung telepon. Ada Mbak Kuni Fatona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Kuni.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar
1: senang
0: baik. Nji, kabar baik.
1: Alhamdulillah, Mbak Kuni. Baik,
0: Mas. Sebelumnya terima kasih Mbak Kuni sudah berkenan kami repoti pagi-pagi ini kami telepon begitu nggih.
1: Iya, tidak repot ini.
0: Yang penting sehat-sehat ya Mbak Kuni ya. Baik. Mbak Kuni posisi ada di mana ini?
1: Kebetulan saya sedang di rumah, Mas, karena kami sedang berlibur gitu ya.
0: Oh, mengatakan sih. Libur panjang ya, long weekend. Baik, Mbak Kuni, topik kita adalah pemberdayaan difabel melalui program gerakan optimalisasi organisasi difabel atau Good, begitu nggih. Nah, ini kita pengen ngobrol berkaitan juga dengan program ini. Kemudian juga kalau secara umum kita juga pengen tahu kondisi pemberdayaan teman-teman difabel kalau di DIY itu seperti apa. Barangkali kita mulai dari situ dulu ya Mbak ya. Kita pengen tahu nih sebetulnya situasi ataupun juga keadaan di lapangan teman-teman difabel itu berkaitan dengan pemberdayaan, kemudian apa hak-hak mendapatkan hak-hak dasar dari negara itu untuk di DIY seperti apa sih Mbak Kuni?
1: Iya. Boleh saya perkenalan dulu
0: Oh boleh, monggo-monggo Mbak Kuni.
1: Iya. Baik, Bapak Ibu rekan-rekan dan teman-temanku semua yang di Yogyakarta, saya Kuni Fatona. Ya, saya seorang difabel. Saya difabel polio dua kaki dari usia 4 tahun ya. Kemudian saya tinggal di Sleman, Yogyakarta. Dan saya mobilitasnya kadang pakai tongkat gitu, pakai kruk, dan kadangkala jika agak jauh karena kaki saya yang tidak kuat, kemudian saya menggunakan kursi roda sebagai teman saya untuk bisa kemana-mana begitu. Nah, hari ini saya hadir dari Sigap, ya. Sigap adalah sasana inklusi dan gerakan advokasi difabel, Sigap Indonesia, gitu. Kami organisasi non pemerintah yang bersifat independen, nirlaba dan tidak ada partisan, gitu. Kami hadir di 5 Mei 2003, jadi sudah 23 tahun berdiri, gitu. Kemudian kantor kami ada di Jalan Kopral Samio 1 nomor 37 Sripit Sendang Tirto Merbas Sleman. Jadi bagi teman-teman yang melewati silahkan mampir gitu. Hadirnya Sigap ini memiliki tujuan gitu ya, karena kami berharap teman-teman difabel ini mempunyai peluang untuk bisa setara di masyarakat. Kami berharap sekali bahwa Indonesia bisa mewujudkan Indonesia yang inklusif, terutama untuk kami difabel. Nah, kami bersama-sama di Sigap ini ya ada difabel, ada non-difabel, karena ingin mendorong inklusi. Inklusi itu artinya keberagaman, kesetaraan, kemudian mendorong sesuatu dengan keberbedaan tapi memiliki tujuan yang sama. Nah, dari Sigap inilah kami memiliki beberapa kegiatan untuk mewujudkan cita-cita kami itu, Mas Semi. Ada ya, memang ada kegiatan yang kami sebut dengan mendorong desa yang inklusif. Kemudian kami juga mendorong pendampingan kalau ada difabel yang memiliki kasus kekerasan, begitu. Kemudian ada penelitian-penelitian dan juga ada program kami yang saya bawakan ini adalah GOOD ya, gerakan optimalisasi organisasi difabel gitu. Nah kalau media juga kami ada, media kami terkait dengan IG kami Sikap Indonesia, kemudian ada TikTok Solidar TV, juga YouTube Solidar TV. Nah selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan Mas Emi tadi ya. Ya terkait keadaan organisasi difabel yang ada di Yogyakarta, ini sesungguhnya memang sudah banyak organisasi yang baik ini secara struktural dari pemerintah seperti HWDI, PPDI, Pertuni begitu, yang memang teman-teman ini juga sudah banyak berkecimpung di sana dan aktif. Tapi juga ada organisasi-organisasi non-pemerintah ya, mungkin seperti SIGAP dan juga organisasi-organisasi yang memang bukan di bawah pemerintah gitu. Namun tentu SIGAP berharap bahwa organisasi yang ada di level, terutama di Jogja ya, kita ini agar bisa apa ya, lebih punya makna, lebih punya apa ya, kalau orang bilang itu beginning position, jadi punya kekuatan gitu ya. Jadi kami berharap bahwa organisasi nanti ke depan itu bisa menata diri organisasinya, tata kelolanya begitu, kemudian juga bisa lebih diakui di masyarakat akan kesempatannya. Jadi kami program GOOD ini sebetulnya tidak hanya di level Yogyakarta, Mas Emi. Kami juga bergerak di berbagai wilayah di Indonesia, karena sasaran kami tentu harapannya apa organisasi nanti yang ada itu juga bisa menjadi pilot project untuk organisasi di wilayah mereka, di wilayah setempat itu gitu. Jadi organisasi ya, difabel ini kami harapkan melalui GOOD ini nanti akan berdaya, kemudian bisa menjadi aktor yang efektif dalam advokasi pemenuhan hak difabel ya, mungkin level bisa regional, bisa juga level nasional. Nah, berarti pembuka itu dulu Mas.
0: Baik. Ini menarik sekali karena kemudian bisa menjadi satu wadah bagi organisasi difabel yang ada di seluruh Indonesia, begitu. Kalau sampai sekarang sudah ada berapa Mbak Kuni yang kemudian tergabung atau ikut di program GOOD ini dari seluruh Indonesia?
1: Iya. Kalau terkait program GOOD ini, sebetulnya kami hadir ya, saya selaku project manager ini adalah GOOD yang kedua, Mas Denny. Di sesi awal kemarin 2022 sampai 2025 kita ada program GOOD yang pertama. Di program GOOD yang pertama ini ada 16 mitra yang bekerja sama begitu. Karena memang SIGAP ini kan tidak mungkin hadir sendiri, sehingga untuk mendorong kesetaraan, pemenuhan hak begitu, kami melakukan kerja-kerja, kemudian bermitra dengan organisasi-organisasi level pemerintah kabupaten gitu ya, yang kemudian mereka bisa menjadi mitra dampingan kami untuk kami belajar, mengajak bersama begitu ya, mengajak belajar ya terkait dengan tata kelola, kemudian terkait dengan bagaimana sih kepemimpinan yang harus dibangun di organisasi tersebut, juga bagaimana memenuhi hak. Nah, kemudian 16 organisasi kemarin memang dampingan kami istilahnya sampai awal di 2025 begitu ya. Namun kemudian karena hal baik ini banyak ditemui, sehingga kemudian kami juga ingin menguatkan yang lebih begitu ya, agar organisasi ini juga semakin kuat, semakin berdaya, sehingga kedua hadir begitu. Kami resmi baru di bulan kemarin di 15 April begitu, sehingga hari ini tuh masih news Mas. Begitu. Masih baru sekali begitu ya. Dan harapan kami di GOOD 2 ini, selain menguatkan organisasi, kami juga berharap bisa mendorong adanya aktor-aktor muda gitu. Aktor-aktor muda, kemudian kita mendorong jejaring kepada organisasi rampingnya, sehingga tidak sendiri gitu ya. Organisasi kalau sendiri itu kan ibarat kayak lidi ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Tapi lidi sendiri itu tidak punya kekuatan. Tapi betul. Ketika kemudian berjejaring, maka kesempatan itu menjadi lebih besar, lebih dilihat gitu ya.
0: Dan punya bargaining juga tentunya ya, Mbak Kuni ya.
1: Iya, harapan kami gitu Mas.
0: Baik, Mbak Kuni, dari 16 organisasi yang di batch pertama kemarin begitu ya, sampai tahun 2025 ini, apakah juga kemudian di batch kedua ini juga otomatis tetap tergabung begitu atau seperti apa?
1: Ya, Mas Sami, dari kembali bahwa kemudian kegiatan kami tentu ada proses evaluasi begitu ya. Nah, hal baik banyak kita temui di 16 organisasi kemarin, namun memang untuk fase 2 ini tentu ada semacam akan ada ya, mungkin Bapak Ibu teman-teman semua di berbagai wilayah, bahwa kami rencana juga akan membuka mitra, namun tidak otomatis gitu ya. Ya, kami akan membuka mitra-mitra yang memungkinkan untuk kita bisa bekerja sama menjadi dampingan kedua ini. Namun memang akan ada kriteria begitu ya, karena tentu kami juga berharap kedua ini memiliki sepak terjang yang lebih meningkat begitu ya, karena harapan kami Indonesia Inklusi lebih cepat bisa terwujud gitu.
0: Begitu sih. Baik, tentu dari ke 16 organisasi yang kemarin bergabung dan tentu akan mendapatkan nilai-nilai positif, kemudian juga mendapatkan banyak hasil dari tergabung di GOOD ini. Apa sih Mbak Kuni yang kemudian menjadi sebuah nilai lebih bagi organisasi yang kemarin tergabung di GOOD ini? Kan bisa menjadi satu gambaran begitu kalau yang mungkin sekarang pengen gabung begitu.
1: Ketika kami bersama, kami akan mendorong bersama-sama ya, tentu namanya belajar bersama juga. Ketika nanti ada organisasi-organisasi yang bisa bergabung di kedua, atau kemudian pembelajaran yang kita dapatkan juga dari GOOD 1 kemarin, bahwa organisasi ini kemudian akan bisa membuat organisasi tersebut bisa mengatur tata kelola organisasi, manajemen organisasi harus seperti apa, administrasi yang baik harus seperti apa, kemudian mendorong bahwa teman-teman di Fabel ini ternyata bisa loh menjadi pemimpin. Ternyata bahwa organisasi dipimpin di Fabel itu juga bisa gitu. Kemudian bagaimana ketika harus bersama dengan pemerintah, kemudian teman-teman ini bisa menyuarakan kebutuhan. Karena ini bagian dari hak kita ya, terutama kami di Fabel ini, bahwa di Fabel itu memiliki kesempatan yang sama, ketika ada kesempatan yang sama bisa menyampaikan kebutuhan, sehingga ketika pemerintah itu membuat program pun harapannya juga akan sesuai kebutuhan, tidak sekedar asal ada, asal selesai, asal programnya dilakukan. Sehingga ya tentu teman-teman mitra GOOD ini kemudian bisa menata diri ya, begitu ibaratnya bisa menata diri, menjadi lebih tertata, bisa tahu bagaimana sih organisasi ini sebaiknya memiliki SOP ya, standar operasional dalam mengelola organisasi, bagaimana mereka kemudian juga membuat rencana-rencana aksi yang harapannya nanti ke depan juga bisa menjadi bagian bagaimana berkontribusi agar kita juga bisa terpenuhi apa yang menjadi hak di Fabel.
0: Nggih, baik. Itu, Mas. Baik, Mbak Kuni, coba kita buka kesempatan bagi pendengar sih, barangkali ada yang pengen tanya atau pengen ikut berdiskusi di kesempatan pagi hari ini, coba kita buka di 5403333 untuk pendengar, ataupun juga bisa di 089514410666. Kali ini bersama dengan Mbak Kuni Fatonah dari SIGAP. Topik kita adalah pemberdayaan difabel melalui program gerakan optimalisasi organisasi difabel atau GOOD begitu nggih. Baik, Mbak Kuni, tentu dalam pelaksanaannya program ini kan kemudian juga menjalin dengan apa kerjasama dengan berbagai pihak begitu ya. Tentu ketika tergabung seperti ini kan punya bargaining yang lebih kuat dibandingkan dengan berjalan sendiri seperti tadi di awal di sama oleh Mbak Kuni. Sampai saat ini kalau misalnya kaitannya dengan pemangku kebijakan pemerintah begitu atau dengan pihak swasta, seperti apa sih Mbak kekuatan dari teman-teman terutama di Sigap begitu ya, punya bargaining begitu, monggo.
1: Iya, ketika kita bisa menunjukkan apa yang menjadi kemampuan kita, tentu ya personal, ya secara personal gitu ya, mampu menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan, kemudian secara organisasi juga bisa menunjukkan bahwa organisasi ini layak untuk kita kita ajak bekerja sama begitu, memiliki kapasitas yang mampu memberikan nilai tawar gitu ya kepada pemerintah. Nah, belajar dari Sigap memang di Yogyakarta ini juga kami ada kegiatan-kegiatan yang juga mendorong kepada misalnya rencana aksi daerah gitu, kemudian kebijakan pemerintah baik juga di level kabupaten misalnya kita mendorong adanya perbup gitu, atau kemudian surat edaran yang tentu harapannya melalui kebijakan ini bahwa difabel akan memiliki kesempatan untuk bisa lebih dihargai, untuk bisa lebih diberdayakan begitu, sehingga ketika kita hadir juga bahwa pemerintah juga mulai melirik ya, termasuk juga misalnya pekerjaan. Nah, ketika teman-teman difabel ini sudah mulai kelihatan kemampuannya, kemudian keterampilan-keterampilan dimiliki, maka pemerintah juga membuka peluang di mana menyambungkan dengan usaha atau pengusaha-pengusaha agar kemampuan difabel ini bisa terserap di sana, sehingga bisa bekerja selayaknya juga dengan teman-teman non-difabel, kami sebutnya non-difabel begitu Mas Semi.
0: Begitu.
1: Nah, sehingga kemudian itu peluang untuk bisa setara itu bisa semakin ke depan, semakin terlihat dan semakin bisa dirasakan oleh kami teman-teman difabel.
0: Baik, sekarang kalau ini Mbak Kuni, kalau misalnya masyarakat ataupun juga kelompok masyarakat ataupun juga organisasi difabel begitu, kalau pengen bergabung di program GOOD ini, kemudian mekanismenya seperti apa, kemudian apakah juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan begitu?
1: Kami baru mulai ya Mas Demi, jadi memang kami baru menata diri begitu, mempersiapkan segalanya. Namun insya Allah di 1-2 bulan ke depan kami akan membuka untuk semua organisasi. Jadi kami akan membuka kesempatan ini, kita sosialisasikan bahwa Sigap membuka nih, siapa yang berminat untuk menjadi mitra Sigap gitu, dengan beberapa ketentuan ya, seandainya teman-teman ini memiliki organisasi-organisasi yang memungkinkan dan layak, silahkan nanti bisa mencoba begitu ya. Tentu karena kami membukanya seluruh Indonesia Mas, jadi pasti kalau banyak sekali yang daftar, kita tidak bisa menerima secara utuh semuanya ya, pasti akan kita pilih mana yang sekiranya sesuai. Tentu harapan kami teman-teman di DIY terutama memiliki kesempatan lah, silahkan nanti untuk bisa ikut mendaftar di dalam seleksi kami mencari mitra-mitra GOOD gitu ya. Karena di dulu juga, tahun dulu juga ada mitra-mitra yang dari DIY gitu ya. Dan harapan kami mitra-mitra yang lain bisa juga nanti ikut berkontribusi, ikut juga mendaftar, dan semoga juga bisa lolos gitu menjadi teman mitra kami, belajar bersama agar organisasi difabel yang ada itu nantinya bisa belajar. Karena tentu ketika didampingi itu akan lebih punya semangat. Yuk belajar bersama. Kami tidak tahu Mbak terkait akte notaris misalnya. Yuk kita belajar bersama. Kami tidak tahu terkait izin-izin gitu. Nah mari kita belajar bersama agar nanti organisasi ini jadi ya syah, resmi, kuat, dan lebih bisa di apa ya Mas, ketika ada kesempatan yang lain tuh, wah ini sudah punya punya dokumen-dokumen yang bisa dibanggakan lah, bisa ditunjukkan bahwa organisasi ini kuat gitu.
0: Betul, jadi memang sekarang ini kan saatnya untuk legalitas dari sebuah organisasi itu harus ada gitu kan Mbak Kuni, karena setiap kali ada sesuatu yang bersinggungan dengan organisasi, apakah itu dengan swasta ataupun juga pemerintah, kan pasti yang ditanyakan adalah legalitas ya.
1: Iya,
0: itu pencatatan di akta notaris itu sangat penting begitu Mbak Nggih.
1: Iya, karena ketika kita juga ada lembaga swasta, perusahaan, atau kemudian siapalah yang ingin bekerja sama, itu yang pertama ditanya adalah seberapa resmi sih organisasimu, seberapa sah sih, seberapa kuat, kemudian seberapa bisa punya apa ya, mereka juga akan punya keyakinan bahwa ketika menjalin kerjasama ini tidak sia-sia begitu, karena organisasi ini diyakini mampu untuk diajak kerjasama dan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat untuk dua pihak gitu. Saya pikir itu penting sekali gitu Mas.
0: Baik, kalau dari batch yang pertama kemarin itu, dari teman-teman yang tergabung ada 16 itu, rata-rata mereka itu apa yang menjadi permasalahannya Mbak Kuni?
1: Ya, kalau dari teman-teman ini sebetulnya lebih ke apa ya, ke organisasi ini memang di awal kemarin masih sangat sederhana ya. Kami mengajak organisasi yang memang organisasi ini belum kuat, karena kalau sudah tidak bisa, tidak perlu ada peningkatan kapasitas gitu ya. Sehingga dari personelnya kita juga masih secara perlahan menguatkan dari sisi organisasi juga gitu. Misalnya organisasi ini misalnya dalam administrasi nih menggunakan laptop aja belum pernah gitu ya. Kemudian apalagi mengoperasikan, padahal ketika kita harus menghitung administrasi keuangan itu kan tidak bisa lepas. Kita tidak bisa saja hanya menggunakan kalkulator gitu ya. Harus ada administrasi lebih yang kita yang mereka miliki. Nah, ini menjadi tantangan bagi kami di periode yang dulu untuk memberikan kapasitas-kapasitas secara internal juga gitu. Tapi tentu juga secara organisasi itu memang tantangannya, karena kemarin tuh organisasinya juga belum memiliki banyak legalitas, identitas gitu. Sehingga itu kita dorong bersama, karena memang ya namanya PIM, memang kita ingin menguatkan, ya memang harusnya memang belum kuat ya, kalau sudah kuat mungkin tidak kita kuatkan lagi. Tapi itulah tujuan kami, agar nanti organisasi, jika organisasi yang ada ini kuat, kemudian bisa membantu juga organisasi yang lain. Oh, dulu saya belajar dengan Gujikat nih terkait legalitas begini. Nah, kamu juga bisa, yuk saya temani kembali. Nah, ini kan menjadi keberlanjutan nih. Harapan kami ilmu yang ada juga tidak hanya untuk organisasi semata, tapi mungkin bisa juga ditularkan ke organisasi yang lain. Karena kalau yang organisasi kedua ini, harapan kami juga selain kuat dari sisi organisasi, juga akan ada kader-kader muda gitu. Kader-kader muda difabel, karena merekalah ujung tombak untuk keberlanjutan praktek baik yang ada. Tidak cukup saja, tapi juga bagaimana praktek baik ini tetap akan bisa menjadi pembelajaran yang kemudian akan diikuti oleh kader-kader muda yang ada ke depan gitu ya, sehingga tidak mati begitu saja Mas.
0: Baik Mbak Kuni, kita di penghujung diskusi kita di kesempatan kali ini, bagi teman-teman yang pengen mungkin berkomunikasi begitu ya dengan teman-teman Sikap ini, bagaimana, atau bisa melalui kontak atau bagaimana Mbak Kuni?
1: Silahkan, jika ingin mendapatkan informasi bisa boleh berkontak dengan kami begitu ya, ke saya juga boleh, kemudian juga ke Sikap sendiri, main ke Sikap juga boleh, karena kami kan sasana inklusi dan gerakan advokasi di Papua. Jadi kami itu tempat belajar Mas Dhani. Mas Dhani juga kami silahkan boleh main ketika kami memang sasana hadir Sikap, hadirnya Sikap sebagai tempat belajar. Silahkan nanti bisa hubungi juga ke apa ke media-media kami. Yeah. Ya, kan kami juga ada IG. IG-nya kami Sigap Indonesia, kemudian TikTok juga bisa dilihat, YouTube Solidar TV. Tentu di sana juga ada kontak-kontak yang bisa dihubungi begitu. Yeah. Ya, kalau kontak saya sendiri boleh juga saya sampaikan 0817545491.
0: Begitu. Nggih, baik. Terakhir Mbak Kuni, tentu ada harapan-harapan ke depan begitu nggih, harapan dari teman-teman Sigap dan juga tentunya secara umum dari teman-teman difabel begitu. Monggo.
1: Iya. Harapan kami bahwa mari organisasi difabel ini kita kuatkan, teman-teman dan rekan-rekan semua, agar memiliki kekuatan, agar memiliki bargaining position di pemerintah, dan agar hak-hak kita bisa lebih banyak terpenuhi, sehingga kesetaraan itu lebih cepat bisa terwujud, kita wujudkan Indonesia.

manajer program GOOD di Sikap Indonesia. Semoga bisa menjadi satu wawasan bagi kita, begitu nggih, bagaimana teman-teman difabel juga memiliki kekuatan dan juga tentunya memiliki program untuk pemberdayaan bagi teman-teman difabel. Kita akan bertemu kembali di Obrolan Asta Cita di hari Minggu dan juga tentu hari Sabtu yang akan datang. Terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: kok isih neng sawah to, Fer?
1: Loh, menawa awake dhewe ora sing garap tetanen, arep sapa? Arep mangan opo? Kabeh-kabeh impor ditekake saka jaban rangkah kono.
0: Ya karepku, caramu tetanen kuwi yo sing maju. Saiki lak yo serba teknologi canggih to, Fer. Siram-siram gari klik nih lho, mancur dhewe. Makane iwak gari klik, milih dhewe. Arep mangan yo gari klik teko dhewe, Fer.
1: Lah iya, kabeh serba modern. Nanging mbok yo aja dilalekke. Menawa sak canggih-canggih teknologi kuwi, tetep nggunakake tenaga manungsa to, Bro. Ngilangi omo contohnya sing baku ketahanan pangan terjamin, masyarakat dadi sejahtera. Ayo bangga jadi petani, olah tetanen.
2: Gaweke sisan kopine, Kang.
3: Nah, cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
2: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
3: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
2: Bola iya to. RRI radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: dan kroyok saking kegaman ing kayangan.
1: Inilah suara khas dalang cilik dalam sebuah pagelaran wayang kulit. Tampil layaknya dalang senior yang tak hanya piawai menyampaikan cerita, tetapi juga lincah memainkan boneka kulit dengan ukiran dua dimensi itu.
0: Paparingan kekasih Raden Gatotkaca. Wis tanggap ing sasmita sigra ngamuk ing ronanggono.
1: Keberadaan dalang cilik menjadi harapan agar wayang kulit sebagai salah satu seni tradisi milik bangsa Indonesia tetap bisa lestari. Bagi seorang Raka Vresniwira Purnomo Aji usia 10 tahun, menjadi dalang cilik adalah sebuah pilihan. Ia mewarisi bakat mendalang dari kakek buyutnya yang dahulu juga seorang dalang. Raka saat ini duduk di kelas 5 sekolah dasar. Ia tinggal di wilayah Jetis, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
2: Tanya ibu tuh pas umur 2 tahun itu suka nonton yang budaya-budaya. Terus yang besar katanya ayah itu si mbah buyut saya itu dulunya dalang dan saya akan meneruskan mbah buyut.
1: Saat masih duduk di kelas 1 sekolah dasar, Raka sering diajak ayahnya menonton pertunjukan wayang kulit di Sasono Hinggil Keraton Yogyakarta. Menurut ayah Raka bernama Heri Purnomo, sejak 2 tahun terakhir, anaknya serius belajar mendalang di sebuah sanggar.
3: Baru ya 2 tahunan Pak untuk berlatih formal, tapi kalau untuk ya hanya untuk belajar di rumah ibaratnya main-main ya sejak kecil sebenarnya sudah senang. Sejak SD, pokoknya pertama kan cuma lihat TV. Lalu pengen ngajak yang realnya seperti apa di Sasono Hinggil sampai pagi. Lama-lama kan jadi orang tua, oh mungkin anak saya minat dan bakatnya di sini.
1: Selain Raka, ada juga Beranjang Pamadi, dalang cilik berprestasi dari Banguntapan Bantul. Tahun 2015, ia berhasil menjuarai Festival Dalang Anak tingkat Daerah Istimewa Yogyakarta. Setahun kemudian, ia meraih juara satu Festival Dalang Cilik Nasional di Universitas Negeri Yogyakarta. Bakat mendalang siswa SMP Negeri di Bantul itu berasal dari kakeknya yang juga seorang dalang, bernama Kimas Wedono Cermo Sutejo.
4: Kecil, terah dalang saya. Sekeng nenek moyang ngantos kulo dereng pedot. Ya belajar sendiri sama bapak, sama om, sama kakung. Kadang nggak latihan, kadang cuma satu hari, dua minggu.
1: Ayah kandung Beranjang bernama Dandun Hadi Witono mendukung kecintaan anaknya terhadap wayang kulit. Dukungan itu menjadi semangat anaknya menorehkan prestasi membanggakan. Meski punya gangguan tingkah laku atau hiperaktif.
5: Mendukung dan senang banget Mas. Tapi itu semua berlatar belakang karena dia hiperaktif. Dia salah seorang pasien dari dokter spesialis karena dulu lahirnya abnormal. Dia 7 bulan lahir. Dari itu hiperaktifnya terlalu tinggi sekali Mas. Dari itu arahnya dia senang wayang, tak ujo wayang terus itu. Sakit di rumah sakit itu dia gak sembuh-sembuh. Setelah itu minta dibawakan wayang. Tak pakai wayang buta mari sudah sembuh langsung. Boleh.
0: Gatotkaca binan mapak arka suta mancat pundak unter jonggo.
1: Dalam dunia pewayangan, seorang dalang memiliki berbagai peran, tidak hanya penentu alur cerita pertunjukan, tetapi juga penutur kisah, pemimpin kelompok gamelan pengiring pentas, dan sesekali melantunkan tembang Jawa menyesuaikan jalan cerita. Bahkan pada zaman dahulu, seorang dalang tidak sekedar memainkan wayang kulit di depan kelir putih yang diterangi lampu blencong, tetapi juga menjadi bagian penting dalam upacara ritual dan keagamaan. Karena pentingnya peran dalang dalam pertunjukan wayang, Persatuan Pedalangan Indonesia atau PEPADI sebagai organisasi seni pedalangan melakukan langkah pembinaan terhadap para dalang cilik. Khusus di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 25 dalang cilik mulai usia sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama yang dibina organisasi tersebut. Ketua Pepadi Bantul, Sujanto, mengatakan kemampuan dalang cilik perlu terus diasah dengan sering pentas.
6: Ya, ini memang semenjak saya kemarin menjadi Kota Padi yang baru, dalang kecil harus kita tampilkan. Kita akan mendapat 20 titik jatah setiap wayangan untuk mucui. Itu pasti. Sampai kapanpun selama sama itu harus. Kalau yang dalang cilik itu sekitar ada 25. Antara SD sampai SMP loh. Karena baru saya datang.
0: Ono bocah bagus. Sopole jarumu. Aku Gatot Kaca, aku jagone para dewa.
1: Hei, Gatot Kaca. Soal pengalaman pentas wayang kulit, Raka Fresniwira Purnomo Aji, dalang cilik dari Jetis Bantul, bercerita. Sudah beberapa kali mendalang di berbagai tempat, salah satunya di Purworejo, Jawa Tengah. Meski tidak tampil semalam suntuk, tapi naskah lakon yang akan dibawakan selalu ia siapkan. Aji Norontoko yang sering dimainkan para dalang cilik menjadi lakon favorit Raka.
2: Purworejo, Ditembi, Solo, sama ke Dinas Kebudayaan Yogyakarta. Kalau mucu itu bisa sendiri, tapi jangan 2 jam atau 3 jam, nanti dalang yang besar tidak kebagian. Kalau Aji Norontoko itu para putra Pandu mau mengambil negara Ngastina Sesigar Semongko, tapi Prabu Duryudana yang memiliki kerajaan itu tidak mau.
1: Aktivitas mendalang tidak lantas menurunkan prestasi akademik Raka di sekolah. Ini semua berkat bimbingan dan arahan dari orang tuanya, seperti disampaikan ayah Raka, Heri Purnomo.
3: Kalau mau pentas ya, 4-3 hari difokuskan ke situ. Untuk kegiatan-kegiatan yang lain bisa dipending dulu, seperti les privatnya yang untuk pelajaran bisa berhenti 3-4 hari, mengajinya bisa berhenti 2 hari. Prestasi persekolah alhamdulillah tidak terlalu buruk, nilai masih 87 cukuplah bagi kita.
1: Tidak jauh berbeda dengan Raka, bagi Beranjang Pamadi, aktivitas mendalang juga tidak mempengaruhi proses belajarnya di sekolah.
4: Tinggal nanti tergantung jadwalnya, mau nari, apa mau dalang, apa mau karawitan, itu bisa dibagi waktunya dengan sekolah. Yang utama kan sekolah, kadang PR-nya kadang lupa, tapi gurunya tahu.
0: Wailah, halah, emang, emang, ilahi.

0: Pemerintah Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta punya andil dalam proses regenerasi dalang. Hal ini demi pelestarian wayang kulit yang diakui sebagai warisan budaya pada tanggal 7 November 2003 silam oleh UNESCO sebagai organisasi pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan milik Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Kepala Bidang Adat, Seni, dan Tradisi Dinas Kebudayaan Bantul, Dodi Kuswardono menjelaskan, setiap tahun, pihaknya selalu rutin menyelenggarakan Festival Dalang Anak.
1: Tahun 2015, Festival Dalang Anak tingkat nasional kita juaranya, juara pertama. Nah, ini harapannya jangan sampai terputus, kita adakan Festival Anak secara rutin. Harapan kita bisa mewakili Bantul maju mungkin di tingkat DIY, kemudian maju di tingkat nasional, dan yang lebih utama, mereka nanti dalang-dalang anak bisa menggantikan dalang-dalang senior yang sudah ada.
0: Semua dalang cilik punya rasa percaya diri untuk mau tampil mendalang dalam pertunjukan wayang kulit. Kondisi itu sering ditemui Ketua Pepadi Kabupaten Bantul, Sujanto. Ia sendiri tak pernah bosan memberi semangat dan motivasi kepada dalang cilik agar berani pentas mendalang.
2: Ada yang takut, ada yang nervous, macam-macam lah. Karena ya belum pernah toh. Ini ada yang Eldrick itu, Pak, saya mundur saat melihat itu takut ya lo. Belum gak apa-apa. Banyak macam-macam kan, mentalitas juga itu.
0: Sujanto juga mengatakan, sebagai pengurus pepadi di daerah, pihaknya selalu membina 15 sanggar pedalangan di Kabupaten Bantul. Keberadaan sanggar itulah yang selama ini berjasa memunculkan calon-calon dalang berkualitas sebagai salah satu aset budaya.
2: Sanggar-sanggar harus kita datangi, intinya kita harus ngaruke, terus kedua kita harus mementaskan anak itu di sanggar juga. Walaupun berapa menit, harus. Saya berkomitmen seperti itu, karena apa? Ternyata setelah kita selama kita dalam, kita datangi, senang. Sekitar ada 15 sanggar.
0: Di tangan para dalang cilik, masa depan wayang kulit sebagai seni tradisi adiluhung warisan leluhur seolah punya masa depan. Semoga keberadaan mereka bisa menumbuhkan sikap masyarakat, khususnya generasi muda, untuk mencintai dan menjaga kebudayaan asli Indonesia.
3: Wes tanggap ing sasmito sigro ngamuk ing ronanggono.

kabar berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sutresno Butoyo, data terbaru Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Kulon Progo menunjukkan angka anak putus sekolah masih cukup tinggi. Hingga saat ini tercatat lebih dari 1.000 anak tidak melanjutkan pendidikan, dengan mayoritas kasus terjadi pada jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Kepala Seksi Layanan Balai Dikmen Kulon Progo, Mariani, mengungkapkan jumlah sementara anak putus sekolah mencapai 1.000 orang lebih. Namun angka tersebut masih bersifat sementara karena proses verifikasi baru mencapai 66%. Lebih lanjut ia menjelaskan, faktor penyebab anak putus sekolah cukup beragam. Mulai dari keterbatasan biaya, pengaruh lingkungan, keinginan anak untuk tidak melanjutkan sekolah, hingga jarak sekolah yang jauh dari tempat tinggal. Selain itu terdapat pula kasus anak yang memilih bekerja, tidak memiliki akta kelahiran hingga menikah dan mengurus rumah tangga. Beralih ke informasi lainnya, program Masyarakat Jogja Olah Sampah di Kelurahan Tegal Panggung, Kemantren, Danurejan terus menunjukkan hasil positif. Dari total 16 bank sampah yang ada, sebanyak 15 bank sampah masih aktif menjalankan pengelolaan sampah secara rutin. Keberadaan bank sampah dinilai mampu membantu mengurangi volume sampah, sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat melalui sistem tabungan sampah anorganik. Koordinator Bank Sampah Kelurahan Tegal Panggung, Sri Sulastri, mengatakan, setiap bank sampah di tingkat RW memiliki jadwal penimbangan rutin setiap bulan. Hasil penjualan sampah anorganik tidak langsung diberikan kepada warga, melainkan disimpan sebagai tabungan yang dapat diambil dalam periode tertentu. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Endaing swasono siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Seterus sambut ya, terima kasih Anda masih terus setia bersama kami di program 4 RRI Yogyakarta. Pukul 10 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat, sudah kami siapkan untuk Anda babakan pitutur Ana. Dan nanti juga akan dilanjutkan dengan koleksi kending-kending tari hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kali ini babakan pitutur anak dengan satu bahasan, kodok lan pekicot sugeng midangetaken.

Sutrisno budoyo, wonten ing siang meniko, bakpia kepareng ngaturaken irah-irahan, kodok lan bekicot, carios dinin impian Nopita Sari, kapetek saking dongeng bocah aboso Jowo si Jliteng. Kawaosaken dinin Swasti Ratri Eni Lestari, Dwijo Boso Jowo saking SMP Negeri 3 Melati, sugeng midangetaken.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri

0: rumah tradisional Jawa nampak berjejer memenuhi perkampungan yang terkenal dengan kerajinan peraknya. Kota Gede, Daerah Istimewa Yogyakarta. Suasana kuno sangat terasa di kota ini. Misalnya, Kompleks Masjid Besar Mataram terlihat pagar batu berelief yang mirip dengan gapura candi. Pelatarannya sangat luas dengan beberapa pohon sawo kecil serta sebuah beduk berukuran besar. Ada juga makam Raja-Raja Mataram dengan bentuknya yang eksotik. Kota Gede bukan sekedar nama sebuah wilayah, namun juga bagian dari sejarah penting munculnya Kerajaan Mataram Islam yang pernah menguasai hampir seluruh Pulau Jawa. Pemerhati budaya Indra Fibiona menuturkan, Kota Gede adalah pusat Kerajaan Mataram Islam yang lalu terbagi dua menjadi Kasultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta.
1: Mataram Islam sendiri itu tidak lepas dari pengaruh Pajang pada abad ke-16. Ya, Kota Gede itu sendiri terbentuk karena Kota Gede waktu itu belum menjadi kota, masih berupa hutan atau orang lebih mengenalnya Alas Mentau di bawah Pajang. Kemudian Sultan Hadiwijaya itu saat itu menghadiahkan Alas Mentau itu kepada Ki Gede Pemanahan karena Ki Gede Pemanahan itu berhasil menaklukkan musuh kerajaan Pajang waktu itu. Setelah dihadiahkan hutan atau Alas Mentau itu, Ki Gede Pemanahan beserta pengikutnya dan keluarganya pindah ke Alas Mentau, kemudian babat alas dan mendirikan Kota Gede pada abad ke-16. Setelah Ki Gede Pemanahan itu wafat, kemudian kepemimpinan digantikan oleh putranya yang bergelar Senopati Ingalogo, dan kemudian wilayah Mentau itu dipimpin oleh Senopati. Nah, ini pada saat Senopati tumbuh kembali menjadi kota yang semakin ramai dan makmur, hingga disebut Kota Besar atau Kota Gede.
0: Panembahan Senopati memperluas wilayah kekuasaan Kerajaan Mataram hingga ke Pati, Madiun, Kediri, dan Pasuruan. Kerajaan Mataram kemudian menguasai hampir seluruh Pulau Jawa, kecuali Banten dan Batavia, dan mencapai puncak kejayaannya di bawah pimpinan Raja ketiga, yaitu Sultan Agung atau cucu Panembahan Senopati. Sultan Agung lalu memindahkan pusat kerajaan ke Karta, dekat Pleret Bantul, dan berakhirlah era Kota Gede sebagai pusat kerajaan Mataram Islam. Keberadaan Kota Gede berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat Kerajaan Mataram Islam. Dalam perkembangannya, industri dan perdagangan pribumi berkembang pesat dikarenakan masyarakat memiliki keahlian kerajinan tangan yang diwariskan turun-temurun. Para pedagang juga memiliki kecerdasan dan pengetahuan luar biasa dalam berdagang. Perkembangan perdagangan dan kerajinan di Kota Gede itu tidak lepas dari andil orang Kalang. Menurut pemerhati budaya Indra Fibiona, orang Kalang pada awalnya merupakan tawanan perang yang dibawa oleh Sultan Agung dalam ekspedisinya ke Bali yang gagal pada awal abad 17.
1: Kota Gede menjadi wilayah niaga perniagaan yang besar pada waktu itu, ya. Sebagian besar memang ada kontribusi dari orang-orang Kalang. Ketika orang Kalang itu punya keahlian menyepuh perak, kemudian menyepuh emas, kerajaan itu membutuhkan untuk membuat perkakas sehari-hari seperti sendok dan sebagainya, kemudian perhiasan. Mereka banyak memperkerjakan orang-orang Kalang untuk menyepuh perak dan emas.
0: Indra Fibiona mengungkap keberadaan orang Kalang di Kota Gede menjadi unik. Orang Kalang sebelumnya memeluk agama Hindu, namun setelah tinggal di Kota Gede, mereka memeluk Islam. Meski begitu, tradisi Hindu tetap mereka lestarikan dengan penyesuaian. Kalang Obong, begitu sebutan untuk tradisi yang hingga sekarang masih terus dilestarikan.
1: Orang Kalang itu kan mengenal Kalang Obong atau sejenis ngaben. Kalau yang di wilayah Bali itu memang ketika orang meninggal itu dikremasi. Tapi ketika dia sudah masuk ke Islam kan, tradisi ngaben seperti itu, kremasi kan tidak diperbolehkan dalam Islam. Lalu mereka membuat simbolisasi dari tradisi itu dengan mengadakan upacara Kalang Obong. Jadi Kalang Obong itu membuat boneka bisa dari kertas ataupun dari kayu sebagai representasi orang yang sudah meninggal itu, kemudian dibakar. Nah, tujuannya apa? Memang mereka ingin mendoakan agar orang yang meninggal itu diberi keselamatan ketika setelah meninggal.
0: Meski oleh masyarakat Kota Gede, orang Kalang dianggap orang pinggiran, orang tersisih, namun menurut Indra Fibiona, orang Kalang memiliki posisi istimewa bagi keluarga kerajaan. Para ibu dari orang Kalang menjadi ibu susu bagi putra raja. Pola makan yang sehat, fisik yang kuat, membuat ibu orang Kalang dipilih untuk menyusui bayi-bayi sultan.
1: Kalau orang dulu tuh di kerajaan itu lebih menyebutnya sebagai inyo. Kenapa harus disusui orang-orang Kalang? Karena nantinya agar ketika tumbuh besar dan kemudian dewasa, dia menjadi pribadi yang kuat, tidak mudah terserang penyakit, dan istilahnya punya daya tahan tubuh yang kuat sehingga bisa berpikir lebih jernih. Dan hingga kurang lebih hingga abad ke-18 juga masih seperti itu, tradisi inyo itu masih terus dipertahankan.

0: Menyusuri kota gede seakan dibawa ke masa lampau. Bangunan kuno, toponim perkampungan yang masih menggunakan tata kota zaman dulu, hingga reruntuhan benteng menjadi pemandangan khas di kota gede. Pemerhati budaya Indra Vibiona menuturkan.
1: Kalau kita lihat rumah itu ada pendoponya, kemudian bangunan utama, bangunan tambahan di sebelah kiri, kanan, dan belakang. Dan hampir semua rumah di wilayah kota gede itu, yang rumah-rumah yang jadul itu, menghadap ke selatan untuk menghormati Nyi Roro Kidul.
0: Pasar tradisional yang sudah ada sejak zaman Panembahan Senopati masih aktif hingga kini. Setiap pasaran legi dalam kalender Jawa, penjual, pembeli, dan barang dagangan tumpah ruah di pasar ini. Karena itu, oleh sebagian besar penduduk kota gede, pasar ini lebih dikenal dengan nama Pasar Legi. Bangunannya memang sudah direhabilitasi, namun posisinya tidak berubah. Berbagai makanan tradisional dapat ditemui di pasar ini.
1: Kuliner yang unik-unik itu datang justru pada abad ke-20-an. Ada yang disebut dengan makanan itu disebut dengan kipo. Ada makanan lainnya yaitu legomoro. Nah, ini terbuat dari ketan juga. Sangat unik karena dibungkus dengan daun pisang dan diikat tali bambu. Kuliner yang lain, yangko. Nah, ini makanan ringan juga. Yangko itu punya makna filosofis bahwa melalui makanan itu masyarakat kota gede itu dipersatukan seperti saudara.

Kota Gede merupakan saksi bisu kejayaan Kerajaan Mataram Islam di Pulau Jawa. Hingga kini kehidupan masyarakatnya masih kental dengan tradisi dan spiritualitas Islamnya. Inilah yang menjadi daya tarik para wisatawan berkunjung di kota yang menyimpan banyak cerita sejarah.

0: Sutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Kabar berita pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah menyatakan sebanyak 21 rumah sakit umum daerah RSUD siap diresmikan pada Mei 2026. Peresmian tersebut rencananya akan dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut peningkatan kualitas rumah sakit umum daerah difokuskan untuk menaikkan kelas rumah sakit. Peningkatan dilakukan dari rumah sakit tipe D dan tipe D Pratama menjadi tipe C. Beralih ke informasi lain. Di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keamanan lembaga pengasuhan anak, TPA Among Putra mengambil langkah memperkuat standar operasional secara menyeluruh. Lembaga yang berada di Kompleks Kepatihan Yogyakarta menitikberatkan pada legalitas lengkap serta kualitas sumber daya manusia dan memberikan rasa aman kepada para orang tua. Pengelola TPA Among Putra, Priyantinah Tri Saktiana menjelaskan, tempat penitipan anak yang digagas Ibu-Ibu Dharma Wanita Persatuan Sekretariat Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta telah berdiri sejak 1995. Setelah mengalami berbagai dinamika, lembaga ini kembali diaktifkan secara intensif sejak 2019 untuk menjawab kebutuhan ASN agar tetap produktif. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Wes ngerti dorong beritane. Lah ya kuwi sing tak omongke wingi pelakune. Lah terus sidane wong iki arep nyalon bareng, Ji.
2: Kok cepet banget kowe entuk beritane? Sekondi e.
1: Aku kuwi bab info, mesti cek lah wong aku kok arep berita politik, hukum, pendidikan sosial. Apa wae aku mesti langsung update.
2: Walah iki to, berita online iki to. Hati-hati lho menawa golek berita online. Kudu ngerti sumbere bener apa ora, terpercaya apa ora. Hoax kabar apus-apus ki bahaya lho. Buka lan waca wae portal rri.co.id. Ning kene kuwi ana berita sak indenging Nuswantara ana. Kejaba kuwi ana berita terkini, terpopuler, berita foto video ya ana, terus infografis lan liyane.
1: Ya wis, kene. Tak bukae portal rri.co.id.
3: rri.co.id. Media radio berita online terpercaya.

Perempat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja Sutresno Budaya Matur Nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken giaran-giaran saking program 4 Raring Ngayogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta. Lan dumateng panjenengan Sutresno Budaya ingkang nembe kemawon wiji sumangga tansah midhangetaken lumantar frekuensi FM 106,6 MHz. Lalu kita sakit pun pindangetakan lumantar aplikasi RRI Digital lalu kita streaming wantening rri.co.id. Jadi Sutresno Budaya wantening siang menika dinten setu pon sedia kaping 16 Mei kalian 6 likur menika Sutresno Budaya siang menika ngantos dumugi sonten mangke sarengan kalian kula Gilang Sutawiyasa ugi kadang kula Mbak Betty Damayani ingkang kepareng ayi jejibahan. Lan kata singa ucapan Sutresno Budaya wonten ing siang menika temuli badhe katerakan wonten ngarsa panjenengan giaran canting jali catatan penting ojo nganti lali wonten ing siang menika katerakan irah-irahan Bambang Wisrawa sumangga Sutresno Budaya katerakan sugeng midhangetaken.

Bambang Wisrawa. Bambang Wisrawa yaiku putrane Resi Supatma saka pertapan Ngiri Jembangan. Bambang Wisrawa duwe garwa kang asesilih Dewi Lokawati, putrane Prabu Lokawana ing negara Lokapala. Pinaringan putra siji mijil kakung kang aran Raden Danaraja. Sadurunge seda, Prabu Lokawana masrahake negara ing Lokapala kalawan putra mantune yaiku Bambang Wisrawa kang supaya jumeneng dadi ratu. Labet kabekta bektine Bambang Wisrawa saguh sanadyan cengkah kalawan batine. Jero batine Bambang Wisrawa ora seneng dadi ratu. Wiwit cilik Bambang Wisrawa seneng olah kasutapan. Tan matara suwe anggone dadi ratu, negara Lokapala dipasrahke karo putrane lanang kang kekasih Raden Danaraja. Bambang Wisrawa trimo madeg pandhita napak tilas kalawan kengramane ana ing pertapan Ngiri Jembangan apeparap Resi Wisrawa. Raden Danaraja wiwit dadi ratu ana ing negara Lokapala, emane durung kagungan prameswari. Kapasang yogya ana kabar kang wis sumebar yen negara Ngalengka ana sayembara perang tanding. Sayembara mau sapa bisa ngasorake kasektene Ditya Jambu Mangli, luwih-luwih bisa medharake ngelmu sastra Jendrayuningrat ing kono kang bakal bisa dadi garwane Dewi Sukesi, ya putrane Prabu Sumaliraja ing Ngalengka. Raden Danaraja banget kayungyun kalawan Dewi Sukesi. Ananging yen kabobot aboting sayembara, tangeh lamun bisane kasembadan sebab kondange Ditya Jambu Mangli iku kasektene bebasan jagat tan ana timbang. Luweh-luweh bab wedharing ngelmu sastra Jendra Hayuningrat kang ora sak lumraing jalma manungsa mangerteni. Mula banjur angrimuk angrumpaka tembung kalawan kengramane yaiku Resi Wisrawa supaya nglamarake kanthi srana amupu sayembara. Ana tetembungan anak polah bapa kepradah. Resi Wisrawa nyagui tumuli budal ing negara Ngalengka kya mupu sayembara. Bote nuruti panangise Raden Danaraja. Kocap mustu meko ing alun-alun negara Ngalengka. Kabeh kang padha mumpu sayembara padha kasoran. Mung kari siji yaiku Resi Wisrawa. Kapireng panantange Ditya Jambu Mangli, Resi Wisrawa nuli manjing blabar kawat janget cinencang aprang tanding kalawan Ditya Jambu Mangli. Podo limpate, podo sektine. Pungkasaning perang tanding, Ditya Jambu Mangli bisa katingkes dening Resi Wisrawa. Keporo tumeka ing lampus. Swara ger mawurahan ambata rubuh swaraning para kawula kang podo nonton. Resi Wisrawa age-age hamboyong Dewi Sukesi, ananging Dewi Sukesi durung gelem. Amarga sayembara isih siji ya iku medharake ngelmu sastra Jendrayuningrat. Resi Wisrawa nyagui. Dewi Sukesi sajak andesek Resi Wisrawa enggal-enggalo medharake ngelmu sastra Jendrayuningrat kui mau. Sarehne ngelmu sastra Jendrayuningrat iku rasa lama ing titah bisa medharake. Mula yen Dewi Sukesi selak kedereng enggal mangerteni wedaring ngelmu sastra Jendrayuningrat supaya golek papan kang prayoga sinartan angeningake cipta amenepake rasa. Dewi Sukesi tumuli anyagui.
swasana reptidem permanem tan ana kang anyabawa. Nuli ngelmu sastra Jendra Yuningrat diwejangake kelawan Dewi Sukesi. Sakmuse rampung anggone mejang, Dewi Sukesi gumeter sarirane. Mijil punang riwe, dres lir dineres, nuling lumpruk ana pepangkone Ngersi Wisrawa. Sinartan matur kanthi arireh, "Duh Sang Resi, tuhu paduka ingkang pantes kula suwitani."

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor 1 Kota Baru, Ngayogyakarta.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 3 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: Mbak Yu, nunggu apa toh? Kok ketoke gelisah banget eh?
2: Iki lho, aku lagi nunggu seider koran. Kok tekan Yahamene turung teko, aku ki arep ngerti berita terbaru.
1: Walah, saiki iki iso maca berita terbaru ki lewat handphone wae. Nganggo aplikasi RRI News. Ngene Mbak Yu carane. Pertama, unduh aplikasi RRI News seko handphone. Iso App Store utawa Play Store. Nah, wis to? Bapak to kuwi? Beritane aktual, faktual, dan terbaru.
2: Wah, iki cocok tenan. Mojo berita ning RRI News.

0: Saatnya Anda ikuti Teras UMKM. Perempat RRI Ngluri Budajawi Suara Budaya Jogja. Sutresna Ubudoyo jumpa kembali di siaran Teras UMKM. Baik Sutresna Ubudoyo, kita akan berbagi informasi berkaitan dengan pelaku-pelaku UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta. Mereka akan selalu dengan gigihnya menginformasikan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM ini. Dan saat ini saya sudah berada di daerah Playen, Kabupaten Gunung Kidul, menjumpai salah satu pelaku UMKM. Ada ibu siapa ini?
1: Rumini.
0: Ibu Rumini, alamatnya di mana?
1: Playen 1, Playen Gunung Kidul.
0: Iya. Usahanya memproduksi apa, Ibu?
1: Untuk awal mula saya bikinnya Wingko Babat yang saya kasih brand nama Gandos Wingko 621. 621 juga ada artinya, Bu. Waktu itu 6-nya itu bulan nama tahunnya 2021. Kebetulan waktu itu di masa Covid untuk suami kurang kerjanya, kurang untuk pendapatan keluarga juga sangat kurang, lalu inisiatif bikin makanan, bikin dulu untuk tetangga, ternyata katanya enak, lalu berusaha kita lebih baik, kita titipkan di lapak-lapak. Untuk itu rasa dan penampilan sebelumnya belum bagus, setelah saya kenal di UMKM dibikin branding, apa namanya itu, untuk syarat-syaratnya juga ada halal, ada perizinan lain-lain. Untuk dilengkapi, alhamdulillah di pasaran seperti awal, alhamdulillah waktu itu respon pasar bagus. Dan kebetulan karena saya juga agen bus, untuk pesanan-pesanan dari penumpang juga alhamdulillah waktu itu banyak. Dan juga pernah, Bu, itu masuk di hajatan itu, Bu, sampai 1.000-2.000 itu untuk awal-awal itu. Untuk pengembangan berikutnya ini saya karena mungkin pesanan sudah kurang, itu saya ke snack, aneka snack, itu snack box, apa-apa yang dibutuhkan pelanggan saya berusaha untuk memenuhi. Seperti itu, Bu, ada nasi box, ada snack box, dan aneka snack kering juga kita usahakan.
0: Oke, baik. Apa yang memotivasi ibu ini? Karena tadi diceritakan usahanya kan ini terus mengembangkan lagi yang lainnya lagi, karena mungkin sepi, mungkin harus ada pengembangan yang lebih kuat lagi. Ini yang memotivasi ibu apa ini? Terus ibu punya semangat juga, paling tidak bisa berbagi informasi kepada pelaku UMKM yang saat ini juga mengalami hal yang sama dengan ibu. Seperti apa?
1: Baik, untuk motivasi saya awalnya itu untuk membantu suami ya, untuk keluarga. Habis itu anak saya kan 3, Bu. Jadi bagaimana saya bisa menghasilkan tanpa pergi dari rumah? Itu. Jadi dari awal situ saya harus bisa semangat, walau hanya dengan otodidak, saya harus bisa gitu, Bu.
0: Terus mungkin resep dan lain sebagainya itu ada yang ngajari atau belajar sendiri?
1: Untuk itu saya belajar sendiri, Bu. Belajar sendiri, lalu inovasi sendiri. Kalau ada resep itu kadang kan kita nyoba plek di resep itu kadang kurang, dirasa kurang atau apa, nanti kita perbaiki, kita lebih inovasi sendiri, Bu.
0: Oke, terus motivasi yang seperti itu, terus akhirnya ibu, harapan ibu seperti apa untuk memajukan usaha ibu?
1: Harapan saya untuk kedepannya ini bisa terus berjalan, nanti juga termotivasi juga anak-anak itu bisa upet istilah Jawanya ya, Bu ya. Jadi lihat ibunya begini, banyak usahanya untuk memenuhi kebutuhan itu, anak-anak nanti nggak berpangku tangan istilahnya gitu, Ibu. Jadi juga untuk memotivasi teman-teman yang selama ini hanya mengandalkan, maaf ini, ada kadang yang bantuan-bantuan itu, Bu, terus terang saya tidak ada, bagaimana saya di rumah tapi tetap berpendapatan, tidak hanya untuk di hari itu saja, tapi untuk ke masa belakangnya bisa kita tabung untuk sekolah anak-anak dan mungkin untuk keperluan kita, kebutuhan bermasyarakat yang juga banyak.
2: Oke, baik. Terima kasih ya, Bu.
1: Sami-sami,
2: Bu. Sukses selalu.
1: Amin, amin. Terima kasih.
0: Ya. Baik, Sutresno Budoyo, demikianlah siaran Teras UMKM. Berbagi pengalaman, berbagi informasi, berbagi kegiatan, dan berbagi pengetahuan berkaitan dengan kegiatan-kegiatan pelaku UMKM sangat berarti buat kita semuanya. Tentunya dengan berbagi informasi di Teras UMKM bisa memotivasi Anda, menginspirasi Anda untuk lebih meningkatkan kembali usaha-usaha yang Anda rintis sebagai pelaku UMKM. Bagi Anda, calon-calon pelaku UMKM, tentunya dengan mendengarkan siaran Teras UMKM bisa banyak serap ilmu-ilmu dari pelaku-pelaku UMKM yang sudah eksis melalui siaran Teras UMKM. Saya Titi Renggani pamit undur diri, semoga kita bisa berjumpa kembali di siaran Teras UMKM berikutnya, tentu dengan pelaku-pelaku UMKM yang berbeda. Matur nuwun, sugeng siang, sugeng makaryo. Saatnya Anda ikuti Teras UMKM.

Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Amat Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.

Inji sutresno budaya kalau sampun katuraken wontenipun ing giaran canting jali. Catatan penting ojo nganti lali ngaturaken irairan Bambang Wisrowo. Lan ugi kalau sampun katuraken ugi salah setengahing info UMKM wonten ing teras UMKM Inji sutresno budaya wonten UMKM Wingko Babat Gados Wingko menika Inji sutresno budaya kalau wau. Lan ugi wonten ing siang menika ngaturaken sugeng siang ugi katur dumateng sutresno budaya wonten ing pundi kemawon ingkang mbok menawi tansah nindakaken pakaryan wonten ing siang menika sinaosa menika ugi dinten setunggal Inji sutresno budaya tansah

0: Kata wis wektal kagem nenggo manjing wektal salat zuhur kagem mbengkon ai Jakarta lan sak kiwa tengenipun. Lan satresna budaya tetep nyawiji wonten ing perempat RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja.
1: Mantep tenan acara-acara RRI saiki iki. Kemajuane pesat. Wis nggunakake teknologi modern, RRI digital.
2: Iya ya, jadi tahu siaran-siaran RRI seluruh Indonesia, nambah wawasan, terus jadi tahu siaran budaya daerah lainnya.
1: Saatnya milenial seneng radio, semua ada di RRI. Sik, tak ngrungokne siarane Perempat Jogja.
3: Tetap buat sinau tambah.
4: Iki dong apa? Cah loro glenak-glenik buka HP.
5: Nggih, Mbah.
4: Weh, jebul cah nom-nom yo do seneng ngrungokke Perempat RRI Jogja to?
1: Nggih, Mbah. Sakniki iki gampil ngangge RRI digital.
6: RRI digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi. Dengar dan saksikan siaran kami dengan RRI digital.
7: Endaing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.

Sesungguhnya langit, bumi dan segala sesuatu selalu bertasbih dan memuji Allah. Akan tetapi, kita tidak mengetahui tasbih mereka. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, Surat Al-Isra, ayat 44.

Langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah. Dan tak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun.

0: FM 16,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang meleluri budaya Jawi.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sutresno Budoyo, Kulo Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Indahing swasana siang, program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sosok mereka mengingatkan kita pada keberadaan masyarakat Baduy di Banten. Mereka hidup tanpa alas kaki. Meskipun harus merasakan panas terik matahari atau berjalan ke kota atau sekolah sekalipun, mereka sama sekali tidak pernah tergoda untuk menggunakan alas kaki berbentuk sepatu atau sandal. Namun, di balik segala keganjilan itu, masyarakat adat Amatoa Kajang atau dikenal suku Kajang menyimpan kearifan menyangkut hubungannya dengan alam dan sesama manusia. Suku Kajang adalah salah satu suku yang terdapat di Indonesia. Suku ini sangatlah sederhana, alami, dan hidup di alam yang masih asri dan terjaga kelestariannya.
3: Kalau pengalaman baru-baru yang menebang pohon itu, langsung memang dipanggil sama Amatoa, terus dikenakan denda. Kalau dendanya itu, karena setiap yang menebang pohon itu 1.200.000 satu kali denda. Biar rantainya, sedikit saja namanya saya kayu-kayunya. Jadi memang itu, terkecuali kalau misalnya ambil di luar seperti ini, silahkan. Karena hutang itu terdiri dari tiga, ada hutang keramat, ada namanya batas saya, ada namanya hutang rakyat. Jadi hutang rakyat itu yang dikelola oleh masing-masing masyarakat. Jadi di dalamnya itu hutang rakyat, batas saya. Ini batas saya bisa saja kita mengambil, yang penting ada izin dari Amatoa. Kalau memang hutang keramat, tidak ada bakal yang memberikan izin. Kayunya rusak sendiri, semua di dalam rusak sendiri.
2: Sahabat budaya, suku Kajang adalah salah satu suku tradisional yang hidup di bagian timur Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, tepatnya sekitar 200 km arah timur kota Makassar. Cikal bakal masyarakat adat Kajang dan wilayahnya tergambar dalam mitologi asal mula kemunculan Tomanurung, Taumariolo, manusia pertama di Kajang yang kemudian menjadi Amatoa atau pemimpin adat pertama masyarakat adat Kajang. Orang Kajang di Sulawesi Selatan takut dikucilkan jika melanggar aturan adat. Seorang penduduk menjelaskan jika saja sampai saat itu terjadi, ketua adat yang disebut Amatoa dan jajaran petinggi adat lain tidak akan pernah mau hadir jika terdakwa tadi melakukan ritual adat.
4: Tindakan dakun dari polisi antara
3: oke, jadi pelanggaran yang bisa dilalui oleh polisi tergantung, katanya tergantung dari pelanggaran itu. Kalau misalnya tentang kriminal, terus masyarakat mengadukan ke Amatoa, bisa saja diselesaikan di Amatoa. Setelah diselesaikan di Amatoa, bisa saja dilanjut ke polisi. Itu masalah kriminal. Kalau misalnya pelanggaran biasa, setelah diselesaikan oleh adat, maka polisi tidak ikut campur lagi untuk menyelesaikannya. Begitupun polisi, kalau misalnya tentang adat yang dilaksanakan terus melanggar, terus melapor ke polisi, setelah diperbaiki sama polisi, diselesaikan polisi, kalau misalnya tentang adat, dikirim lagi ke Amatoa dalam struktur ini pengatur tentang adat.
2: Suku Kajang ini sudah terkenal sejak dulu kala. tepatnya pada tahun 1931 ketika ahli bahasa kolonial Abraham Sense melakukan studi untuk mempelajari sejarah tentang kehidupan masyarakat adat Kajang. Warna hitam bagi suku Kajang menunjukkan kekuatan, kesamaan derajat bagi setiap orang di depan Sang Pencipta. Nah, apabila memasuki kawasan suku Kajang, maka jangan lupa pakaian yang dikenakan haruslah berwarna hitam loh. Walau kehidupan kian modern, ditambah lagi dengan bermunculannya teknologi baru, tidak membuat suku Kajang menjadi silau dan merubah pendirian. Justru sebaliknya, suku Kajang semakin membentengi diri dan kuat berpegang dengan tradisi nenek moyang yang disebut dengan papasang, semacam hukum tidak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Salah satu bunyi hukum yang ada dalam papasang adalah Kajang Tanaka Masemasea, yang artinya tidak jauh dengan kajang tanah yang sederhana atau miskin.
4: Ini pun nih, injau penani kua hukum alang, kait gitir ini pemersaan na anu ada.
5: Kalau misalnya hukum alam yang berlaku di sini, kalau misalnya ada yang mencuri terus ada yang tidak, pencuri itu tidak mengakui, ada semacam namanya bakar linggis. Itu bakar linggis. Linggis memang yang besi itu terbuat dari besi, dibakar sampai memerah-merah betul. Terus semua masyarakat dikumpul untuk datang memenggal linggis yang berbara itu yang panas. Kalau misalnya orang itu tidak mengetahui sedikit pun tentang pengetahuan ini yang dibakarkan linggis, maka walaupun dipegang sampai 1 jam itu linggis tidak terkelupas tangannya. Tetapi kalau misalnya memang pengetahuannya bukan, walaupun bukan orang yang ngambil itu barang, yang penting ada pengetahuannya, sentuh saja linggis itu pasti tangannya terkelupas. Itu sudah pasti bahwa ini yang pencurinya. Tetapi kalau misalnya di saat pembakaran linggis itu dia tidak datang, dia tidak hadir, ada dinamakan tunupas saus, semacam membakar kemenyan untuk memperpendek umur. Di mana saja berada pasti umurnya pendek kalau misalnya dia memang yang mencuri.
2: Dengan adanya papasang ini, sehingga orang-orang yang berdiam dalam kompleks adat suku Kajang tidak mau menerima yang namanya kemegahan dunia. Meskipun begitu, suku Kajang tidak menutup diri terhadap tamu dari luar, seperti kedatangan wisatawan dalam maupun luar negeri, asalkan para wisatawan itu mengikuti peraturan yang berlaku di adat suku Kajang. Wah, hebat bukan? Saya Diana, mewakili kerabat kerja yang bertugas untuk Pro 4 RRI, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Katuraken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sutrisno Budoyo, wonten siang menika sesarengan kalian kula Betty, sumangga kita pidhangetaken sesarengan dagelan Mataram. Kanthi cariyos, nasi telah menjadi bubur, sugeng midhangetaken.

0: Bengi malah kayak uan Arthur gue. Nah, kamar kok sama likur. Berarti emang komeng telu anak siji bojo. Mangan meja rewel ya nek wong sugih iki. Arep bingi ngedange kopi, saiki susu. Terus sesuk teh. Sok ben iki banyu kampil. Men ora watuk.
1: Nyamikane, Pak.
0: Wes. Apa nyamikane?
1: Lho, jare senengane gorengan gadum.
0: Seneng nek ana wong kekicir.
1: Kok kecir ora pantas sampean iki?
0: Mana untune wis ganti e.
1: Lho, jare ora dimamah meh sok dimut.
0: Dimut kene gadung ya kesuwen.
1: Wadane nek apa to?
0: Nek roti barang iki bang alot kuwi dimut engko suwe-suwe ya njut lunak.
1: Engko nak.
0: Gadung e kon ben kaya aku mendem e.
1: Nak roti ndak cepet entek, nak gadung iki rak sak gorengan iso 3 dina.
0: Lah iya ning ku senengmu kok gadung. Dek ben aku mendem juk kentak gendeng dulu ngentak gendeng dulu tak gendeng tang tang lintang tak gendeng
1: dulu ora tari mendem gadung ki aku
0: sesuk aja gadung nak
1: napa
0: sing kira-kira ya renyah ning ora legi
1: jengkol
0: eh
1: jengkol
0: oh wah aku seneng nek esuk kok ajan pengar.
1: Lah sampean iki wong kremenane ya bangsa sing aneh-aneh kok. Nak piyai putri iki rak nak piyai kakung niku rak senenge sing apik iki ya gedang goreng.
0: Sik seger-seger. Padane growol. Yo tempene anget kae ning growole sik menut-menut ora sik mampyar kae jantan jo dantengan. Aku ora madang sedina wae betah.
1: Ya tuku kok gawe growol ra iso kok.
0: Dek ben aku entek patang umpak.

Kabar berita pukul 13 waktu Indonesia Barat. Sutarsno Butoyo, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta terus meningkatkan kewaspadaan dini untuk mengantisipasi resiko penularan hantavirus meskipun hingga kini belum ditemukan kasus positif di wilayah DIY. Kepala Dinas Kesehatan DIY Gregorius Anung Trihadi mengatakan, sampai saat ini belum ada laporan khusus hantavirus berdasarkan hasil surveillance sentinel rutin laboratorium. Ia menjelaskan hantavirus merupakan penyakit zoonis yang ditularkan melalui hewan pengerat terutama tikus. Karena itu masyarakat diminta menjaga kebersihan lingkungan guna mencegah potensi penularan penyakit. Beralih ke informasi lainnya, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul menghimbau seluruh panitia kurban dan pengurus takmir masjid untuk tidak lagi menggunakan kantong plastik dalam pembagian daging kurban pada Idul Adha tahun ini. Sebagai gantinya, masyarakat dianjurkan menggunakan wadah ramah lingkungan seperti besek, keranjang bambu, maupun daun pisang. Kepala DKPP Bantul, Joko Waluyo menegaskan, pelaksanaan ibadah kurban tidak boleh menimbulkan persoalan baru bagi lingkungan, khususnya akibat meningkatnya limbah plastik sekali pakai. Selain mempertimbangkan dampak lingkungan, kebijakan tersebut juga bertujuan menjaga kesehatan masyarakat. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Gawe iki sisan kopine Kang.
2: Cocok iki karo ngrungokke bal-balan pertandingan bola dunia.
1: Wes langsung nyetel RRI wae. Cetho iki. Ora mung dirungokke nanging iso ditonton ning channel YouTube RRI Net Official.
2: Nah, tegese iso melu pesta bola dunia.
1: Bola iya to. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta, Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.
1: Arep neng endi, Kang?
2: Iki lho, Lek. Arep ndandake radio. Harus arep ngrungokke ketoprake.
1: Oh, ra paham kuwi. Iki lho. Mbok wis nek radione pas rusak iso ngrungokke liwat HP.
2: Heh,
1: kaya aku iki.
2: Ya lah tenane, Lek. Apa iso ngrungokke radio kok nganggo HP?
3: Leres, Mbak. Midhangetaken RRI saged mawi HP. Niki carane ngunduh aplikasi niki lho, RRI Digital niki, Mbah. Nah, nyata niki saged mirengke RRI sa Indonesia, Mbah. Cocok to? Gampang to? Teng pundi papane saged mirengke Pro 4 RRI Jogja. Mriki-mriki, Mbah, kula daftarke akune Simbah.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Berempat daring leluri budaya Jawi, suara budaya Jogja. Sutresno budaya siang hari ini tentunya di suara budaya Nusantara, budaya lokal Yogyakarta. Bersama saya Gilang Sutowiyoso.
2: Kalian Betty Damayani.
1: Inji, kalau sampun katakan salah setengah lagu Jogja istimewa, inji Mbak Betty, inji. Karena memang di Jogja ini sangat istimewa dengan beragam budayanya, begitu inji, tentunya saja. Banyak sekali budaya yang ada di Yogyakarta. Dan untuk itu tentunya dengan tema di siang hari ini, apa ini Mbak Betty, tentunya di budaya lokal ya, ini
2: tema hari ini apa saja lagu tradisional Jawa.
1: Oke, ya. Berarti memang ini baru di lagu-lagu nggih.
2: Lagu-lagu.
1: Nanti buat Sutresno Budaya juga mungkin bisa menyebutkan mungkin lagu-lagu juga semasa kecilnya seperti itu nggih. Mbak Betty nggih mungkin nanti juga bisa di share saja monggo Sutresno Budaya. Tentunya nanti kita buka di line telepon juga nggih Mbak Betty di 5403333
2: dan WhatsApp 0895014410.
1: Betul sekali, tentunya sampai nanti pukul 2 nggih Mbak Betty nggih. Nah, itu dia monggo Sutresno Budaya nanti bisa sharing-sharing terkait dengan lagu tradisional Jawa tadi nggih. Mungkin yang Sutresno Budaya ketahui apa saja mungkin nanti bisa diceritakan begitu nggih Mbak Betty nggih. Kalau begitu monggo nanti Sutresno Budaya selalu ditunggu dengan belang Betty Gilang di siang hari ini nggih. Monggo nanti Sutresno Budaya bisa bergabung. Namun sebelum itu ada dua nomor lagu, ada Padang Bulan dan juga Sedulur akan hadir di siang hari ini. Tetaplah bersama kami di Perempat Terat Ing Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja.

0: Gobak Sodor adalah permainan tradisional Jawa yang dimainkan oleh dua kelompok anak yang masing-masing berisi 5 orang. Inti permainan ini adalah kelompok penjaga menghalangi kelompok lawan supaya mereka tidak bisa melewati garis benteng bolak-balik. Setiap garis dijaga oleh seorang pemain yang akan menerkam pemain lawan yang mencoba melewati bentengnya. Permainan ini sangat bermanfaat dalam melatih ketangkasan anak.
1: Ada cucu kakek, mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
2: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
1: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
2: Iya dong.
1: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
2: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
1: Oh ya? Kenapa?
2: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
1: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
2: Enggak.
1: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
2: Enggak dong, kek.
1: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
2: Iya.
1: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
2: Oke, kek.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Pindahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Broma Tararing Leluri Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Masih bersama Belang.
2: Iya, Betty dan Gilang.
1: Tentunya di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta. Begitu Kak Betty Nje.
2: Iya.
1: Dengan tema tadi, apa saja lagu tradisional Jawa, begitu Nje?
2: Iya.
1: Itu dia, monggo. Emang apa saja toh Kak Betty untuk lagu tradisional Jawa salah satunya? Mungkin juga seperti Padang Bulan tadi yang sudah kita hadirkan juga Nje, salah satunya itu juga.
2: Ini salah satu kebudayaan di Indonesia yang menjadi ciri khas adalah lagu. Jadi lagu daerah adalah jenis lagu tradisional yang berasal dari bahasa daerah tertentu. Kemudian lagu Padang Bulan ini merupakan salah satu tembang dolanan yang khas, kemudian dikenal dengan liriknya yang sederhana.
1: Betul.
2: Lagu ini juga mengandung nilai budaya dan pesan moral yang mendalam. Selain itu, Padang Bulan ini sering dinyanyikan oleh anak-anak saat bermain bersama.
1: Betul.
2: Kemudian ini sepertinya masih lestari ini. Jadi diwariskan secara turun-temurun. Kemudian Padang Bulan ini menjadi salah satu lagu dolanan yang masih populer hingga kini. Ya.
1: Betul, yang masih juga sering dinyanyikan oleh anak-anak begitu saat bermain. Dan juga masih sering diajarkan juga daripada orang tua, simbah-simbah sama cucu-cucunya seperti itu Mbak Betty.
2: Iya. Kalau saya sukanya Suwe Ora Jamu yang lagunya itu agak santai, menceritakan tentang perjumpaan kembali setelah lama tidak bertemu dengan teman, saudara seperti itu.
1: Karena di liriknya nih Mbak Betty, okay. Suwe Ora Jamu, jamu gedong telo, suwe ora ya, ketemu, ketemu pisan malah gawe gelo.
2: Nah, iya. Jadi artinya itu kan makna kekecewaan, tapi selain itu juga terkadang satu di antara mereka itu kadang berubah sifat karena tidak pernah berjumpa.
1: Lama tak berjumpa lagi sudah berubah tadi jih orang-orangnya seperti itu.
2: Ini Sutrisno Budoyo, apa saja ini lagu yang masih dilestarikan dan masih dinyanyikan sampai sekarang?
1: Apa mungkin yang juga masih juga diajarkan kepada anak cucunya begitu jih? Biasanya kan para orang tua ketika ngudang wayahe niko, kadang-kadang dengan lagu-lagu seperti itu, ada Padang Bulan tadi,
2: Ande-ande Lumut ada,
1: Ande-ande Lumut, dan juga Gundul-gundul Pacul, kan niko juga itu mengajarkan juga bahwasanya Gundul-gundul Pacul col kemelengan, nyunggi-nyunggi wakul gul kelelengan, wakul ngelimpang sekane tadi saklatan naik. Ben aja do glelengan, mungkin ada glelengan niko-niko terus nek nyunggi ngoten niko kan terus tiba dari sekarang dari sak latar nggak ternikon. Monggo Sutrisno Budoyo nanti tentunya masih ditunggu dengan Belang, Betty dan juga Gilang di Suara Budaya Nusantara, Budaya Lokal Yogyakarta, di line teleponnya 540333 dan juga di WhatsAppnya di 0895 01441066. Nanti kita lanjutkan lagi Mbak Betty Nje. Akan hadir Song of Sabda Tama dan juga nanti akan juga hadir Suwe Ora Jamu.

Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Cinta Indonesia.
1: Aduh, Bu, tebang dulu nih hujan lebat.
2: Wah, monggo-monggo, Mas. Wah, Mas mantri nih.
3: Aduh, Bu. Iya, terima kasih, Bu.
1: Tapi maaf loh ini, Mas. Rumah kami banjir.
3: Ah, nggak apa-apa. Santai aja, Bu.
1: Aduh, ada tikus juga, Bu. Masuk rumah Ibu banjir-banjir gini.
2: Wah, ini Mas sudah biasa ya, Mas.
3: Waduh, Bu. Ini bahaya loh, Bu. Tahu nggak, Bu? Penyakit leptospirosis, Bu.
1: Aduh, nggak tahu ya, Mas.
3: Nah, ini dia penyakit di Indonesia paling sering terjadi saat banjir gini, Bu.
2: Apa itu hubungannya, Mas?
3: Gini loh, Bu. Kalau kita ada luka, terus kena air kencing tikus yang terinfeksi bakteri Leptospira, ini bisa berbahaya, Bu. Karena bakteri ini bisa nyerang ginjal, hati, otot, dan pembuluh darah. Dan kalau dibiarkan, Bu, bisa fatal.
4: Cegah leptospirosis dengan menyimpan secara baik makanan dan minuman agar terhindar dari tikus. Cuci tangan sebelum makan dengan sabun. Juga cuci tangan atau kaki atau bagian tubuh lainnya setelah bekerja di sawah, kebun, tempat sampah, dan selokan. Atau lindungi diri dengan memakai sepatu bot dan sarung tangan. Lakukan disinfeksi terhadap tempat-tempat yang telah tercemar tikus. Bersihkan lingkungan dan berantas tikus. Dan jangan lupa, sisa makanan dibuang di tempat sampah yang ditutup.
1: Tikus aja, Thomas.
3: Ah, iya, Bu. Tikus adalah reservoir dan sekaligus penyebar utama leptospirosis, Bu. Yang bertindak sebagai inang utama dan memiliki daya reproduksi tinggi dan tersebar luas, Bu.
2: Oh, ngono, toh.
4: Jika terinfeksi, segera ke dokter atau obati langsung dengan antibiotik.

0: Sutresna budaya, kula Angger Sukisno, panjenengan sampun ngantos kata lumpen, sampun ngantos kesupen, monggo midhangetaken uyon-uyon seton. Saben dinten Setu, jam 3 sonten ngantos jam 5 sonten. Panjenengan saged midhangetaken wonten ing 106,6 FM. Ugi sagedipun simak wonten ing RRI Digital. Monggo panjenengan saged ngerosaken indahing budaya Jawi. Program 4 RRI Yogyakarta ngleluri budaya Jawi, suara budaya Jogja.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.

0: Pintaing swasono siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutresno budaya masih di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta di Perempat Raring Leluri Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Tentunya dengan tema siang hari ini Mbak Betty, apa saja lagu tradisional Jawa yang Sutresno budaya ketahui. Tentunya salah satunya ini tadi ada Suwe Ora Jamu, seperti itu. Ada yang masuk di telepon ini Mbak Betty ya. Coba diangkat terlebih dahulu.
2: Selamat siang.
3: Selamat siang Mbak Betty, so Mas Gilang.
1: Monggo, selamat siang.
3: Mas,
1: dalam
3: geblek kumpang. Masuk ora ya Mas?
1: Ribun.
3: Geblek wates.
1: Geblek wates.
3: Kayak makanan teras.
1: Niku makanan. Neng gianten lagu nih niku.
3: Anten.
1: Apal boten ki?
3: Apal Mas.
1: Wah apal nih niku
3: mbak. Wates. Pak kulon ngayo Jakarta.
1: Wah, nggih, salah satu kali niku. Terus? Lali. Sapi turute ngaten jek iku Mbok Karno.
3: Geblek wates ning kulon Praga. Kutane resik. Terkundang kaloko.
1: Nah, itu nih.
3: Tapi masih geblek wates.
1: Salah satunya Susani. Lagu ini tradisional Jawa itu geblek wates menawi Ki Kumbo Karno.
3: Matur
1: nuwun Ki. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Ki Kumbo Karno kalau mau nji. Salah satunya ada tadi geblek wates ngaten nggih Mbak Betty.
2: Kemudian juga ada pitik tukung.
1: Pitik tukung.
2: Ya, mengisahkan tentang seekor ayam tanpa ekor. Tanpa ekor disebut sebagai tukung, menggambarkan kehidupan sehari-hari dan nilai-nilai kearifan lokal. Lirik lagunya aku duwe pitik, pitik tukung saben dino tak pateni jagong.
1: Apal boten ayo.
2: Petok ya gitu. Iya. Kemudian ada pesan WhatsApp ini.
1: Oh coba coba dibuka di WhatsApp. Menika ada Pak Tupar mengirimkan voice note menika nggih. Monggo monggo Pak Tupar.
4: Sugeng siang Mbak Betty lan Mas Gilang.
1: Sugeng siang Pak Tupar. Nggih, monggo monggo.
4: Tradisional nggih wonten kathah Mas.
1: Kathah menika nggih.
4: Enten Gambang Suling.
1: Nggih.
4: Enten suwe ora jamu.
1: Ngaten.
4: Enten ilir-ilir. Enten
1: napa mele?
4: Puri-puri putih.
1: Nggih.
4: Mengandung filosofi yang sangat tinggi ini walaupun lagu tradisional. Mekaten mawon nggih Mbak Betty Mas Gilang matur nuwun.
1: Matur nuwun Pak Tupar kalau nggih salah satunya ada ilir-ilir kalau wah ternyata banyak juga ini Mbak Betty nggih.
2: Ini dari Mas Selamat Papua. Yang simpel suwe ora jamu. Oh ya lagunya mudah diingat ya.
1: Suwe ora jamu
2: Kemudian ada Ibu Susmi menjawabnya riuri jang anjang widadari.
1: Widadari.
2: Cublak-cublak suang gundul-gundul pacul. Gimana itu riuri?
1: Riuri riuri jang anjang widadari. Ngaten niku napa nggih? Kula radi napa lali ini gigian ojir okay. Udah jangan widadari yuki cublak-cublak suweng
2: dari Pak Gading ya jamuran cublak-cublak suweng ilir-ilir ilir-ilir Pak Gading matur nuwun. Kemudian dari Mbah Mulyo lagu ilir-ilir cublak-cublak suweng lan sanesipun
1: dan masih banyak lagi masih tentunya banyak, lagu tradisional Jawa begitu je Pak Betty.
2: Ada lagu getok ya?
1: Getok.
2: Iya.
1: Asale suwate lho.
2: Iya, ya. Itu juga bisa lagu yang menceritakan makanan khas Yogyakarta.
1: Begitu nggih. Berarti memang banyak sekali tentunya lagu-lagu tradisional Jawa dengan syarat akan filosofi, syarat akan pitutur luhur dan juga tentunya dengan isi lirik-lirik yang ringan seperti itu ya Mbak Betty ya, agar tentunya mudah diingat
2: mudah
1: tapi
2: diingat.
1: Juga ada pelajaran-pelajaran sebenarnya yang bisa diambil dari lirik per liriknya lagu-lagu tradisional Jawa. Salah satunya tadi ada ilir-ilir, mungkin ada cublak-cublak suweng, ada suwe ora jamu yang tentunya memiliki makna tersendiri dari isi lagu-lagu tersebut begitu ya Mbak Betty.
2: Ya.
1: Itu tadi mungkin dengan temanya di siang hari ini di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta dengan lagu tradisional Jawa. Dan juga terima kasih Sutarsono Budoyo yang sudah bergabung di siaran siang hari ini tentunya bersama Betty dan juga Gilang, karena waktunya juga sudah mepet ini Mbak Betty. Masih ada juga lagu nanti, dan juga jangan lupa nanti bergabung di giaran Uyon-Uyon seton jam 3 sampai jam 5 sore nanti bersama Gilang dan juga Betty. Untuk siang hari ini di Suara Budaya Nusantara Budaya Lokal Yogyakarta, Gilang Sutowiyoso pamit,
2: Betty Damayani pamit undur diri,
1: sampai berjumpa lagi dengan tema-tema juga yang lainnya Mbak Betty di Budaya Lokal Yogyakarta.

0: adalah senjata tradisional dari Indonesia yang diyakini mengandung kekuatan magis atau supranatural. Keris biasanya digunakan oleh para anggota kerajaan sebagai senjata pusaka yang dituakan. Keris sendiri telah digunakan di Indonesia sejak abad ke-9. Keris terbuat dari logam berkualitas, bahkan untuk keris kuno, banyak ditemukan terbuat dari bahan logam meteor yang jatuh ke bumi. Menurut para peneliti, keris kuno setidaknya mengandung unsur logam titanium, suatu bahan yang baru pada abad 20 digunakan sebagai bahan pelapis kendaraan untuk luar angkasa. Gagang keris sendiri biasanya terbuat dari tulang belulang, kayu, ataupun tanduk binatang. UNESCO juga mengakui keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity pada tanggal 25 November 2005.
1: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Ngeleluri Budaya.

0: Indahing swasana siang program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Ingkang kabiyarsa menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
2: Dok, belanja kebutuhan dulu. Ini sudah Ibu catat semua.
3: Siap, Bu. Aku belanja di supermarket besar saja ya. Yang gampang, bisa ambil sendiri.
2: Loh, belanja aja di warung tetangga gitu loh. Atau di pasar tradisional, Dok.
3: Wah, Ibu ih.
2: Wes toh, sana.
4: Hidupkan roda ekonomi. Hidupkan UMKM Indonesia.
5: Kabar berita pukul 14 waktu Indonesia Barat. Sutrisno Budoyo, hasil screening program cek kesehatan gratis di Kabupaten Sleman menunjukkan angka tekanan darah tinggi pada usia anak sekolah masih cukup tinggi sepanjang tahun 2025 hingga awal tahun ini. Berdasarkan data aplikasi ASIK CKG Kementerian Kesehatan, dari 98.770 siswa jenjang SD hingga SMA yang menjalani pemeriksaan, sekitar 18.233 anak atau 18,46% tercatat mengalami tekanan darah tinggi. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Sleman, Seruni Angreni Susilo, menjelaskan, screening dilakukan secara berkala setiap tahun sehingga memungkinkan ditemukannya kasus berulang maupun kasus baru pada kelompok usia sekolah. Menurutnya, hipertensi pada anak usia sekolah dasar hingga awal remaja umumnya dipengaruhi oleh faktor bawaan. Namun perubahan pola hidup membuat kasus tekanan darah tinggi kini semakin banyak ditemukan pada pelajar SMP hingga SMA. Beralih ke informasi lainnya. Upaya pemulihan Sungai Beli di kawasan Pandes, Kelurahan Wonokromo, Kapanewon, Pleret mulai dilakukan setelah kasus kematian ikan massal akibat pencemaran berat beberapa waktu lalu. Pemerintah bersama pengelola instalasi pengolahan air limbah atau IPAL komunal kini menebar ribuan benih ikan lokal untuk memulihkan ekosistem sungai. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul, Istriani, mengatakan koordinasi lintas instansi telah dilakukan guna menentukan langkah pemulihan ekosistem setelah dugaan pencemaran limbah. Salah satu langkah awal yang disepakati ialah melakukan restocking atau penebaran benih ikan lokal di aliran Sungai Beli. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: FM 106,6 MHz, Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
1: Irama Budaya Nusantara. Selamat sore, Sutresno Budoyo. Kembali lagi di siaran Irama Budaya Nusantara. Selama satu jam ke depan, kami akan menyajikan berbagai lagu daerah yang ada di Indonesia sambil mengenalkan budayanya kepada Anda semua. Budaya Nusantara merupakan warisan yang kaya dan beragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dalam setiap elemen seni dan budaya Nusantara, terdapat cerita, makna, dan keindahan yang memikat hati siapapun yang melihatnya. Seni budaya Nusantara mencakup berbagai bentuk seperti tarian, musik, seni rupa, arsitektur, pakaian adat, dan masih banyak lagi. Melalui seni budaya Nusantara, kita dapat memahami lebih dalam tentang sejarah, tradisi, dan kehidupan masyarakat di Indonesia. Bersama saya Cika Marsya, siap menemani aktivitas Anda, baik yang ada di kantor, di rumah, maupun di dalam perjalanan. Mari kita mulai dari Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau atau Kepri memiliki wilayah yang strategis sebagai pertemuan tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Oleh karenanya, tidak heran wilayah ini mampu menjadi daya tarik pariwisata, baik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara. Wilayah Kepulauan Riau didominasi kontur pulau-pulau seperti Pulau Batam, Anambas, dan Bintan. Setiap pulau di Kepulauan Riau memiliki pariwisata tersendiri. Mari kita dengarkan dua buah lagu daerah dari Kepulauan Riau.

0: mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
1: Adat tumbuh, ateh mupakat. Adat beale, ateh sepakat.
0: Artinya, adat tumbuh atas mufakat, adat beralih atas sepakat.
2: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga adalah pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau. Kebaya labu dan teluk belanga sengaja dipilih oleh pemerintah sebagai ikon pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau karena terdapat beberapa keunikan dan juga nilai tambah yang dimilikinya. Selain itu, kedua pakaian adat ini memang merupakan pakaian yang sudah umum dipakai oleh masyarakat Melayu yang mendiami pulau-pulau di provinsi tersebut sejak masa lalu. Pakaian kebaya labu merupakan pakaian adat Provinsi Kepulauan Riau yang hanya khusus dipakai oleh para wanita di dalam upacara adat atau kegiatan resmi lainnya. Sedangkan pakaian teluk belanga dikhususkan untuk para pria. Selain itu, terdapat beberapa jenis pakaian daerah lainnya yang sangat akrab dengan kebudayaan masyarakat Kepulauan Riau, seperti baju kurung keke, baju telepuk, dan baju gunting Cina.

0: Program 4 RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Perbedaan yang ada di Indonesia menuju tujuan satu atau sama, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Sejak negara Republik Indonesia ini merdeka, para pendiri bangsa mencantumkan kalimat Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan pada lambang negara Garuda Pancasila. Kalimat itu sendiri diambil dari falsafah Nusantara yang sejak zaman Kerajaan Majapahit yang sudah dipakai sebagai moto pemersatu Nusantara. Mari kita menuju ke Jawa Timur. Siapa yang tidak mengenal Reog Ponorogo? Reog Ponorogo telah ditetapkan sebagai warisan budaya Indonesia. Seni pertunjukan dari Reog Ponorogo ini sering dipentaskan dalam acara internasional. Pertunjukan ini diisi dengan penari yang memakai topeng hewan seperti macan dan singa. Reog Ponorogo memadukan elemen seni, magis, dan keindahan gerakan yang menjadikannya unik dan menarik bagi penonton. Reog Ponorogo diyakini muncul pada masa Kerajaan Kanjuruhan pada abad ke-8 di Jawa Timur. Kesenian ini dikembangkan oleh Ki Ageng Kutu, seorang pembesar kerajaan di masa lalu, untuk menyindir raja yang sangat takut terhadap istrinya. Sejak itu, Reog Ponorogo menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari budaya dan tradisi di masyarakat di Ponorogo. Mari kita dengarkan bersama lagu dari Jawa Timur. Selamat mendengarkan.

0: baju adat di Nusantara.
1: Baju gotil atau warok ponorogo merupakan pakaian adat yang berasal dari Jawa Timur. Baju gotil memiliki warna yang khas, yakni hitam polos dengan ukuran yang longgar dan lengan yang panjang. Pakaian adat ini biasanya dipakai oleh laki-laki dan dipasangkan dengan celana komprang yang ukurannya besar dan longgar, sehingga saat dipakai memberikan kesan gagah dan sangar serta memberikan ruang untuk bergerak bagi penggunanya.
0: Baju adat di Nusantara.

0: menjaga kekayaan budaya, keragaman suku bangsa dan bahasa.
1: Apa kabar, Mace Bice?
2: Siapa kabar?
3: Priben kabar, Cek?
4: Aisyah Raugut Kalifuse.
5: Kemana kabar, kawan?
6: Besubu sararaku, nopak karya balik.
7: Oras dongan, puha kabar muna.
8: Puha barakan rakan mendung.
9: Ma, dama.
0: Dan masih banyak lagi bahasa lainnya. Semua bertanya, apa kabar?
10: Saya bangga menjadi Indonesia.
0: Semuanya berbaur menjadi satu dalam perbedaan.
6: Nasaran totongin arara. Nah, jadi bahagian Indonesia.
0: Aku bangga menjadi bagian dari Indonesia. Yeah.

0: Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
1: Pro 4 Ngeluri Budaya Jawi bersama saya Cika Marsya. Pesona alam di timur Indonesia memang tidak ada habisnya. Salah satunya yang masih terjaga keindahan alamnya dan wajib dimasukkan ke dalam bucket list adalah Pulau K yang berada di Maluku. Terdapat 75 destinasi wisata yang tersebar di Pulau K, yaitu di Pulau K besar dan Pulau K kecil. Di Kepulauan K, ada satu desa wisata yang dijuluki sebagai The Angel's Village. Julukan tersebut memang pantas disematkan pada desa yang satu ini, karena keelokan panoramanya yang lahir dari rahim alam dan diberkahi oleh para malaikat. Adalah desa wisata Ngelingof, yang memiliki banyak potensi pariwisata, baik wisata alam, wisata religi yang ada di tengah-tengah masyarakat. Tidak heran jika desa wisata Ngelingof ini berhasil masuk dalam 50 besar anugerah desa wisata Indonesia tahun 2021. Mari kita simak lagu dari Kepulauan K. Selamat mendengarkan.

0: mengenal makanan khas Indonesia. Gohu ikan Maluku. Makanan khas ini berbahan dasar ikan tuna mentah. Biasanya, orang menyebutnya sebagai sashimi ternate. Daging tuna segar dipotong kecil-kecil, dilumuri dengan garam dan perasan lemon cuyi, dan dicampur dengan rajangan kasar daun balakama atau kemangi. Ditambah dengan tumisan bawang merah dan cabai rawit. Menjadikan gohu ikan Maluku benar-benar menjadi sashimi ternate.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa suku Kei Maluku Tenggara dan Kota Tual.
2: Dunia ini kes, nesor ngai niang.
1: Artinya, bekal dunia dan akhirat. Bermakna melakukan hal-hal yang berkenan agar hubungan sosial kemasyarakatan dengan orang lain dapat tercipta sekaligus menjadi bekal di akhirat.

Perempat RRI melalui Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.

0: Loh, kok sampai diobongi sih, Pak?
1: Ya ora apa-apa. Nek akeh keluke, asep pengen iki lho, Bu. Ra njur lemut-lemut, padha melu mati to ya, Bu.
0: Wah, iki sing nang jero omah ya iso keplepeken to, Pak. Iki-iki polusi lho, ganggu kesehatan, ganggu pernapasan.
1: Halah, mung sedelo kok ya, Bu.
0: Arep po sedelo to, Pak. Iki mbebayani lho, karo meneh sampean ngerokok kuwi. Arep po mung asep rokok, kuwi ya mbebayani tumrap kesehatane dhewe.
1: Lah nek bab asap ki lho, Bu. Lah kuwi kan ngendi-ngendi ana.
0: Jan iya. Mulakno piye carane awake dhewe kuwi, Pak, ora gawe polusi. Jur malah ganggu kesehatane dhewe.
2: Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara. Irama Budaya Nusantara.
3: Ya, Sutresna Budoyo. Dua buah lagu berturut-turut dari Nusa Tenggara Barat dengan bahasa Sasak telah hadir di ruang dengar Anda. Suku Sasak menjadi salah satu kelompok etnis yang mewarnai keragaman masyarakat yang mendiami wilayah Indonesia. Suku Sasak adalah penduduk asli yang berasal dari Lombok di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal unik adalah di masyarakat ini masih memiliki kebiasaan mengepel lantai menggunakan kotoran kerbau yang dipercaya membuat lantai tidak mudah pecah dan rumah menjadi lebih hangat dan juga dijauhi oleh nyamuk. Wisatawan bisa mengunjungi kampung suku Sasak Sade yang terletak di Desa Rambitan, Kecamatan Pucut, Kabupaten Lombok Tengah, untuk melihat rumah-rumah dan tradisi masyarakat Sasak. Baik, Sutresna Budoyo, sudah saatnya saya Cika Marsha pamit undur diri. Semoga kita bisa jumpa kembali di lain kesempatan. Melestarikan budaya agar tidak punah merupakan hal yang harus kita lakukan, karena budaya merupakan karakter dari suatu bangsa. Sebagai penutup, saya akan persembahkan lagu dari Jawa Timur. Selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

Kabar berita jam 15 waktu Indonesia Barat. Sutesno Budoyo, potret pendidikan di daerah istimewa Yogyakarta DIY nampaknya harus mendapat perhatian serius dari Pemda DIY. Pasalnya, sebagai kuota pendidikan di DIY, anak tidak sekolah atau putus sekolah per bulan Maret tahun 2026. Tercatat di angka 13.669 anak. Anggota Pansus LKPJ Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Eko Suwanto menegaskan, kondisi yang terjadi pada pendidikan bagi anak-anak di DIY harus menjadi perhatian serius, karena pendidikan bagi anak-anak merupakan perintah dari konstitusi yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Eko mengatakan, pendidikan bagi anak menjadi sebuah investasi untuk melahirkan generasi yang tidak hanya terampil dan cerdas, tetapi juga memiliki budi pekerti yang luhur, memiliki watak, serta melahirkan karakter atau jati diri yang baik. Untuk itu, permasalahan anak tidak sekolah atau putus sekolah ini harus menjadi perhatian serius. Beralih ke informasi lain. Dua sumur warga di Padukuhan Mangiran Trimurti, Serandaan, Bantul, diduga tercemar limbah cair dari instalasi pengolahan air limbah atau IPAL dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Kondisi tersebut turut menyita perhatian publik termasuk dari segi pemenuhan hak asasi manusia HAM. Menanggapi peristiwa itu, Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Tengah Wilayah Kerja Daerah Istimewa Yogyakarta, Kemenham Jateng Wilker DIY, menyebut jika akses air bersih merupakan hak dasar yang harus dipenuhi oleh negara. Salah satu tim penelaah Kemenhan Jateng Wilker DIY Azu menilai, jika dugaan pencemaran yang berdampak bagi terkendalanya akses tersebut perlu mendapat penanganan yang serius. Azu menambahkan, air bersih merupakan unsur krusial dalam menunjang kualitas hidup masyarakat. Demikian saya Anita Rizkia, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Rumpa Teraring leluri budaya jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng midhangetaken kiran-kiran saking program Empat Teraring Yogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor sekawan Kota Barung Yogyakarta. Lan Sutresno budaya titi wanci menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan kiaran Uyon Uyon Seton.

0: Iji Sutresno Budoyo Sugeng sonten ngaturi pambagyo wilujeng dumateng Sutresno Budoyo wonten ing pundi kemawon. Wonten ing sonten menika dinten setupon surya kaping 16 wulan Mei warsa 2021. Pepanggihan malih wonten ing atergiaran uyon-uyon seton dangir sukmo ngerapuk yuswa nyenyeger saliro leker ces hu iya wonten ing sonten menika sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso
1: kalian Betty Damayani
0: ingkang kepareng dherekaken deroncen gending-gending cawi wonten ing sonten menika ing giaran uyon-uyon seton ngantos ing mangke tabuh gangsal sonten Sutresno Budaya. Lalu kita dumateng panjenengan Sutresno Budaya ingkang mangke badhe paring nyawiji lumantar telepon katampi wonten ing nomor gangsal sekawan 0333. Lalu kita WhatsAppipun Mbak Betty
1: 08 09 01 06 66
0: jih monggo Sutresno Budaya saged nyawiji lumantar telepon lan ugi WhatsApp. Lan pemenawi wonten pamundutan gending-gending kula sumangkaken. Lan gending ing badhe katerakan ing mangke menika wonten ladrang mugi rahayu slendro menyura. Ugi wonten sumyar pelek barang menika nggih monggo-monggo. Sutresno Budaya pun bika nggih Mbak Betty kang lumantar telepon gangsal sekawan 0333.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sugeng sonten Dimas Gilang kalian Jeng Betty Damayani
1: sonten.
0: Sugeng sonten Ibu Agianti.
2: Nggih, uyan-uyan seton langit sukmo ngrabu yuswa nyenyeger saliro. Leker tes.
0: Iya. Tes pun tiba wartos Ibu Agianti.
2: Pangestuni pun sehat.
0: Nggih.
2: Mugi-mugi Dimas kali Jeng Betty sehat nggih.
0: Pangestuni pun Ibu Agianti, mugi-mugi sedaya tansah sehat. Nyaten nggih Ibu Agianti
2: nggih. Nggih, absen mawon nggih Dimas.
0: Monggo-monggo Ibu Agianti.
2: Matur nuwun awit pandunganipun para Sutresno Budaya wonten ing budi kemawon kagem cucu kula kala wingi.
0: Nggih.
2: Pokokipun matur nuwun sanget mugi-mugi cucu kula pikantuk napa nggih swarganipun Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin amin amin.
2: Pokokipun matur nuwun sanget wonten ing budi kemawon para Sutresno Budaya.
0: Ngaten nggih Bu Agianti.
2: Pendengar RRI Ngayogyakarta.
0: Nggih.
2: Nggih, spesialipun kagem Bunda Jojo matur nuwun sanget pandunganipun.
0: Ngaten.
2: Nggih, absen mawon nggih Mas.
0: Ngaten nggih Bu Agianti.
2: Sugeng pinanggi minjang wonten dalemipun Jeng Wahyu nggih Mas.
0: Nggih, mugi-mugi tansah sehat.
2: Amin amin matur
0: nuwun. Jih sami-sami sugeng sonten matur nuwun Ibu Agianti kalau wae matur nuwun sanget.
1: Nggih.
0: Pun lajengaken Mbak Betty.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Awi lajeng sonten ugi uyon-uyon seton dangir sukmong yesonya nyeker selira rekece.
0: Oh iya, ahoy, aduh
3: iyo.
0: Monggo, sugeng sonten Mas Rian.
3: Sonten ugi Kang Mas Gilang kalian Mbak Betty.
1: Pripun
3: ratosipun sedaya niki?
0: Pangestunipun Mas Rian sehat. Mas Rian ugi keluarga sehat nggih?
3: Alhamdulillah derek remen nggih pangestune Kang Mas Gilang ugi kalian Mbak Betty. Kula lan keluarga kula sedaya tasih diparing kesehatan sedayanipun.
0: Amin derek remen ugi Mas Rian.
3: Nggih, matur nuwun. Dumateng
0: sami. Makaten. Menika mangke wonten ladrang mugi rahayu, ugi wonten sumyar.
3: Mugi rahayu.
0: Nggih, lan mugi wonten sumyar.
3: Kaya kados jeneng tangga kula makaten.
0: Oh, Mbak Mugi Rahayu ngaten.
3: Nggih.
0: Nggih, Mas Rian. Monggo.
3: Tante Wagian nggih. Sonten, mugi tansah diparingi kesehatan sekeluargi mekaten.
0: Amin amin.
3: Mami Sartika mongah-mongah sing sonten, Bu Andas Moro yumudo meracan nggir. Wonten Pak Yanto teng Gregol. Margo dadi Segan Sleman sing sonten, wonten Pak Dono teng Segan Ukis sing sonten. Wonten Rama Yono Marto Diarjo, Bu Budhe Duwijo, Bu Sri Kebon Agung, Bu Sri Utami. Wonten Pak Pak Yanto Candi Abang kelan Ibu, wonten Bapak Sagio, Legono, Mbak Glendri, wonten Pak Tupar, Pak Depaimin, Pak Bambang Sujarno, Yeni Patok, Bapak Donja Timul ya Kang Ipul. Wonten Bapak Sumar teng teng Dayu sugeng sonten. Wonten Pak Rimbang teng Mendut nggih. Kang Ipul teng Wates nggih krayu ginipun.
0: Kagem.
3: Wonten Bu Siwi ya teng Monjali sugeng sonten. Iki nek terus-terus kok banget ora rampung.
1: Nggih.
3: Krayu ginipun kagem sedaya kemawon.
0: Sedaya ngaten nggih Mas Rian.
3: Mas Gilang,
0: Inji,
3: kalian Mbak Betty, saya Ayu,
1: Inji, Mas Gilang,
3: siaran, kita sah dipanggil kesehatan sehatipun,
0: amin,
3: mundur,
1: Inji,
3: Yun Sewu,
0: Inji,
3: Sami ngato-sato,
0: ngato, aduh, Chan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rian menikah Wanji, matur nuwun sanget. Saking minggir mau,
1: minggir,
0: kita jalan-jalan kemana lagi? Aduh, jadi dereng nyawat meleh menikah Wanji Mbak Betty.
1: Sugeng santan, uyan-uyan seton. Sugeng santan.
2: Sugeng santan suka, tame suka.
0: Uyan-uyan seton. Dangir sukmo.
2: Dangir sukmo.
0: Rabu Yuswo.
2: Rabu Yuswo.
0: Nyenyeker
2: cerita.
1: Leker.
2: Mbak Peti masih.
0: Yeah.
2: Orang apa nih?
0: Orang apa? Leker cesu. Iya.
2: Oh iya.
0: Ya.
2: kalau satu ini kalau pesen apa nih? Sinam.
0: Sinam pari jodoh mangke nggih, Pak Bambang. Sinam pari jodoh nggih.
2: Nggih.
0: Nggih.
2: Ngawan. Kinten sawang nggih.
0: Kagem.
2: Kagem buku Wagian sing wau, Mas Wian kagem. Mbak Ana, Mbak ini, Mbak Adin, Mbak Pipit, Mbak Anggun. Putri Jo, Putri Utami, Putri Konagung, Ibu Yayu Kweni, Ibu Yayu Ngasih.
0: Nggih.
2: Yusirup, Imudo, Putarmi, Bunani Bajuri, Yang Sas, Mami Satrika, Kebisian Ningsih, Bu Akalama, Mas Ipul, Mbak Namanya, Pak Giman, Pak Damaskes, Romo Tugis Bagor Kalian, Ki Joko Budo, Ki Mbok Karno, Romo Tugis, Romo Yono Mato Siado, Pak Suma, Pak Sipaimin, Pak Yanto Legi, Mas Yudi Kweni, Mas Hadi Pondosari, Mbak Suro, Pak Sabio, nggih, kagem sedaya kemawon, Mas.
0: Sedaya kemawon ngaten nggih, Pak Bambang.
2: Turun, sugeng santen.
0: Sugeng santen matur nuwun, Pak Bambang Sutarno wonten ing Purworejo menika. Monggo dugi pundi malih menika?
1: Nggih, sugeng santen, uyan-uyan seton.
2: Sugeng santen, uyan-uyan seton, lampur yeswo, nyekesal iro.
1: Nggih.
2: Udah
0: ter. Oh.
1: Ya.
2: Ya. Sami sehat Mas Gilang kali sejati.
1: Nje sehat baik.
2: Nje derek lemah.
0: Mangga.
2: Bota derek ulem ulem mas.
0: Derek ulem ulem awan dikit gendingnya boten.
2: Wong nje bota pesen gending. Song Jumenglung.
0: Deh mana apa?
2: Lesung Jumenglung.
0: Lesung Jumenglung.
2: Nggih. Sabtu ikang badhe dateng.
0: Ngaten nggih, cobi mengke pun serat rumiyin Mbak Betty.
1: Nggih.
2: Adik Betty mboten pek to?
0: Tes pundi?
1: Hah?
2: Adik Betty mboten paling
1: to? Oh, nggih.
0: Pangling saja ini ku. Oh, meng. Ya kita meng gemujeng ta niki, Pak.
2: Ah niku putane Pak Lek kula ya.
0: Sinten?
2: Ae Betty.
0: Nggih napa?
2: Ning sing pin plakaran.
0: Oh, lak ngaten nggih.
2: Ning mboten.
1: Pak, lupa. diulangi lagi.
3: Oh
1: nggih, jalan sama. Pak Sagio bukan ya?
0: Rekane timun.
4: Nggih.
0: Monggo.
4: Derek jenten pian,
0: Mas. Nggih, Pak.
1: Nggih, Pak.
4: Indah kagem Ibu Agianti, mugi-mugi tasah Ibu. Mugi-mugi walaupun pinampi wonten ngaturaken Allah.
0: Amin.
4: Derek. Mamuji.
0: Ngaten.
4: Nggih. Sampeyan Ibu Agianti. Kale Pak Bambang Sutarno, nonton salam untuk perjalanan mungkin Sagio Pak Yan Kelasama. Kali Mas Rian Wau, sing sonten Mas Rian.
0: Nggih.
4: Matur nuwun. Tansah laris manis.
0: Amin.
4: Kula lajengke Mas Ipul Mas Mamat. Kali Ibu dan Wade. Iru kuang wedo.
0: Nggih.
4: Bapak Kartiwo Jati Mulyo. Ibu Tani Demangan Baru, Mbah Noyo lan Pak Mbah Noyo, Ale Pak Yono, Ale Bapak Sumardiono wonten Jantro Gadi, Pak Sumar Sedayu, Pak Haji Ngadiono, Pak Sudarn Aslan, Ibu Dijo, Sugeng wonten Ibu Dijo, mugi sehat.
0: Amin.
4: Lan Putri Bon Agung. Yo Mudro, Putri Utami, Pak Antono, Pak Don Grogo, Pak Mbah Suwisek,
0: Mbah
4: Yayi Karang Trites, Kali Pak J. Jamil wonten ing ajaran, Mbah Wadi, Mbah Gono, Ibu Mbok Karno, Kali Pak J. Fahimin, Pak Tupar, Pak J. Kardi wonten Jalan Tambak Suci, Ibu Sipit, Ibu Sitot, Pak Nardi Mursari, Mbak Blendi, Lek Mas Ardi Demangan Baru.
0: Ngeten.
4: Kalih Ki Joko.
0: Nggih.
4: Ngeten mawon Mas
0: Dedeti. Ngeten nggih, Pak.
4: Matur nuwun semenjung ingkang setu dateng kula antu-antu matur nuwun. Sugeng
0: ayahe karya sami-sami matur nuwun Pak Sagio nggih. Sampun sekawan menika Mbak Betty monggo pun bikak langkung rumiyin iki lumantar WhatsApp monggo.
1: Nggih, dari Mbah Jio nggih. Sugeng sonten Mas Gilang. Ugi Mbak Betty wonten uyan-uyan seton, mugi jenengan kekalih tansah sehat manggih kasarasan nggih. Derek absen wonten uyan-uyan seton, ugi ngaturaken salam Buduijo Karangmojo, Pak Tirto, Mbah Yono, Mbah Noyo, ugi sedaya monitor uyan-uyan seton wonten pundi mawon, lenggahipun, gendhingipun derek mawon. Matur nuwun Mas Gilang.
0: Nggih, matur nuwun Pak Mbah Jio menika nggih.
1: Sak lajengipun Buduijo. Buduijo niki sugeng santen uyan-uyan seton dangir sukma ngrabuk yuswa anyeger sarira leker ces. Oh ya nggih, kula posisi ing Karanganyar.
0: Weh ten Karanganyar menika.
1: Tepatipun ing Sendang Lawu.
0: Sendang Lawu nggih.
1: Absen nggih gendingipun minggu mangke kilo sampun kacawisaken to kangge minggu badhe dateng antri gending Sontoloyo.
0: Sontoloyo.
1: Nggih, matur nuwun sugeng sonten. Matur nuwun Buduijo. Buduijo ngirim foto ikan.
0: Wah, niki nembe jalan-jalan meneh aja Buduijo.
1: Di Sendang Lawu.
0: Nggih, matur nuwun Buduijo. Pulang sing akan malih Mbak Betty.
1: Nggih, dari Romo Sunarto Hendro nggih saking Bekasi Jawa Barat. Atur salam kasugengan soho karahayon kagem Bapak Haji Ngadiono, Mbah Noyo, Likwir Jujur, Bapak Sunardi Mursari, Bapak Sarjio, Bapak Rimbang, Mas Adi Poncosari, Pak Purkanteng Rejo, Ibu Betari Umo, Ibu Nanik Bajuri Gamping, Ibu Andri Sendowo, Ibu Agianti, Yumudo, Mbak Kristin Sorogenen, Mbak Andin Jalan Veteran, Romo Yuwono Marto Diharjo, Mbah Jadi, Bapak Tupar, Kang Gilas, Mbah Yono, Ki Joko Bodo, Mas Yudi Kweni, Bapak Wening, Eyang Sasmito Murti, Ibu Widyaningsih Kulon Progo, Ibu Dwijo, Yusirup, Mbak Yeni Patuk, Mbak Kanaya Bantul, Soho, Kagem Sedoyo Kemawon, Kagem Mas Gilang, Soho Mbak Betty, Sugeng Makaryo, Soho Sugeng Sonten, Matur Nuwun. Setu ngajeng nyuwun pun puteraken gending Mas Kumambang Palaran Slendro Manyuro Karawitan Condong Raos.
0: Nggih, matur nuwun Rama Narto Indra. Sak lajengipun menika wonten Pak Kasyono njenggih wonten voice note monggo.
5: Oh, yo.

0: aku Bima. Aku akan memberantas semua kejahatan di muka bumi ini.
1: Wah, ternyata anak papi mau belajar dalang toh ini.
0: Iya, Pi, ajarin aku dong.
1: Tapi kamu tidak boleh sombong ya, Nak ya. Dan harus belajar sabar, sabar dan sabar. Ayo, sekarang papi akan mengajarkan pada kamu. Tapi yang serius, tidak boleh main-main ya.
0: Iya, Pi.

0: Koko Prabu.
1: Kenalkan seni budaya bangsa kepada anak-anak kita sejak dini sebagai wujud kepedulian kita akan nilai budaya bangsa.
2: Panjenengan kulo, kulo panjenengan menika lahir saking pundi? Saking batin, saking telenging batin. Nanging tembung lahir menika napa dene batin? Menika basa manca, inggih menika basa Arab. Mila kedah dipun padosi substrat kearifan lokalipun. Lahir menika babar, babaran, gelar gumelar.

0: Iki Sutresno Budha wonten ing ngatur giaran uyon-uyon seton lumantar program Mampat Arah ing Yogyakarta. Sampun katerakan kalau wonten laterang mugi rahayu ugi wonten gending sumiar pelok barang menika nggih Mbak Betty nggih.
1: Nggih.
0: Lan ugi Sutresno Budaya ing mangke ugi badhe katerakan kali gending malih menika wonten Ketawang Sinom Parijoto Slendro Songo ugi wonten menika bersih desa pelok barang saking Kinarto Sabdo menika nggih. Monggo-monggo saged pun pilih gendhingipun lan ugi mbok menawi wonten pamrutan gendhing sanesipun kagem setung ajeng kula sumangkaaken mangke saged pun serat Mbak Betty.
1: Nggih, siap.
0: Iki lumantar telepon pun bikin Mbak Betty.
1: Nggih.
0: Monggo gangsal sekawan 0333.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
2: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Nyanyi kersa liro
1: Dangir
2: Yeswo
1: Dangir Sukmo Ngrabu
2: Sukmo
1: Ngrabu Yuswo
2: Rabu Yuswo
1: Nyanyager
2: Nyanyager Saliro Letter Tes Iya
0: Iya
2: Kembangipun menopo
0: Mangki Wonten
1: Ketawang Sinom Parijoto Kalih Bersih Desa
2: Ya bersih dusun mawon.
0: Bersih desa menika. Bersih desa pelak barang saking Kinarto Sabdo.
2: Oh nggih niku. Dereng tanglet kabaripun nggih sae to?
1: Sae baik, Pak. Bapak juga.
2: Alhamdulillah. Nganti kesupen.
1: Nggih.
2: Itu ngaler nggih, Mas.
0: Insya Allah, mugi-mugi bincang sakit pinaringan sehat sedoyo, sakit pinanggi sedoyo.
2: Ya, jem beti tiga.
0: Nge, mengeben.
2: Kenal ke kali makne gede. Wong pun pil pampil pun sering tahu kepang.
0: Ngebel-ngebel, nge.
1: Pak, bagaimana cuaca di sekitar hari ini?
2: Oh, panas, nge.
1: Oh, panas. Kalau tadi malam?
2: Panas, rada anyep.
1: Oh.
0: Panas, rada anyep, nge, pripun.
2: Aset tuh kan nih.
1: Oh, rame Pak di jalan.
2: Wow, le panasan itu pun nanyep seger.
0: Pun nanyep seger. Okay.
2: Pun tompo kok Mas?
0: Nun?
2: Pun tompo.
0: Lumayan. Nah,
2: disyukuri. Sidik-sidik lancar.
0: Ah, injil tuh sih.
2: Lo tak salam-salam.
0: Monggo sih.
2: Kadang sepuh pun ngawiat dereng.
0: Nganu mbah. Nah ya. Dereng niki monggo didisi imawan deh nggih
2: to. Ya ngawiyan.
0: Nggih.
2: Yang dijo Mbak Pipit, Ibu Tarni, Bu Sri Bonagung.
0: Nggih.
2: Bu Utami, Pak Sardio, Pak Sardio, Pak Salio, Pak Yanto, Yulegi, Mas Rian, Pak Sakirman sing teng guwa.
0: Nggih.
2: Pak Jono sing teng pedes. Wonten Mas Rian Yumudo, Ibu Wagianti, Ibu Supriyati, Mas Ipul, Romo Tujo Subagyo, Romo Ngadiono, Kiru Kunwerdo, wonten Mbah Suro, Mbah Bendi, Mbah Gono, Pak Sumar Sedayu, Mbah Man, Mbah Men, Ki Joko Budo, Pak Tirto, wonten Pak Bambang Sutarno, Bu Yayu, Yu Siru, Pak Tupar, Mbak Andin, Mbak Yeni, Pak Wir Jujur, Yurati, Bu Salama, Nge Prayogine,
0: Kagem,
2: Sedoyo,
0: Sedoyo kemawon nggih, Pak De.
2: Kagem panjenengan kekale, wilujeng sonten, wilujeng makarya ngantos paripurna.
0: Nggih.
2: Matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun nggih. Pun lajengaken malih nggih.
1: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten. Uyon-uyon seton.
1: Nggih.
3: Kula suka. Abi suka.
1: Loh, Bu.
0: Niku suka sami suka.
1: Uyon-uyon seton
0: Dangir
1: Pak, Dangir Sukmo.
3: Uyon-uyon seton.
1: Dangir Sukmo.
3: Rabu Yuswo.
0: Nyanyager.
3: Sekerse.
0: Huk.
1: Ya.
0: Monggo-monggo.
1: Nggih, Pak.
0: Inje, monggo-monggo. Pangestu nipun, Mbak Sarjo ugi saya keluarga sehat nggih.
3: Alhamdulillah
0: sehat keluarga. Nggih, remen. Sinom parijodo.
3: Oh,
0: nggih Mbak Sarjo.
3: Sindang setu keri.
0: Nggih, menapa?
3: Selendang biru nggih.
0: Selendang biru?
3: Nggih.
0: Oh, nggih, pun serat Mbak Betty.
1: Kagem
0: sinten?
3: Kagem
0: Pak Sinten ya? Pak Depaimin.
3: Katemben.
0: Iji.
3: Aspalen.
0: Inge.
3: Sinten Borobudur ya?
0: Wonten gua.
3: Inge Pak Depaimin.
0: Iji.
3: Kalian pas tak iya
0: inge.
3: Iji. Niko Bu Dijo Mbak Noyo wonten. Niko wonten. Mas Toro wonten meneh rengga nggih.
0: Nggih.
3: Romo Haji Ngajiono. Mbak Tuti. Bu Tarmi.
0: Ngaten.
3: Nggih. Pak Boyo wonten pada Mas Kes. Wonten Mas Ipul.
0: Nggih.
3: Mas Mamat, Mas Didi, Mbak Putri mawon temon. Pak Tumiti.
0: Ngaten.
3: Pak Supar. Wonten Pak Supar. Pak Mujiono, Pak Nato Indro, wonten Pak Bambang Sutarno nggih.
0: Ngeten.
3: Mbah Suro, wonten Bu Suyo, Bu internet ngapain ini ya? Ngapain ini hari ya?
0: Bu Nani Bajuri.
3: Bu Nani Bajuri. Manisa Tiga, wonten Mas Rian, wonten Setoyo mawon mas.
0: Setoyo mawon kata je Pak Sarjio. Inggi. Matur nuwun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun, matur nuwun. Pun langsung akan malih.
1: Nggih, sugeng sonten, uyon-uyon seton.
3: Sugeng sonten, uyon-uyon seton.
0: Monggo.
1: Dangir sukmo.
3: Dangir. Dangir sukmo.
0: Nggih. Rabu Yuswo.
3: Nyeker sari ro.
0: Leker jes.
1: Oh iya. Ya, ya. Oke.
3: Ini Mbak Betty.
1: Nggih, Pak.
3: Nggih. Sehat to, Mbak?
1: Sehat, Bapak juga.
3: Nggih, nek Mas Gilang ngoten pun cetro niku.
0: Alhamdulillah, Romo. Bang Estunipun.
3: Usaha esuk ben iki aku ra iso cowan iki.
0: Oh, lates pundi?
3: Wonten barengan niku.
0: Oh, ngaten. Aje mboten dados menapa ingkang bakal sedaya sehat.
3: Nggih, amin.
0: Nggih. Monggo Rama.
3: Nggih, nyuwun anunipun. Napa? Napa niku, Bang?
0: Sinom parijodo menapa ingkang bersih desa? Oh, nggih, sinom nggih.
3: Grompol Mataram nggih.
0: Grompol Mataram.
1: Grompol.
0: Nggih.
3: Sinten-sinten
0: nggih. Kagem sinten.
3: Wau Pak Sarjio
0: nggih.
3: Nggih. Kagem Bujo Mbah Noyo, Pak Wening, Bu Arini, Bu Supriyati, Bu Yayu, Bu Yanu Ace, Bu Adiati, lajeng Bu Sakinem, Guru Bini, Mbak Anna, Mbak Andin.
0: Nggih.
3: Sami Bu Nugroho, Bu Andri. Di Bonagung,
0: Nama
3: Kemudo, Bu Marta Saronto, Sujo sekalian.
0: Nyaten.
3: Pak Legono, Pak Lendi, Lajengki Pak Wendir Bidur. Lajengki Kibateng Bondowoso, Mbak Man, Mbak Min, Kang Mamat, Pak Tumiji, Mas Ipul, Mas Yudi, Ki Kumbokarno, Ki Joko Budu, Pak Sawinyo, Lajeng Ugi, Pak Budi Grahito, Ki Rukun Rejo, Pak Sultan Dasilan, Lajeng Pak Sunati Mursari, Pak Haji Suryo, Pak Haji Suryono, Bu Bibit, Lajeng Bu Sri Monjali, Jurati, Mas Yanto, Doyo Mahyanto, Lan Ugi, Mas Ria, Pak Berkenteng Rejo, Pak Iskandar Rio, Pak Nato Indro, Kang Kiono, Yuko Brawanti, Bu Marini, Lajengki, Mbak Yono, Mbak Pak Yuwono Mata Diajo, yang
0: kata-kata
3: Prajogi Pak Supoyo, Mas Arji Paten, Mas Arji Bonco, Pak Rimbang, Mbah Nawi, lajeng ugi Pak Jari, lajeng Mbah Mus Tanjung Pinang, Mas Ket, ugi Kang Rungkut,
0: ngaten.
3: Kita Mbah Bima, Mbah Jadi, Pak Dewa Imin, Bu Pak Kartipi, Pak Sumar, Bu Sukam, lajeng ugi Pak Sagio, Pak Nuro, Pak Sri Katon, lajeng Pak Wawan Haga, Mas Toro, lajeng ugi Pak Suwardi, Pak Muladi, lan ugi Pak Mujono.
0: Ngeten. Komplit menikah Ji Romo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Romo Adiyana wonten ing Bayen kalawanje matur nuwun sangat sampun nyawiji. Pun lajengaken mangke Mbak Betty menika kasih gek langkung rumiyin wontenipun kabar berita. Nggih jam 16 tapi jam sekawan sonten seterusna budaya mangke pun lajengaken ingkang lumantar telepon sekali malih mangke nggih kang sel sekawan 0333 lan ingkang sampun kathah kang nyawiji lumantar WhatsApp ugi wonten ing 089 kang sel 01 sekawan sekawan 0066. Tetep nyawiji wonten ing giaran uyon-uyon seton lumantar program 4 RRI ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja.
4: Indahing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
5: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, pemerintah kota Yogyakarta memastikan tidak ada lagi tempat penitipan anak dengan kondisi buruk seperti kasus Little Aresa Daycare. Kepastian tersebut disampaikan setelah tim gabungan melakukan penyisiran terhadap puluhan daycare di kota Jogja. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Jogja, Retna Ningtyas mengatakan, masih terdapat sejumlah daycare yang belum memiliki izin. Meski demikian, hasil pemantauan menunjukkan sebagian besar tempat penitipan anak di kota Jogja dalam kondisi layak dan terkendali. Berdasarkan hasil penelusuran pasca kasus Little Aresa, Pemkot mencatat terdapat 68 daycare yang beroperasi, di mana sebanyak 37-nya memiliki izin resmi, sementara 31 lainnya masih didorong untuk segera menyelesaikan proses perizinan. Beralih ke informasi lainnya, pemerintah kota Jogja terus mendorong pengadaan lahan fasilitas umum di tengah tingginya harga tanah dan terbatasnya ruang perkotaan. Pengadaan lahan diprioritaskan untuk pembangunan balai warga, balai RW hingga ruang terbuka hijau publik di wilayah kampung yang masih minim fasilitas bersama. Kebutuhan lahan fasilitas umum dinilai semakin mendesak seiring keterbatasan ruang publik yang dapat dimanfaatkan masyarakat. Pemerintah Kota Jogja pun mulai memprioritaskan pengadaan tanah di kampung maupun kelurahan yang belum memiliki balai warga dan ruang terbuka hijau publik. Kepala Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kota Jogja, Wahyu Handoyo mengatakan, fasilitas umum yang dibangun nantinya akan difokuskan untuk menunjang aktivitas masyarakat di tingkat kampung dan kelurahan. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Ingkang kapiyarso menika giaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Indaing swasana sonten program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Iki sitresna budaya pinanggih malih wonten ing ngatur giaran uyon-uyon seton lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Tasih sarengan kalian kula Gilang Sutawiyoso.
3: Kalian Betty Belang.
2: Injih. Kalau sampun kasih kelakung rumi nggih Mbak Betty wontenipun kabar berita. Lan monggo ing mangke gending ingkang katuraken menika wonten Ketawang Sinompari Joto Slendro Songo lan ugi
3: Bersih Desa
2: Pelok Barang nggih menika nggih cobi ingkang lumantar telepon pun bikak langkung rumiyin menika nggih Mbak Betty setunggal malih monggo.
3: Sugeng sonten uyon-uyon seton.
4: Sugeng sonten uyon-uyon seton. Danyar sok mo rapok yuswa. Anjanya kerja lirah.
2: Lek kerja. Oh iya, monggo monggo.
4: Sugeng
3: santen.
2: Inji, sugeng santen. Inji. Sugeng santen.
3: Ini bu siapa nggih?
4: Niku nuwun nganon yen pirsa kalian Mas Kirang pun apa ini.
2: Saniki ten pundi nanging niki ten Bantul napa ten pundi ngoten lho.
4: Ten Bantul.
2: Oh anjir nanti Mbak Yani Bantul. Monggo Mbak Yani Mbak Warta siap ji.
4: Tetap malih le pindah ten Bantul.
2: Oh lak ngaten ji.
4: Kan pas ke napa?
2: Napa?
4: Menghabiskan wulan niki.
2: Oh lak ngaten ta. Terus balik di Patok lagi, kembali Mbak Yani Patok. Pak Warta sehat ini Mbak Yani nggih?
4: Alhamdulillah panjenengan kekalih lak nggih sami sehat to Mbak.
2: Pangestunipun Mbak Yani.
4: Kula sekaripun dherek ingkang nomor tunggal Mas.
2: Oh nggih sinom bali jodoh nggih.
4: Iya.
2: Aje.
4: Dherek enten Mas.
2: Kagem sinten monggo.
4: Kagem Pak Depaimen. Kakem Pak Bambang Suparno, kakem Bu Mega, kakem Pak Noyo, kakem Pak Sardio, Pak Sardio, kakem Romo Narto Endro, Mami Sartika, Mbah Suro, ugi kakem Pak Supoyo, Mami Sartika, Bu Anjas Moro, Mbak Pipit, lan ugi kakem Pak Basar. Sinten Mas Terus kagem Mas Toro wonten ing Manis Renggul alam di tepangan.
2: Sinten
4: lalu kita gempa. Sinten sih tinggal bawah.
2: Sinten
4: kagem setaya kemawon.
2: Setaya mawon Mbak Yeni.
4: Yang mana nak menawi pun anu kemutan malih.
2: Ngaten nggih.
4: Kagem Mas Gilang kalian Mbak Betty.
2: Inggih.
4: Sing tugas ngantos purwa sak mangke.
2: Matur nuwun.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh Mbak Yeni yang ada di Bantul. Ingkang lumantar telepon mangke pun lajengaken Mbak Betty. Coba ingkang lumantar WhatsApp langkung rumiyin.
3: Dari Pak Sudi, ntar ya.
2: Sinten menika.
3: Dari Bu Wigati nggih,
2: oh, Wonosobo. Monggo.
3: Bu Wigati di Wonosobo, uyon-uyon seton, dangir sukmo ngrabuk yuswo. Sugeng sonten Mas Gilang Sutawiyoso.
2: Nggih, sugeng
3: sonten. Mbak Betty sekalipun derek nggih, derek kinton pambagyo kagem Buduwijo. Bapak Rimbang, Mbak Rian, Mbak Kristin, Yumudo, Pak Depaimin, Pak Bambang, jangkepipun sedaya kemawon. Mugi sedaya tansah pinaringan sehat. Matur nuwun.
2: Amin. Matur nuwun.
3: Wonosobo tasih Jawah deres.
2: Oh, Jawah menika Wonosobo. Nggih, matur nuwun Ibu Wigati wonten ing Wonosobo. Salah sih pun mereka wonten Ibu Supriyati kang inten voice note monggo monggo Ibu Supriyati.
5: Sugeng santen uyon-uyon seton Mas Gilang Sutawiyoso.
2: Sugeng santen.
5: Salam sehat selalu nggih kula bagi
2: dereng-rengaken monggo monggo.
5: Santen menika uyon-uyon seton.

0: Bundi pawartosi pun Mas Gilang kalian Mbak Betty sami
1: sedaya pun bersyukuria tinggi.
0: Minggu ngajeng nyuwun. Caping gunung ya Mas melewantan.
1: Caping gunung.
0: Oh nggih. Sampun cuma wis sedaya sae.
1: Nyaten nggih.
0: Badhe terus salam
1: kagem sinten.
0: Buat yang di Kalawau. Pak Bambang Sutarno.
1: Nggih.
0: Ki Joko Budo, Ki Rukun Werdo. Pak Tupar, Pak Sarjio, Pak Supoyo.
1: Nggih.
0: Kalian Mami Sartika, Yumuda, Buru Bini, Buru Bianti, Mas Adi Poncosari, Bu Sumi Serandaan, kalian Bu Naomi lan sedoyo kemawon ingkang midhangaken.
1: Sedoyo kemawon nggih.
0: Sampun menika matur mbah nuwun Mas Kira.
1: Sami-sami matur nuwun Ibu Supriyati wonten ing Semandung kalawon nggih. Saklajengipun ugi wonten Pak Supoyo menika monggo.
2: Uyon-uyon seton Mas. Gilang Suto Mas SK Pamudi kalian Mbak Damayani
1: kulo
2: kuwi wonten ing Mayungan
1: niku. Mayungan.
2: Derek Bilo Sungkowo awis sedanipun. Putunipun Bu Wagianti lan Minggu ngajeng kula nunut rondo nunut mawon
1: salamipun
2: kagem Pak Toro, Pak Sudar, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Pak Sawiyo, Ki Rukun Redo, Bu Wagianti Wareng, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Pipit, Bu Sriwi, Bu Sas, Bu Sri Supami, Pak Damaskus, Eyang Buas, Romo Yu, Ki Rimbang, Ki Kumbokarno, Enggal Saras, Ki Kagem, Pak Nardi Mursari, Mas Suro, Rukun Redo, Mas Giarto, Mas Pasilan, Kagem Sedaya Mawon.
1: Sedaya Mawon, matur nuwun Pak Supoyo. Setunggal malih menika wonten Pak Tumidi, monggo-monggo.
3: Nggih, nderek atur salam.
1: Monggo.
3: Pak Sudar. Pak Sukabjo, Pak Yono, Pak Sarjo, Pak Sumar, Pak Supoyo, lajeng wonten Pak Jingadiono, Pak Tujo, Pak Tupar, Pak Suro, Pak Ipul, lajeng Pak Gono, Pak Bambang, Pak Suwardi, Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Wagianti, Bu Supriyati, Bu Sri Kebong Agung, Bu Mudo, Eyang Sas, Mbak Andin, lajeng Bu Tarmi, Bu Sarmi, lajeng wonten Mbah Man, Mbak Pak Min, lajeng Pak Wir Jujur, lajeng Pak Rungkut, Mbah Trendi, Pak Tukirin, Pak Rukun Werdo, lajeng Mbah Noyo, Pak Nono, Pak Diartono, lajeng Pak Atmo Suwito, Pak Sardi. Jadi pun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
1: Matur nuwun, matur nuwun Pak Tumidi kalau nggih. Sutres no budayalan lagi Pak Betty, mangga berlanjutnya akan malih, meninggal katerakan gending langkung rumien, mangga pada katerakan wonten gending ketawang sinombari jodoh selindru songo, lanuki kalajengnya akan wonten gending bersih desa pelok barang saking Kinarto Sabdo, dan gending meninggal menangkani pamburutan saking Pak Bambang Sutarno, Pak Sarjio, Romo Ngadiono, Pak Yeni, Bu Wagianti, Pak Depaimin, lanuki kater demateng setro. Sedaya sutresna budaya wonten ing pundi kemawon. Semoga sutresna budaya katerakan sugeng midhangetaken.

0: di Indonesia. Pribahasa Jawa.
1: Ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa. Tut wuri handayani.
0: Artinya, semboyan yang digali oleh Ki Hajar Dewantara dan ditunjukkan pada guru orang tua, pemimpin, yang artinya di depan memberi suri tauladan, di tengah mendorong atau membangun semangat, di belakang mengikuti sambil mengoreksi dan menjaga keselamatan semua.

0: Inggih sutresna budaya tasih wonten ing antar giaran uyon-uyon setan lumantar program Ampat Arah Ing Yogyakarta. Sampun katerakan wonten Ketawang Sinom Parijoto Slendro Songo lan ugi wonten Gending Bersih Desa Pelok Barang saking Kinarto Sabda menika wonten Mbak Betty nggih. Lan ugi mangke gending ingkang badhe katerakan mungkasi panggihan mangke menika wonten 3 wonten jeneman adu semu pelok 6 menika nggih. Lan ugi kalajengaken wonten lelagon warung pojok Slendro Songo ugi wonten gending rujak jeruk Slendro Menyuro menika nggih. Monggo saged pun pilih sutresna budaya gendingipun mbok menawi wonten pemutaran sanesipun kasumangkaaken monggo. Lumantar telepon pun bika Mbak Betty monggo.
1: Nggih. Sugeng sonten uyon-uyon seton.
0: Monggo.
2: Kok suka sami juga.
0: Wah, badar menika Romo.
2: Badar kita dine. Uyon-uyon seton dangir sukmo Prabu Yuswo
0: nyenyeker saliro
2: Sekerte.
0: Iya. Monggo Rama tujuh.
2: Inanisyo putranipun sopo. Apa ya?
0: Suta.
2: Inanisyo.
0: Inanisyo putranipun sopo.
2: Inanisyo putranipun sopo ya.
0: Sinten tak inanisyo.
2: Tau iya so. Di kampung ini iya anu napa sekalipun benjang antri anu
0: menapa
2: Romo Sandung
0: Kinandi Sandung nggih
2: nggih dere sekar kita di Sandung Candra Lukita nggih
0: Candra Lukita jerama tujuh nggih
2: iya di kita ter Mbak Ebet
1: nggih. Halo Pak
2: Mbak Betty
1: nggih sehat kabar.
2: Baik-baik, sehat-sehat.
1: Nggih.
2: Nggih, sehat-sehat iki. Sehate wong tuwa lho. Wong tuwa ya, wong tuwa.
0: Nggih, terus enem ya.
2: Dere, aduh, menapa kenton nggih?
0: Monggo Romo.
2: Nggih, Mbah Noyo, Bu Bagianti, Bu Yedijo, Lasen, Bu Supriyati.
0: Nggih.
2: Bu Warini, Bu Supriyati, Pak Wening, Bu Yanuarte, Ibu Sakinem, Jeng Pak Toro, anu wakil menikah Pak Toro Mangis
0: Menjo,
2: Jeng Pak Yanto Tandiapang, Pak Yanto Seyikan, Jeng Pak Bambang Purworejo, Yusiru, Tri.

0: pun kagum sedaya kan.
1: Sedaya mawon. Angkatan Jirama 7. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Rama 7 subagyo. Kalian ibu kalau wanjih tansah sehat. Monggo Mbak Betty.
2: Sugeng santan, nyanyian setan.
0: Sugeng santan, nyanyian setan.
2: Mbak. Sukmo.
0: Ndak men sukmo rasah terusin ndak sore Mbak Ye. Karo wis Mas apa iki kon muni Mas Mis kan Mas Gila.
1: Nah, kita ngene nderek kula kejan.
0: Ih, gendinge yo sing rujak jeruk mawon.
1: Rujak jeruk yo Lik Yanto.
0: Karo Pak Kulo Kinten Pak Gem Sedoyo kemawon.
1: Sedaya mawon.
0: Nggih, sesuk nek iso ketemu yo Mas.
1: Iji, mugi-mugi yo Lik Yanto.
0: Ya, Mbak Ye kuwi dijak kuwi sesuk.
1: Nggih, niki tumpak kekol nih.
0: Heeh, panggonku bareng aku.
1: Ajeng.
0: Oh, men ketemu karo Mas Rian.
1: Nah, ngaten.
0: Itu Mas Rian bareng aku.
1: Oh, lak ngaten to?
0: Heeh. Oh, Mas Rian
1: karo jenggan iki kita.
0: Karo Yung Muda itu tak bareng aku.
1: Oh, lak ngaten, Ji. Lek ya to.
0: Nggih, ngaten mawon matur nuwun.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Lek Yanto wonten ing Sejegan menika, Ji. Monggo.
2: Sugeng santen uyon-uyon seton.
1: Aduh.
2: Putus.
1: Kesesan niku ajeng ten pundi lho niki monggo saged pun ambali malih Jim Babeti
2: nggih sugeng sonten uyan-uyan seton sugeng sonten halo
1: aduh monggo pun ngatos-atos mawon mboten sah sikut-sikutan mboten sarebutan monggo
2: sugeng sonten uyan-uyan seton
3: assalamualaikum
1: waalaikumsalam
3: uyan-uyan seton Danir Sukmo Rabuk Yuso Nyenyekir Saliro Lekecer
1: Iya
3: Sugeng Santen Mas Gila Mbak Betty
1: Inji Mas Ardi menika Sugeng Santen Pastun Ipun Mas Ardi Uki Sihat Ji
3: Amin Mugi Mas Gila Mbak Betty Santen menika Baikkan Sehat
1: Amin
3: dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
1: Amin. Nggih, monggo Mas Ardi.
3: Numpak bendi menyang kraton.
1: Sae.
3: Lewat Tugu Muda mampir beli buah.
1: Sae.
2: Buah nggih.
3: Nyimak Mbak Betty Mas Gilang di uyon-uyon seton.
1: Nggih.
3: Sehat selalu sekeluarga, rezeki mengalir kathah melimpah barokah.
1: Amin. Nggih.
3: Niki sing ajeng diputer napa lagune Mas?
1: Wonten jineman adu semu, lelakon warung pojok lan ugi gending rujak jeruk.
3: Gending rujak jeruk mangan nggih.
1: Rujak jeruk nggih.
3: Nggih. Enten
1: nggih. Kagem sinten?
3: Assalamualaikum Bu Karno, Juragan Polen.
1: Nggih.
3: Mas Polwates, Mas Yan Peyek, Mbak Yanti Trimulya Sreman, Mbak Yeni Patok, Mbak Anggun, Mbak Kristin Sirogene, Mbak Misat kita lancur muah-muah. Bunda Kucio Karang Mojo, Bunda Wakianti Wareng, Bunda Nani Bajuri Gamping, Bunda Sri Bonagung, Bunda Yon, Bapak Mbah Yowi, Yono Wirasapan nggih.
1: Nggih.
3: Mbah Noyo, Mbah Persari, Lek Gono Wino Saren, Bapak Sunar Timur Sari, Mbah Mus Tanjung Pinang, Mbah Neputune, Mbah Surot Rice, Mbah Neglendi, Bapak Notendro Bekasi, Bapak Sukatimo Giri, Bapak Supoyo Kardilaya, Bapak Sergio Jatimulyo, terus wonten Mas Toto Sukliwon sama Mbak Eni Kota Keting ya Mas
1: Gen.
3: Mas Wawan Naka, Bunda Supriyati, Bunda Andri Sendowo, Bunda Suri Utami, Bunda Tarmi, Yusirup, Yumudo, Bapak Tirto. Bapak Tirto Mayudan nggih.
1: Nggih.
3: Bapak Yanto Candiapan, Bapak Yanto Sayekan, Eyang Sasmito Murti, Bapak Sudar Yadilan, Ki Kurukun Werdo, Ki Joko Putu, Ki Bandung Bondowoso, Bunda Yayu Merongkop, Bunda Yayu Jalan Paris, Bunda Anjas Moro, terus Bapak Untung Samigaluh,
1: nggih.
3: Bapak Sumar Tedayu, Romo Ngadiono, Bapak Supar Klontoko, Bapak Mujiono Mrocot, Bunda Widya Ningsih, Bunda Hartini, Bunda Yasita Kulon Progo, dan Kagem Sutehno Budoyo Rumpat Kedua Teman ya Mas.
1: Ngaten nggih.
3: Kagem Mas Gilang Mbak Betty.
1: Nggih.
3: Kukuh kaya gati. Tetap sehat, semangat, bahagia.
1: Amin.
3: Nanti kalau kontur hati-hati di jalan.
1: Nggih.
3: Selamat tumbuh.

Kabar berita pukul 17 waktu Indonesia Barat. Sutresno Budoyo, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wakil Kepala BKKBN Ratu Ayu Isyana Bagus Oka menekankan pentingnya penguatan layanan keluarga berencana pasca persalinan. Langkah ini dilakukan untuk menekan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan akses kontrasepsi berkualitas nasional. Isyana mengatakan akses pelayanan kontrasepsi yang aman dan berkualitas masih menjadi tantangan yang perlu diperkuat secara nasional. Salah satu aspek penting adalah pemenuhan akses pelayanan kesehatan termasuk kontrasepsi yang aman dan berkualitas. Beralih ke informasi lain, PT KAI Daop 6 Yogyakarta turut menegaskan tindakan menerobos rel kereta api oleh para pengendara kendaraan bermotor di perlintasan Sebidang. Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogyakarta, Feni Novida Saragih menyebut tindakan tersebut berdasarkan pasal 124 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang perkeretaapian pemakai jalan wajib mendahulukan perjalanan kereta api. Tak hanya itu, pasal 114 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mengatur kendaraan untuk mendahulukan kereta api dan berhenti ketika sinyal sudah berbunyi, palang pintu kereta api sudah mulai ditutup, dan ada atau ada isyarat lain. Feni memastikan menerobos palang pintu merupakan pelanggaran hukum dan dapat dikenai sanksi sesuai undang-undang. Demikian saya, Betty Damayani, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

Berobat daring leluri budaya Jawi suara budaya Jogja Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tasih kepareng bedhangetaken kiran-kiran saking program Mampat Daring Yogyakarta ingkang kagiraken saking Jalan Ahmad Jazuli nomor 2 Kota Baru Yogyakarta. Lan wonten wekdal menika tumuli katuraken wonten ngarsa panjenengan kiaran siraman rohani Islam. Wonten ing sonten menika ngaturaken irah-irahan 3 amal yang paling utama di bumi ingkang badhe dipun nandharaken dening panjenenganipun Ustadz Maskuri SAG. Sumangga Sutresno Budaya katuraken sugeng midhangetaken.

Ingkang kapiar somniko giaran program 4 RRI Ngayogyakarta gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli nomor 2 Kota Baru Ngayogyakarta.

Saudara-saudara putri muslim muslimat waktu luar dari studio sama menetakan tabuh kan salang kuntik kan dosa setengah menit itu wanci kumandangin azan maghrib.

Kong Naik Yogyakarta sak kiwo tengenipun. Kanthi menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat maghrib mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya tinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

mereka infakkan. Segera juga mereka gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 92 yang berbunyi,

Wahai saudara-saudaraku, setiap bencana, ketakutan, kecemasan, dan hilangnya rasa aman dari diri kita dan umat ini tidak lain disebabkan karena lemah dan hilangnya iman kita. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surat Al-Fatir, ayat 43 yang berbunyi,

yang artinya karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan, melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah, dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu.

0: Islam merupakan agama yang rahmatan lil alamin, telah memberikan acuan serta dorongan dalam mengimplementasikan setiap kebaikan yang ada di dalam jiwa manusia. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi,
1: Qala Allahu Ta'ala fi kitabihil aziz.

0: Harumpat, suara budaya Jogja.
1: Sudrasno Butuh Yama Tunuhun, Panjenengan Tasih Kebarengnya Wiji, kalian program 4 RRI Yogyakarta. Meleluri Budaya Jawi, suara budaya Jogja mengudara di FM 106,6 MHz. Ugi saged panjenengan midhangetaken lumantar streaming di rri.co.id. Ugi saged wonten aplikasi RRI Digital. Dalam menika kula misalkan pambuti kangge saking panjenengan dumugi tabuh gangsal benjang enjang. Dinten menika dinten Setu tanggal 16 Mei 2026. Sedherekno budaya ragam acara ingkang badhe katuraken menika wonten nelakon langgam campur sari nggih, ugi informasi babagan tradisi budaya giadat istiadat. Mangkita tabu pitu dalu wonten sejenak kenangan bersama. Saat sampunipun sejenak kenangan bersama wonten bangun desa. Tabu wonten BBC Banyolan Brijode. Tabu setengah songon dalu wonten gending patalon. Minangka adicara ingkang salajengipun tabu songon dalu wonten garan ringgit wacucal sedalu natas dumugi benjang injang. Sutresno budaya menika nggih roncering adicara ingkang badhe katuraken kagem ngrejangi panjenengan dumugi benjang injang tabu gangsal enjang. Salajengipun kula dharaken wonten ing giaran nelakon langgam campursari, ugi informasi babagan tradisi adat istiadat ugi budaya. Ingkang badhe kapiyarsa wonten bawa sekar pangkur ketampen langgam atiku lego.

baju adat di Indonesia. Baju adat Yogyakarta. Baju adat daerah Yogyakarta sangat terkenal karena sering dikenakan di berbagai acara resmi seperti pernikahan. Baju adatnya dinamakan dodotan dengan kain dodot 5 meter bermotif semene raja. Sementara untuk tata riasnya mengenakan paes ageng dengan dahi wanita dihias warna hitam berpinggiran emas. Bagi pengantin pria memakai ukel ngore, cunduk mentul, dan kuluk. Cukup rumit sebenarnya, namun tiap benda yang dikenakan pengantin memiliki filosofi tersendiri. Lain dari itu, yang biasa dikenakan dalam baju adat sehari-hari berupa belangkon untuk pria dan sangkul untuk wanita sebagai hiasan atau penutup kepala. Mengenakan surjan yang merupakan baju untuk pria dan kebaya untuk wanita. Sementara untuk bagian bawah, keduanya mengenakan kain tapi batik khas Yogyakarta.

Sudarsono Butir Sampun Kapiharso wonten Bosekar Pangkur ketamben langgam ati kelego ingkang sampun katerakan kagem panjenengan. Informasi ini pun mereka babagan suku wonten ing Indonesia memilih pepanggian ingkang rebu kepengkaran sih jam setuku pengker menika suku wonten ing Jawa menika suku ingkang wonten Kepulauan Nusa Tenggara ugi Bali menika suku Bali nggih ingkang sepisan jeneng menika kelompok etnis mayoritas di Pulau Bali yang dikenal dengan kekayaan seni budaya Hindu yang kental dan tradisi komunalnya. Mereka terbagi ke dalam beberapa subsuku dan komunitas dengan latar belakang sejarah serta kepercayaan yang berbeda. Pengelompokan utama subkomunitas dan komunitas minoritas di Bali berdasarkan sejarah ada suku Bali Aga, ini penduduk asli Bali, merupakan suku tertua dan penduduk asli Bali dari gelombang migrasi Austronesia zaman prasejarah. Karakteristiknya sendiri menetap di daerah pegunungan dan sangat menjaga aturan adat ketat yang terlepas dari pengaruh Hindu Majapahit. Lokasi komunitasnya ada di Desa Trunyan dan Tenganan Pegringsingan. Kemudian ada suku Bali Majapahit, merupakan suku Bali yang leluhurnya berasal dari gelombang pendatang Kerajaan Majapahit pasca keruntuhan kerajaan. Sebagian besar menetap di daerah Taran Rendah, memeluk agama Hindu dan membawa pengaruh sistem kasta serta kebudayaan yang lebih baru. Tersebar luas di hampir seluruh wilayah kabupaten dan kota di Pulau Bali. Kemudian, ini kehidupan masyarakat Bali sangat dipengaruhi oleh kearifan lokal yang sangat meningkat berbagai sub-sukunya. Dan ada Trihita Karana, filosofi menjaga keharmonisan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, dan manusia dengan alam. Kemudian ada Menyama Braya, tradisi gotong royong dan mempererat persaudaraan yang menjadi pilar sosial kemasyarakatan. Untuk ritual adatnya, pelaksanaan upacara besar yang menjadi identitas budaya seperti upacara ngaben atau kremasi. Menikonji informasi babagan suku Bali. Wasul wonten tetembangan wonten bahwa sinomo julamis kalajengaken kalian langgam impenku.

0: Mengenal bahasa daerah di Indonesia.
1: Mandi memiliki makna ganda dalam bahasa Jawa dan bahasa Indonesia.
2: Mandi tenan nobati kirek.
1: Sebagian besar orang yang mendengar kalimat tadi akan bingung. Kenapa obat bisa mandi? Padahal arti dari kalimat tadi adalah obat ini manjur sekali. Karena mandi dalam bahasa Jawa berarti manjur.

Sambut katuraken bahwa sinomo culami suki langga mimpenku. Selajengipun menika suku Sasak je, kelompok etnis mayoritas dan penduduk asli Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat yang kaya akan nilai kebersamaan. Mereka memiliki bahasa daerah sendiri dan melestarikan warisan budaya leluhur, mulai dari kerajinan tenun, arsitektur rumah tradisional hingga berbagai upacara adat yang sangat khas. Tentang budaya, tradisi, dan kehidupan masyarakat Sasak mencakup beberapa aspek. Yang pertama ada tradisi dan ritual unik. Ada yang namanya bau nyale, tradisi menangkap cacing laut. Ya. Ini dipercaya sebagai jelmaan putri nyale yang dilakukan setiap tahun di pantai Seger, Lombok Tengah. Kemudian ada merari. Ini kawin culik. Tradisi di mana seorang pria membawa lari wanita pujaan hatinya untuk dinikahi sesuai dengan hukum adat Sasak sebelum akhirnya pihak keluarga pria melamar secara resmi. Ada peresean, ini kesenian tari dan pertarungan tradisional menggunakan rotan atau penjalin dan perisai kulit atau ende yang menjadi simbol ketangkasan dan keberanian kaum pria Sasak. Ada juga nyongkolan, tradisi arak-arakan pengganti dengan mengenakan pakaian adat diringi musik tradisional gamelan gendang belek. Kemudian untuk bahasa Sasak sendiri terbagi ke dalam beberapa dialek tergantung wilayahnya, seperti dialek Menomene, ada Kutokute hingga Ngetongete ya. Kemudian mata pencarian mayoritas masyarakat suku Sasak bergerak di sektor agraris, bertani, dan maritim, serta berkembang di sektor pariwisata yang didukung oleh kerajinan tenun serta kain songket. Untuk rumah adat sendiri di desa-desa adat di Lombok seperti Desa Sade dan Desa Bayan mempertahankan arsitektur rumah tradisional yang khas. Ada balai tani dan balai jajar, rumah adat yang lantainya terbuat dari campuran tanah liat, abu jerami, dan kotoran kerbau yang diyakini menguatkan lantai. Untuk atapnya sendiri alang-alang, bagian atap dibuat dari anyaman daun alang-alang dengan fondasi seluruhnya menggunakan bahan material alam. Kembali ke lagu, wonten langgam kangen, kalian langgam dadi ati.

0: Channel Rumah Adat di Indonesia.
1: Rumah Adat Provinsi Sumatera Barat. Rumah Gadang atau Rumah Godang adalah nama rumah adat Minangkabau, Sumatera Barat, Indonesia. Rumah ini disebut juga dengan nama lain Rumah Bagonjong atau Rumah Banjuang. Rumah Gadang banyak dijumpai di Sumatera Barat, namun tidak semua kawasan. Karena hanya pada kawasan yang sudah memiliki status sebagai nagari saja, Rumah Gadang ini boleh didirikan. Tidak jauh dari komplek Rumah Gadang, biasanya juga dibangun sebuah surau kaum yang berfungsi sebagai tempat ibadah, tempat pendidikan, dan tempat tinggal lelaki dewasa yang belum menikah. Rumah Gadang memiliki keunikan dengan bentuk atapnya yang runcing, menyerupai tanduk kerbau yang dahulunya dibuat dari bahan ijuk yang dapat tahan sampai puluhan tahun. Bagian depan dari Rumah Gadang biasanya penuh dengan ukiran ornamen dan umumnya bermotif akar, bunga, daun, serta bidang persegi empat dan genjang. Sedangkan bagian luar belakang dilapisi dengan belahan bambu. Umumnya, tangga terletak pada bagian depan, sementara dapur dibangun terpisah pada bagian belakang rumah yang didempet pada dinding. Karena wilayahnya Minangkabau rawan gempa sejak dulunya, karena berada di pegunungan Bukit Barisan, maka arsitektur Rumah Gadang juga memperhitungkan desain yang tahan gempa.

Langgam dadi ati, sederengipun wonten langgam kangen. Salah jengipun menika suku Sumba, kelompok etnis Austronesia yang mendiami Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal luas berkat pelestarian budaya megalitik yang kuat, termasuk arsitektur rumah menara, makam batu, kepercayaan leluhur Marapu, serta mahakarya kerajinan kain tenun ikat tradisional. Keunikan dan kekayaan budaya suku Sumba ini meliputi beberapa aspek, ada kepercayaan dan tradisi atau Marapu, ini agama asli masyarakat Sumba yang memuja roh leluhur ya. Kemudian arsitektur dan megalitikum, rumah adat Sumba dikenal dengan atap menjulang tinggi yang terbuat dari alang-alang dan berfungsi sebagai lumbung atau dapur. Kemudian ada kain tenun Sumba merupakan identitas visual Sumba yang sangat ikonik dengan motif flora, fauna, dan makhluk mitologis. Untuk pembagian wilayahnya, suku ini tersebar di 4 wilayah administratif, ada Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, dan Sumba Barat Daya, yang masing-masing memiliki dialek bahasa dan kekhasan budaya sendiri. So, terus nombor kita pungkasi pembagian wonten ing giaran teman-teman langgam campur sari ugi informasi pembagian tradisi adat istiadat ugi budaya minangka lagu untuk mai tembang pungkasan wonten langgam asmoro kalian langgam nyidam sari.

0: Di Indonesia. Peribahasa Bali.
1: Ede serengange cara celocohan benengang.
0: Artinya, jangan salah jalan, carilah jalan yang lurus.

0: Sutoyo, Anda bisa dengarkan acara Pesta Bola Piala Dunia 2026. Dan tentunya ada acara-acara yang tidak hanya cuma membahas pertandingan, skor, atau siapa saja yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini Sutresno Budoyo bisa mendengarkan cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, hingga tentang bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Sutresno Budoyo bisa bergabung dan tentu seru bareng program-program RRI yang membahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus RRI Yogyakarta dan Anda bisa tonton di YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.
1: Pawartos wanci jam pitun dalu. Sutresno Budoyo, tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada utawi UGM ngawontenaken program edukasi ngolah sampah kanthi mandiri kagem para warga ing sakiwa tengenipun kawasan Pantai Depok Bantul. Koordinator mahasiswa unit KKN UGM, Ahmad Zaki mratelakaken. Pilih program menika gayut kalian pemilahan sampah organik lan ugi anorganik. Saha dados pundi cara anggenipun ngolah sampah dados pupuk kompos, saha barang kerajinan ingkang samanggenipun saged dipun sade. Wontenipun program menika ugi dados salah setunggaling cara supados warga masyarakat tansah njagi lestarining lingkungan. Ugi saged nyuda kathahipun sampah ing kawasan wisata pantai. Pawartos salajengipun. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kabupaten Bantul nindakaken pemantauan tumrap sapi-sapi kurban awit sampun nyaketi riyaya Idul Adha taun 2026. Kepala DKPP Kabupaten Bantul, Bapak Joko Waluyo mratelakaken. Bilih sapi jantan kagem kurban kanyata winates sanget cacahipun. Kawontenan menika ugi kedadosan wonten ing sedaya wewengkon Bumi Praja Taman Sari. Mekaten kula Gilang Sutawiyoso, pinanggih malih wonten ing pawartos salajengipun. Nuwun.

Satu nomor lagu ada Ku Semua Ningati, membuka kebersamaan kita di sejenak kenangan bersama Nurhana ya. Dan lagu Ku Semua Ningati ini satu lagu yang menggambarkan kerinduan yang cukup mendalam. Dan Sutrisno Putoyo, Nurhana ini memiliki karakter vokal yang lembut, pakem Jawa yang kuat dan tetap luas meski apa ya, berubahnya zaman dan juga mengikuti zaman. Dan Nurhana juga tidak bisa kita lepaskan pandangannya dari bangkitnya musik campursari di era 90-an. Lahir dan besar di lingkungan seni yang kental, Nurhana mengawali langkahnya bukan langsung di studio rekaman, melainkan dari panggung ke panggung. Dedikasi dan ketajaman vokal Nurhana membuat para maestro terpikat hingga akhirnya Nurhana menjadi salah satu pilar utama saat genre musik campursari menjadi terkenal di Indonesia. Karakter suaranya yang kenes tapi tetap anggun membuat setiap lagu yang Nurhana bawakan memiliki nyawa yang berbeda. Kita kembali ke lagu. Lagu berikutnya ada Ojo di Pleroi dan Bali Kumpul. Anda masih di Sejenak Kenangan bersama Nurhana.

0: pit man cukup biji tak kau kidek. Mau sih jenengin numpak pit motor kok nyonteng sak kayange.
1: Awak sih kurang gawe angki kowe kowe kok yo wong sih jenengin numpak motor nengah nengah.
0: Karang karo nampak telepon. Delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit motor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbahayani kancane, ngerti ora?
0: Ya ya ya di ngapura ya, Dek.

Baru saja kami hadirkan ada Ojo Tipe Leroy dan Bali Kumpul. Masih bersama di Sejenak Kenal bersama Nurhana. Dan kalau kita bicara mengenai era emas campur sari di Indonesia, ditandai dengan kolaborasi-kolaborasi yang cukup epic ya. Nurhana adalah salah satu penyanyi yang sangat fasih bersanding dengan nama-nama besar seperti Mendiang Maestro Mantos hingga Didi Kempot. Lewat sentuhan dingin para komposer tersebut, vokal Nurhana menjadi jembatan yang boleh dikata sempurna ya, antara musik tradisional gamelan dengan alat musik modern seperti keyboard dan bass. Ia membuktikan bahwa musik daerah tidak selamanya kaku, melainkan bisa tampil populer tanpa kehilangan identitas aslinya. Kembali ke lagu, lagu berikutnya ada Labuh Tresno, dilanjutkan dengan satu nomor lagu yang bisa jadi mengingatkan kita tentang kesetiaan dan rasa cinta yang tidak boleh pudar, luntur. Masih di Sejenak Kenangan bersama Nurhana.

0: Ini sayurnya. Hari ini ibu membuat tumis kangkung kesukaan bapak.
1: Bentar bu.
0: Oh iya, mumpung hangat ini nih tempe gorengnya jangan lupa dimakan.
1: Bentar bu.
0: Pak, kok malah sibuk main smartphone sih? Ayo segera dimakan, nanti buruan dingin.
1: Bentar toh bu, ini tanggung je.
0: Bapak, mbok ya, oh kalau pas kumpul dengan anak istri di rumah dikurangi toh menggunakan smartphone-nya. Jarang-jarang loh pak kita bisa bersama.
2: Bijaklah menggunakan smartphone Anda. Kesempatan berkumpul dengan keluarga tidak datang dua kali. Sayangi keluarga Anda.

Dua nomor lagu ada Labuh Tresno dan Luntur. Untuk sejenak kenalan bersama Nurhana, kita akhiri dengan satu nomor lagu karya Kinarto Sabdo dengan Caping Gunung. Selepas sejenak kenalan bersama Nurhana, kami hadirkan Bangun Desa. Caping Gunung mengakhiri jumpa kita di sejenak kenangan bersama.

FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya.

0: Nggih, wonten ing dalu menika kula sewan malih wonten ing Tikum Farm. Nah niki peternakan kagungane Mas Abdullah. Sampun pinanggih ugi kalian Mas Abdullah. Dos putih Mas Abdullah, kabare tetap sehat nggih?
1: Alhamdulillah sehat walafiat. Panjenengan pripun, Mas?
0: Pangestunipun ugi sehat. Ah niki menjelang Idul Adha 2026. Wah niki mesti nembe sibuk-sibuke niki Mas Abdullah. Sibuke nembe napa niki?
1: Nggih, sibuke banyak, Mas. Dari mulai pencarian, penjualan, perawatan dan lain-lain banyak banget, Mas. Soalnya momen setahun sekali kalau enggak dimaksimalkan eman-eman, Mas.
0: Eman-eman ya, berarti jen nembe sibuk-sibuke niki nggih.
1: Nggih, yo bicaranya kudu sibuk, Mas.
0: Nggih.

0: Kalau Mas Abdullah, suasana penjualan hewan kurban kalau tahun ini kan sudah mulai terasa juga. Yang berbeda apa dibanding mungkin tahun lalu?
1: Oke, oke. Perbedaannya sama 2025 ya Mas ya. 2025 sama 2026 nih sebenarnya enggak jauh berbeda sih Mas. Tapi untuk di tahun ini alhamdulillah nih ada kenaikan Mas. Setelah kemarin sempat beberapa waktu itu domba itu turun harganya. Alhamdulillah karena ada event kurban ini sangat membantu banget bagi teman-teman peternak, terutama untuk kapan lagi kita bisa menjual hewan ternaknya dengan harga yang pantas. Gitu Mas. Bedanya untuk tahun ini harga domba ini ada kenaikan sedikit Mas. Ya alhamdulillah seperti itu Mas.
0: Jadi ada kenaikan dibandingkan tahun lalu.
1: Betul.
0: Kalau segi permintaan, permintaan dari para pembeli yang mau kurban itu apakah naik atau seperti apa Mas Abdullah?
1: Kebetulan ini sejauh ini Mas ya, dari persiapan 2 bulan yang lalu sampai sekarang udah min 2 minggu ya Mas. Alhamdulillah permintaan naik terus Mas. Terutama untuk domba-domba tanduk ya Mas ya. Di Jogja ini beberapa bahkan sebagian besar ini sukanya domba-domba tanduk. Dan terutama pada domba-domba yang bertanduk ada kacamata, ada masker yang dinamakan tuh pancal panggung Mas. Ada masker, kacamata, ada sepatu juga. Itu kenaikannya, permintaannya banyak Mas.
0: Itu apa perbedaannya apa itu Mas Abdullah?
1: Ya kan ada yang dombanya ada yang polos. Jadi warna dombanya itu polos, putih semua. Terus ada yang belang-belang, ini enggak nih. Jadi ada masker, bahasa tuh maskernya tuh kayak item-item di mulut, sama ada item-item di kepala. Terus tanduknya melingkar, belang, terus kakinya hitam. Nah, itu namanya kacamata, masker sama bersepatu gitu, Mas.
0: Kalau tadi Mas Abdullah kan juga bilang bahwasanya kalau di tahun ini agak sedikit naik ya harganya, Ji. Nah, itu kalau menurut Mas Abdullah sendiri pengaruhnya apa itu, Mas Abdullah? Apa yang mempengaruhi kenaikan harga kambing-kambing tadi?
1: Mungkin karena kemarin kan sempat dombanya itu turun. Harga domba itu di sekitar Jogja terutama wilayah kita ini sebelum itu lah tadi turun mungkin ya Mas ya, waktu turun itu banyak pedagang-pedagang yang mungkin persiapan kurban itu belanjanya banyak sehingga ketersediaannya itu sekarang mulai menipis berkurang. Jadi untuk beli saat ini itu karena barangnya kurang jadi naik harganya Mas. Tapi kalau barangnya melimpah turun harganya karena sekarang keterbatasannya mungkin yang ganteng-ganteng yang stimulatoran itu kan tidak mudah, jadi adalah kenaikan sedikit Mas.
0: Jadi karena mungkin ketersediaan kambing ya, termasuk sedikit ya ini ya, jadi harga-harga kambing juga lumayan naik di tahun ini ya, seperti itu. Nah, kalau Mas Abdullah sendiri kan ini mempunyai Tikum Farm ini. Nah, ini populasinya berapa ini Mas Abdullah di sini sekarang? Persiapan Idul Adha ini.
1: Dari kita mungkin sekitar masih 50-an ekor ya Mas ya. Belum berani banyak-banyak. Ya dikarenakan ya banyak faktor lah Mas. Tapi untuk saat ini kita ada 50 ekor tapi sebagian besar sudah terbooking alhamdulillah nih Mas. Tapi insya Allah nanti terus kita ready stock terus Mas. Insya Allah Mas. Target kita mungkin ada di ratusan lah ya, bismillah Mas, kita nggak tahu ya, pokoknya bismillah Mas.
0: Kalau dari Mas Abdullah sendiri juga Tikum Farm di sini, persiapannya nopo mawon iki Mas Abdullah yang disiapkan tentunya mungkin dari mungkin 2 bulan lalu sudah persiapan ya untuk menghadapi Idul Adha di tahun 2026 ini. Apa saja kalau di Tikum Farm mungkin dari misal tambah kandangin nopo terus pundi?
1: Ya yang terutama karena kita mau persiapan ya, persiapan tuh yang pertama kita persiapan lingkungan kandang Mas. Kita bikin gimana caranya senyaman mungkin, sekondusif mungkin, supaya nanti dombanya nyaman, yang berkunjung juga nyaman. Dan terutama untuk suasana lingkungannya gimana caranya tetap kita hujan ketika panasnya itu tetap harus semuanya enak gitu Mas. Dan beberapa ada kita persiapan pakannya untuk manajemen kesehatannya. Ya seputar pemeliharaannya juga kita persiapkan dari mulai jauh-jauh hari sih Mas, untuk menyambut kurban 2026 ini Mas.
0: Kalau mungkin Mas Abdullah, cara untuk memastikan bahwasanya agar kambing itu tetap sehat dan memenuhi syarat kurban nopo ini mungkin bisa di-share?
1: Tetap sehat dan sesuai syariat ya mas ya. Ya tips dari saya ini ketika domba biar terus sehat dan sesuai syariat, yang pertama itu parameter sehat itu kita lihat dari makannya mas. Makanya dia gimana, lahap atau enggak, nafsu atau enggak, cimit-cimit atau lahap, itu kan kelihatan. Dan untuk syariatnya kan beberapa orang ada yang bilang domba itu mulai dari 6 bulan, ada yang 8 bulan, dan ada yang mantepnya itu poel. Poel itu giginya itu udah ganti. Kan ada gigi susu sama gigi poel. Nah, gigi besar tuh tandanya dia udah umur setahun. Amannya kayak seperti itu sih.
0: Jadi memang harus tetap diperhatikan ya syarat-syaratnya itu tadi. Kalau dari segi mungkin pemberian pakan Mas Abdullah, ada perbedaan nggak untuk tentunya menjelang hari raya ini seperti hari-hari biasanya sama menjelang hari raya ini, ada perbedaan buatan?
1: Nih dari saya ya mungkin sedikit ada perbedaan, karena kan saya juga tidak menjual domba dari Tikung Farm saja. Kita kan juga ambil dari rekan-rekan, dari teman-teman. Jadi kita menyesuaikan lah, menyesuaikan juga dia dulu makannya apa, dia dulu perlakuannya gimana, minumnya gimana, itu porsi-porsinya gimana. Kita mungkin perbedaan di situ sih mas, dari domba kita sendiri atau domba kita beli di luar gitu mas.
0: Kalau untuk menjaga stamina ternak saat permintaan pasar sedang tinggi, begitu gimana Mas Abdullah? Tentunya kan kalau menjelang Idul Adha kan kambing kan seperti tadi Mas Abdullah kan juga mengambil dari peternak yang lain juga, misal seperti itu. Otomatis kan di situ kan juga ada perjalanan di sana. Ketika nanti Mas Abdullah juga ada pesanan, misal ke daerah Minggir atau mana, misal dari Kalasan sini kan mengantarkan kambing itu sampai sana, gitu, melalui menggunakan pickup atau apapun itu. Nah itu mungkin dari Mas Abdullah sendiri apa mungkin tipsnya juga untuk agar stamina dari ternak itu tadi itu tetap terjaga begitu.
1: Oke, itu sebenarnya itu persiapannya harus jauh-jauh sebelum pengiriman, terutama untuk kesehatannya sama tingkat stresnya itu dipersiapkan, terutama dari makannya. Jadi ketika sebelumnya sehat, mungkin perjalanan capek, tapi ketika kondisi dia sehat dombanya, perjalanan pun tidak masalah. Nanti pun stres-stres sedikit tidak masalah itu. Ya wajar, namanya ya wajar lah, umumnya perjalanan kan orang juga kadang capek stres. Tapi kalau ketika sebelum perjalanan itu sehat, kondisinya fit, insya Allah aman-aman saja sih mas. Yang penting dipastikan sebelum pengiriman itu dombanya sehat gitu mas.
0: Jadi memang harus ya itu tadi dipastikan kesehatannya terjaga, dan ketika dikirimkan ya wajar ketika di jalan misal mabuk sidik gitu nje, gitu umum seperti itu nje, masalah itu nje. Tapi yang penting kambingnya harus tetap sehat itu dulu. Nah, kalau misal ada nggak sih mas pemeriksaan kesehatan gitu dari misal dinas terkait menjelang Idul Adha seperti ini, ada nggak survei-survei dari dinas seperti itu mungkin?
1: Malahan kalau kita minta, jadi
0: malah minta.
1: Soalnya kenapa? Ada yang ahli, kenapa enggak yang ahli saja. Jadi kita kerjasama sama dinas peternakan di Kalasan ini, kita minta tolong untuk dicek kesehatannya, dan bila mana ada yang kenapa-napa, kita langsung kontak sama dinas peternakan setempat sini mas. Jadi insya Allah di domba kita dipantau sama dinas peternakan di Kalasan mas.
0: Sudah terjamin sehat juga ya ini di Tikung Farm ini nje, karena sudah juga menjalin dinas tadi untuk selalu ngecek tadi. Tuh. Kalau ini Mas Abdullah, mungkin saya tanya nih, mungkin kalau dari Mas Abdullah sendiri tips untuk misal saya kan mau berkorban seperti itu. Otomatis kan kita ke peternak, ke penjual seperti itu nje. Kita memilih kambing. Nah, biasanya kan kambingnya kan banyak ngoten tuh. Nah, itu tipsnya untuk memilih kambing korban yang mungkin sehat atau sing sip niku sing dos pundi.
1: Ini perlu dipahami juga teman-teman yang mau berkorban, jangan malu-malu untuk bertanya, terutama untuk gimana ya keutuhan dombanya. Utuh dalam arti sesuai syariat itu utuh ya, kakinya enggak pincang, apa itu namanya testisnya atau torpedonya itu dua. Terus jangan lupa minta tolong disendirikan, jangan digerombolkan. Minta tolong mas, tolong diambilkan, ditaruh sini, dicek dari ujung rambut sampai ujung kaki, dicek semua. Dari mulai kalau ada yang pengen poel ya cek giginya, kalau pengen tanduknya simetris cek tanduknya, terutama yang penting kesehatannya ini. Ketika tips dari saya, ketika dombanya aktif dan dombanya itu gimana ya giras lah, itu insya Allah sehat. insya Allah sehat. Untuk kesehatannya, tapi untuk keutuhannya, utuh dalam arti tidak ada cacat, itu perlu dicek secara langsung, masih dilihat atau mungkin dipegang atau gimana, kemantapan lah ya. Ya itu sih mungkin dari perilakunya ya, perilakunya kan kelihatan tuh kalau diaktif mah itu insya Allah sehat, dipastikan sehat insya Allah.
0: Jadi bisa dilihat dari perilaku kambingnya sendiri ya, di misal di kandang itu aktifnya seberapa. Kalau misal aktif itu sudah indikasi utama bahwasanya insya Allah kambing itu sehat, sehat seperti itu ya.
1: Tapi kan soalnya kalau dia kenapa-napa kan dia kelontelakan terus, lemas kan kelihatan tuh, berarti kan dia kurang sehat. Tapi kalau dia aktif kan berarti kan insya Allah normal semuanya. Ya gitu.
0: Kalau biasanya apa tuh Mas Abdul, kesalahan pembeli itu ketika memilih kambing itu apa biasanya? Jadi kan kalau mengamati biasanya misal sing penting kita gede napa das bunti.
1: Nih dari saya Mas, bukan sebenarnya bukan kesalahan, tapi kurang tepat aja. Kadang tuh ya ini kesenengan ya, kadang kan Soibul juga beli karena seneng. Tapi nek menurut saya kalau mau kurban seneng sekalian gemuk, tetap jogroknya bagus, pandangannya bagus, dan pegangan dombanya itu kenceng. Jadi dombanya itu emang benar-benar gemuk gitu loh Mas. Nah tapi beberapa enggak mentingin gemuknya, yang penting ganteng, enak, lulut. Ya yang penting seneng itu enggak masalah ya. Tapi alangkah baiknya menurut saya dipastikan untuk dombanya itu tetap gemuk juga. Jadi maksimal lah dagingnya gitu Mas.
0: Jadi memang ada banyak aspek ya untuk menilai kambing. Ono sing seneng ming bentuknya resik, alus, ngaten iku. Ning ngaten sing memastikan bahwasanya kambing itu tetap gemuk, gempal, ngaten ya gede ya, ngaten iku. Kalau dari Mas Abdullah, kalau waktu terbaik membeli hewan kurban itu sebaiknya gimana? Itu versi Mas Abdullah aja, monggo.
1: Nih dari saya nih tips dari saya juga ya, waktu terbaik itu kalau beli jauh-jauh hari. Syukur-syukur cari peternakan yang bisa titip dia berani titip
0: itu maksudnya seperti apa Mas?
1: Titip itu misalnya kita beli ini sebulan sebelum itu lah kita beli, jadi ada peternak yang contohnya saya ya mau beli sebulan sebelum itu lah, saya tetap free perawatan, free ongkir dan garansi kesehatan. Nah itu salah satu poin plusnya tuh kalau mau beli di awal-awal tuh gitu, bahkan malah harganya lebih ringan Mas timbang yang mempet-mempet gini kan, karena nanti semakin banyak permintaan kan nanti juga peternak atau pedagang kan kulaknya semakin tinggi juga Mas. Jadi kalau jauh-jauh hari malah lebih murah dan mungkin pilihannya lebih banyak. Nah, saran saya jauh-jauh hari Mas kalau mau beli dan nanti malah banyak pilihan juga tuh Mas. Sekarang kan nanti mepet-mepet, jadi nanti pengennya seperti ini malah dapatnya seperti ini, jadi kan kurang maksimal Mas. Seperti itu sih Mas.
0: Oke, jadi itu untuk tipsnya tadi. Kalau dari Mas Abdullah sendiri juga sebagai peternak kan ini deh, gimana memaknai Idul Adha ini? Tentunya juga mungkin dari segi ekonomi juga.
1: Oh iya, nih saya gimana ya Mas memaknai Idul Adha ini sebagai event ya Mas, event terbesar peternak-peternak. Karena gimana ya Mas ya, di sini penuh berkah Mas. Soalnya event ini yang ngadain bukan pemerintah atau segolongan organisasi, bukan Mas. Ini event kurban ini yang mengadakan itu yang kuasa Mas, Tuhan langsung. Jadi insya Allah penuhlah keberkahannya. Apalagi sebagai peternak atau pedagang-pedagang domba lainnya, insya Allah dapat lah. Anggere dia benar, jujur, baik, tidak macam-macam, insya Allah dapat berkahnya Mas. Syukur-syukur malah menaikkan ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang memelihara domba-domba atau kambing-kambing gitu Mas.
0: Kalau harapan dari Mas Abdullah untuk Idul Adha khususnya di tahun 2026 ini seperti apa, baik bagi peternak maupun bagi masyarakat, harapannya seperti apa?
1: Harapan saya untuk peternak, semoga peternak di Indonesia ini terutama karena ada event kurban ini jadi semangat lah Mas. Jadi yang kemarin mungkin nahan, nunggu setahun baru terjual. Nah harapan saya semua peternak dombanya habis. Amin ya Mas. Dan untuk soibul-soibul kurbannya, harapan saya mendapatkan domba-domba yang istimewa, mantap dan sesuai sama keinginannya, sehingga dari peternak dan pembeli mendapatkan keberkahan di Idul Kurban 2026 ini Mas.
0: Amin, semoga soibul dan masyarakat yang mencari kambing itu kambing sing gede-gede lemu-lemu ben terus nggo nyate ngaten. Kalau Mas Abdul sendiri ada nggak Mas Abdul, kayak pengalaman menarik atau selama melayani pembeli kurban setiap tahunnya gitu, ada nggak sedikit aja mungkin pengalaman apa gitu?
1: Dari mungkin dari melayani Mas ya, ada sih Mas beberapa pengalaman yang unik Mas ya. Waktu itu di tahun 2025 Mas ya, itu tuh ada sekrumbol Mas, sekrumbol mungkin satrah lah Mas ya, wabe tak kawa-kawanya dijak kabeh Mas. Jadi menurut saya ini sangat nganu Mas, sangat unik dan menarik, soalnya sebegitu excited gimana Mas ya, sebegitu pengen yang menyambut dewan, menyambut hari ini, sehingga mereka memastikan Mas, memastikan dombanya itu bener-bener sesuai keinginannya sekeluarga Mas. Enggak cuma dia ya, tapi sekeluarga Mas. Bawa di satu mobil penuh. Sampai saya kira wah ini poin dicari kan. Minimal itu 10 ya kan. Wah, ya enggak apa-apa. Ternyata beli satu tapi bener-bener maksimal. Jadi keluarganya seneng, yang beli seneng, jadi insya Allah berkahnya banyak Mas. Itulah Mas yang berkesan.
0: Jadi semua keluarga dibawa ke sini untuk memastikan bahwasanya domba yang mau dibeli itu sesuai kabeh dengan keinginan keluarga tadi nggih. Wow.
1: Mungkin katanya waktu itu Bu ya, ya mikire ben do seneng kabeh Mas, ben ra ono sirik-sirikan. Karena mungkin ya, mungkin itu dombanya itu mungkin uangnya arisan atau gimana. Jadi ya mau enggak mau harus terjun semua, jadi srek semua seneng kabeh ben ora ono iren-iren lah ibaratnya gitu Mas. Mungkin seperti itu
0: Mas. Oke Mas Abdullah, terima kasih untuk waktunya malam hari ini. Semoga Tikum Farm saya kata sing mriki, kata sing tumbas kambing terus nggih to nggih kurban bincang. Semakin mendekati Idul Adha semakin banyak yang beli. Amin. Matur nuwun Mas Abdullah, sanja sehat.
2: Sutresno budaya mekaten wau wawan pangandikan kula kalian Mas Abdullah. Kadang kula enem ingkang kagungan ternak kambing utawi mendo. Mbok menawi dumateng sutresno budaya ingkang badhe pados mendo kagem kurban, kula wau sampun ugi wonten sekedhik tips saking Mas Abdullah. Anggenipun milah lan ugi milih mendo kagem kurban menika. Sutresno budaya, wawan pangandikan kula kalian Mas Abdullah Tikum Farm Yogyakarta. Mugi-mugi kiaran menika saged dadosaken tambahing seserpan tumrap kula lan panjenengan sami ngengingi hewan kurban mliginipun mendo. Gilang Sutawiyoso pamit mundur, pinanggih malih wonten ing kiaran Bangun Desa dinten candhaipun. Nuwun.

0: 4, Suara Budaya Jogja.
1: Enteng Swasono Dalu, Program 4 RRI Ngayogyakarta.
2: Sudarsono Budaya Matur Nuwun Panjenengan Tasih Midhangetaken Program 4 RRI Ngayogyakarta, Radio Ingkang Leluhur Budaya Jawi, Suara Budaya Jogja. Salajengipun kula dharaken wonten ing siaran BBC Panjalaran Bricode, kanthi dharan dibuat ora kemrusak, digembol ora mendosol.

0: Iya,
1: aku
0: iya.
1: Tak rumus.
0: Arlu ngene ndi?
1: Ane ngene Pak RT.
0: Arlu ngopo nek?
1: Lho aku ki dijaluk itu lho Mbak Yanti kae.
0: Mbak Yanti ngopo meneh?
1: Enak anake arep mlebu SMP.
0: Ora sosok gelem direpoti karo Mbak Yanti kae tau bola-bali kok wae ituman lho.
1: Mbok yo nek dadi wong ki sing apik tetangga kok. Piye toh? Awak dhewe iki kan yo cedhak ngene iki.
0: Dek
1: iki kepengin anake iki mlebu kakane dhewe. Oh.
0: Bang, kowe iki aneh-aneh. Nek mlebu kakane dhewe iki nek ana apa-apa adek kan tanggung jawab bune.
1: Sih, ora apa-apa. Ning nek sesuk entuk kae korban, awak dhewe tambah wong tambah jiwa, engko tambah entuk anu meneh.
0: Gek kuwi nek sing kuwi mau mlebu ning kakane dhewe arep dijenengke sapa karo awake dhewe iki? Sedulur yo ora.
1: Etok-etok
0: sedulur yo ora.
1: Ya etok-etoke ngono kuwi. Mesake dek iki kepengen ning kae lho Pak, SMP sing cedake dhewe sing rame
0: banget. Sekolah kaporit.
1: Kaporit.
0: Lah iya lah.
1: Wong ngarep ning kolam renang.
0: Lah iya, lah sekolah kaporit sing apik dhewe kuwi?
1: Paporit.
0: Wo, wis ganti to?
1: Wis.
0: Wo, sekolah paporit kuwi.
1: Lah nek saiki kan sing cedak sing iso klebu to, Pak.
0: Nah iya kok iya. Awake dhewe ku untung lho bune ning ngene iki. Sekolah omahe dhewe iki cerak karo sekolah apik-apik kabeh to. Sekolah kabeh kaporit ngene
1: to.
0: Kuwi. Senajan awake dhewe iki ya anak-anake dhewe ora patek pinter kabeh nek lak lumayan.
1: Lumayan.
0: Saurarane iki nek ana ngene iki mau lho.
1: Isolasi, cedak-cedake ngono.
0: Isolasi.
1: Isolasi ngono kuwi jarene.
0: Isolasi kuwi ora dienggo ngelem kae.
1: Aku krungu kuwi mengene. Soale iki awake dhewe kudu nganu isolasi ngono kuwi.
0: Zonasi.
1: Oh.
0: Zonasi.
1: Beda apa?
0: Oh, kuwi kancane zo jagung. Zonasi zo jagung.
1: Ya yo telo barang.
0: Heeh.
1: Ya wis iki aku arep mrono.
0: Arep
1: nglebokne iki ning kakak. Angel ra yo Pak yo.
0: Oh ya muso dirembuk wae. Terus iki warung arep ditutup apa piye?
1: Yo ra usah tunggoni wae. Nek yang mene iki paling yo mung wong-wong biasa sing do ngunjuk.
0: Sarne ndes iki ketok yo sing ra dolan mrene iki bocane
1: ning ndi to? Oh yo.
0: Heeh. Apa rampung kuliah iki bocah?
1: Apa dek iki yo nganu kuwi melu mlebu sekolah baru ngene iki.
0: Ya ora wis kuliah aku dene wis lulus sok bocah iki.
1: Ya sapa ngerti wingi dek di DO ora lulus-lulus
0: kok. Kuliah sprono sprene kok ora rampung-rampung. Ming padune arep manggon ning kene kuran. Kaiki kae sing nginceng bocah cah wedok kae lho.
1: Oh.
0: Karena isih
1: rotok iki
0: to rampung. Dek
1: nggoni
0: aku ngenteni wae bareng.
1: Kuwi nek anu ki ibarat kae lho Pak. Dimbu.
0: Malah ngantuk kaya sawo. Sawo dimbu. Ana bocah kok dimbu.
1: Lah iya, nek ndi yo cah siji kae. Ya aku kok nek marono nek angel awake dhewe nganu sapa ya, Pak? Njaluk tulung sapa ya?
0: Yongko,
1: Pak RT iki gampang ora to wong
0: iki? Engko digoleke upaya, goleki cara. Ning Pak RT iki gampang kok rembukan iki.
1: Heeh, gawakne apa ngono kuwi gampang ora?
0: Iki nek arep rono tok gawake sik gudeg apa ngono.
1: Oh ya wis.
0: Ning gudeg sing nget-ngetan wae.
1: Ya tetep mantu yo Pak nek
0: ngene iki sing
1: apik to ya.
0: Pak RT iki seneng sing nget-ngetan.
1: Ngelendi ngono maksude.
0: Oh, kuwi.
1: Nek nek gudeg yo ketok to ya Pak.
0: Ning kotok gaei dodo mentok nduk wae.
1: Oh, nggo nutupi ngono ben samun.
0: Ben atine iki engko kuwi apa kae jenenge luluh. Oh, ngono kuwi kok ya. Dadi Pak RT kuwi.
1: Sik tak jikok nganu sik tak jikok.
0: Cepat-cepat iki engko warunge iki engko tak tunggu engko nek jam 09.00 wis ra nang tak tutup lho ya.
1: Ya ora nganti aku mau mosok mau ngarep mlebone kakak ngono suwe banget.
0: Engko nek jagoan karo Bu RT rasa suwe-suwe. Wong anggar karo ketemu Bu RT meng rembukan babakan sandangan ra rampung-rampung kok.
1: Lah iya, saiki iki kudu wanita itu harus apa ya jenenge? Nyandang sing apik. Aku ngene iki dodolan ngene iki aku kudu nyandang sing apik.
0: Kowe nek nyandang apik aku isin ya malah.
1: Lah kok isin?
0: Aku rasa ngimbangi. Bang, kok mah aku.
1: Lah ngono ku ya wis satu kok nek klambi apik-apik sing dienggo sing mesti tulisan ngono kuwi kok.
0: Aku angger bareng
1: karo pemilu-pemilu ngono.
0: Aku angger bareng karo kono wah dikira aku ki dadi sing tukang nganu pesuruh ya.
1: Oh.
0: Iya aku ki. Jan malah rekoso aku.
1: Kiwe aku rong putih lho, Pak.
0: Lah iya, nek putih.
1: Isih rada letek ngene iki lho, Pak.
0: Ya malah mah letek banget
1: sisa mah. Aku ya ora penak enak arep rada putih.
0: Aja ngundak jomplang.
1: Heeh.
0: Timbangane jomplang wis. Nah, arep engko gek.
1: Ya kae mbok tulung dipungkuske ngono lho, Pak.
0: Ya wis, tak bungkuske engko. Iki saturasi teh engko jagane nek ana wong dolan mrene. Ngono to?
1: Kuwi wae sing nek dolan rene kari gorengan ngono karo kuwi brongkose. Gudeke tak gawa wae.
0: Gawa ora apa-apa. Iki sing ndek gula apa ora
1: nang ngene. Iki nek ya kakak to iki ngene iki jenenge.
0: Heeh, lha kuwi kakak.
1: C1 iki.
0: C1.
1: Padha karo kakak, Pak.
0: C1 kuwi karo kakak ya padha to?
1: Padha.
0: Heeh, nek sak arti kuwi. Aku
1: KTP ra ya.
0: Aku kuwi gumone, Bu. Antarane kertu karo surat kok beda.
1: Kertu.
0: Ngene.
1: Karo surat.
0: Kertu kuwi ra kudune cilik.
1: Heeh.
0: Nah, kertu keluarga kok gede banget.
1: Oh iya.
0: Ha ta.
1: Awak dhewe main kertu kae cilik-cilik ya,
0: Pak? Lah iya. SIM, surat izin mengemudi. Heeh. Ning kok malah kertu?
1: Heeh.
0: Kuwi engko takono Pak RT sisan.
1: Oh iya.
0: Heeh, takono Pak RT. Aku bingung aku
1: anggere jelas. Piye bedane ngono?
0: Heeh.
2: Kula nuwun Pak Le, boleh.
0: Boleh.
1: Kancamu kae. Esok nek ngene to, tak tinggal ngobar iki.
2: Bocah sing pakeling Pagus dhewe datang.
1: Wis.
0: Iki kuwi kok endi sar?
1: Ora tau ketae.
2: Kok lama ya enggak ketemu ya?
0: Kowe.
1: Udah
2: enggak bisa ngomong Jawa lagi.
0: Tak kira kowe iki wis lulus, Sesar.
2: Wah, yo jangan to, Lek. Mesake kampuse.
0: Lah piye?
2: Nanti enggak dapat pendapatan.
0: Oh, lah iya.
2: Nek aku udah lulus, terus nanti uangnya dari mana?
0: Lah uang
1: bayar terus, Po?
2: Lah, aku tuh terkenal investor kok di kampus.
0: Rumangsaku wingi kowe iki mrene golek utangan jarene urung bayar SPP.
2: Oh, itu hoak, Lek.
0: Oh, hoak.
1: Tapi are nggo apa wingi?
2: Kemarin
1: ora mau nggo bayar sekolah.
2: Tuk tak nggo. Sentek.
1: Apa kuwi sentek?
2: Sentek nganti pedot.
1: Apa kuwi?
2: Ku mancing.
0: Oh, aku ya seneng mancing.
2: Seneng.
1: Ae tak
2: lagi usum to. Sentek nganti pedot.
1: Iki
2: sentek.
1: Pak Lekmu ki ya seneng.
0: Aku
1: mancing.
2: Pak Lek ki nak yo kicau mania to iki. Sak ngerti ku kicau mania.
1: Mancing apa, Pak?
0: Mancing
2: kemarahan.
1: Mancing kemarahan.
2: Loh, sik. Ini bule Pak Lek sehat to?
0: Sehat.
1: Aku wis cantik ngene iki anane Pak RT yo malah.
2: Aku kok lihat dari jauh jalan sini kok kayaknya kayak mau berantem itu lho.
1: Deket oh, deket lho
2: hampir mata sama mata hidung sama hidung ketemu itu lho.
0: Kowe
1: yo ora senengane iki apa mendramatisir
2: kowe ora.
0: Kowe iki rung rasake sing jenenge wong kebrayan. Ngono kuwi keluarga iki yo kadang kala ono ngono kuwi. Kuwi jenenge bumbu-bumbune ngurip.
2: Wah, males. Aku gak mau bebrayan. Wah, contohnya Pak Lek bulek kalau ngene aku moh.
0: Moh, senajan no kene kerep patu anake oke.
1: Piye?
0: Kuwi jenenge rukun.
2: Oh, iya. Padahal suka berantem tapi malah nambah
1: mergone awak dhewe ra ndek TV ya, Pak.
0: Heeh. Iki ra ndek TV, dadi tontonane ya mung bojone dhewe.
2: Iya sih. Tapi anak-anak gimana, Lek? Sekolahnya aman.
1: Oh, aman, beres.
2: Udah mau tahun ajaran baru lho.
1: Wah, beres. Gamping ya, Pak ya.
0: Kene iki pokoke aku ki mengar niru kaya nggone
2: apa itu?
0: Mbah Karyo kae.
2: Piye?
0: Anak-anake dadi kabeh.
2: Oh.
0: Dadi wong kabeh.
2: Lho, sebelumnya dadi
1: yo
0: ya wong. Maksude kuwi dadi wong pener kabeh. Ngono ki lho, sing nomor 1 kae. Atase kuwi mau dheke iki meng wong dodolan sego ratengan kaya ngene. Anake sing nomor 1 nang UGM.
2: Wah, sip.
0: Sing nomor loro neng UNJ.
2: Ketoke alur wis ketepak iki. Aku wis ngerti iki ketoke.
0: Sing nomor 3 kuwi
2: neng
0: ISI.
2: Ah, to. Siji loro to. Wis ketepak iki alur.
0: Anak 3 dadi kabeh.
2: Dodolan.
0: Lah iya lah kok bapane ya dodolan kok.
1: Aku ki ya lagi mumet e. Koyone ki meng do nggawa gerobak kae kok dadi opo aku ngono kuwi yo.
0: Ning ya aja nyepelekke wong dodolan ngono ki hasilnya gede lho.
2: Lah iya jelas
0: bener
2: Pak.
1: Bener.
0: Saora arane ki dak yo nang UGM dodolan kae ning nang
1: UGM.
2: Cuman di sini yang jualan yo enggak untung gede. Kenapa? Wo kamar kowe ora dadi-dadi wis taun piro
1: iki? Emang ora tak dadekke. Lha wong kono ya nek mrene ya
2: meng janji dadi janji.
0: Ini to Sar, Sar tak dadekke to Sar. Kae iki kamarmu malah dienggo omah Sriti.
2: Sriti to apa?
0: Sriti iki manuk Sriti sing tunggale aku koncone Walet kuwi lho.
2: Lho, kok bisa?
0: Lah iya lah nggone apik kok ya Sar.
2: Weh,
0: jarene Edum.
2: Edum ya apa?
0: Edum ke adem.
1: Hanya, bau cedak sasannya.
0: Lah, adem. Atau bune, timbang tak nggo turu, mending nggo turu Walet.
2: Wah, pantesan. Ono kasil. Nek aku sing turu kono iso paru-paru basah aku.
0: Dadi nek Walet ku malah ono kasile lah, nek kowe turu kono paling ming oleh apa?
2: Weh. Kok ya bener ya, Lek?
0: Lah iya
1: kok. Lah iya.
2: Aku ki wong. Aku ki lagi sadar ya.
0: Oh, kandhani.
2: Berarti kok. Selama iki aku turu apa ya?
0: Iki akar sak konser.
1: Heeh.
0: Sar iki lho. Anake sapa pake jeneng
1: Mbak Yanti.
0: Mbak Yanti.
2: Kenapa?
0: Arep sekolah to. Sekolah sing kaporit ning kene iki lho.
2: Favorit.
0: Ha ya kuwi aku angel nyebut.
2: Baleni.
0: Heeh, favorit.
2: Nah, bisa to. Sik mau kan contoh.
1: Contoh kleru ra popo.
0: Kuwi ra ana sing jenenge apa kae, Sar?
1: Zonasi.
2: Oh, ola ora. Zonasi.
1: Oh, iya. Zonasi, Pak.
0: Kuwi ra daerah adon. Heeh. Sing sekolah favorit mau arep melu ning kakane nggon aku.
2: Ya gak apa-apa to,
0: Lek. Ya gak apa-apa.
2: Ya boleh kok ya.
0: Sing penting ki ngene.
2: Nah, aku sih setuju.
1: Tambah oke. Kuwi ki sesuk ki entuk Idul Adha iki entuk luweh oke.
0: Oh, lah iya. Kuwi nek umpama ana wong-wong kancane anake kancamu, kancane anakmu,
2: piye to?
0: Ya kan pokoke nek kuwi sing kanca duwe anak arep sekolah ning sekolah
1: kok. Lebokke kakak kene.
0: Oke, kakak kene ra.
2: Loh, tapi kan yo zonasi to, Le.
1: Lah yo zonasi kok cedhak karo favorit to.
2: Weh, weh, weh, iki. Waduh, gemeter aku.
1: Wah,
0: sik. Ya. Ampun pangandikan rumiyen jenengan.
2: Iki nyoto apa ora iki?
0: Iki capet-capet. Iki jenengan iki
1: lho. Kaya tau kenal aku. Tapi
0: caketan ora ngono apa. Mboten ngeten niku. Saeling kula niku rak jenar riyen ya lenggah iki to, Mas.
3: Lah iya cilikanku ki nang kene to.
0: Dik babira to iki?
2: Lah iya.
3: Kawe biyen ya iso ngono. Biyen ki ora pati apik lho.
0: Saiki
3: saiki bubrah.
0: Eh salah. Lah kaya jenengan iki iso ndagel.
3: Pirang taun aku ora bali rene.
1: Bapak nggih jenengan.
2: Nek ngomong waton nyoto ya.
0: Jenengan iki
1: ora ngerti. Iki ora ngerti, kowe ora ngerti.
2: Kenalan dulu.
1: Sike kenalan
2: sih. Pak siapa, Pak?
3: Lekman.
2: Lekman.
3: Oh, iki
2: Sarnemdes.
3: Iki cah ngendi?
0: Iki cah kos-kosan.
1: Cah kos.
0: Cah kos kene wong moncos pokone
2: ning njel Lekman. Yo
3: gembel. Ora Jawa iki lak tegese gembel.
1: Oh.
0: Ora wedhus.
3: Oh, kudus.
2: Aku dadi padake kewan niku
3: padha. Bojomu ya isih kaya mbiyen.
1: Oh,
3: lagi. Asik kok kaya. Pripun kaya ngaturan mantan iki sapa ngadeble kerupuk. Bojomu to.
1: Oke.
3: Awake nyenengke lho.
1: Oke. Jenenge to se padha. Oh,
0: iku. Kula iki ora duwe jelek kali bojo kula.
3: Aja.
0: Lah pripun
3: jelek iki kepiye?
0: Lah nek anu dijolke wae.
1: Oh, aja ngono.
3: Gerakan sekarang ni Pak RT keluar.
2: Oh, okay,
3: si tuar pindah ke ini, tahu
0: mungkin. Okay.
3: Umai simbok tabunnya rano saya ngegoni.
0: Jangan lagi. Tadi pindah mutasi tenriki pekarin.
1: Yang berjamaah lagi.
3: Yang mana tu baru saya jamu tahu. Tapi pindah sini tidak.
0: Iki lo Sarnendes. Sing wong sukses neng bisa kene. Iki penak.
2: Penak ya boleh.
0: Pegawai negeri.
1: Wah.
3: Kita mau kawin singkatan kita kan nek penek iki kaya
0: lapri kuwi.
1: Penek opo wae.
3: Lah arep ngurus saisi anakku sing cilik dhewe kira ya arep sekolah ning kene.
0: Oh, lha ngene mesti jenengan pinter-pinter puturan jenengan.
3: Wah, aku biyo. Bahasa Inggris iki mesti sedinane iki mesti entuk 7 kok.
2: Wah.
0: Lah kan seminggu
3: anggere lapor karo aku, Pak, bahasa Inggris 7 aku ngono. Kancane piro? Kancane 9 kabeh.
0: Oh iya.
3: Kuwi anakku bodoh.
0: Tewas kula ke pun seneng ya 7 kok liyane iki
1: rata-rata.
3: Aku kira sing jenenge pendidikan iki penting to.
0: Oke.
3: Dhewe iki wong tuwa ora iso nyangoni apa-apa ning anak, ora iso nyangoni bondo. Ning sing baku bocah iki disangoni kepinteran.
1: Oh,
3: nek wis di pendidikan mengko apa lancar, pokoke sesuk arep digunakake kanggo kepiye wae, sing jenenge ilmu kuwi tetep manfaat.
2: Oh, betul. Nek memang pejabat beda ya.
0: Beda kaya
3: ngendikan beda. Kita tak aku omonganku wis persis pejabat.
1: Oh, lagi
3: manis. Ning omah wis apa-apa tak kuliahi kok.
2: Omongannya manis, Lek.
3: Orang yang kuwi tenan kaya kowe bareng saka yo kono sekolah ning kene ra bakune mung golek ilmu to.
2: Betul, betul.
3: Golek ilmu nggo sangu urip.
1: Nggih.
3: Perkara nyambut gawe apa-apa ki wong kang nyambut gawe temen sangune jujur ngene ndi oke sing oke kancane.
0: Kuwi sar dirungokke iki pengendikane empuk.
2: Aku pernah dengar namanya Lekman, tapi baru lihat ini. Oh, ini orangnya.
3: Iya. Aku biar abang ini orang ngerti ya. Aku biar yang pisanan daftar ke nyambut gani Jakarta.
0: Okay.
3: Pak Duro kondektur.
0: Lek kenging menapa?
3: Harap di tukang cakung ini dikirimi layang. Lek, sesu nek rene, anu wae, anu medun yang Senin, sesu tak petuk. Aku lah mangkat setu.
0: Lah iya.
3: Dan kono minggu aku kon medun ya omoh toh.
0: Oh, lah iya. Ya bener ke mau medun Senin.
3: Amun iki lek medun Senin ngono kok. Oh iya. Dinane minggu kon medun ya omoh.
0: Kayak ngono yang nginep nang bis.
3: Heeh. Aku kuwi sing metu aku. Lho kok ora medun-medun Jari kon medun Senen aku
2: konek iki konek.
3: Senen iki jebul jeneng stasiun to.
0: Lah iya.
3: Malah aku ya iki sing baku iki sing jenenge pendidikan penting. Kuwi anake dhewe ayo to di piye carane gue saiki garap tahunan ajaran anyar
0: gitu.
3: Gitu yo ayo mbuh piye carane iki anakku ya tak sekolah kene kene. Aku kan nanti yo.
1: Ajeng golek niku kakak temene PRT.
3: Oh, ana kok nang omahku mau.
0: Nggih,
3: aku tak saka kono.
0: Oh, saka kono nggih.
3: Ayo ngurus layang pindah karo kuwi anakku kuwi.
0: Ya pun gampil to kali Pak RT.
3: Heh?
0: Gampil to rembukane kali Pak.
3: Oh, gampang kali kowe sak adikku to kae. Oh, ning yo kabeh iki gak jalur. Pokoke sing penting kuwi mau yo pendidikan. Ngelmu kuwi baku kanggo sang urip.
0: Nggih.
3: Mergo sing jenenge ngelmu kuwi dibuang ora kemrusak, digembol ora men

0: Raka, Dota, Siwa, Lunga.
1: Loh, kuwi kleru enak.
0: Kleru kalian sinten, Pak?
1: Loh, kleru anggonmu maca kuwi.
2: Saestu Wicaksono, laring kin sinau, kedah dipunampingi, dipun dunungaken supados saged bentenaken perkawis-perkawis ingkang lepat lan leres.
0: Hana caraka data sawala pada jayanya moga batanga. Pripun, Pak?
1: Nah, pinter tenan. Anake sapa?

Sutresno Budi Sampun katuraken BBC dibua ora kemrosak digembol ora mendosol. Samriku tabu setengah ngundalu sederengipun ringgita jucal ingkang dalu menikom angge katuraken tabu sumandalu badhe katuraken langkung rumin gending pantalon ingkang badhe katuraken menika gending cucur bau kalajengaken ladrang srikaton terus ketawang sukmo kalajengan ayak-ayak serpek kaisi rambangan pangkur laras lendro padat menyuro Sutresno putih sugeng dalu sugeng midangetaken.

Sutresno budaya ngaturi pambagi welujeng sugeng dalu sugeng pinangi malih wonten ing acara ringgit wacucal. Dalu menika dipuntindakaken dening dalang Ki Suparman kanthi babar lampan Bronto Laras Kromo. Sutresno budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

Sir nalik panggung kiwa kalawan panggung tengen panggung panggung panggung bung murweng koto sebedyar matine wayang bibit.

なっていう。Kita ingkang kasongo pertolo kaungkulan ing akoso panenggipun dito wau ingkang kaiko adi doso purwo madyo sanganiro murwane tembung kawi eko sawi di doso sepuluh purwo wiwitan madyo tengah busono pungkasaniro hadi lenggah marang linuwi lamun kapadosan satus dataran tu kekali sewu dataran tu tetiku kakak kita yang jawato yang kengkasonggo pertolo kaungkulan ning agoso sarto kantah negari yang samyo anggono raras boyakati negari ngawonggo ingkang kinaryo bebukan ning cinurweng kami pitados marang ngujaring para pujangga negari ngawonggo kinarya purwakaning dinarita menyang den kocapaki pandang apunjung pasir pamukir roh jinawi gemah ripah karto toto turaharjo pandang merdine dawa kunjung araniro dhuwur sineksen kawulo dalem tiang alit sumawono narin lumontor gari notoy ngawonggo sawening narindro ingkang dawa kuncarani dhuwur kasinggianiro sarta jembar polatane padhang obori katitik surya pantarane ratri narindro darbi pakarti balobo ing sesami demenang gegancar marang kawulani paring uga kadang soho kawula ingkang nandhang kaluwen paring obor kadang soho kawula ingkang nandhang peteng jagati pasir pamukir pasir samudra wedi ukir harga sinawang saking mandra lenggairo negari ngawonggo ngajengaken wukir dedongko mengkeraken samudra loyo nganan kiringaken pasabinan pinapit benawi soho mangku bandaran agung kelir samudra kang tanpa tepi jembar rupaing negari pramila yen to katondra sakelangkung roh jinawi loh wardine siti temumpang wari jinawi tulus ingkang sarwa tinandur subur ingkang sarwa tinancepati kinarya pratandha wiji datan tinanem kabekta kukila miber kecer dawah punggeng mreksa lan silo satemah tukul ijo royo-royo gegodhongane angrembaka wawaniro goreng cinarito kawulo dalem tiang alit nandurit pisang bisa tukul kencono sak lagi ni pupuse wai mujudake cindi gemah sarto ripah gemah lakune konto dagang layar nakodo bagus sak panunggalani Suryo pantarane ratri datan kono pedhot labet sang sayaring margo paripa merati lagi kata poro kawulo dalam tiang alit ingkang samyo suwito yen to dirupa pan jembar ketingarupa jejel puyel api pit adu tritis Nadyan kata pasuwitaning poro kawulo parandini negari ngawonggo menang den kocapake karto toto turaharjo katitik arino kalawan wengi para nyoto negari adoh lakuning paramuko adoh lakuning kadurjanan
Ranono kawulo ingkang tarbi pakarti cecengilan panas tenang milik

Kinarya Pratanda Negari Adoh Lakuning Kadurjanan. Kathah para kawula dalem tiyang alit. Ingkang samya anggadhahi ingah-ingah pitik iwin raja kaya kambangan maiso sak pituruti. Surya pantarane ratri datanawi den kandhangake sarta gatantang pranyata mboya ajrih lamun kae jalan. Negari adoh lakuning parang muka karono sekataing poro kawulo dalam tiang alit minggaing poro abdi dalam bupati nayoko perindo kalawan mengitan sangat tinggalakan manung garing karso sesarengan pangangkat karyaring blokjo semanteno kapeto lumaing bumi kurping akoso kadah titaing jaluto amung sajuko titaing diwo noto ingawonggo awon tanpa warni yoganiro jawoto ingkang tansah damel padangi jagat poramilo keparingi pujangga menang den kocapake bisa ndayani kraton gawat keliwat merit wingit satu moro satu mati jalmo moro keplayu kinaryo pratanda goreng kinarito kampuaning kraton ngawonggo kukilo mibrengungkuli kraton dawah kantoko luntak ludiro datilan sirmaniro barat nempuh kraton angemper-emper mendung ngungkuli piak podo sakolo kampuaning kraton ngawonggo ingkang semanten meracih nani lamun keparingi jawata ingkang hakarya jagat sampun temugi titiwanci Suradira Jayaningrat lebur dining pangastuti saha wiwalating Narendra lah sapa to wau dosa namaniro Narendra ingkang andhepani negari Ngawonggo dosa 10 nama jejuluk jejuluk Prabu Basukarno Yo Prabu Surya Putra Yo Prabu Karno Mondro Narendra ingkang kundang kalukaning rat berbudi bawaleksana sifat adil para marta demenang geganjar marang kawulane katitik rino kalawan ngidatan kendhat mrisani obah mus ing kadangan kawulo ingkang ketingal ageng labuh labetira marang praja sigra pinaringan gandaraning kelinangkung tinimbang adhar sabeniro sarta kundang kalukaning rat Narendra ingkang berbondo donya bandu sentono berwerdining sugih Bandu Bondo Sentoro Kadang Narendra Ngawonggo Prabu Basukarno Kalukaning Rat Sugih Bondo Katitik nalika semono kagungan dalam gapura ingkang dumunung sak ngajeng istinggil binaturoto pucak ing gapura kaparingan inten ageng rusak krambil katut tabone kesorotan iwang pertunggo pati ya iwang bagas koro menor-menor kadidi Surya kembar ketinggal kanan kiring kraton padang tetrawangan nganti koyo raono rino kalawan muni poro kawulo dalam tiang alit ingken samyo makuon kanan kiring kraton yentoni teri dinawan sarto dino bengi amung songko kelanganan dalam peksi malis putih wanci siang agar mungging pangunan kianto wanci dalumapan mungging wismani dewi-dewi Prabu Basukarno kalukaning rat Narendra sugih kadang
Katitik nariko semono kadasan yaring poro narindo mamontor gari poro jorojo maharojo medak irono juwolo winasis brahmo wiku sakpan galani ingken samyo suwito dadan kirebak gondo yudo tebih samyo manungkul celak samyo tumiyung sayekti hamung kayuyun pepoyaning kau taman semanten autane lamun bisa paripurna yen to kacandra sak kabeh ngulurina kalawan wengi sak latri datan bisa rampung

peri somo manis. Narindo ngawon teraken pasiwakan agung ingkang ketinga bineh karwa dasaben. Nadyanto dereng dumugi titiwan cinarindro miyosiniwa kelenggah gampar kentunuk parandini pisowaning poro putro poro kagang yento kadondro. Keporo ngarso sowaniro putro dalem satrio kadipaten ingkang kekasih Raden Warsa Kesuma. Pasewakan agung negari ngawungga damel cingak sekateng para kawula dalem tiyang alit. Dupi mulat ana rawuhira Narendra Mandura tiyang agung Baladewa ya Prabu Balarama. Nitih titian dalem dirada Kanjeng Kyai Puspadenta galiah-galiah tindakira. Jeruk kedak saking titian dalem Kanjeng Kyai Puspadenta minggas tinggil binatura tapa jingawangga lenggah samadyaning pendhopa agung meger-meger kadya tuku Sinungkarta. Nganti pangarsaning praja Ngastina peparap Arjuna Pati Arya Sangkuni Raden Trigantalpati. Arjuna Pati Arya Sangkuni jajar sumawono mantri pati pangarsaning praja Ngawungga peparap Arjuna Pati Hadi Manggala. Arjuna Pati Hadi Manggala sinambet sekateng prabdi dalem bupati Nayoko lurah mantri penewu bekel priya jajar magangan andher pisowaniro. Maneka warna agemira busana yenta kadondro ingkang ngertos sajuga padha reta nganti kaya dandang rebut punarbu. Ingkang wilis sajuga padha wilis nganti kaya tandur ladya kumadhu. Sinambet para kawula dalem tiyang alit saking kathahing kawula ingkang sami sowan kinto dinuluh jejel puya mungging madyaning ngalun-alun blabar dumugining pangurakan. Lampahing para kawula kacandra ilang sipating ngobodoro nganti kaya selo blekiti. Selo werdining watu blekiti ratuning semut. Nganti kaya ratuning semut ngirit radya balani rumambating selo ageng ilir datan kono kendatiro. Ucap nariko semono palenggan dalam gampar kentono kasat netro kanan sumawono kiring linambaran babut pramudani. Kaparingan sari-sarining kekembangan lisah kasturi katiuping samirono mangambar arung ngebaki pasiwakan agung dasar temuki titiwan cinalindro miyos niro kelenggah gampar kentono. Arikating tinarito Prabu Basukarno sigro ngraso agem dalam keprabon lamun kacondro kancing gelung binambaran naga mangsa anting-anting kencara sunsun tiga sumping Kanjeng Kyai Prabu ngayun pinaringan kegambaran sekali luwih ulur-ulur sang-sang kencana becinde wilis wangkingan Kanjeng Kyai Dama Dakti Kapurna Gosastra. Dudut palang rusak garuda mengering garuda sisi kapika sutiro diro gelang kencana kelak bau ginambaran teksoko sinebab Kanjeng Kyai Naga Bonto netro inten berlian. Kesorotan iwang pertungku pati pating gebyar pating talurut
lamun sinawang saking mandro pura montro-montro notong wonggo Prabu Kasukarno menyo siniwa kelenggah gampar kentono nganti kuyo dawut yang kengar songi jelantah paripurno pangraswin ke Prabon sigro mijil saking droning kraton kaya pakan sekadang porab di dalam emban manggung teki biodo seringpi bedoyo joko paloro ingkang sambil ngambil kelanganan dalam banyak dalang sabun garing merdo warito lar badak kate kentoro kendimas satu kaya pakan sekadang kelanganan dalam bucah bajan bucah bule, bucah tipung, bucah menong, bucah lemu, kuru, dur, bunder, kepeng, nonong, sakwi, turutiru. Agem dalam song-song gilap kesorotan bang pertunggo pati mahanane cayo sundungan tarikso. Anda berkati timpuro yang lirbayati jauh totrimu soatanu. Katarito di dalam itu kino tengaruh si kerata pendekan jengkiai dulu tahu sapur pak perwakilan. Konco peratunggo nata bungso kan jengkiai kodok murid. Sinarangan cuma during mereka beratur kon toko mengambalam bal. Poro kabulut dan tianalikan sepi suai lo cipto panuda suarani. Konco dodok konco maju konco dari keuntungan sekan semaju.

0: sukmo mangadya luwih hum nirbono langgeng jagat wasisaning Bathara. Samengkota Kakang Patih Hadi Manggala ayo ndadekake gugup rasaning penggalih marmane jeneng para sawaning sun pijulung arsaning sun Kakang Patih Hadi Manggala.
1: Nuriki Kanjeng Diwaji.
0: Nuwun saklangkung kawanting katedhuk kalinggo murtu sih Palamartanipun Diwaji ing kurmentah abdi dalam kepatihan. Sedo dalam kawula cancang wonten pucak ing weni dumawaing wijang lumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya daging rah kayuana. Wangsul-wangsul pangestu dalam suwanipun ingkang abdi kepatihan widodo kalis ing sambe kula. Namung sungkeming pangabekti kunjuk pepodo dalam sinuwun sesembahan kawula.
1: Nuhun Kanjeng Diwaji.
0: Kakang Patih Hadi Manggala banget panarimaning sun marmane jeneng para sowan atur pangabekti. Nanging mula bukane sira adoh ingsun awe cerak ingsun ragetake. Purwa madya wusana kadiparangga nira saguh nata katentremaning praja ngawungga Kakang Patih Hadi Manggala.
1: Sesembahan kula sinuwun.
0: Menawi paduka ndang wangen kawula gadah kewajiban nata katentremaning praja dalem. Surya pantalane ratri mboten wonten kawula dalem tiyang alit ingkang weya dhateng sesanggemanipun piyambak-piyambak. Minggahing para abdi prajurit mboten kendhat anggenipun sami gladhi kridhaning ngapran. Sakwanci-wanci praja dalem wonten parang muka saking muncul gari mboten badhe ngepok kunca dalem sinuwun. Abdi dalem kepatihan remak sumangga kasawurna putung sumangga kasawadna.
1: Kanjeng Diwaji.
0: Kakang Patih Hadi Manggala banget ndadekake bumbung rasaning penggari. Marmane sira darbi atur ingkang kaya mengkono meratih nani yen to sira iku ora lirwa marang kewajiban. Ya mung pakaryan kang utama tindakno sak lawase Kakang Patih Hadi Manggala. Lan diprayogake pisuwanira ana ngarsaning sun. Kados samun kersingan suwanipun ing abdi kepatihan sinuwun sesembahan kawula. Sartane jeneng para kula atmajaning sun werksa kusuma. Nuwun wonten ing dawuh Kanjeng Rama Diwaji. Turungan toro suwe ingsun lenggah dampar turungan tipurno nimbali pisuwaning para kadang. Luweh-luweh menggalih opo mula bukane ingsun nganake parpatanaku. Ingsun ora sedya nyilih pandulu dene kadang ingsun wardo koko prabu bolo diwengkang rawu. Mula becik ciro prayoga ke sowan. Ono ngarsan ingsun perlu ingsun sedhi mbah wacana. Ono ngerso dalem kadang ingsun koko prabu bolo dewa. Namung katon kusumanggaken kepanipun Kanjeng Rama Diwaji. Suwanipun ingkang putra kemawon keparang aturaken sungkeming pangabekti kunjuk ngerdal Kanjeng Rama Diwaji sesembahan kawula. Yoyo banget panarima ingsun kulup sira atur pangabekti. Punten dalem sewu koko prabu. Dereng kemawon ingkang rayi ngaturaken sinanggota abutanen gambiran bonso.

satoto legah ngasuna pas asatrini keparang ingkang rayi langkung rumbin atur panembromo arharjo rawuh wonten garing awangga koko prabu Baladewa kadang kula sepuh jagat wasisaning paturu iki katalipun kakang ading awangga tanpa upama bombong tias pun kakang karono ading awangga kersa pasang pambagyu ora luwih sedo pengendikane Adi Ngawangga tak cadung tangan luru kanthi pudya pangastawane Adi Basukarno Basuki Prapanipun kakang syukur binagi sewu koko prabu kula suwun kanthi sanget sampun menggarit jigolan perkewet dipun prayogakno anggen paduka lenggah kaya wis ora kurang prayoga lungguhipun kakang Adi Ngawangga sumrambah paman Aryo Kepatian paman Aryo Ploso Jenar paman Aryo Sengkuni rawuh wonten negari Ngawangga ingkang putra ngaturaken arahardo rawuh paduka paman Aryo kula nokno inggih nggih dahat kapundi sabda pangandika dalem anggir dipati karno kandi pudyo pangastawanipun anggir Prabu Basukarno nuringgi widodo lampah kulo ngir namung keparung ingkang bopo ngaturaken taklim kunjuk ngerso paduko anggir Prabu Basukarno paman Aryo Kepatian kulo tampi sedo pangandikanipun paman kendelo dateng sami-sami kuinggi ngir sumongo dipun prayoga nanggin paduko lenggah mboten kirang prayogi nggir angger Prabu Basukarno andhawi saking menika tanpa pamit kageting manah ingkang rayi dene koko prabu rawuh wonten negari Ngawangga sesarengan paman Aryo Sengkuni mboten langkung rumiyin utusan gandhik saha bocah nawala keparenga ingkang rayi nyila krami arawuh paduka darunanipun menapa koko prabu jai jagat paduru kadalipun kakang Adi Prabu Basukarno apa wis kepareng matur prapanipun kakang awon sae lepat leres sumangga kula aturi paring dawuh keparenga ingkang rayi anilingaken karno perlu midanget menapa ingkang dados werdinipun koko prabu rawuh wonten negari Ngawangga iya Adi Ngawangga mung wae sadurunge pun kakang kuwi matur ingkang akeh-akeh ana tuna kerbutaning atur kersa Adi Prabu Basukarno mbedah tambahing samudra pangsomo mboten dados menapa koko prabu prataning pun kakang sepisan tilik kawi dadane Adi Prabu Basukarno muduning kabeh poro putro poro kadang lan poro kawulo matur sembah sewun-wun koko prabu kandi berkah pengestu paduka koko prabu kalis ing rubito tentrem kawon tenaning projo Ngawangga minggaing poro kadang soho ingkang rayi syukur bagi sewu Adi Ngawangga dungkap baping minuni praptani pun kakang ki ora ana liya mung sak perlu matur Adi Prabu Basukarno keparengo pun kakang njaluk kewelasan Adi Karno

0: sewu-sewu kalepatanipun ingkang rayi sampun kirang agungi samudra pangkat sami. Aduh Koko Prabu, aros sing mana ingkang rayi midhanget sedo pangandika dalem Koko Prabu mboten rumaos sumerepta ting tatik wonten bebasan kantun manggih jedhering gelap. Dene paduka Koko Prabu paring pangandika mundhut kawelasan. Menopo dinten menika negari ngak Mandura kedatengan paramuka saking Montorgari? Kuwi babar pisan ora? Menopo wonten kawula dalem tiyang alit ingkang sedya njungking kawibawan dalem Koko Prabu Baladewa?
1: Ah, ora bakal kelakon, adi ngapun.
0: Menopo wonten satu kewan galak ingkang badal saking Pantilan musuh dan merisak projeng Manduru?
1: Kuwi ya ora.
0: Koko Prabu mundut kawelasan dateng ingkang rayi. Menopo dasak mangke kawula negari Manduro menika gesangipun sambat kekirangan sandang lan boga?
1: Ah ora, malah katemben wae panen telo ya.
0: Menopo sababipun dene Koko Prabu mun paring dawuh mundut kawelasan?
1: Keparengipun kakang dunging. Mung wae sadurunge mbok menawa mengko ana tumpang sumberipun kakang dunging ngersani Adi Prabu Basukarno ingkang agung pamengkuniru.
0: Mboten dados menapa Koko Prabu.
1: Mula bukanipun kakang matur nyuwun kawelasan. Bot-bote ngabut. Baladewa kuwi duwe kewajiban saguh ngembani Praja Ngastina. Ingkang mongko wis sawetara dina Yayi Prabu Joko Pitana gerah penggalih karana menggalihake punagine Kulub Sarodo Kesumo. Ingkang wis antarane Eko Candra pelenggane iki tansah gandrung-gandrung kasmane manudya. Banget anggone kayun kepingin diladeni atmajane Adi Prabu Basukarno. Ingkang sesilih Nini Dewi Wreksowati ya Nini Dewi Karnowati. Kula kangsung kowe iku mau ngarep pun kakang matur nyuwun kawelasan ora bab sandang buka ki babar pisan ora. Menawa kepareng sartodhane penggalih atmajane Adi Prabu Basukarno ya purunanku Nini Dewi Wreksowati lilano tak jaluk. Perlu tak boyong menyang Praja Ngastina daup karo purunanku Sarodo Kesumo. Awit menggalih kaya ngapa sungkawaning penggalih Yayi Prabu Joko Pitana ingkang tansah mulat merisani pamutahe Sarodo Kesumo. Kaya ora pun kakang perlu matur akeh-akeh. Munggo atripun kakang kuwi tinompo Adi Prabu Basukarno syukur bagi sewu. Ning mungguh ora tinompo sebab yopo pun kakang keparengo nyadong dawuh.
0: Ngimang sukmo mangadyo liluwih. Hong nirbun langit. Aduh Koko Prabu, sewu kalepatanipun ingkang rayi nyuwun agunging samudra pangaksami. Awit ndadosno penggalian pilih sampun antawisipun Dwi Candra Palenggahan ingkang rayi sampun kelampan sakrembat kalian kadang kula Dimas Janoko. Menawi yoga kula Wreksowati sak mangke badhe kadhaupaken asta lumiyat sumawono atmajanipun Dimas Harjuno. Inggih yoga kula bronto laras. Ingkang mungko rembak sampun dados kantun ngentosi dauping pinanganten dipun jongko mbinjang dinten menopo wanci dampinten. Ingkang menika Koko Prabu, sedaya tunika lepatanipun ingkang rayi nyuwun agunging samudra pangaksami.
1: Kepeksanipun sedo pengendika dalem ingkang semanten nawu ingkang rayi mboten saged nampi kok Prabu.
2: Yai jagat ibu batur duwudu. Ati ngapunku.
1: Wonten ingkang dawuh kok Prabu.
2: Ya senadyan aturipun Kakang ora tinompo.
1: Nanging panjenengane Adi Prabu Basukarno kuwi ora bocah wingi sore. Mung wae wis panjenengan sepuh.
2: Lara iso menggali.
1: Senadyan Adi Prabu Basukarno kuwi ndepari praja ngawongga nang ngelingono yen to jeneng para kuwi kapurba kawasesa Yai Prabu Joko Pitono. Luwih-luwih ngelingono yen to kuwajibane ro besok kocap Jamanutra Kondo Prang Bratayuda. Adi Prabu Basukarno kuwi saguh nyenopateni praja Ngastina.
2: Lah yen jeneng para ora menggali
1: bab aturipun Kakang ingkang semono iku mau aladene Adi Ngawangga kuwi dedering pinisepuh.
2: Wis mulo tak aturi menggali.
1: Punten dalem sewu Koko Prabu langkung rumin dipun prayoga lenggah.
2: Iyo.
1: Kakang Patih Hadi Manggolo.
2: Wonten dawuh sinuwun.
1: Iki ana rembug ingkang nusuri dadak mlayoni. Mungguh prayoganira kepriye Kakang Hadi Manggolo?
2: Nyawa sesembahan kula sinuwun.
1: Paduka menika dedering narindra. Langkung-langkung duk nalika semanten ingkang abdi semar piyambak. Anggen paduka sak rembag kalian Gusti kula. Araden Janoko rembag sampun paripurna. Sinuwun Prabu Basukarno lenggah dampar kencana. Yang ngantos paduka kersa nampi rembag saking negari Ngastina murungaken rembag saking Madukara. Wonten pundi lenggahipun sedha Pandhita Ratu? Lah mungguh prayoganira rembag ingkang sampun dados dipun lajengaken perkawis menika wonten rembag sanes mboten pun penggarih cekap. Atur kula ngaten kinawon.
2: Sinuwun.
1: Koko Prabu Baladewa mireng piyambak aturipun Kakang Hadi Manggolo.
2: Mreksawati kowe ingkang misesa Adi Prabu Basukarno. Ora kok Hadi Manggolo.
1: Hadi Manggolo kuwi kapurba Adi Karno.
2: Mula kangsung kowe ora perlu jeneng para semanta karo sapa wae.
1: Mung gari aturipun Kakang ditampa pora.
2: Yang ditampa syukur.
1: Nanging munggo ora ditampa diatur ngersane Yai Prabu Joko Pitono apese wae Adi Ngawangga bakal nampa Pitono. Paman Aryo,
3: kula wonten dawuh.
1: Menggaing Paman Sengkuni kados pundi?
3: Kula menika tiyang sepuh mboten saged matur menapa-menapa nggih. Kula namung sadermi nderek. Nderek anak Prabu Baladewa pun dawuh ngaler-ngaler, ngidul-ngidul. Menawi paduka mundut pamarayogi nyuwun pangapunten boten saged matur nggir anggir Prabu Basukarno.
1: Koko Prabu dawah pekewet arosing manah upamiyo kula boten nampi kepareng dalam Koko Prabu adrih dateng Yai Prabu Joko Pitono nanging menawi nampi lajeng murungaken dawuhing pinanganten Bronto Laras. Menapa sak mangke badhe sae kedadosanipun menggah wonten tantri maing para kadang Pandhawa kados pundi Koko Prabu?
2: Adi Prabu Basukarno.
1: Ora usah jeneng para waslan sembelang. Maton kersa nampa aturipun Kakang mungguh ana tantri maning para kadang Pandhawa.
2: Baladewa tanggung jawab.
1: Luwih-luwih Janaka.
2: Yen nganti Janaka ngerti Brata Laras daup diwurungake tantri mane Janaka, apa kepengin tak pegati karo Sembadra?
1: Koko Prabu. Yen mila paduka kersa tanggung jawab. Ingkang rayi mboten badhe sewala namung kantun nderek kepandhalem Koko Prabu. Bab aturipun ingkang rayi wau ngajeng menggah wonten tantri maing para kadang Pandhawa kula sumanggaken Koko Prabu.
2: Yo, aku tanggung jawab.

0: Cepet diarwal tuh.
1: Kutap tuh nariko semono sawatawis ketinggal bombong tiasiro tiang agung bolo tiu.
0: Dupi preso ingkang raino tong awonggo ketinggal duni patos adrih kalawani kengroko kerso nampi rembak sangking kengroko tiang agung bolo tiu.
1: Nanging tuh nariko semono diringan tuh sawatawis paripurno imbal bacono mengembat yaning parpatan agung. Rekating tarito kasaru gegerin jawi piak ngarso tangkeping muri kaya sebo klebon amuk.
0: Sopo ingkang wantun miak sekateng pora dingkeng samisuan
1: anjawi namung utusan sangking kasatrian Madukara.
0: Nadyan to kathah poro putro parandene duk nariko semanten ingkang dinutusan mring projo ngawongko Hamung Abdi Kinasih Kilurah Petruk Kantong Bolong.
1: Nganti wragen Jodipati Satiro ngrandu gumbolo Bambang ngontos ro ngentosi wonten sak madyane ngalun-alun.
0: Nadyan sipating ponokawan parandene preso tata taraning projo miyak sekatheng pora dingking sami sowan mangkono umbiyaing para kawula ing kanca piyak ana dayo dayo dayo piyak.

0: Sutrisno Putri Panjenengan midhangetaken program 4 RRI Yogyakarta ingkang ngaturaken kiaran ringgit wadujal steluna atas ingkang katindaken dening dalang Ki Suparman kanthi babar lampahan Pronto Laras Kromo. Sutrisno Putri sugeng dalu sugeng midhangetaken.
1: FM 16,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngleluri budaya Jawi.
2: Ngiwang sukmo mangadya luwih, Om, nirbono langking jagat wasisaning Bathara. Koko Prabu Baladewa. Katalipun Kakang Adi Ngawongo, pono pengantikan mopo. Deringan tos cekap ingkeng rayi caos atur. Menikom boten badhe nyambut peningal pono kawan petok kantong bolong ingkang sowan Koko Prabu.
3: Dei jagatimu Bathara.
2: Adi Prabu Basukarno. Penjenengamu kudiso menggarih. Petruk kuwi ponokawan. Wong sing uripe nandang popo cintroko, wong ingkang uripe nandang kekurangan. Pun kakang duwe batan cara tangkrimane mesti wae suwane Petruk iki mung arep nyenyuwun. Paring ana dhuwit karben gek ndang lunguh saka mesane Adi Prabu Basukarno. Sabar Koko Prabu. Keparmo ingkang rayi sedya ndangu petruk kantong bolong paduka prayoga akan lenggah sinambi midhangetaken
3: iyo Adi Prabu Basukarno.
2: Paman Aryo
4: kula wonten ingkang adhawuh nggih.
2: Petruk kantong bolong suwan paman.
4: La monggo kundur kula dherekaken.
2: Kundur tas pundi?
4: Wiwit kula nderek tindak paduka anak Prabu, kula wau sampun matur.
2: Iki.
4: Kelamar wanudya menika ada saben yen to ngantos kesarengan saking Pandhawa tangel lamun kelakone cepak urunge. Kula midhanget ngendikanipun anggir Prabu Basukarno, rembat saking Madukara sampun rampung kantun ngentosi dinten ingkang sae daping pinanganten. Usana anak Prabu Baladewa nesekaken rembak. Kedah putu kula Karnawati daup kalian Sarujo Kesumo. Anggir Prabu Basukarno inggih nayogyani. Derengan tos paripurna ngenipun sami sak rembak petruk kantong bolong sowan. Tentu menika dipun kengken kalian Janaka apese wae ngangsekake rembuk.
2: Lajeng saenipun
4: mumpung dereng kelampan pasulayan anak Prabu Kundur kula dherekaken.
2: Lah mangke Sarujo Kusumo pripun?
4: Mangke golek kekiwa tengen ngalun-alun riku mawon.
2: Ora malah sing ora-ora.
4: Nggih. Keparengipun nanggir Prabu Baladewa
2: awon sae leperes dipun midhangetaken aturipun Petruk sowan mekatosipun menapa?
4: Oh inggih, prayogi nggih.
2: Petruk kantong bolong
4: ngasuna pas asatriki bagyo praptaniro ponokawan. Petruk kantong bolong.
2: Sinuwun. Nuwun nangkung rumin sedo pangandika dalam sinuwing karumentah kawula pundi.
4: Kanthi berkah pangestu paduka sinuwun Prabu Basukarno.
2: Lho iki midodo lampah kula nun.
4: Syukur bagi sewu Petruk. Diprayogake pisowaniro.
2: Nggih.
4: Kados sampun kesinggihan sowan kula nun.
2: Petruk kantong bolong bagyo praptamu swangesane Kanjeng Rama diwaji.
4: Berkah pangestune Ndoro Wreksa Kusumo pidodo lampah kula.
2: Syukur bagi sewu ponokawan.
4: Nggih, matur nuwun. Petruk kantong bolong bagyo praptamu sowan ingkang sinuwun.
2: Angsal pangestu Ndoro Pati Hadi Manggala Wirujeng.
4: Ya syukur,
2: matur nuwun.
4: Petruk kantong bolong, kula rekyana pati sengguni. Bagya sak praptamu sowan nanggir Prabu Basukarno. Berkah pangestune rekyana pati sengguni wilujeng. Ya syukur. Matur nuwun.
3: Petruk kantong bolong, bagya praptamu kula kawan. Nyuwun pangapunten tiang aku, slameto ora oh sampeyan ajeng nopo. Dibake-ake becik ala sumarmu. Doriku doriki ambak Petruk niki pun akeh umure ning durung sudo rungon. Ambak ngendikane Ti Agung Mandra niku mung sekrimah, nek kula openi kok panis tendodo. Napa nggih jamak lumrahe dume Petruk niku wong sing melarat, wong sing kekurangan, suami ngajeng dijaluk. Semangkean temen. Kokrosono. Diantem karo ning ngrasake, tibane gaman karo ning ngrasake. Suarane ming sekrimawi kok panis ning dodo. Aja jeneng Petruk ki wong sing tuwa iku bisa mikir. Geger ya geger. Apa jare? Aja jeneng Petruk kudu iso njaga luring praja Awangga. Tuwa Petruk karo Bala Dewa. Ndak wong kok ming sak kepenake wae. Apa jari? Luning Petruk aja metenteng unggih lali. Neng ngersane bendoro kok petentengan kesupeng kok sampean niku. Wong niku nek lali niku sewu dalane ngeren. Tengok-tengok kebacut merem nggih iso wong lali. Koko Prabu Manduru, menawi kula raosaken laras Petruk kantong bolo lepat paduka Koko Prabu, sampun ngantos tembe wingking wonten raos ingkang kirang prayogi, Koko Prabu kula aturi ngawon sawetawis kersa mundhut pangapunten dhateng Ponokawan.
5: Nggih, jagat Baduru.
3: Ponokawan, Petruk kantong bolo wonten dawuh tiyang aku. Aku srumangsa luput. Tak jaluk kanthi banget. Kowe kudu gelem meneh pangapura keluputane Bala Dewa.
5: Nggih.
3: Nek pancen pun rumangsa luput kula niki wong tuwa, iso mikir selaya niku lelane napa. Mundhut pangapunten kula caosi. Dasar tesih kula ngengei. Ning kula matur oleh, pi sok main niku ngendika nganggo dipenggalih kira-kira nglarani pikiring liyan napa ora. Ngaten.
5: Yo, ming pisan iki wae.
3: Narak ngoten pindho awas sampeyan. Ponokawan Petruk kantong bolong. Rening kaya wis sawetara nggone rasowan ngaso napas. Asat riwi. Negatine apa sowan ora kanthi ingsun timbali. Kepareng matur sinuwun. Ponokawan Petruk kantong bolong iya. Sowan kula ingkang sepisan. Nyaosaken pangabekti kunjuk ngersa paduka sinuwun ngawongga dungkap angka kali. Awrat kula menika ngemban dawuh timbalane ingkang rayi Ndoro Janaka. Ingkang sampun kabantu sedaya para bendoro kula ing Pandhawa medhak para putra. Sowan ingkang sinuwun Prabu Basukarno sak perlu badhe nyuwun keterangan ingkang gumathok. Ananging duk nalika semanten lembak sampun dados badhaup pimpinan Ndoro Bronto laras daup kalian ingkang putra Ndoro Ayu Karnowati inggih Werksowati. Keparengipun rayi Ndoro Janaka Petruk dinuto sowan sinuwun ngawongga perlu nyadhong dawuh. Benjang dinten menopo wanci dan jam pinten keparengipun sinuwun ngawongga bab dhaping pinanganten bendoro kula Bronto Laras. Ingkang menika sinuwun. Telah sing atur wedal kula taosaken perlu nyadhong dawuh. Sumangga kula aturi menggalih bab atur panuwun kula.
4: Ponokawan. Aturira wis ingsun tampa nanging dadya pangertiniro.
2: Iki negara Ngawongo ana dadak nglayani tembung nusuli. Durung wae bisa paripurna ingsun menggarih bab dawuh pinanganten Brata Laras dawuh karo Wraksawati. Koko Prabu Baladewa rawuh menyang Praja Ngawongo ngersakake yen to bendarane Karnawati sedya dipundhut dawuh karo Saraja Kesuma. Mongko duk nalika mau ngarep ingsun ya wis nyaguhi kepareng dalem Koko Prabu Baladewa. Lamung go prayogane ponokan Petruk kepriye?
6: Sinuwun.
2: Kula menika sowan wonten asalipun Sinuwun Ngawongo, mboten kula menika sowan wonten negari Ngawong Manduro. Kata-kata pengendikanipun tiang agung Baladewa kepeksa kula mboten betahaken nanging sekelimah ngendikanipun Sinuwun Ngawongo kula estoaken. Bab rembug sangka praja Ngastina Petruk mboten ngertos. Ngertine Petruk niki bali entuk keterangan dawuh pinanganten dinane napa wayahe jam pinten cekap atur kula. Kados pundi Paman Sengkuni menawi kula raosaken aturipun Petruk menika maton sanget. Kongkon karo Janaka njaluk keterangan dinane apa jam pira dawuh pinanganten. Perkara negara Ngawongo ana rembug apa-apa Petruk ora ngerti menika leres. Lur nggih ngoten to Kinopati? Ha iya. Koko Prabu Manduru. Tumpang suh rembak menika kula sumanggaken keparenggan Koko Prabu.
6: Adi Ngawongo lenggah wae.

0: yang borocakat patik brojondro tuyaku. Yai Petruk kantong bolong. Pono kawan. Wonten dawuh tiyang agung. Yen sekira kowe kaget pikirmu mergo kowe tak jorokake, bloko wae. Mungguh kaget ora trimo kowe arep apa, Petruk ora pun matur, wong tuwa niku kudu jembar dadane longgar pikire. Perkara kula kaget sakwetara dijongkongke Tiyang Agung Mandura mboten dadi napa. Ning kok sajae Tiyang Agung niku duka. Niki wonten rembug napa? Petruk, nun. Aku tak takon, aku iki sapa? Aku iki sapa? Lha rembuge cah cilik iki. Sinten tiyangipun mboten nekseni bilih paduka mriku pepunden kula paduka mriku sesembahan kula. Lahir batin kowe ngaku sesembahan karo Baladewa. Loh, lan iki lahir batin. Kewajibane pono kawanin karo Bendoro. Kewajibane pono kawanin kaliyan Bendoro mriku mbangun miturut ngestokake dawuh. Bagus. Ning kula nggih matur bares. Piye? Menawi dawuhipun Tiyang Agung Baladewa menika barang sae kula nderek, ning nek dawuhe niku ora sak mesine Petruk mboten nderek. Kepiye? Mun iki kuwi. Ora ana alami ngatasi aku iki dedereng Tiyang Agung. Dawuh menyang ponokawan kok barang ora sak mesine. Keparenge Tiyang Agung Mandura, kowe tak kandhani. Waktu dina iki perkara rembug sangka Madukara dawuhe Brontoras karo Karnowati tak wurungke. Awit bendaramu Karnowati sedaya tak boyong menyang negara-negara dawuh karo Sarudaka Sumu. Oh. Anjur Petruk niki. Pripun? Kowe bari cukup. Tiyang Agung. Petruk ponompo ngendikane Tiyang Agung Baladewa. Ning nek kula gagas niki rembuke menange diagem dhewe. Lamangka dawuh ngendikane Ndara Janaka luwe-luwe sinun Puntadewa. Kabantu sedaya para bendara kula Pendhawa. Petruk, kowe tak kongkon mongko kuwi wong tuwa. Bali ora entuk keterangan aja takon dosamu. Kelakon tak kethok gulumu. Lah nek kula bali tanpa entuk gawe sing kula wedeni nggen kethokan niku. Pripun, Paman?
1: Niku leres Petruk, Kak niku. Petruk niku ambak ana wujude nek omong wajan. Nglegake pikir tur sithik maton kepenak dirungokke. Munggo kula niki ndek anak wedok genep loro kula pek mantu kok Petruk niki.
0: Ah, sing ae-ae wae. Petruk kan nunggul. Wonten dawuh. Wis ora perlu dadak aku rembukan akeh-akeh. Menggari dalan luru. Kowe gelem bali ora? Menawi Petruk purun kisah kulon pangsu wonten negari Amarta, tondo kowe ngestokke dawuhe Baladewa. Ning nek Petruk mboten purun wangsul, apa kowe bali karo aku? Lha niki jenengane ora rembugan sing apik-apik. Lah nek Tiyang Agung Mandura ngendika kaya keten iku butuh sampean ning ajeng entuke kadigdayan nggih. Nuwun sewu Tiyang Agung. Petruk niki wani metenteng. Mboten kok jeneng Petruk niku deksura ninggal kasusilan mboten. Mengetokake dadaning satriya. Lah nek Tiyang Agung butuh sampean ngetokke kadigdayan, oh mungsuh Petruk mboten ketanggungan sampean. Tuwa Petruk aku sampean. Mangkean temen. Ora lumangsani geger negara Mandura ki aja dilabuhi Petruk ora iso tentrem. Ora ngelingi mbiyen dek cilik anggere digendong urung nganti sak jam wis nresi sarung telu. Sasare ngendika kaya ngono. Tani karaku. Lho nek pun kok katon iki. Sampeyan nantang niku ora ana bendara karo ponokawan anane ming malih karo ora. Petruk nadian ponokawan, nek ming musuh Tiyang Agung Baladewa rangkap telu. Ora metu njopo landang wis tak

nyawa sesembahan kula sinuwun aduh. Oh. Kumuning manah kula tanpa pami awit panjenenganipun tiagung Baladewa menika wit rumiyin miluk. Nggenipun kagungan penggalih kau boten saged ical. Jiwun. Yen ngantos praja dalem dados ajanging pasulayan wonten kawula ingkang dados korban. Sinten ingkang badhe ampun kocapanipun hamung sinuwun pribadi. Kula atur menggalih sinuwun. Kakang Patih Hadi Manggolo. Tahanan kaya mengkene iki bareng ingsun penggalih tumatani nolo. Tuing nalar mung sangka atmajaning ingsun Karnowati. Ya senadyan duk nalika dina kang wis rembug sangka Madukara wus ingsun tampa mung kae ngenteni dina ingkang becik kinarya dauping pinanganten. Nanging rene ingsun ngrumangsani mukti menyang praja Ngawangga Kawasesa Yai Prabu Joko Pitono. Mesine ingsun kudu minangkane kepareng dalem Yai Prabu Joko Pitono ing kelumantar Koko Prabu Baladewa. Iki lajeng kepareng dalem. Mula becike mengkono Kakang Adi Manggolo sira prayoga kelenggah. Ngestu agen dawuh. Kulup maraksa kesumuk. Wonten dawuh Kanjuromo. Kadangira Karnowati wae sira aturi sawana nang sanesu. Rene iki rembug tumpang supaya mengkene becik ingsun bakal nari kadangira Karnowati. Mung gare tumbuk dikang bejo. Lamun milih daup karo Prontolaras Koko Prabu Baladewa kudune ngawon. Nanging yen kadangira Karnowati kudu daup karo Saroja Kesumuk. Nadyan rembug wis dadi kepeksane ingsun kudu murungake daupe Prontolaras. Yen mekaten tambahing pesta ingkang kusun Kanjuromo ngati-ati nggih. Duh, mangestu akan dawuh.

seksono tupi lepas tindak ilnoto yang ngawong go kundur anggedatun. Nariko semanten kabekto sungkawaning penggaris Sri Penganti datang ke Sopinara kemandungan datang ke Sokendel. Ora pantro dangu kundurilo sang noto demugi ngajenging koridono pratopo. Berengganing koridono pratopo seluas-luwi edilan peni suprandiri sang noto tan bangkit amrisani. Sigro dimangka tumuju bali Proboyakso nyare akan ke praboring Narindro ngarasu busono kabraman minggah sanggar pamudjan setianing kayun meminto siing jauto ingkeng hagaryo jagat. Lenggah sedagap faluku tunggal nutupi baban Yoronowo ngeringakan jiwang kudat muruingkan dimati melukkan tanpa aling-aling ngalingi jaman temelawung do ngeriko do ngeriki jumbing kawulo kelawan gusti. Si papi andri noto ngatas kalawan diwani mawi mesem dupo sepiro genging dupo ratu sak mestakaning dirodo ateges sak sirain gajah. Dupo kabesembel makantar-kantar kukus sundul ngawiat. Jeruning sanggar pamujan ono gondamrik satuwangi tondo ketrimo hatur panuruni. Sigro juga renggone semedi nyare aki busono kabraman ngarasuk busono praduritan. Niti preso baing poro kadang poro kawulo datan katarito tindak iro sinigek sopeng kemedahan jawi. Datan katarito tiang agung bolo diwa mbujung kantong bolong pitru. Arkiono pati hario sengkuning kengawis kateng poro kadang kuro ingkeng samyon diri. Mapan mungging matianing alun-alun pengkeran watak kuro den kelempakan ilang subuh sitaning kuro galak kadyomino katempu jolo.

Mama Radio. Langgang. Ingat, Niko.

0: Man, mana dia sengguni, Man? Keparo menggang putra pun boleh serwari canung sung pawarto, mana dia? Man sengguni, Man, keparo ngukro nyadung dawu. Geni pun ngelamar wanudyo, sampun pun paringakem nopo dereng, yen sampun monggo kaboyong dina sak meniko, yen dereng sebab nopo, Man. Nyadung dawu, Man. Manaryo sengkunar, tindak onteng latar kulopun buri sowo nyun kabar, Man. Man sengkuni tindak onteng dawi kulopun buri sowo nungsung bawarti, Man puno, Man puni. Nyadung dawu lo, Man. Kepareng kulo ngaturake Hermino Koto, Manaryo. Pamanaryo, ingkang putra Tirtonoto semantel kinyadung dawu. Kepareng kulo ngaturaken sarpo mondoriko Pamanaryo. Pamanaryo ingkang putra Suwotomo nyadhong dawuh kepareng kulo ngaturaken Tirto Tantuko Pamanaryo.
1: Man? Sae Man? Man sengkuni? Kulo pun citrase semanunggu nyadhong dawuh Man. Kepareng kulo ngaturake gantarpo mongso jamu Pamanaryo.
0: Ora mengkota dhisik anak-anakku bocah Kurawa kabeh wae.
2: Lho.
0: Apa dene kowe kuluk anakku bocah Bagus Burisrawa? Kuwi po wangun. Ing ngatasé mengdoh kunudo kene wae kok ditimbali wong tuwa bengok sak kayange.
2: Lah, nuwun sewu, Man. Kulo niku dadak kok dadi watak wantu kulo niku dadi wong ngomong nek mboten seru ora marem, Man.
0: Mulane kowe iki duwe lagian omong bengak-bengok kaya ngono ora iso ngilangi. Ayo bejamu Sembadra ki ora gelem topek bojo.
2: Mapan pun ciriwanci lajeng ilange pripun, Man?
0: Mongko tak omongi. Dek mben ki Sembadra nang nggon aku.
2: Loh, tenang apa?
0: Mongko nang nggon aku mung butuh ngrasani kowe.
2: Lo. Man, ampun sembrono, Man. Ngrasani pripun, Man? Ala napa becik?
0: Ngrasani apik.
2: Pripun?
0: Lek ngrasani ngono, Paman. Munggo Kakang Burisrawa niku nek ngendika iso alus kaya Pangeran Janaka. Kulo pilih digarwa Kakang Burisrawa katimbang digarwa Pangeran Janaka. Ngono ki ngrasani kowe.
2: Tenan apa?
0: Wong tuwa ki gara.
2: Lho, nek ngoten isih duwe pangarep-arep, Man. Nyuwun tulung, Man, mbok nggih kula niku diwulang supaya nek omong iso alus pripun carane, Man.
0: Tirakna.
2: Nggih.
0: Nek tak undang ora usah bengok gawe kaget, cukup lirih kepenak dirungokke.
2: Pripun?
0: Burisrawa.
2: Nggih, wangsulan.
0: Kula, Paman. Kulo, Paman. Nah, ngono ki anggere tek kulinake engko rak suwe-suwe iso alus. Kulo, Paman. Dewa marengake Sembadra mesti ndur gelem topek bojo. Kulo, Paman. Mulane kowe tak klumpukake nggere iki ana para gawe. Kulo, Paman. Kurang-kurang bejane nggone nglamar putri ora bisa kelakon sebab ana rembug ingkang nyemelangi banget tumrape kowe lan aku. Kulo, Paman. Dengkulmu mlecet. Kok malah mingkula kulo.
2: Wah, mboten traden, Man. Gelem ya kok ngene, ora gelem ya kok ngene.
0: Ayo wis puluh bejamu nek Sembadra ora gelem topek bojo.
2: Ah, ora gelem ya wis. Golek liyane rak ya ono.
0: Asing gelem karo kowe sapa?
2: Eh, anggere setri aja lho.
0: Wis. Ming paitane kadhae.
2: Nyadong dawuh, Man.
0: Kowe mau ngaturke apa?
2: Ngaturaken Hermino Koto. Tegese apa nggih?
0: Der menika toya minulam kota galak sak galak kareng ulam wonten beting toya masih galak atur kula nyadong dawuh men.
2: Tirtanata kula ngaturaken sarpa mandriku. Sarpa menika teksaka mondo mandi nika pas. Senadyan mandi upasing teksaka masih mandi atur kula nyadong dawuh.
3: Asatama
2: kula ngaturaken tirta tanduka. Tirta menika banyu tanduka kodhok sak galak-galeng kodhok tesih galak kula pamanaya.
3: Ha iya wong anake pendhita manyar-manyar. Citraksi.
1: Man. Man.
3: Engko rak tak plinteng bocah. Karo wong tuwa kok man-men.
1: Maliuk.
3: Apa?
1: Kula ngaturake gandaro mongso jalmo.
3: Apa tegese?
1: Gandaro niku buta, mongso niku mangan jalmo niku wong. Sak galak-galake buta mangan wong tesih galak kula nek mangan.
3: Aweng galak limangane kok dipamer-pamerke. Ambak sengkune iki wong tuwa nek wing mangan wewe. Balapan para aku.
0: Loh, malah paman iki beneran sepuh seneng diguyon, Man. Mula bukane paman nglumpuke kadang kurwo kepripun, Man?
3: Iki kurang-kurang becane wurung nggone mboyong Karnowati.
0: Sebab
3: tak omongi. Senadyan ketok temen nangir di pati karno kui lahir batin wedi karo anak Prabu Baladewa. Mung tansah nderek keparengi anak Prabu Manduru.
0: Eh?
3: Petruk tekan negara Ngawongga daluk keterangan daupe Brontolaras karo Karnowati.
0: Lo man. Nopo sak drueko Prabu Mandurawu pun on terembuk sing dadi daupe binangantin.
3: Iya, miturut dongenge Anggir Dipati karena pancen ngono. Sak durunge ana rembug saka Ngastina wis ana rembug saka Madukara.
0: Lajeng kesanipun
3: ature Petruk Anggir Prabu Basukarno pekewuh nggone paring dawuh. Anak Prabu Baladewa paring dawuh okeh-okeh Petruk ora nggugu. Nganti dadi muntaping penggalih saiki tantang-tantangan kurang-kurang becane Petruk ani karo anak Prabu Baladewa. Mula tak jaluk jagan luring asmo anak Prabu Baladewa Petruk golek ana. Konan lunga saka negara Ngawongga pokok keterangan sing gumathok daupe Brontolaras Purung.
0: Mangrek put Petruk kanung bolong purung kisah.
3: Syukur
0: nek boten purun
3: nek perlu patenono. Ya mengono kuwi. Nek wani mangkat nek ora sebab e apa. Ayo aja mingdo meneng wae. Kok malah mingdo inget-ingetan karo kancane.
0: Lo. Nuwun sewu, Man. Monggo liyane Petruk kantong bolong bawa. Nek perlu rangkep loro, kula dukung mbuh pecah sirahe mati kabeh. Ning nek Petruk sabar, Man. Ala wujute ndukal kewarisan.
2: Jawata wedi karo Petruk nek kula wani sing ajeng nglunggu menang nopo man.
3: Nek liyane Petruk
0: rangkep loro. Kula candhak sirahe dukumbo mati kabeh.
3: Upama kowe tak kongkon mungsuh karo Gatotkaca.
0: Gatotkaca?
3: Iya.
0: Lah, langit loro niku sing kula wedeni man.
2: Gatotkaca niku agek mompeng-mompengi we mung arek Pancakra sing dinceng sirah. Kurang-kurang bedane kelangan sirah.
0: Liyane Gatotkaca nek perlu rangkep limo man.
3: Mungsuhmu Antarja piye?
0: Antarja?
3: Iya.
0: Lah, langit telu niku sing kula wedeni man.
2: Antarja niku pasé mandi weh nek Pancakra mongko agek mempeng-mempenge. Napa sing ajeng go menang man?
3: Nek ngono kabeh ora ana sing tok waneni.
0: Ah mboten.
3: Ah sing tok waneni sapa?
0: Wong omah.
3: Ming wong omah wis sengkune iki menangan dhewe tak kandhani. Ambak-ambak wong tuwa nek muni kira-kira digawe kagol we. Gentong kuwali tak pecahi kabeh. Apa-apa tak guangi.
0: Lumrah wae wong mecahi ming gentong karo kuwali.
3: Arep sing apike maneh-maneh. Kurawa.
2: Lho.
3: Ala betik penluput. Iki gawean durung ditindakake. Sekira mengko ketemper yudamu. Ambak aku wong tua saguh, aku mungsuh Petruk kantong bolong, mung wae kowe kudu iso njaga luri asmo anak Prabu Baladewa. Aturana lenggah Petruk mangsa budha. Kanca budha, kanca budha.

Sutresno Budaya Panjenengan tasih sesarengan program mampat RRI Yogyakarta Leluhur Budaya Jawi Suara Budaya Jogja. Panjenengan tasih midhangetaken garan ringgit wacucal staruna atas kanthi lampan Bronto Laras Kromo ingkang dipuntindaken dening Dalang Ki Suparman. Sutresno Budaya sugeng dalu sugeng midhangetaken.

0: Aduh, ini Petruk kandung bolong. Mboten pangling Ndoro Tumenggung Tirtonoto.
1: Iya.
0: Kulo niki wau bingung leh kulo ngendani panulbur tiyang agung Baladewa. Wah, sajak duka yasini pe. Bangune mrisane Petruk niku kaya preso singgah betatung. Tiyang agung Baladewa mboten ketok malih lah kok Ndoro Tumenggung Tirtonoto rawuh mriki kersa napa, Gus?
1: Petruk, nun, wonten dawuh.
0: Ora usah dadak aku dawuh akeh-akeh pokok dalan luru. Kowe gelem lunga ninggal negara Ngawengga ora? Nek put Petruk purun kisah, tondo kowe kak pono kawan bekti menyang Benturu. Nek Petruk mboten purun lunga, aja kowe nglanggati dukane Koko Prabu. Ayo, Tirtonoto musuh.
1: Bela nantang perkara piyai iki.
0: Yah, ya. Reneng Petruk kita kan projo Ngawengga pancen ora bakal aku mijeni pasulayan. Ewa semono aku dijongkok patine karo kabeh para Kurawa menggarit adu ketemanan.

0: petuk niki wani ngadeg jejer karo sampeyan ora sediane petuk niku wani karo bendoro. Ning petuk mung butuh ngladeni keparenge Ndoro Tetono Tawi. Nek ngajak ngadu katigan, ngajak piranti lho. Lho. Petuk wani temenan karaku, lho mripate sabang pada ora wani. Ngajak nopo sampeyan? Tirtonoto. Nek pancen sampeyan iku priyayi sing wajib kula sembah-sembah, wajib iku sampeyan iku kula ajeni. Lah kok dadi sampeyan arep digoro Petruk wong sing tanpa dosa tanpa luput? Sampeyan nglabuhi karo wong Astina.
1: Entuke apa sampeyan?
0: Napa dikira Petruk niki wong sing ora ngerti sejarah? Nek pancen sampeyan iku wajib kula sembah sebab kula tanpa rupa sampeyan iku panjalmane bungkuse Ndoro Werkudara. Ateges bendoro kula Pandhawa sing metu tuwa dhewe sampeyan iku. Ewa semanteng labuhi negara Ngastina niku kula percaya ora bab napa mawon ning bab putri nggih to. Ngeboti Ndoro Ayu Dursila mati ya ora. Lah niku arek sampeyan mriki Gus. Ewa semanten Petruk mboten perundungan ngakake nek butuh ngetawe kadigan ngadan oh sawian pura-pura ban suaramu tiban tangan hamlet darah mungkin mang topi iyo

0: Pamanayu. Apa ngentir tanata? Paman iku wong tuwa napa cah cilik? Ing atase paman Prisa Tirtanata kurang-kurang becane wirang. Lah kok malah paman mundur jingkrak-jingkrik? Batine paman sengkuring ngece karo Tirtanata. Aja muring-muring wong kira bejane dhewe-dhewe ta. Aku weruh kowe nantang Petruk Kantong Bolong. Petruk ngundhamana akeh-akeh ora iso wangsulan. Entek-entekane kowe njur nyumbari Petruk. Petruk wani karo Bendoro tibantangan amblek dadamu.
1: Petruk ya mangsuli
0: ngajak pirang dina.
1: Iya, iya, iya.
0: Cek gendelah. Tu tung tung tung gerah. Kowe cancut cuali wondo ngerangsang sirai Petruk dua dadamu gejruki lemah. Duk layar layar. Ora sanggup sinden barang.
1: Nah karang niro api kak ya.
0: Wah gocapom bareng kowe ngerangsang sirai Petruk ganep paping pindu candak bangkeamu huncal keleng. Aku wis gagas tiba ngendi bocah kae. Petruk weruh aku ki maju tanganku dicekel kenceng ira jamak aku wis gagasan iki patine Nur Jangis akhire. Tak kira dilarak po dikapake jebul ming dijak salaman. Reki ana pate panjenengan sepuh sekecake lenggah.
1: Lah iya.
0: Mulane Petruk lunga le mlaku digawe-gawe saka bungae ngawak ora dikapak-kapake aku ya njur. Ya ra. Tuh, wibu wangun. Ing atase wong tuwa kok isih seneng ngetoprak. Awong urip pirak rabuke werna-werna ta. Petruk Kantong Bolong, kula Gus. Maju tibantanku, pecah siramu, tindak mriki.
1: Iya.

0: kula ngundurke kagungane Ndara Tirtanata. Matur nuwun. Pada-pada. Jagat wasisaning Bathara II. Paman Aryo, apa nggih? Bejo banget paman. Petruk kula antem sirahe niku suarane kemencelan. Wangune Petruk tas mlebu anyar. Kula sikep kepatke tiba rumah awak kula. Bareng gelem males niku sangga andeman kula semampul hambegan kula. Kula disaut bangkan kula go mlayu banter banget kula wis gagasan ora urung dibanting diantem dadi apa awakku. Lah kok mung diselehke. Rak tondo bejo sing tanpa upama paman. Yen le mikir cara cah cilik bejo. Ning nek le mikir cara wong tuwa lara mbah-mbah ning lara. Sebabe anek cara aku luwung diantem karo ning ngrasake. Tibane gaman karo ning ngrasake bareng ming diselehke tur dadak dipasrahke. Arep padake bekakas to kowe kuwi.
1: Kulo niki,
0: ayo weh ora patut banget. Petruk kantong bolong karo bendera tanpa ngajeni. Ana piyayi padake bekakas. Maju tiban godo mrapas ramu tindak mriki, Gus.

mati aku. Urip aku. Aduh biung, aduh bapak. Paman iku Mbah Mun Sembrono. Ing ngatasé ana wong sambat-sambat kok diwolak-walik. Aku tak takon Petruk mau tok kapake. Kula tentan kok dirasake kok tibane godho iku suarane kemenclang banget sajae Petruk tas meguru anyar. Busana godho direbut antem ke handeman kula. Ora weruh kiblat paman. Nah, saiki gatamu nendi? Digawa Petruk kantong bolong. Langune doncalke. Tandane netesi gitokku ya. Nyuwun ngapunten paman boten darat. Ayo malah jenengane kebeneran. Kebeneran pripun? Ing atase kowe sing duwe godo, aku kok melu ngrasake. Jenenge ra padha-padhane kuwi. Kulo semanggaken paman. Melo Petruk menika para kawan dugal kewarisan. Sukmo kadang dewa paman. Kalah datak ngalem musuh. Munduruh Tirtanata. Anakku nggih Burisrawa. Lho, man. Petruk kantong bolong mongso do. Wah, mangke pola brake man. Woi, la la la.

0: kandung gulung kula Gus. Ana wong teko ndoget sirah durungake.
1: Sampeyan rawuh mriki butuh napa?
0: Ngelabrak kowe. Nggih. Lah, kendel tenan wong iki. Aja umuk kowe.
1: Mboten jeneng umuk sing dadi nyatane. Kula nikira isin dirasa iman karo sampeyan. Sing tak jaga ndara Burisrawa sampeyan mangke tiwas njoget nek mungsuh Petruk ora menang rak malah kewirangan to. Rawuh mriki butuh ngelabrak, nyoh.
0: Lah, weh kendel tenan wong iki. Aja pamer kowe,
1: mboten pamer, wedi marep mungkur.
0: Nyoh,
1: apa jare? Nek perlu tibano gaman sampeyan. Petruk kalah karo ndara Burisrawa bumi langit tangkep.
0: Aja mok kowe, eh.
1: Suwe-suwe marai riku. Dinulu para kawula ngawongo, eh Burisrawa kalah karo Petruk iseng banget. Ajeng lho sampeyan.
0: Imbang aku ndisi, alung ndisi ono. Nyoh ngantemo.
1: Ini yo rawali, yo kewes.
0: Oh, ngono. Kalah kendel isin banget beti marep munggur nyo ya.
1: Nyo yo.
0: Ini rawani.
1: Kaya kula niki, nyo.
0: Ayo, nyo.
1: Opo jare?
0: Kalah kendel isin la.
1: Beti marep munggur. Yo,
0: munggur.
1: Opo jare? Mang tibake gaman sampean. Tibano,
0: gamano.
1: Kalah isin banget.
0: Iya isin. Yo.
1: Kalah kendel isin. Wong nawake niku jenengane.
0: Aja marai riko, aja marai sing kowe, Dok. Dicacal,
1: ngajak nopo? Iya.

0: Wes. Aja cepet le ku mlayu. Ndoro burise ana sing ngono kae jan nyemlangi banget. Antem dadane plek ora apa-apa, ora apa-apa. Karo jingklak-jingklik ngabola-bo lemah. Antem meneh plek ora apa-apa, halo babo. Joget kok sepene tiba ya krasa. Mun temen aku. Kayi sae-sae nglakoni. Bareng kono sumbar Petro aja mlayu brubut aku lek mlayu banter banget. Ngoya aku ndoro Wisra kelangane nggok. Munggo tak petukke dugane ndoro Burisawa. Petro mati. Iki nek tak gagas sing kebangetan ora wong kono-kono. Jebul ndoro Antasena. Nalika semana ndoro Antasena kuwi saguh ngetutke Petro kantong bolong. Tutus Ndoro Janaka nesekake rembuk daping manten. Ewa semono ngendikane Ndoro Antasena Petro, kowe dikongkon Paman Janaka Dasamala. Nek ana apa-apa, aku sing tanggung jawab. Bareng dadi geger kaya ngene Ndoro Antasena sak yaene ora ngetok. Bi pawangun. Nek ora ngakune wae Antasena, Antasena. Putu Dewa. Duka kewarisan aku. Nyatane ora ana. Wis. Petro nang rembug kowe nggon ana dadi seloyo, ana apa-apa aku sing tanggung jawab. Biayi mlintur. Ora ngerti gawean. Nek ora aku iki notok ndelke. Apik aku. Nyatane ora gagal saya ini ora ngetok. Ampuh aku. Tiktoknya aku nenjuk detail bareng Petro doya-oya kurowo Ndoro Antasena ora wani ngetok. Wis ndek ora ngakune piyayi sing tanggung jawab. Ayo bola bali Ndoro ki. Pundang Gus. Wis kok lenggah riku. Antasena kira wong sing ora tanggung jawab. Nadyan mau ngarep sago mbantu nek ana apa-apa perkara Petro dutus karo Paman Janaka ning jebul nyatane wong sing ora ana nyatane ya aku iki. Buktine geger kok ngene kok Antasena ora wani ngetok. Nek ora ngakune wae Putu Dewa. Ndugal kewarisan. Nyatane ora ana. Ayo mlincur gawean. Ayo kene. Mengono ya. Mengin timbang raomong. Orang sing karo sinten. Kowe iki ngrasani bener aja sak kepenake Petruk. Dikira aku ora krungu kok. Sampeyan mireng krungu. Kok mendel mawon? Aku ning mburimu. Ayo ngakune Antasena ngono tanggung jawab nyatane ora ana. Ndek no ngakune ndugal kewarisan. Mpun kare. Mengono ya. Timbang ramong orang malah jual jawil. Gus Ndoro Antasena opo Petro? Wah kurang-kurang betane sampean kilangan Petro. Sebab ewi kulo selanteng negara ngawong gone ku jebul gebarengan rawe wakmu sinuwun Baladewa. Boten kan nyono-nyono Ndoro Baladewa niku rawuh teng negara Ngawangka uga kagungan kersa. Ndau pake manten saka negara Ngastina Ndoro Sarujakusuma rakamu. Lah sakwise rene kula niki sowan teng Ngawangka pokok nyuwun dawuhe sinuwun Prabu Basukarno boten butuhake rembake Ki Agung Baladewa. Ki Agung mandura dawuh kata-kata boten kowe stokake. Muring-muring wah. Petruk dundomo sak kersa-kersane dhewe. Nanti kelakon didawake kura Petruk nika jeng dipateni Gus. Mungsu kura wau Ndoro Tirtonata. Nek meng Ndoro Tirtonata mboten sepintra banggane. Ning barang wakmu Ndoro Burisrawa mungsuh kula wah. Petruk aja diperle mlayu dadi kondhok. Kowe dikapake wah piyayi siji nika nek temandang wah. Rusuh tandange. Kulang tempat ni ku lembung ora popo, halo popo. Engkau nak nyablok aku? Boten kau. wis ana ukurane lho nggih. Wis dukur semene lho ora nyampe lho. Wis ana ukurane pesanan iki. Petrone iki wong tuwa ora ya sing ngerti ego. Lho, ora nyambluk to lho nggih. Ngomongane iku le. Wong ngomongane karo telalangan tangane nek nyambluk aku mboten. Wis dukur kok sawang niku. Semene iki kira-kira ora nyambluk lho nggih nak lho. Lah sawise wah kula anten tanpa dirasake Petruk ditubruk cepet lek kula mlayu. Kula ndelik teng mriki. Gus, nek sampeyan boten kesa paring bantuan karo Petruk kantong bolong ora iso sampeyan ngundurke kula kabeh. Kurang-kurang bejane wurung dawuh temante. Petruk, nun tak bantu. Matur nuwun. Wis karo maju.
1: Oh, piye kowe?
0: Saku bantu kok kono maju. Kowe aja cilik atimu. Mulane aku omong saku bantu, kowe tak kongkon maju. Nadyan kowe mau wedi karo Siwa Bureswa ning sepisan iki nek lumrah kowe diantem tibane gaman ra bakal loro awakmu. Nganggo ajine apa, Gus? Aku tak manunggal menyang awakmu kono. Nek ming gamane Kurawa tibake ning awakmu mongso babak oh kulitmu. Loro meneh ora bakal kelakon. Aku sing nyangga saka jroning awakmu, Petruk.
1: Napa iso?
0: Iso piye? Loh, sampeyan iku teng jroning awak kula niku napa iso? Apa dudu antosen apa ora iso? Estu napa? Loh, tenan. Wah, matur kempun, Gus. Kula majeng. Mangkene ming gamane Kurawa tibake Petruk Petruk rapopo sebab kanggonan Ndarantasena. Ayo kempun, Gus. Pun gek mlebet, Gus. Gus, medal pundi, Gus?
1: Kempun. Kula majeng mangke. Medal iki nggih.
0: Ha. Ha. Ora metu kono kuwi. Dalane ming kene iki.
1: Medal pundi?
0: Nganggo cara.
1: Carane?
0: Carane ngono. Kowe merem.
1: Ono wae iki.
0: Mangane kebaca turu. Ora kena.
1: Oh nggih.
0: Coba kowe meremo.
1: Nggih.
0: Wis,
1: pun.
0: Wis merem pun. Peteng to?
1: Ha nggih karang wong merem e. Weh, lha lucu iki. Karang wong merem e.
0: Ha nggih terus napa-napa nggih ora weruh ireng kabeh ngene iku. Balik mana? Merem.
1: Git.
0: Wes pun. Tanganmu, tanganku itu empang no pun dak kiwo.
1: Git. Apa ini?
0: Tangan kiwo tumpang ke Pesiban Agung.
1: Pesiban Agung ni ku nopo.
0: Dodo.
1: Git.
0: Wes pun. Ngampet tambegan. Ono suara jotok rungake, ono popo jotok rasake, batin manteng karo diamu yuk. Aku engko tak manjing ngawakmu kono nek lumrah saya tambah kekuatanmu. Jauh omong kok mbak.
1: Kang amat tambahkan sama niku. Oh, suwi ora.
0: Atau juni orang bledos. Ane bledos piye iki mau. Sing arep nambah lopo. Wes kek diwiti meneh mengko aku tak manunggal ning awakmu kono.
1: Oh nggih, Gus.

nalika semono kantong bolong Petruk saha Bambang Antasena sesarengan batos manteng kalawan diwani kabekta panakawan Petruk awon tanpa warni jangkeping jawata trida swatak nundugal kewarisan. Bambang Antasena awon tanpa warni gesang dadi pelawangan iwang padha nang sak ciptane dadi sediane kasebatan ngering kesaliru ora pantro dangu caden gede pake wujud sak merica binubut manjing jagating Petruk kantong bolong bisa nambahi kekiatan yang lahir batos.

0: petrokan tombolo.
1: Ngono, Gus.
0: Aku wis mapan ning jroning awakmu.
1: Mpun.
0: Wis.
1: Ora kroso ya.
0: Nih, napate nyoto ndoro entosiro ki jebuluke. Sak ciptane dadi sediane kasembadan. Petro, pripun, Gus? Malah kowe tak blakani. Ora mung gamane Kurawa tibake ning awakmu mangsa temomo. Saiki kowe bisa tambah kekuatane lair batinmu. Kowe iso nggunakake kekuatane batin Antasena iso ambles bumi, Petro.
1: Pulo niki?
0: Iya. Wah, iki lar gembyang-gembyang awake.
1: Hah, matur nuwun, Gus.
0: Perlu dicoba iki. Kere-kere kapan kok boyo pokewo mengku aku rekan narap ndelik ambles bumi ora menyatani rak kewirangan aku.
1: Kulo coba yang sagus
0: keno
1: seranane
0: seranane kue ngampet ambekan sawetara batin manteng karo dewamu mengkonek lumrah iso ambles bumi
1: coba gak?
0: Yo kue gak natap lemah kue yo. Toto tenan.
1: Aduh, Gus, dorong nasi no.
0: Opo,
1: pun sak jeke sampean ampun metu saka awak kula nggih.
0: Wah, seneng banget aku. Gek iki aku wis ambles bumi Jebul njeron bumi iki ora ana wong dodol ya. Kok siji karo daratan kae ya. Wong dodol pirang-pirang. Nek mung kono wis tepung apik kepepete ngebon ya olah. Wah, masa aku neng lumayan bumi kerupeng langit kajan. Wah, opo-opo no. Wah, iso ambles bumi yang aku. Waduh, sengaja jamak lo. Jedul. Wah, pading. Iki nek pancen nyoto panguasane Ndronto Senoki ono bukti nih. Ambles bumi ngampet ambekan. Arep nipu aku. Kalau kelekaran kok ya iso ya. Wah, saya senang tenang. Pancen gede toyo panguasane. Coba meneh. Wah, iso tenang. Wah. Ayo pancen nyoto Ndronto Senoki jebul orang ilang karo kabare nek satriya nduga nyoto kewarisan.
1: Ya.
0: Kurawa kabeh wae dilu. Mong semua Petro kantong bolong menyangkene, orang ngerti Petri sambles duwe lelong gonmu tumandang.

keterangane wong ki nek bingung ora iso mikir melayu ngalor petruk wis ning lor kono age iki aku ngerti petruk iso ambles bumi tas meguru anyar apa ya cengkelak melayu ngidul petruk wis ning kidul kono bareng melayu ngetan tak kira petruk aku wis kebacut melayu meneh jebul bu paira ya ini kok ya klitah-klitih orang ngono keterangan wong ki nek bingung ora iso mikir ade-ade wah wangune arep tindak dines lan wale macak gedhek ewa semono aku jegaki kono kok ya ming mesem.

0: bocah Kurawa. Lho, lho, lho, lho. Petruk kantong bolong iso ambles bumi sing ati-ati. Kanca mlayu, kanca delik, delik, delik, mlayu, mlayu, mlayu. Ora ya. Wis, wis, wis. Ayo bola bali wulangane Kakang Begawan Turna. Nek ana gawean ramrantasi bareng petruk iso ambles bumi tak dawuhke malah do mlayu golek papan pendelikan. Ora ngono ngger Bure Srawa. Kula, Mas. Mungsu mu Petro pun mungsu bodoh. Lho, Mas. Petro iso ambles bumi, Mas. Gekirisi, Mas. Sapa sing isih wani? Pun boten wonten.
1: Wat. Wat, wat.
0: Citra

0: apa baru citraksi?
1: Ah, isin tingganding lo ilangon kok.
0: Nek cara aku, kowe iki menang gagah katimbang citraksi. Citraksi kae kondang satrio sing licik ning nek ana gawean wah gawe marem pikiri wong tuwa. Citraksi beres lho, berebut mlayu. Nek lumrah Petruk musuh citraksi dadi kondo. Kowe iki menang gagah nek cara aku Riko.
1: Ah, Riko nggone ngendi?
0: Ora isin rok. Nek cara aku isin banget.
1: Ah, kula kok biasa.

0: Citra aksi mungsuh Petro. Nek lumrah Petro tekaning pati. Pancen citra aksi. Loh. Nanti cah mau. Buri sawo.
1: Ulo.
0: Juga no printen kaya. Pripun mang. Kui po bangun. Nek Nora Dawi citra aksi. Beres. Berubut. Tak kira gini arah ngayoni Petro.
1: Tung pun di
0: neng beli. Hei, po bangun. Seger. Kau ngendi le atus. Lakue mau tak dawe yopo.
1: Loh, paman mau dawe nopo.
0: Citraksi
1: non.
0: Petro mongso bodho.
1: Aduh man, kurungu kula citraksi. Ya ana wis katus. Gak perlu nyumbang.
0: Wih, po wangun.
1: Seloyo oleh olane nopo? Kalah loro menang loro. Sumuk atus seger. Tengok-tengok wedangan.
0: Wis, wong-wong ngono kok nai nyowo. Pripun, Man? Anak Prabu Baladewa.
2: Ih, kulo, Man.
0: Yen namung pitados Kurawa tangelamu saged mangsulaken Petruk kantong bolong. Petruk saged ambles bumi. Paman Seniha. Petruk kantong bolong. Ora kena tarembuki meneh.
2: Weh, nenggala bilahi kowe.

0: seno bobo petro sampeyan nopo kira-kira kuat nadai senjata nenggolo kula percaya karo ndoro ntoso nek lumrah sampeyan rapopo ning mangke suwe-suwe kulite petro babak weh larane tekan balung sungsum lakmuti agung bolo diwa ngagar senjata nenggolo petro nun wis nek pancen miris atimu kula jajal aku tak jumedul seko jagatmu tak petuk nih wo prabu bolo diwa moso bodoh gus
1: yuk.

Sutrisno Budoyo Panjenengan midhangetaken kiaran ringgit pacucang setaruna atas lumantar program 4 RRI Yogyakarta radio ingkang ngeluluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wekdal menika ngaturaken lampahan Bronto Laras Kromo ingkang katindakaken dening dalang Ki Suparman. Sutrisno Budoyo sugeng midhangetaken.

0: ukur wayah betul tiraku. Baiklah. Hadi ngapun, Bu. Yen mengkono keporo nyoto Atmajamu Karnowati kuwi kena disebutake dudu wanudya sembarangane putri. Awit penjaluk ingkang ngono iki mau yekti ora gampang. Moloroning kuwi atur penuhune temanten wadon mung gari mengku kepiye Yai Joko Witronggoni menggali. Pun kakang keparengo pamit balih menyang Purwajongasinu.
1: Koko Prabu ingkang rayi wontenipun ndherekaken kaluhuran.
0: Iyo. Petro aku njaluk pamit. Ndherekke kaluhuran ti aku. Kemeng gari tumbuk bejane. Mangke sing iso entuk pemaes. Mongko le maes sing nganggo kuku niku ping gari manten mesti napa ndoro brontolaras. Yo, tumbuk bejane. Nggih, jope nuji. Adi ngawong kok pamusimu tak jaluk.
1: Kok niki sumangga kok Prabu nderek kaluhuran.
0: Yo, tak terima banget.

0: sampun kumatos ingkang Bapa Durna gadah batangan trotang 5 yun. Lumaing bumi kruping ekoso menika titahing jawata ingkang gadah kenoko kasranipun gadah kuku persasat lan depitung penyukur. Kang kinarya dedamel menapa kemawon. Nadyan kangge maesi pinanganten tumtu kasembadan andhawe namung anak kula Werkudara. Terusaripun pamaturu. Anak Prabu Baladewa ingkang pokok paduka kula suwi tambah berkah pamuji. Adi Cuni semanten ugi kondur wonten negara Ngastina. Tata-tata kula aturi dawuh dhateng Sarojaka Suma yen perlu busana pinanganten. Perkawis Werkudara make kula ingkang badhe matah purna dados pemaes negara Ngastina. Pripun paman?
1: Kakang Durna sampeyan iku nek ngendika mbok ampun wing sing gampang-gampang mawon. Lah nopo kukune Werkudara kena nggumaesi pinanganten?
0: Lho kepripun to? Nika peparing dewa. Pusaka kodrat nggih nika. Wiwit lahir digawa. Jenengane Kuku Pancanaka. Oh, landhepe pitung penyukur tamake gunung Jugruk Segarasa. Nggumaesi pinanganten nggih bisa kelakon.
1: Mangke nek Werkudara mboten purun
0: sing kana sinten? Werkudara niku anak kula murid. Karo Durna lewat di setengah mati tekan nggon batin. Ngelingi entuk Banyu Cipreta Sari niku sik nuduke papane Durna. Werkudara kula jalu tulung ora saguh. Ngelmu sing tanahke Werkudara kula jukuli kabeh. Wadahi plastik gemule.
1: Nanti kaya panganan. Nggih, nek pancen ngendikane Kakang Durna ngoten, kula nderek mangayu badya nderek memuji murih Werkudara gelem dadi pemaes. Maesi dawuhe Sarojaka Suma karih Karnowati.
0: Nggih, ditungi.
1: Paman Durna kula semanggaken.
0: Sewang-sewangan, nggih. Keparang ing bapa njujuk wonten Jodipati,
1: nderekaken kalurahan.
0: Dicuri nyampamit.
1: Ngati-ati Kakang Durna.
0: Nggih.

lampahing poro kadang kurindro ngastino ingkang duk nariko semanten nilar projo ngawonggo setianing kayun tumuju projo ngastino nderek tindak iro tiang agung bolotiwo amung jroning penggarih doyo doyo prapo opo ingkang kajongko semantan wautane lamung bisa paripurna yen to kacandra sak kabeh kasaputing dalu sini gegentio ingkang cinarito papan cerak kinaryo aduh papan aduh ginawe cerak tunggal papane seje caritane ewet lamung sinarengo nariko semanten kapengker negari ngawonggo ngajengaken sakmeneng projo ingkang dumunung jajan tanah sabrang Narendra gagah pideksa gandrung kasmaraning manudya nalika semanten lenggah gampar kencana sinibo sekataing para kadang wadya bolo ketingal kagyo dasira sang nata wau

Sebert Jarwoto ingkang kaheksi. Kapengker negari ngawung godok nalika semono kinaryo sambeting tarito hangat jengaken sakwaning projo ingkang dumunung dadantara sabrang. Lah iku warnani negari Guwa Kencana. Pitados marang ujaring para pujangga negari Guwa Kencana kinaryo sambeting carita wenang den kodhapati. Gemah ripak kula jinawi murah sandang kalawan bogo. Katitik tanem tuwuh palawija kapendhem kasimpar gumantung surya pantarane ratri ketingal ijo royo-royo. Toto titik tentreming projong Guwa Kencana karana sekataing para kawula minggahing para abdi dalem Bupati Nayaka. Surya pantarane ratri manunggaling karsa sesarengan hangangkat karyaning projo. Lah sapa to wau dosa namaniro Narendra ingkang andhepani negari Guwa Kencana? Dosa werdine 10 nama jejuluk. Ingkang jejuluk Prabu Wirambana Dewa. Narendra kalokaningrat berbondo dunya bandu sentono. Sekti Mahambara pinunjuling apa-apa mbrojoling akrep bebasan tinatah mendhat jinara mesem. Nalika semanten ketingasi dem permanem tan ana sebawa. Samirana datan lumampah gegodhongan tanara ingkang obah. Jumeduling iwang pertunggu pati sangking bang wetan senadyan kalingan mega sarta gunung-gunung parandini disemadangi jagat royo. Anyunari madyaning pendhopa agung negari Guwa Kencana kasat netro. Prabu Wirambana Dewa lenggah gampar sini bos kataing purkadang. Para ngarsa pisuwalira pangarsaning praja ingkang keparat Arkyana Patih Kerenda Bumi. Miyang tumenggung Bupati Nayaka Andir Pisuwalira. Suprandene sang nototan bangkit paring dawuh. Nampi cobiling jawata ingkang murbing jagat gandrung kas maraning Warudya. Nalika semono abdi dalem kinasih togok kepara ngarsa dupi mulat Prabu Wirambana Dewa tan bangkit paring dawuh. Sing gronggonira suka sasmitos kateng para abdi. Monjo atur metah suasaning pepanggihan. Mangkono aturing abdi kinasih togok lan sekateng para kadang ingkang dereng kawiyos sing lesan.

0: simbahan kulo sinuwun. Sampun sawetawis kepurungan sosowanipun ingkang ngabdi patih Krendhawumi. Sinuwun. Kejawi kulo suwun ngaturaken sungkeming pangabekti, mula bukanipun sinuwun nimbali ngabdi kepurungarsa wonten darunanipun menapa sinuwun? Ngesti angkara jagat patih Raja Ndradanyaga. Yam-yam tilam prajiwatan boyo mirah boyo minten sormak dadonika wong ayu. Garwanipun kakang diajeng diajeng Karawati. Sumban pekes sumban ujum. Lamun jeneng para gelem ngadini menyampun kakang kowe njaluk apa tak turuti wong ayu. Sinuwun. Kula aturi paring dawuh ingkang saklangkung wijan. Samun ngantos sinuwun menika dawuh ingkang boten-boten pekawet anggen kula badhe nampi sinuwun. Wonten nalar dipun nalar, wonten rembak dipun rembak. Nang-nang bro, nang-nang bro, mbek meyong tergelung sengguk. Tak putar ngayon. Nyuwun pangapunten diwaji. Kula aturi mut. Paduka menika ketingal gandrung kasmaraning manudya. Dene ya kula mireng piyambak paring pangendika sanget anggenipun kayuyun mondhong kesumaning Ayu Karnawati. Iya, Kok. Nanging kula aturi mut. Mumpung para kadang sami sowan. Yen perlu kula aturi matah salah satunggaling abdi minggahing akadang ingkang supados ngayunaken Dewi Karnawati. Tuk, nun. Turun suwe aku nampa dawuh ing Jawata. Lestari widodo nggonku nglenggahi praja nggawa kencana yen bisa gandeng kuncuh karo Diajeng Karawati. Inggih. Lah kok nalika aku sare wis sumpena dawuh astolumiyat. Luwe-luwe bar aku lenggah dampar. Diajeng Karnawati ya Diajeng Mersawati temeka ning ngarepanku njaluk tak pondhong, Kok. Menika kesumaning Ayu Dewi Karnawati mboten wonten. Lah iki kok wong kuwi ra weruh iki lho. Menika ingkang abdi Rahyana Patih Krendhawumi. Lah iki kok wong kuwi ra weruh iki lho. Teko ning ngarepanku, wah, lemacak gedhek. Iki lho nganggo klambi kuning iki lho. Menika sanes Karnawati menika ingkang abdi abdi patih inggih Rekyana Patih Krendhawumi mrene njaluk tak pondhong gro piye lung
1: pancen nek tak gagas nek tak pikir munggo tak rasa-rasa justru
0: cagar pomong apa
1: urip ning ngercapadaki ora kok ndulu derajat pangkat. Gusti ku Narendra. Bilung ki panakawan ora beda titahing dewa. Cen urip ki nek agek kena wisa siji kuwi ah wis. Marai lali ning apa wae.
0: Kowe iso mong ngono ki tau nglakoni polung.
1: Lho kepiye to jaman aku gayo mbokne Dasimen biyen?
0: Sopo?
1: Mbokne Dasimen.
0: Ono no wae kowe iki.
1: Karang iya ing rumahku ki nang omah ora krasan. Ning paran kaya arep mulih. Ora weruh sajang kaya setahun. Ning nek wis weruh ki njuk arep ngopo?
0: Mbiyen.
1: Nah iya. Wis. Mangka mbane Dasimen ki mbiyen. Wah. Melu ngipu-ipu kabudayan. Sinau dadi Rawanggana.
0: Waranggana.
1: Ah iya Waranggana. Agak sregep-sregep sinau. Anggere ngendi ana gunggung mesti mbane Dasimen ki ya enak.
0: Kowe piye?
1: Bingung lek kono, Sir. Nang aku arep nusul mlebu ning kalanganing gamelan arep nabuh ora iso. Arep birong ming paitan ngawur. Ara ming paitan ngeli. Wes. Tak anteni ning sorwit gedang.
0: Sasane nglakoni.
1: Cah ciri-ciri don delok aku menung rae. Aning kaoso matur ya Kang, aja kebacut-bacut mengko mundhak ana kocapane Gustiku.
0: Nyuwun pangapunten Diwaji, kula aturi mut. Menika Dewi Karnowati mboten wonten, kula aturi matitisaken langkung rumiyin Diwaji.

Netro Kota Mondar Mandir. Yai, ngestiang kula jagat patik Rajendra Tunyaku. Wela to, Gus. Wonten dawuh. Noto kandamu. Nanging barelang tak kedepake. Calon garwaku diajeng Karawati. Senadyan dina iki akeh para kadang sentana ingkang luwih digdaya. Ora prayoga yen to aku ndadak nganggo ndapuk salah siji

0: kon wonten menapa?
1: Ala wujud menawi aku percaya menyang kowe kok. Kowe iki wong sing jembar kawurmu, jembar pengalamanmu. Inggih. Dudono papan durunge calon bendaramu diajeng karo Wati. Yen sampun pinanggi. Mengko aku tak matur Sudermani. Karno Wati tak jaluk. Menggah mboten dipun paringaken tak dosa. Anggenipun badhe dosa medal pundi? Metu Jumantoro. Jumantoro, yuk. Kula taosi prisa, piye kok? Karno Wati menika papan durungipun wonten jajahan Proje Ngastina. Ingkang lenggah wonten negari Ngawongga. Jejuluk Prabu Basukarno menika Sudermanipun. Karnowati iki mapane yen mengkono menyang Praja Ngawongga. Inggih. Tah, aku butuh ketemu karo Prabu Basukarno. Tak jawab e, putrane wadon. Kula wau matur yen boten dipun parengaken tak dusta. Medal pundi? Jumantoro, metu ngawang-awang. Petuk mungsuh. Sopo kok? Lotal si preso Narendra Ngawongga Prabu Basukarno menika kagungan kadang kinasih ingkang depani negari Ngamarta inggih jajahan Pandhawa. Pandhawa niku awan bengesuk sore klebu negara Ngawongga niku sik ngrondani kejaba mung pramugari Pandhawa. Sopo? Satrio Pringgondani Raden Gatotkaca. Sampeyan kunangan Gatotkaca. Ora usah ndadak ditakoni, ana wong mlaku dudu wayahe metu Jumantoro wis genah artu mindak curiga. Pancat pundak sampeyan.

0: mestakane kruwek del glundung pringis. Gatut kaca. Apa becik aku metu njron bumi? Konangan kakangne Gatut Kaca. Sopo kok? Satrio Jangkar Bumi Raden Antarja. Tanpa takon ana Narendra metu njron bumi genah tumindak ora sak mesine tibane upas Antapus klengkeng sak nalika. Antarja. Metu ndi-ndi petuk mungsuh kok, tentu kepanggih mengsah. Tapi nae metu ngendi bilung?
1: Saya nae mboten medal-medal. Anggere mboten kisah-kisah rak slamet. Napa nae anu medal peken mawon?
0: Nae malah petuk wong pirang-pirang kowe iki seora genah. Tokok, Nur.
1: Aku kene ngopeni kandangmu besoko malah miris atiku rak sidung gayuh karo wati. Mapan kowe sing wis weruh papan durunge perjuanganmu tuduhno kok.
0: Kepalingipun nambah Jumantara. Oh nggih tindak kula dherekaken. Atur weling kula ngati-ati.
1: Ngati-ati.
0: Yuk.

lenkolotovause pyrpiarvotu. Kunnari kosmonot. Prabu Wirambono Dewa kadhiraken abdikin asih toko lan trembilung soroiko. Nambah dumantoro. Sedyaning kayun upadi projek ngawongko. Asonuti hartani karsong kayu kesumane Ayu Karnowati. Tangelamun bisa paripurna yen to kacandra sinigit. Kapengker tindak ira Prabu Wirambono Dewa. Nalika semono warnaniro. Panenggak ing Pandhawa satriya nunggul pawenang Harya Werkudara. Ingkang sampun sawetawis wenggah. Tan konto tan ganti nampi prataning Pandhita Durna gegap nggonira nanggapi.

0: Oh, lasono kimbang.
1: Yo le.
0: Ya. Pancen mengkono, Ger. Werkudara anakku bocah bagus. Aku ingkang prapto merepeki menyang kowe kok aja kaget.
2: Sawet turu lenggah basaku tanpa nunu.
0: Yo, tak tompo, Ger, Werkudara.
1: Ya mungkin diastutiku wae tanpa nono.
2: Banget pamundiku turun bapakku. Nanging sakwise rawuh lenggah satoto ngasu napas. Wigatine opo rawuh menyang Jodipati katingaren ijen tanpa riwang.
1: Oh, Werkudara.
0: Mula bukane aku prapto mres pisan tilik kawidatanmu kaping pindho. Aku arep njaluk kawelasan karo kowe yo, Nggih.
2: Kawelasan mau wujude opo?
0: Ora wujud bondo. Ora wujud sandang opo dilibuga. Ngerti yo? Bot-bote ngabot aku ditangis-tangisi karo putuku Saraja Kesuma anggone banget kayun daup karo putra Ngawangga. Atmajane Angger Dipati Karna. Ingkang sesilihe Mraksawati ya Karnawati. Ingkang mongko nggih. Aku nampa ngendikan anak Prabu Baladewa. Lamun Karnawati kuwi gelem ngadeni sipating priya ora ngarani derajat lan pangkat. Mung wae njaluk supaya besok kiraping pinanganten dipaisi nganggo kenaka kasrane nganggo kuku. Mongko nggih. Lumaing bumi krupe ngakoso ki ora genep loro utawa telu kejaba mung kowe Werkudara anakku ingkang tak tresnani. Ingkang gegaduhan kuku kena kinarya gegaman. Aja mung sipate ditamake gunung ora jugruk nadyan tungkul segara bebasan bisa asat. Bisa uga keparing jawata uga kena kanggo maesi dauping pinanganten. Mula nggih. Tewe dina iki aku mau ngarep ngandake njaluk kawelasan menyang kowe. Nadyan kowe sipating kakung, gelema kowe tak patah dadi pemaes. Oh, maes dawuhe putuku Saraja Kesuma karo Karnawati putra Ngawangga ya, Nger, Werkudara anakku bocah bagus.
3: Yang di Bima kang simorapa. Ngeses mawa lindo lawana angger.

0: Dewi Lumong Soloratiku. Awit lamprung arduwe kawe, aku dikadangi tuwa tanpa dikabari, tanpa dijawil.
1: Karepmu kepiye?
0: Natian celamprung duwe gawe dauping pinanganten Buruntularas moh werku turut dadi maes. Kowe rawuh mrene butuhake werku turut supaya aku maesi daupe sarut kusumu. Iki kepasang nyubye banget. Ora usah ketalu warso dia iki uga budal. Ayo tumuju negara Ngastina daupe sarut kusumu werku turut ikang saku maesi.
1: Tak terima banget. Wis, Gan. Lamun kowe saguh ora ilang, kudu nalika aku nuduhake nanti papane Banyu Suci Perwitasari. Kowe saguh maesi dauping pinanganten. Oh, njaluk apa-apa tak wenehi, ngelmuku tak suntake menyang kowe kabeh.
0: Durno bapak kuwi yo.
1: Dina iki bareng karo berita Durung Ayu, Gan, njujuk negara Ngastina ndae bobongane penggalih anak Prabu Joko Pitono.
0: Tak dereake Durno bapak.

mlaku bareng karo Petruk Kantong Bolong. Budhal saka negara Ngawongga nampa dawuh ngendikane Siwa Prabu Basukarno. Dawuhe Brontala Raski bisa uga ora kelakon sebab Mbak Ayu Karnowati duwe penjaluk. Kiraping manten kudu dipaisi nganggo kuku. Petruk tak jale supaya dhisik lakune. Rene aku percaya priyagung ingkang kagungan kenoko kena kinarya maesi pinanganten kejaba mung kukune Bapa Werkudara. Aku nyedhaki kasatriyan Jodipati. Nek mestine aku arep ngaturi Bapa Werkudara kersa rawuh menyang kasatriyan Madukara. Perlune mengko nek ana rembug ora usah dadak ngaturi Bapa Werkudara. Bapa Werkudara wis lenggah minggari terus dipacrai gawean maesi pinanganten. Lho, lah kok tak sarang sokene pendopo kasatriyan sepen. Ora pangling Bapa Werkudara wis budhal saka kasatriyan. Lho ning kok elok kok ngulon lakune. Lho. Wela ora pangling. Bareng karo Eyang Durna. Waduh. Wis nek ngono saiki aku percaya. Yen iki rembug kalah dhisik karo rawuh Eyang Durna menyang Jodipati. Ora urung Bapa Werkudara kae ngetokake bektine karo Bapa Guru. Ora maesi dawuhe Brontala Ras ning malah dadi pemaes manten Ngestina kae. Ah, wis. Apa iki calone murung dawuhe Brontala Ras ndae basa sae adiku kae. Luwih-luwih sungkawane penggalih punden kabeh. Yo, wis ngono wae. Tak nggone tik. Bapa Werkudara tindak bareng karo Eyang Durna kae apa nyoto arep maesi manten Ngestina? Apa arep tindak menyang endi? Ora perlu aku nututi Bapa Werkudara ning sing pokok aku arep metuke Eyang Durna. Eyang Durna tak petuke. Engko nek nyoto tak takoni Bapa Werkudara arep maesi manten Ngestina. Ora sang dadak rembugan oke-oke Eyang Durna terus tak taboki ngono wae. Kang Eyang Durna tak taboki Bapa Werkudara kae mireng le nangis sak njur bali. Taturih tindak ning kasatriyan Madukara ora kasa ya tak jiat. Eyang Durna juga kaget aku sing

0: menyang Pritadono karepmu apa?
1: Aku roh kowe tindak bareng karo bapa Werkudara. Iki aku tak nyun pirsa yang duno nganti bapa Werkudara arto gawa menyang endi?
0: Oh. Antasena.
1: Kepiye, Yan?
0: Kowe tak kandhani. Werkudara wong tuamu dina iki ngetokake bektine karo bapa guru. Tak boyong menyang negara Ngastina sing pokok sago maesi dawuhe Sarjo Kusumo karo Karnawati putra Nawangga.
1: Kowe dawuh ngono karo bapa Werkudara?
0: Iya.
1: Wong tuaku ya sago.
0: Oh, sago.
1: Sago. Ha saiki ngono wae.
0: Ang apa?
1: Dalan loro.
0: Loh. Dalan loro kepiye?
1: Bapa Werkudara kae tak jaluk. Aturi awuh menyang Madukara kersa ora kersa kudu maesi dawuhe Bronto Laras.
0: Aku sing ora oleh.
1: Yang duno ora oleh.
0: Ah, mangsa ae.
1: Loro po sing to dalem.

0: dhisik aku mungkar wajah Werkudara ngelingon aku iki sapa.
1: Ora ngono jenengane keneng apa omong sing kena.
0: Lah Werkudara dukno aku tak omong.
1: Iya.
0: Kowe tak kandhane Jengger. Kowe bareng aku karo Pendhita Durna kowe mau njur ketok dhisik.
1: Iya.
0: Aku dipethokake karo anakmu Antasena.
1: Antasena.
0: Heeh.
1: Wigatine opo?
0: Las-lasan tembunge. Cekak aos rembuke. Eyang Durna kowe kok nganti bapa Werkudara karep tindakne ngendi? Aku yo njur bloko. Werkudara wong tuamu kaya tak boyong menyang negara Ngastina. Tak nggo maesi pinanganten Ngastina daupe Saraja Kusuma karo Karnawati. Bapakmu yo wis saguh. Lah kok Antasena putuke yo jawab cetha banget. Bapa Werkudara tak jaluk tanggo pemaes manten saka Madukara. Aku ora oleh. Bareng oleh ki tanpa nggo omong mah terus plak plak plak plak plak ngono wae. Batuk teng penyonyoh Werkudara.
1: Wah, kowe diperwasa Antasena anakku.
0: Tuncalake usana tiba menyang awakmu kuwi mau.
1: Ora patut banget Antasena
0: panten kae bocah mlabar mulang sifat nger Werkudara. Oh, ora iso kowe mulang anakmu lanang ayo aja takon dosa ngemu sing tanah kowe tak jaluk kabeh.
1: Antasena bar mati garak.

Yomen, dosaan diopo. Ora dosa ora luput ning tak perwasa paitane aku wis ora jodoh. Karemu kepiye? Sing pokok Bapak Werkudara tak suwune peso. Kowe arep tindak menyang endi? Negara Ngastina. Perlu ne maesi daupe Sarutukusumo ora kena. Terus ora kesa tak aturi rawuh menyang Madukara. Maesi adikku Brontolas ora butuh. Lah sebabe opo? Lamprong adikku Arduwi gawe opo sebabe Werkudara kadang itu tanpa dikabari tanpa dijawil. Nyepelekake karo wong tuwa. Mbok menawa mung lali wae. Pancen Arduwi perlu kuwi akeh sing dipikir akeh sing dirembuk. Sing longgar penggalimu. Moh, ora weru. Pokok aku moh maesi manten Madukara. Nek ora kesa tak jiat lho. Arep opo? Lho, tak paksa lho. Wani karo bapakmu. Apa sing tani bilahi yo.

copiii. Ingata se tajangkan, gerang-gerang si ketitam panit, terus tumbuh lagi nganti aku ke rumah. Ayo salammu, di sikil kok semono. Jangka ora duga-duga tampane humbulke ke rumah. Apa tuh dibantangan dijajal? Iyo iyo. Ya anakmu toh. Yang temi wong tuwa kok malah mesam-mesem kuwi karemu opo? Mau-maune piye kuwi-kuwi? Kok dadi kok ngene iki piye maune? Ora malah sing ora-ora. Kuwi wani karo Werku Doro. Aku ora jeneng wani karo pendinane Werku Doro iki babar pisan ora. Ning sing pokok pendinan tak aturi nglunturke penggalih. Rawuh menyang Madukara kejaba mengestoni. Kowe mengko dadi apa maes? Ora butuh. Mengko nek gregeten aku wani tenan lho karo kowe. Nek pancen wani kowe areng ngantem, antemmu. Are males, also. Wah, diantemi malah mesang-mesem. Loro lho, loro abet tuli. Engko aku nek mati, ilang-ilangan dok siji. Yo sesuk ngendok meneh yo. Ojo sembrono nek pancen arep males-males. Lah, dhewe aku.

Pati suwene bapa Werkudara meneng wae jebul wae ngabak-abake Aji Bandung Bondowoso aduh. Bapa Werkudara mbobong Eyang Durna ilang tak kedhepake wis mesti rawuh ning Ngastina. Bah, lah nek ngono aku enggal cekat-cekat matur pepundhen Pandhu kabeh. Lho, paman Pangeran Janaka. Paman, aku ingkang sowan. Mbak Ayu Karnowati duwe pendaluk kraping manten dipaisi kuku. Nanging sing duwe kuku kena kanggo maisi pinanganten malah wis saguh maisi manten Ngastina. Bisa uga wurung dawuh pinanganten iki.

tangi sing bumi, tangi sing langit. Pantering goro-goro tangi sing bumi sedino, ono lindu kaping pitu tangi sing langit udan para salamongso. Sindung ngeriwet manglewan bleduk ampampan lebu katyuping angin. Bumi genjot langit ngenelong luung pating palangkung tejo manjolo-njolo. Tertaning samudra mludak aning tawang yayah ngelem jagat saisini. Gunung tarung podo gunung. Menceng wektu galagil rengat sungu lembu andini umpak bali marcu tundoko njepat njepato soko guru koyo doyong-doyongo kulima tangkep koyo jebol-jebol. Mantrin goro-goro sundul meringkayuakan katah poro yang-yang nirbaya dihap soro hap jari kengsang miongungsi ngersani wang ludro pati. Ora pantoro dangu kanti doyo pangwasani wang podo nang. Sirep goro garing arco podo sireping goro-goro jumeduling semar bodro noyo. Peparap semar kaceno gesang tan samar umbak umbul lakon. Bodro moyo bodro rembulan moyo ulat gesang angon lakuning wulan tanggal lem kaya joko kemolo kolo tanggal tuwa kejalmo pikun. Dudo anang unung ateges ndugal kewarisan ciptane dadi sedyaning ngono. Kilurah noyon toko noyo ulat toko pati polatane semar kaya jalmo kang tumeka ing pati. Tumengo ngakoso katon sepo tumungkul katon sepi lenggah ono madya untara mbegogok kaya tenggo melok-melok kaya tembok. Lamun kacandra selirane semar kang wus cinitra ing sekar pot.

0: satu itu bopo bendaraku. Gumun temen aku nek ngerasa ke anak-anakku. Momong anak telue kok kaya momong cah 16. Saben wong tua ketok tinggal delik. Ning aku ngerti karepe anak-anakku. Lamun Semar ki durung nembang, joget anak-anakku ora padha mrene. Yo.
1: Adoyono. Tak nembang.

0: Tanembang iku maning Rama. Rama aduh tak nembang.
1: Semar ki ambak wong tuwa nek wis gelem nyuwara, weh kalah karo sing nom-nom kuwi isin aku. Tak neane kambatan.

anggono teka-teket mongko gamlane larase ya kepenak. Wah. Wah. Terus tak tibakne gendingan wae. Ora sah sing werna-werna waton kepenak. Gandrung ya gandrung.

nganggo mandeg mongko iki mah gak arti bogong. Kula ngaso sak wetara nyuwun pangapunten Bu. Nyuwun dipun paringi dandang kula bares.

0: cekat-ceket. Eh, anak kuno lo garing kuin dan mreniu. Mengkomundak selak dati dukani poro bendoro.
1: Kulani wendama.
0: Wah, selamat pilujen.
1: Pak, bekti kulo katur kesane kowe, Rama.
0: Lulu. Tas boso api-api kok njurung aku tembung kowe.
1: Anu, pak, bekti kulo katur penjenengamu, Rama.
0: Yo, tak tompo. Nolo garing. Nembang sing apik.
1: Sepira para sing gamelan.
0: Ning nong. Suara kangone kok dipamerke.
2: Ada yang maha.
1: Gerak.
0: Wah, lagi niki suarane apik lho.
1: Wong gerak ya. Apa srawunge?
2: Panembang iku meneh ngatur Rama. Kadoyana.
0: Wah, mripate nganti arep petil.
1: Engko ana wong tuwa tak lumah-lumahke iki. Mripate ngene iki. Sing marerek kowe ta?
2: Panembang iku meneh ngatur Rama, Rama aduh tak nembang iku meneh.
0: Dene kambatan.
2: Kadoyana tak nembang. Tak nembang jenang sobrah.
0: Mangga,

0: piye apik apa ora?
1: Kowe apik, apik. Ayo, ning aja ngentek-entekke wektu kowe gendingan, apa dolanan sing apik engko tak rungone.
0: Kiyane apa?
1: Gandrung manis.
0: Waduh. Gandrung manis. Nyuwun paring bantuane kanca Pradangga Ibu Waranggana.
1: Arep opo?
0: Nembang sing cocok karo kanan nyuwun gamelane pelok barang.
1: Harung apa kowe?
0: Mangsane pembangunan nyambut gawe bareng gugur gunung dados toyo.

0: ditalingke. Ruang legenda.
1: Ra.
0: Unine piye?
1: Raden Werkudara.
0: Ora muni kira sapa sing mata barang watu.
1: Wis tau mungkin nek katalingke ruang legenda ki unine Raden Werkudara.
0: Niat menangi dinggo dhewe.
1: Tangkir tang tang tang tang tang tang truk. Petro anak kuwo. Bagong anak Bangkong Semar anake wong kowar. Nolo gareng putrane Pak Dokter. Nek dahar lawe dadar mencok. Nek tindak titiane Yamaha.

0: iki mau sarung jagung. Ayo. Wah, Pedro ki nek wis gelem dolanan slendro ya pinter. Pelak ya pinter. Wah, wis. Pindek ora.
1: Iya.
0: Wah, ya. Kuwi
1: wangun iki ya iki saya raja mak.
0: Awang panjenengan sepuh ya nek dikandani ranggugu. Wis. Bocah ki lho.
1: Bocah kepito.
0: Anu, wong tuwa ki.
1: Ngopo?
0: Saisane nglakoni wah. Ayo agek anak-anake wi ming sewiji kok kiai niki kuwi ya ora. Saya ini kok entuk ronggon. Iki nek ora tak getak tuman lae kok kiai niki kok ya isa-isane ngantuk ora.
2: Wah, gayeng yo.
1: Sing gayeng apa, Rek?
2: Kowe mau?
1: Ya ini mirengke po.
2: Ngrungokke.
1: Kula nembang napa niki, Pak?
2: Pangkur.
0: Oh, sare ning pangkur. Pangkul ra putus sing akune ra. Apik ya.
2: Napa?
1: Sarung jagung.
2: Hah, lah kuwi. Jagung sarung.
1: Walik. Walik.
3: Sarung jagung.
2: Ngono. Hayo.
3: Jagung.
2: Sarung dhisik.
3: Sarung suwek.
0: Wis taran.
1: Ora iso ngene kok reka-reka.
0: Bagong dundang.
1: Grene, Gong.
0: Gareng mau wis tekan kono, Patru.
1: Wis.
0: Paten ana kuwi.
1: Ngopo to sembrana.
0: Nek kowe dintekke.
1: Apane
0: iki nek ngengei kiyaine. Sembrana turu amare. Tangan sesoba.
1: Jupo apa, Reng?
0: Aku ora rumangsa jupo apa-apa iki.
1: Sing ilang apa, Gong?
0: Nah iki iki lho, sleben. Lanono, kacu ya lanono. Duit.
1: Sing ilang piro?
0: Atusan ya arep. Eketan ya arep. Sanane wis.
1: Dia pengen ngopo ngan jajal kok aing-aing kuwi ra.
0: Duit.
2: Wah. Nembang sing apik Bagong.
0: Ra iso gak. Nembang. Anu wae yo gelut yo.
2: Ya iki. Lah nembang kok.
1: Oh, malah nantang perkara.
0: Sepira lara sing gamelan mar.
2: Loh. Karo wong tuwa kok nranyak.
0: Anu, Rama.
1: Ning.
0: Dilaras.
4: Ning.
0: Nang. Ora usah nuturi kok anggepe pinter dhewe. Pateni kowe.
1: Oleh kejemir aja, Mak.
3: Aduh, Yono.
0: Aduh, kene apa? Rasa tomong neng nembang kok ngono wis gayem aku. Semangkian kaya pinter-pinter dhewe. Pateni kowe.
1: Mulane bojone Bagong ki rawani mulih. Wong semenawa dipateni, Reng.
0: Sapa?
1: Bojomu.
0: Lah
1: gila.
0: Maneman golek kok ana ki angel.
3: Aduh ya nak.
0: Wah, dene iki suarane ngrangin.
3: Tanembang iku maneh.
0: Lho. Ngopo? Kadhak kowe ngalih kana. Arep ana wong nembang kok mlebu sarung.
1: Kaya oban temen.
3: Aduh ya nah.
0: Wong kene ra ndek gulu ra iso nyengkok mesti.
3: Aduh.
1: Ngopo?
0: Wudunku teng senut.
1: Kok nembang
0: ta nembang nyam.
1: Karo ma kelangan kuwi apa sing marai.
0: Kanca penabuh
1: komplit.
0: Kang apa? Tak deloki.
1: Yo.
0: Kok nek ting kranthi titanana kowe.
1: Areng apa?
0: Nyuwun kendang saren demung peking slendro. Pelayan sangat

0: Trampe-trampe sing nyaran. Hasil sing nom-nom. Bagus-bagus. Walu bijine. Diapike dundai. Ora saguh pateni kowe. Ora pendonang-pendonang. Iki sapa? Ora apa-apa ngawakku dhewe kabeh. Bayu. Sarung timo aku. Aku rung timo aku. Apa kuwi? Kendang, kenong, gong, liyane leren. Liyane leren kok sing kendang melu terus ben adine dalange. Ora apa-apa. Kendang, kenong, gong aku njaluk aku. Apa? Ora ming playan sampah.
1: Piye kok?
0: Wadulas bijine. Beros sing ngegang kowe mumet, Truk. Piye to? Tangane iki ngono, ngono, ngono. Ngono jenggendang ning sirahe dhewe. Kowe iki ora nandangi saning moyok ira. Trampe, trampe, dong, terima aku. Kita iki nek, nek wis muni ndek arep kok rung terima terus. Nyuwun meneh aku. Apa iki? Benang-benang penerus pelok. Gampangnya ya ora ya. Ah, ben melu kok mau. Benang-benang penerus pelok gambang celentem karo rebab tanpa kendang pangkur imbang bonang imbang lho buka bonang yo kleru pateni kowe.

Tresno Budaya Panjenengan midhangetaken kiaran ringgit pacucang sedaya menatas lumantar program 4 RRI Yogyakarta radio ingkang ngleluri budaya Jawi suara budaya Jogja. Wekdal menika ngaturaken lampahan Bronto Laras Kromo ingkang katindakaken dening dalang Ki Suparman. Sutresno Budaya Sugeng midhangetaken.

0: sampai ke pena.
1: Eh, lolo garing Petruk.
0: Apa mau?
1: Apa nih mau?
0: Leren.
1: Petruk, kowe mau tau dustus ndoro ora gek matur mengkonek ke dalwarso dukani. Semar, ojo ming podo keguyun. Kilo koko Prabu Darmo kesuweng kang wis rawuh menyang Madukara Semar.
0: Kulo Gus.
1: Iyo mrene yo.
0: Eh Sendika
1: Nolo Garing.
0: Wonten dawuh.
1: Mrene.
0: Kowe nggih Sendika Gus Ndara Janaka.
1: Petru. Mreneo inggih. Alas Bagong nggih. Bagong.
2: Ngopo kuwi? Ngejas tegesan.
0: Eh, Petro,
1: apa nih? Kasatrian Madukara numpo rawuh bendaramu sinuwun Puntadewa.
0: Pepak banget galuh.
1: Malah sinuwun Kresna barang wis padha rawuh.

pause petiaro teng kang kaeksi. Tangelamun bisa paripurna yen to Kacandra lampaing perpat ponokawan. Nalika semono rikating carito. Madyaning pendopo kasatrian Madukaraya kasatrian Banon Cinawi. Kandi soroting bang pertonggopati ingkang wijil saking bangwetan ketingal gilar-gilar kaya projo binabarannya. Raden Janoko gegap mboniro ngacarani rawuh ingkang rupa Prabu Darma Kesuma. Sumawono sekating para putra para kadang. Ingkang rupa Prabu Sri Bathara Kresna datang kalinggana to galiah-galiah tindak iruk. Minggah unda-undaan ing dalem kasapiran Madukara gegap Raden Janoko anglanggapi. Sumawono perpat ponokawan Semar Gareng Petro Bagong uga ingkang sampun sawetawis pisowaniru. Panelamun bisa purna yen to Kacandra menggaing sagung para kadang Pandhawa. Rekating tinarito duk nalika semono Raden Janoko sigra amurwakami. Mecah swasaning pepanggihan mangkono pangandikane ingkang sampun kawi.

Joko Prabu Sri Bathara Kresna Seman Tenugi sampun menggalih cikulan perkewet cumungguh dipun ayuga kenangin paduka lenggah katangipun kakang kaibi ora kurang prayoga lungguhipun kakang.

0: Dumatanipun ingkang rayi nyuwunaken ing samudra pangaksami. Satoto lenggah ngaturaken sungkeming pangabekti kunjuk pepodo dalem Koko Prabu Puntadewa. Banget panarimanipun Kakang Dimas Janoko atur pangabekti, astutinipun Kakang Geyaki ditampani. Sangat angin kawula mundi Koko Prabu. Sartanipun Koko Prabu Sri Bathara Kresna ingkang rayi ngaturaken pambagyo ponokrami.
1: Katangipun Kakang Arjuna, pudya pangastawane si Adi nimbui Basuki pratanipun Kakang.
0: Syukur pinagi sewu Koko Prabu. Natyanto kulo semanten ugi ngaturaken pangabekti kulo kunjuk pepodo dalem Kanjeng Waji Puntadewa. Yo kagungger kulo pronto laras atur pangabekti yo wis tak tampa astutinipun mawagi-agi ditampani. Sanget anggen kawula mundi Kanjeng Wo Prabu. Sartanipun Wo Prabu Bathara Kresna sungkeming pangabekti kula katur.
1: Iyo gaku nggih, bocah bagus. Ngaturake pangabekti yo banget panarimanipun wo. Pangastawanipun mau wae kebak ditampani.
0: Inggih sanget anggen kawula mundi Kanjeng Wo Prabu. Sinuwun Puntadewa, sinuwun Bathara Kresna.
1: Kula ngaturake taklim.
0: Iyo tak tumpo Semar tiba menyang sak podo-podo. Nggih.
1: Iyo Semar tiba marang sak podo-podo.
0: Nggih. Kejaba kang sangka iku bali jeneng Para Dimas Janoko. Jumbuh nawala ingkang tumiba menyang Para Jengamarta. Yento dino iki si Adi kagungan kerson dau pake atmat janiro kulo bronto laras nitik surasaning nawolo songko pangandikane Dimas Janoko rembuk dau ping pinanganten muspurno mungkari ngupati dino ingkeng prayuko maka teninggi Koko Prabu. Malaestonipun datusaken bombong raos ing manah paduka ingkang sampun rawuh. Ananging ngawon tanpa warni paduka kadang kula sepuh.
2: Iyo.
0: Ingkang rayi nyuwun kawelasan. Keparengipun daup astolumiat ingkang putra yoga kula bronto laras prayoginipun benjang dinten menapa wancinipun kados pundi. Koko Prabu ingkang rayi namung kantun nyemanggaken ngerso dalem Koko Prabu.
1: Oh lah dalah Arjuna
0: wonten dawuh.
1: Lah apa nalika semana jeneng para kiyo rasa rembuk karo Adi Ngawongo.
0: Ingkang rayi emut nalika dinten kepengker kengkenan ponokawan pitu ingkang supados nyuwun keterangan. Keparengipun Kakang Awangga dinten menapa dampinten dauping pinanganten.
1: Mumpung ponokawan wis ngadeg didangu.
0: Inggih Petro.
1: Nun
0: Purwamadya wusana kowe tak kongkon kepriye.
1: Matur Ndoro Janoko. Cekak aos atur kula.
0: Iyo
1: niki kurang-kurang bejane putramu Ndoro Bronto laras ora kelakon dauk. Petro, aja matur sing ora-ora. Lho Estu, sebabe apa?
0: Sebabe apa Petro? Sebabe apa ponokawan?
1: Niripun ngaten. Pancenipun rembak sampun dados kantun madosi dinten ingkang sae kinarya dauping pinanganten. Menika wonten tembung ingkang usuli dadak nglayoni. Karono Ndoro Ayu Karnowati menika mboten namung Ndoro Bronto laras sing kagungan kersa. Putra mestina Ndoro Sarojoko semono niku nggih kepengin diladeni. Nah, putusaning rembuk. Ndoro Ayu Reksowati nggih Ndoro Ayu Karnowati niku duwe penuwun.
0: njaluk e apa
1: mboten wujud pondok nanging besok kiraping pinanganten kudu nganggo dipaesi kenoko kasarane kuku Gus. Kula semanggake sinuwun sekalian luruh ndoro janoko.

0: tresno apa kae pi? Mireng piyambak aturipun ponokawan Petruk ola kok mekaten keparingipun kakang Awunggo.
1: Petruk ngaturake kuwi dudu karepe Adi Basukarno nanging karepe Karnawati. Rak ya ngono Petruk?
0: Nggih, Gus.
1: Arjuna jawas lan semelang.
0: Inggih.
1: Antasena.
0: Dawuh pangandikamu apa wa?
1: Kowe ngerti. Ature ponokawan cetha banget. Yen to dawuh pinanganten isih ana rembug ingkang usuli. Yaiku besok kira pinanganten kudu aku dipasi kuku. Wis sakmatara dina wong atuamu Dimas Werkudara. Turun katon rawuh menyang Madukara kuwi gatine apa?
0: Oh, malah keparang matur, Bu.
1: Yo.
0: Nalika aku mlaku bareng Petruk Kantong Bolong purwane mbantu njaga rebet mbok ngono Petruk kuwi ditutus paman pangeran menyang dalan Kapengkok Baya Pekewu.
1: Yo.
0: Aku mampir menyang Jodipati sebab aku wis krungu ngendikane Siwa Ngawunggo. Nanging dadi penggalian. Pancen arep ngaturi Bapa Werkudara rawuh menyang Madukara perlune ora usah dadak mindhun gaweni. Bapa Werkudara dina iki wis ora lenggah menyang Jodipati. Nanging bareng tindak karo Eyang Durna malah aku krungu dhewe ngendikane Bapa Werkudara. Saguh dadi pemaes temanten saka negara Ngastina mongso bodho wa Prabu lar menggaryake dawuhe Brontolaras.
2: Tan samar pamoring sukma

nalika semono sanggaring para priyagung para pinisepuh nampi aturi Bambang Antasena kageting penggalih dalari mengeng madyani pasewakan kasatriyan Maduwara. Dereng antos sawetawis mengeng madyani pasewakan Raden Brontoras dupi midanget ngendikaning ngroko Bambang Antasena kadya cinocok bro jampuh rasani penggalih patak satu ingkang masih muda tansah kaguhan penggalih waslan semelang lamun datang kalka sembadan daup sumawono wanu diongawong goluong sirno mergulayu matak satu ingkang masih muda kulang dugolan prayugo tanpa pamit nadar sang imat jaring pasiwakan agung damel kaget sang ring purukadang Pandhawa.

0: meniko katoso pundi Koko Prabu. Teko meniko yuko kulo beruntul aras mirengaturi punonto sino tanpo pamit. Lajeng kisah sangking papan temtu kemawon pitados mboten kelampan dau. Kirang kersana tumari sambang rapet beruntul aras temtu badhe nganyutuh mengupati merkini sirno merkulayu Koko Prabu. Dimas Janoko dadi satriya kuwi mbok aja semelang ndak malah kelangan. Koko Prabu, kula yai. Kula aturi dawuh kadang kula Dimas Janoko.
1: Arjuna.
0: Wonten dawuh.
1: Kowe kuwi bocah apa wong tuwa? Kowe bocah apa wong tuwa?
2: Nggih, Gus Ndoro Janoko.
1: Dika niku piyai sepuh apa bayi?
2: Iki rasa melu-melu mo.
1: Ya men tuaku ora ono apa-apane. Yen kowe iso mikir kowe iki wong tuwa rak ya aja sok kaya ngono kuwi. Ana nalar dinalar kala rembug dirembug. Kowe to iso menggari. Ya arep Karnawati duwe pendaluk kaya mengkono brontras melan. Ora bakal kelakon dauk nanging aku percaya. Dewa kuwi sifat adil. Kowe karo aku iki mung kena ngrembug ora kena jodhokake. Ingkang jodhokake kuwi dewa, ngerti? Diwasto rembug daup ing pinanganten yen Jawata ora jodhokake, oh kelakono daup sepasar bubar. Wis anak-anak wis iso bubar ta wong. Kuwi nek durung jodho, awet dewa durung marake. Nang nek wis jodhone, oh, kletono gunung sapi itu samudra tanpa tepi bisa ketemu tekan kaken-kaken ninen-ninen kuwi temenan kok ngono kuwi. Tak ya ngono Semar.
2: Nggih, leres, leres.
1: Wah, nek pun jodho.
2: Iki rasa omong mo. Iki anggere omong ngono kuwi lek wetung mak plentus ngono.
1: Anggere ngomong-ngomong kok sing dinceng kok weteng. Karang weteng kuwi saya ngelembareh, saya ngelembareh.
2: Gus Kulantri Pitados sampeyan kula niki ning sak derma ngrembug ingkang gawe saking jodhoning putra-putri niku dewa.
1: Dewa.
2: Kowe mlane aja ndirasa wasan semlan ndak malah kelangan.
0: Koko Prabu kula semanggaaken.
2: Yo aku ngerti nek kowe iki isane ming pasrah. Isane ming pasrah mongso bodho ra ya to?
0: Inggih.
2: Nek kelakon dawuh.
0: Matur nuwun.
2: Nek ora kelakon dawuh
0: kulo tempohaken Koko Prabu.
2: Nempoke.
0: Inggi.
2: Yo. Semar,
0: Nun.
2: Kresna kuwi yen karo Semar tuwa ndi?
1: Weh, lah malah sing aeng-aeng iki. Lah nggih sepuh kula.
2: Upama akeh pengalamane ya akeh kowe. Upama jembar sapane ya jembar kowe. Amun dina iki kowe ora bisa ndaopake brontoras. Ora usah jeneng Semar kowe.
0: Oh, ben mudhar ora yaine. Apokmu kapan kowe? Wis. Ora iso ndaopke ndoro brontoras. Aja jeneng Semar kowe mo. Jenengmu Dasimin wae kowe mo. Perune men iso nglaras gamelan kowe.
1: Dadak wis iso kok.
0: Kantene dodong-dodongo ya ubek dhewe.
1: Karang wis aguh, wis aguh.
2: Sinun, nek sampeyan nempuhake Semar,
1: pamujimu tak dalu dolenggawa mawon.
2: Iya, Semar.

0: Den? Melayu niku ajeng tindak pundi kersane opo?
1: Nggih, Gus. Ndara Bronto Laras. Lah kok dadi ndara niku melayu tindak teng pundi kersane apa?
0: Ndara Bronto Laras, sampean kok melayu niku tindak teng pundi kersane opo?
1: Kersane apa kok melayu tindak teng pundi sampean Bronto Laras ndara?
0: Omong diwolak-walik ora.
1: Mbah ya wis sakarepku.
0: Lah bocah kok nekat bae. Ono nalar dinar, ono rembuk dirembuk. Sampeyan ngeling ono kala tanpa rupa sampeyan iku traing hawir yo. Susah sebab opo? Ampun sok ngrasa was ndak malah tiwas, ampun semelang ndak malah kilangan. Semar
2: nun
0: ingkang wus manjing tresno aku karo calon bendaramu ya Kang Mbok Karnowati nggih lamun ora kasembatan daup asto lumiyat ora mung wirang banget nanging bisa uga nyangking asmane Kanjeng Rama rumangsa isin aku Semar

0: Oi, are to go play fresh lana put to the dicken. Ora dala. Mulane. Jurune ngalas dik prasara ana hawa ingkang luwih panas wae ora panglingsung kotari sadra bagus. Mandek dik. Aku tak takon karo kowe sadra ngendi pinang kamu sapa kasihmu ngaku ya dik. Nolo garing
1: wonten dawuh.
0: Ngati-ati ana buta semono gedene.
1: Oh nggih.
0: Kowe tambuh tining aku luwih dhisik ngaku yakso. Sopo ingkang dadi perti kamu ngendi dang kamu. Walah dalah pamer sing bagus. Junjung dongko. Dewa kayangan ratu negoro balik buta dongko. Yo, lumo kesosor bagus muku ini. Aku iki gandaru ingkang borso alas dik brosoro kini. Aku dikyo heru bakso. Balik kowe sopo din. Buri songko Madukoro, putra Madukoro Bruntolaras kekasihku. Latala Bruntolaras iyo dasar keporo nyoto pono kawan cendek meripati kiro.
1: Nolo gareng.
0: Nolo gareng cekrok truna cekrok truno
1: kadal pedot
0: kadal pedot
1: Cokro Wangsa.
0: Cokro Wangsa
1: Pancal Pamor.
0: Pancal Pamor
1: Darmo Prayitno.
0: Darmo Prayitno
1: Cipto Sutarjo.
0: Cipto Sutarjo
1: Pringgo Margiono.
0: Ora ngono jenengmu kabeh apa kureng
1: jenenge tanggaku eh.
0: Oh tangga dikandak-kandake. Wong dhuwur sapa?
1: Petruk Kantong Bolong.
0: Gus, opo sing ati-ati, Gus? Wah, wangune butane galak banget niku. Wah, nitik mripate mencong.
1: Wah. Sing ati-ati lho, Pak Jan. Wah, jarike kawung.
0: Medhokake lagu jantra kuwi katine opo? Wes pirang-pirang dina aku ora mangan daginging menungso manuta kowe den. Tak dadah turu mongso. Bekal pengaring-aring layu ming dikang lino bisa go dadi kondo. Dalah nendang gendeng panih karo aku. Tak sani pake timun nantang duren. Wah, lundungi harang keranjang tatumu. Bangga tak ayuni.

0: ngendikane rai mundoro wisang iku cocok napa ora nek karo penemu Semar. Iyo, Kakang Brontolas, kepiye? Aku merpeki menyang kowe Kranulya mengemban dawuh timbalane Kaki Wenang. Kowe aja waslan semelang.
1: Iyo,
0: ora perlu tak blakani, anane kowe manut karaku. Putumu rak dawuh to?
1: Iyo.
0: Semar, Nun. Kene kowe tak kandhani.
1: Wah.
0: Nopo, Dit? Ora sadha cilik atimu. Nadyan susah pikiri Kakang Brontolas. Nanging percaya karaku.
1: Wah.
0: Oh, tenan apa?
1: Iya.
0: Oh, dadi niku.
1: Iya.
0: Wah, mulane kowe
1: Wah, nggih.
0: Aku ki wong paudut ta, Mas.
1: Ngopo?

0: pas kelakon dahup ya saka kowe ora ya saka kowe. Lho ampun ngoten. Durung nganggo cara pripun? Wis aja semlan. Mapon kowe manut. Nggih. Senadyan Kakang Brontoras kuwi susah penggali karena Bapa Werkudara mbantu maesi temanten Negara Ngastina.
1: Nanging apa ya?
0: Negara Ngamarta padene Kasatriya Madukara medhone kembang sore iki ora ana Werkudara meneh. Sinten?
1: Dina iki kowe tak dapuk dadi Bapa Werkudara, kowe tak dandani tak embo kaya Bapa Werkudara.
0: Ya kembang aku. Mau tenan aku. Ada ilakane awak sampean. Nggih gagah dadi Ndara Werkudara nek konangan sing dadi Werkudara tenan. Wirangan awak kula, loro awak kula.
1: Kula do seneng sing pokok ngandel karo aku. Monggo nek ana apa-apane aku sing tanggung jawab.
0: Estu nopo?
1: Iya.
0: Nggih, nderek mawon.
1: Tak dandani Petruk.
0: Nggih.

0: sapa? Mboten pangling ndoro werku doro. Nah, kowe aja gara-gara iki anakmu Petruk mau.
1: Petruk?
0: Apane mu? Lah kok ya ora bakal meleset. Tanpa iwang sakrekmu. Pas kaya ndoro werku doro. Nanging kowe tak jalukani banget.
1: Nggih.
0: Wis tak dandani kaya bapa werku doro, kira ya aja linggo ngisor. Ngedet.
1: Makanya kewalat.
0: Aku ingin ngakon kamu ngalat apa-apa.
1: Oh nggih, nun sewu.
0: Iya.
1: Oh nggih, ding. Nyatane kula kelingan. Ndoro werku doro niku piyayi sakjeke ora iso lenggah, ora iso ndodhok.
0: Nah iya.
1: Ning mangkene tenersane sinuwun Puntadewa
0: ora usah kowe ndodhok.
1: Nek kewalat,
0: aku sing nyangga.
1: Piye, Mo?
0: Ngandel lo.
1: Oh iya.
0: Werku doro niku ora iso ndodhok, ora iso basa.
1: Heeh. Oh. Nek tilem?
0: Ayo ngeblak ngono wae.
1: Wah, niat rusak rusake.
0: Malah wektu dene iki dicoba. Aja nganti ngawis tarani. Kowe tak lilane ora basa karo sapa wae mengko nek ana apa-apane aku ingkang nyangga.
1: Nggih.
0: Ora mung kata dhisik. Limetan tangi keduren. Nah, oleh repote ra jamak. Metan tangi ora kepeneran. Ah, do medun.
1: Nggih.
0: Wah, yo. Ana apa?
1: Nyenggol bokong udunen.
0: Ambo ya mau ditinggal ngomah. Angge melu terus. Wes, suarane lho sak tekane suaramu. Waton bisa sak irip kaya bapa Werkudara.
1: Nggih.
0: Ora mung kotor sik bapa Werkudara.
2: Wah. Wis anggene anakku opo?
0: Nah, ya ngono kuwi. Semar, Nun, kowe ya kudu basa.
1: Oh nggih.
2: Doro Werkudara. Opo, Semar? Wah, Nyemar. Nyemar.
0: Semar kok Nyemar? Nyemar dengkulmu kowe opo?
1: Kocap katarito.
0: Dari ngantos salah tawis imbah wacong kantong bolong petro ingkeng dan bosani hario Werkudara sakrangkung bombong penggali Prabaniro Prabu Sri Bedoro Kesno Semar. Loh, baiklah kok Dimas Werkudara gak mainnya kini, baik kepasang yuk banget.

0: kaya pisang kene.
1: Nggih.
0: Timas Purku dolo enggak menyang kene. Siwa ireng. Kowe aja panglik. Toto lari ki bapa Werkudara. Kula jajal di pati saking nggone mrisani.
2: Lho.
0: Lah kok kowe Petruk?
1: Nggih.
0: Karmu apa? Niki kersane putramu Ndoro Wisanggeni lantaran Ndoro Brontoras kelakon dhawuh. Apa ngono, Ger?
2: Iya. Aku mau ngantarake dhawuhe Kaki Wenang.
0: Kanthi cara mengkene kelakon kadangku tuwa dhawuh astolmia.
1: Lah mengko yen tak nrimo Dimas Werkudara,
2: aku tanggung jawab.
0: Oh, ayo wis kono mongso bodho. Malah tak jaluk kanthi banget mau Prabu Bathara Kresna. Mbok menawa iki Petruk wujud bawa Werkudara ora basa karo kowe aja kurang pangapuramu.
1: Ya wis ora dadi apa.
0: Mau gare wonten dawuh. Petruk iki wah badut elek. Wis wong kok ngono diparingi sandangan api raja mawe dadi Ndara Werkudara. Petruk,
1: mun.
0: Aja kowe jeneng Petruk jenenge bapa Werkudara. Yen kowe ngaturi Siwa Prabu Bathara Kresna ya mung kaya adat saben yen kowe ngrungokake bapa Werkudara. Ngendika tinampa wa ireng.
1: Oh nggih.
0: Dicoba engko ndang ngetangani wa. Dimas Werkudara.
3: Wah. Ono dawuh pengandikamu apa? Ledeng kakangku.
1: Wong sideng kok ya ledeng.
2: Sideng kakangku ngono apa Kresna kakangku?
3: Ono pengandikamu apa Kresna kakangku?
0: Mosa bodho dawuhe atmajamu Brontolaras.
3: Aja do melu-melu mengko tak dawuhne dhewe. Wah. Brontolaras.
1: Punten dawuh.
3: Kowe seneng kowe.
1: Inggih sampun
3: Tresna lair batin.
1: Inggih.
3: Ora ketun lan keduwung besuke.
1: Mboten.
3: Nek pancen kira-kira ketun lan keduwung aja sida mengko aku wae sing dawuh.
1: Lho. Ngak tendang dhewekan Quran.
3: Wah. Nolo gareng, nolo gareng.
1: Garenge wangkal megelu.
0: Wis ben ta dadi apa waton nang ngetangani?
2: Semar,
0: Nun. Kakang Brontolaras enggal disowanake menyang Praja Ngawang, Nggo. Mengko nek ana tantrimane sapa wae waton Kakang Brontolaras lakon dhawuh, wis anggere tanggung jawab,
1: nggih.
0: Gus, Ndoro Werkudara.
3: Apa Nyemar?
0: Semar kok Nyemar?
2: Awi,
0: nika bendoro kula Brontolaras disuwunake wonten Praja Ngawangga nyuwun didhawuhake.
3: Brontolaras ayo mangkat.
1: Inggih, matur sembah nuwun saderengipun.
3: Ora usah omong sing ngrono-ngrono, nanti ngudhawuh.

ngucap kata itu, ketinggal bombong penggal dan niru Aladin Borontolaras awit dunalikus monopitatus ingkeng rayi temah kasembatan daup lantaran kantong bolong petro ingkeng den embo hario warakuduru tumuju polo jengawonggo jeruning penggalih doyo prapto po ingkeng kajongko tangelamun purno yento kacondro sinigek negari ngawonggo kandi soroting bang pertonggo pati erlenggaring projo ketinggal seruwa-seruwi edilan peni juring tiasang noto hangan tuantu prapaning pinanganten priyuk renyep-renyep juring wardoyo

sidem permanem tan ono sulah sebowo. Samirono tatan lumampah kegodongan tanur ingkang ubah amung jumeduling lang pertonggo pati sangking pangwetan senadyan kalingan mega sarta gunung-gunung parandini bisa madangi jagat raya. Anyunare madyaning pendopa gung negari ngawunggo lah iku ingkang kinaryo sambeting cinarito. Gilar-gilar kadya praja binabaranyar ingkang sampun sawetawis kasat netra. Nata ngwungguh Prabu Basukarno lenggah dampar meger-meger kadya tugu Sinungkarto. Nalika semono kepara ngarsa pisuwanira pangarsaning praja Regina Patih Hadi Manggala. Janto sawetawis lenggah dampar suparandene sang nata tan bangkit paring dawuh. Tupi mulat Regina Patih Hadi Manggala kepara ngarsa sigra ngguna paring dawuh. Mangkono sabda pangandikaniro Prabu Basukarno ingkang dereng kawiyos sing lesan.

0: hati-hati manggulo. Nuwun wonten dawuh sedo pangandika menapa sih, Nuwun?
1: Mula bukane kowe adoh tak awih terak tak raketake.
0: Dri.
1: Wis ora karuan wilanganing dino. Ewa semono durung ana sipating priya ingkang bisa minangkani atur penuhune Gustimu ya Atmajaku Nini Dewi Karnawati.
0: Dri.
1: Layan sakawasi ora ana priya ingkang bisa minangkani. Ora wurung ala kocapane Karnawati nyiprat menyang asmane sun. Oh, pomo dipomo. Meratakno kabeh para kawula. Sopo kawula ingkang darbe yoga ingkang wijil wadon ingkang kudune prayekno lare batin ya mung wong tuane.
0: Lho, mangestuaken dawuh silun. Nanging kula suwun kanthi sanget. Paraning menika sampun terang atur panulipun ingkang putra. Kula pitados gesang wonten madyapada menika tentu wonten jodhonipun piyambak-piyambak. Montenipun Gusti kula namung nambahi pangestu kemawon. Samun ngantos kedaluwarsa enggal wonten priya ingkang saged minangkani penuhunipun Gusti kula Karnawati mengkono kakang ati mangkula
2: bayi
0: wil mekaten.
2: Pop.
3: Berkat lampahing

0: ngantos sawetawis sang noto dawuh tinampir Kinopati Hadi Manggulu. Umbia ing kawula surak mboto rubuh madyane ngalun-alun. Awit duk nalika semono ana sipating jalma ingkang ngagem busana pinanganten. Alok ing kawula surak ing para madya bala ana manten ingkang prapta mangkono surak ing para kawula.
1: Konco ndruk mantuan, ndruk
0: manten, ndruk manten, manten, manten, manten. Manten teko, manten, manten, manten, manten. Kakang Hadi Manggulu wonten dawuh. Surak mboto rubuh ana manten teko. Beli kula piyambak midhangetin, ndruk manten, ndruk manten, manten, manten. Mantuan. Sing turu diugah jak ndruk manten.
1: Manten,
0: manten, manten.
1: Dinyatake. Temanten ngendi kang prapta menyang pojok
0: ngawongku? Duri mangestu agen dawuh.
1: Yen perlu diaturi manjing jroning pendhopa agung,
0: duri ngestu agen sinuwun.

0: Manggolo. Wonten dawuh sinipun.
1: Orang panglik.
0: Lah kok dadi iki Brontolaras. Ingkang wis nganti Dimas Prakudara sapane Kakang Semar.
2: Kula semanggaken sinipun.
0: Dimas Prakudara. Ngasona pas asatewi bagyo pratani rodi.
3: Selamat.
0: Syukur bagi sewu.
3: Iya.
0: Semangat nun. Bagi operatamu. Berkah pengestuni sinung ngawong gawin ujeng. Tak lim kulo kunjuk. Iya iya tak tompo semar. Satane jeneng poro kulo. Brontolaras bagi operatani lo.
3: Berkah pengestu paduko kanjeng wo. Bidoto lampah kulo. Sungkeming pangabekti kunjuk. Wo prabu.
0: Ya tak tompo nggih. Astutinipun wae age ditampani.
3: Ingi sanget anggen kawula mundi.
0: Yo. Kecoba Kang Sangka iku. Bali menyang jeneng para Dimas Prakudara. Purwamadya wusana kadiparang si Adi bebarengan karo ponokawan Semar. Satane kula Brontolaras. Ingkang dadi keparingi penggalih baik kepriye?
3: Perkara tekaku mrene aja kowe takon Prakudara. Rembuk Semar. Aku ming kaya dene barang saupamane.
0: Semar. Nun, karepmu apa?
4: Kula matur.

iki bot-bote ngabot di pasai rembuk setunggal raimu ndoro janoko kaping kali sinuwun punto dewa kaping telu sinuwun bathara kresna kaping papate komplit para bendoro pendo kabeh tinanggenah ngaturake calon temanten kakung pronto laras nggih lha apa bisa ngasta pemaes

Sutrisno Putri Batur Nuwun Panjenengan tasih midhangetaken program pambantaian dari Ngayogyakarta ingkang ngaturaken Kiaran Ringkit Wacucal Sedalu Natas kanthi babar lampahan Pronto Laras Kromo ingkang katindakaken dening Dalang Ki Suparman. Sutrisno Putri sugeng enjang sugeng midhangetaken.

mustadyo keparingin jawata ingkang hakarya jagat. Pesumaning dening Kentono Dewi Karnowati ginaris dadya jodhone Raden Brontolaras. Karono Haryo Werkudara senadyan purwanira Petruk Kanthong Bolong. Amung sangka panguwasane wang padha nang lumantar Bambang Wusanggeni. Trikating Cinarita maisi pinanganten kakung lan putri sakedhepene tro bisa paripurna. Sigra busana pinanganten ilang sipating Brontala sarta Dewi Karnowati persasat Kumajaya Kumurati. Sigra sowan ngersani ingkang Rama Prabu Basukarna damel cingak sekatheng para kadang miyang para kawula.

0: wonten dawuh sinuwun.
1: Pola dalah. Iki nek ora dasar jawata marangake Karnowati jodhone Brontolaras. Kanthi panguwasaning kuku Pontonaka lha kok tanpa nganggo suwe wektune prasasat sakedhe Petra bisa paripurna. Sangka panduluku. Kaya kurmasa pangling dulu Atma jago Karnowati. Nadyan kula dhewe nggih ngoten. Bareng pun rampung dipasin Doro Werkudara njur busana pinanganten. Wah. Kaya koma jaya koma ratih. Sinuwun. Mumpung niki Doro Werkudara lenggah wonten riki. Sinuwun nggih pinuju lenggah. Wau ngarep sinuwun pun paring pengendika, besok ngenteni apa saiki ngenteni apa pun gak didhawuhake Semar sesini. Kakang ngadi manggo lho, wonten dawuh sinuwun. Toto-toto wektu dina iki, ingsun sedya ndhawuhake atmajane Sun Karnowati dhawuh karo Brontolaras. Inggih. Ya mung tambahing pangestu tak jaluk. Mboten kados-kados sinuwun. Ingkang putra gesang beberayan dumugi kaken-kaken ninen-ninen yo tak rimo. Semar nun dawuh pinanganten supaya dingerteni kabeh para kawula. Luwih becik nganggo dikurmati ladrang manten. Oh,

0: Nyuwun tambahing pangestu.
1: Ingkang putra Bronto laras nyuwun tambahing pangestu.
0: Atmataning sung. Pusah sakloron. Muga-muga ngono urip bebrayan. Pinayung ana marang jawata ingkang mulya jagat. Lestari widodo. Tumeka kaken-kaken ninen-ninen iso mung kinemong sesinisian. Temah pantes tinulat kabeh para kawula. Matur sembah sewunuwun.
1: Matur sembah sewunuwun.
0: Aja lali nyuwun tambahing berkah pangestu. Wong atuhamu Dimas Perkutoro.
1: Inggih sendika, inggih sendika.

0: nyuwun tambahing pangestu Kanjeng Bu. Kula semanten ugi nyuwun tambahing pangestu.
1: Pangestune Werkudara Mbayu Mili.
0: Inggih matur sembah nuwun.
1: Semar kula wujute penutuh suli berkah pangestu.
0: Inggih mangestu agen dawuh.

0: wong kedawuh wonten apa Gus?
1: Aku njaluk tambahing pangestumu.
0: Aku semono
1: kowe.
0: Kula rewangi prihatin siang pantane ratri. Muga-muga bendoro kula niki nggone urip bebrayan.
1: Pinaring ngono Lestari Widodo.
0: Iya tak trimo.
1: Iya tak trimo.

0: wonten dawuh sinuwun.
1: Lestari Widodo dawuh pinanganten kabeh-kabeh para kadang. Engkang wis kusuma mbai berkah pangestu.
0: Nggih.
1: Ora ana liya aku mung ngaturake gedhe panarimaku menyang Dimas Werkudara satane menyang kowe Semar.
0: Nggih, dawuh sami-sami.
2: Ngawonggo kakangku.
1: Apa Dimas?
2: Wis rampung kewajibanku.
1: Iya.
2: Apa kepareng aku ngaso?
1: Oh, lah yen mbutuh ngaso wae langkasing kepenak. Yen perlu jeneng para tak parangake golek papan ingkang prayoga. Kira-kira bisa jumbuh karo penggaremu.
2: Semar.
1: Nun.
2: Ngaso.
1: Nggih.
2: Iki dauping pinanten wis kelakon. Dari ngentikani pini sepuh kai.
1: Nggih.
2: Pemaes kuwi ana seranane.
1: Wei, werna-werna.
2: Nganggo sajen barang.
1: Kowe nganggo. Ampun semelang pun mangke kula buntele mangke. Pun kula gawake taplak meja. Panjang sekilo saya, Gus, dulu berkudurung ngasuh sing kepenak.
2: Yuk.

0: Angger putuku Cah Bagus. Nyuwun tambahing pengestu mangke seliraku dawuh.
1: Ya, dawuh apa?
0: Eyang mangke rak mboten kepengin. Awora. Matur sembah nuwun.
2: Paman Durna. Kersanipun Paman Durna menika kados pundi? Luwe-luwe jeneng para Dimas Perkudara. Sira iku panjenengan sepuh mbok ya dosok gawe bingung karo kadang.
3: Mawongo kakangku. Lagu tadi kau ingin tiga lagi Perkudara wong tua dosok kaya bingung karo kadang karamu kemih
2: Dimas
0: turung suwe jeneng poro iki mau rawuh sak pedagong karo pon kaya.

0: Lah kok durung suwe si Adi ngersakake ngasuh. Arawuh meneh ana ngarepanipun Kakang. Nyuwangake sarwa Joko Sumuwangka ya wis siaga dandan pinanganten kaya ngono kuwi kersamu kepiye?
1: Karno Kakangku.
0: Apa, Di?
1: Sak lukuting kolantaring Jawaud Pino Sosro. Aku tulung rumong sosuan menyangar panu.
0: Kakang Adi Manggolo saksini.
2: Inggih Gusti. Kula mboten badhe nyambut peninggal. Dereng dangu paduka menika katemben kewala ndaupaken. Gusti kula Raden Barunta Laras. Lah kok sampun rawuh malih sesarengan Begawan Durna. Nyuwunaken pinanganten garing sedaya menika keparingi penggarih kados pundi.

Lho piye? Aku dantemi karo Ndoro Werkudara, loro kae tak kuat-kuatke. Rekane tak wales. Tiwas aku ngantem mongso dirasake. Tok kapake. Rekane tak sudet kuku kacamata. Poncanaka, Poncanaka. Candak setagene rekane mono nyus. Blenyok. Iki ora genah kaya ngopo? Oh. Ha iki. Pengloh iki. Kepangeten temen mbok yo nyekeli apa-apa. Gedang nggo kuku. Sekarang kesusuli dandan iki mau. Kuku sing tenan tak selehke ning meja kono mau. Kuku konangan Werkudara rubut. Tol, tol. Dan wis. Wah, ojo mlayu wae, lha iki aku ora matur ndoro wis sangene kewirangan aku.

0: kok ala kamu wis kelakon dawuh. Ning kocapo wah. Kula ge enak-enak ngaso. Konangan ndoro rek ndoro sing sejati. Eh sing gawe wisuna iki. Bareng mati. Monggo kula ge tengok-tengok karo kiyaine. Semane kula ngono iku mboten ngomong malam ing mripate kaya upet e.
1: Wis konangan.
0: Pun.
1: Kowe kalah.
0: Ampun sampean niku sing werna-werna to. Rika ngantem kula tadhai. Ajeng lara nggih kula ampet mawon. Kula males tiwas kula antem ya ora krasa. Niki menika. Niki. Niki.
2: Wis sok aeng-aeng iki apa iki?
0: Rekane kula tamake dadane ndoro werku doro niku tanpa ana gunane.
2: Yen ana apa-apa wis kula rasah pas lan semelang. Lungguh mriku kene.
0: Nggih.
2: Tantrimane bapa werku doro aku tanggung jawab.
0: Aja mlayu kowe keparat wong apa.

0: soy yo. Koyo tong alang-alangi. Wong sing moto rupo koyo aku kitipan kuku Pontonoko poro tariani. Kowe tega karo wong iki kena-kena wae. Nanging kowe dhisik kowe kudu bisa nglangkai kuandane wis anggene.
1: Wah. Lopo aku tega nyirnake kowe cah sing tanpa dosa.
0: Lamun ora tega, tak jaluk kali banget lenggangkeng prayoga keparang aku matur.
1: Arep omong opo?
0: Iki sapa?
1: Mbuh, ora weruh.
0: Kala tanpa rupa iki isih abdi kinasih Pandhawa. Petro kantong bolong. Wujud bapa Werkudara kuwi ora saka karepe Petro. Wisanggeni ingkang akon. Wisanggeni ya mung sadherma, aku nampa dawuhe Kaki Wenang. Lamun sejatine keparing Kaki Wenang wis ginaris yen to Kakang Brontoras kuwi jodhone Kakang Mbok Karnowati. Malah yang tak gagas ingin kebangetan ku rawang kono-kono bopo Werkudara dhewe. Kakang Brontoras kuwi putrane sapa? Putrane Bapa Janaka. Bapa Janaka kuwi sapa? Kadangmu Taruna. Upama ana babak kulite Bapa Janaka ana wirange Bapa Werkudara ya ketipratan wirange. Ingkang mongko Pandhawa kuwi matur keparing Iwang padha wenang kinarya songsong agunge para dumadi. Ora kena kowe duwe rasa ingkang ora sak mesine. Ora kena kowe tega karo kadang pribadi mongko dosa luwute durung karuan. Bapa Werkudara kuwi bisa menggali. Duwe gawe mantu kuwi ora mung sithik ingkang dipenggali. Aja nuruti geraing penggalih yen to Bapa Werkudara tanpa dikabari tanpa dijawi. Aku ingkang ngruh dhewe. Kakang Antasena sediyane sowan menyang Jodipati mung wae Bapa Werkudara kesusun nuruti geraing penggalih. Wis kebacut aku karo Eyang Durna, to ya ora? Nganti kowe slaya karo Kakang Antasena? Heeh, ora.
2: Oh, kaya kapokmu kapan iki? Eh, jalamu kok ngono wae. Ndek Nora kandane nek kon sekolah ora tau menyang. Nek noyane kok malah dekem iki. Ora iki omong apa? Nika kiyaine nika. Bareng kula-kula Andara Werkudara sing temenan saking wedine kiyaine yaine dekem regane. Ora pati nduga. Dekem kali nyambi. Nyambi apa? Gerang beresok kok. Nyomak, nyamuk.
1: Tadi kuwi Petro kantong bolong.
0: Iya, aku yang ngakon.
1: Wah, nyur sawi sih.
0: Lamun Bapa Werkudara ora percaya yen to Kakang Brontoras kuwi jodhone Kang Mbok Karnowati Hurodjajal. Ingkang menyang kanting gelungku ki sapa?

Sundresno budaya muslimin muslimat sampun kapiar suku maning azan subuh kagem wewengkon Yogyakarta sak kiwa tengenipun. Kali menika katuraken sugeng nindakaken ibadah salat subuh mugi amal ibadah kula lan panjenengan sedaya dinampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin.

0: Ingkang kapiar somniko, kiaran program 4 RRI Ngayogyakarta. Gaturaken saking Jalan Ahmad Jajuli, nomor sekawan Kota Baru, Ngayogyakarta.
1: Sutresno Budaya matur nuwun panjenengan tasih midhangetaken program 4 RRI Ngayogyakarta. Sasampunipun kumandhang azan subuh badhe kalajengaken malih giaran ringgit pacucal enjang menika ingkang katindakaken dening Dalang Ki Suparman kanthi Bapak Lampan Pronto Laras Kromo. Sutresno Budaya sugeng enjang sugeng midhangetaken.
2: Kita waktu dina iki kudu nglunturake pamikir, kudu nglumangsani keluputan kita. Kita nuruti penggalih ingkang boya sak mesine kurang bejane tega karo kulit daging pribadi.
3: Iya.
2: Wus ulun parengake lamun Brontoras kuwi jodone Karnowati. Rene kita luput kleru meh tega karo kadang pribadi. Tantrimane temanten saka negara Ngastina mangsa bodho kita.
3: Wah iya, ning aku njaluk kanthi banget. Kae wong kae aja entuk wujud kaya aku.
2: Petro nun. Kita bali kaya duwe ngene. Nek donga seneng ngeten iki. Brune niku nek tembu dipundi niku wah. Rodo remo. Kaya ono-ono kae. Wis Petruk bali kang kaya duwe nguni mangsa bodho temanten Ngastina kita balekake
3: langgah wae menang kakeku.

Broto Rebus Katengpol Kawulo Projeng Awonggo Purno Dauping Pinanganten Duk Nariko Semo Siniget Waraniro Prabu Wirambono Dewa Ingkang Gandrung Kas Maling Marudyo Kumari Cek Warnaniro.

kali ingkang kaya mengki. Durung ketemu praja ngawung go parandira selak ora kepenak rasane pikir. Daya-daya aku bisa mondong karena wadi kok. Kula aturi tindak mengitan riki. Mbok menawi mboten badhe dangu malih pinanggih praja ngawung go. Karena wadi tak jaluk. Menggah mboten pun paringaken. Lenoh priyagung ngawung go. Tak dusta. Ngatos satu hiu.

pakaian. Ah, apa nggak resah Joko Sumo? Om yang gumuruh swanteneng poro kawulo Karnowati dau kalian bronto laras. Ah, mlekuduk. Mlekuduk pripun? Kulo mboten kelakon dau pisen banget ya. Ah, karep mopo nggih? Nyuwun tambahing pengestu. Bronto laras Karnowati tak jalu ora durungake bareng mati karo

aku nebus dosa kluwetanku. Wah, beruntul alas daub sopo randrimake parmati karaku.

0: antum dawuh. Kebangetan temen kowe. Ribute ing para kadang Pandhawa kuwi kowe ya tanggung jawab. Luwe-luwe iki kae Pi Harjuna kagungan perlu mantu. Dawuh ping pinanganten wis kelakon.
1: Mriki.
0: Dados menika Yai Mas Janoko kagungan perlu mantu.
2: Iya.
0: Tanpa ulem-ulem. Angko ya kebangetan.
1: Mriki.
0: Sewu kalepatanipun kang adi nyuwun pangapunten. Brontoras daup karo Karnowati. Mung mbayake priyago ingkang ngayonake Karnowati. Mongso bodho melu njaga tentreming praja ngawongko lenggah mawon sinuwun.

Namane yetmu, pariyetmu, ah. Cetek putih, wis tuora mati-mati. Rapangling karaku. Mongso pangling oratian berangkep sebabu-babu. Karno mati tak jaluk. Saben-saben kue tansah ngambiang-ngambiang ora bali asal mulu bukamu awas tak diwing-diwing. Ah, lah belayane.

0: Raka.
1: Berguru.
0: Hilang lari nih, Gustiku.
1: Bukura berpilano, hamblek dadamu.

anak-anakku bocah Kurawa kabeh wae klo. Sarudha Kesuma Wurunggane dawuh. Mirang bebarang nggih. Merku dara ingkang ngamuk punggung balekake Kurawa nek perlu dikrubut. Nggih.

0: sorudoro, timas sorudoro.
1: Citra si kakang wopo, bilani pirangin temanten, orang-orang kau.
0: Ayo, patron aku.
1: Omblek gadar.

pun kakang bilani sarut joko sumo aku tak nambahi berkah pengestu daupe beruntung ras lenggah kang berdua.

sesarengan mamayu hayuning bawono mbabar kamulyaning.

Sedasno Buto Yu Cekap Sumantan Atur Pasugatan Kiaran Ringgit Wacu Cal Wektel Meniko Mugi-mugi Sakit Datusakan Suko Renaning Penggalih Wusono Sugeng Pepisan Mugi Rahayu Ingkang Sami Pinanggi Nuwun.

RRI Ngeleluri Butuh Cawi, Suara Budaya Jogja. Selamat pagi Sutresno Butoyo. Berjumpa lagi bersama dengan saya Jordan Talaksoro di hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Semoga kabar baik selalu bersama dengan Anda. Dan pagi hari ini Sutresno Butoyo, perempat RRI, sudah siap untuk menemani aktivitas Anda dimulai dari pukul 5 pagi ini sampai nanti pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini Sutresno Butoyo segera kami akan hadirkan untuk Anda program Babakan Nitika PJN Katolik bersama dengan penyuluh agama Katolik Bapak Arnoldo Suluh yang akan membahas tema Kelimpahan Lebih dari Berkat Finansial. Selamat mengikuti.

0: Batik babagan nitika bejian program 4 RRI Ngayogyakarta.
1: Sutrisno Budoyo, para pendengar RRI Pro 4 Yogyakarta yang terkasih dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat hari Tuhan, berkah dalam. Bagaimana kabar hari ini? Sehat-sehat semua kan? Saya harap begitulah adanya ya. Sutrisno Budoyo, sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Marilah kita hening sejenak. Kita satukan hati menghadap Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa di surga, puji dan syukur kami haturkan di hadirat-Mu atas pagi ini. Kami Kau perkenankan berjumpa melalui siaran batik RRI Pro 4 ini. Pagi ini kami ingin merenungkan sabda Putra-Mu agar kami semakin memahami kehendak-Mu melalui sabda hari ini. Bantulah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu agar hidup kami pun lebih bermakna di hadapan-Mu dan bermanfaat bagi sesama kami. Doa ini kami haturkan kepada-Mu demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sutrisno Budoyo, marilah kita simak bacaan hari ini. Bacaan hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Silakan Bapak Ibu dimanapun berada yang sudah siap bisa membaca bersama saya. Yaitu dari Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes bab 10. Nggih, bab 10 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah siap nggih? Monggo. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia, penjaga membuka pintu dan domba-domba mendengarkan suaranya. Dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawanya keluar, ia berjalan di depan mereka dan domba-domba itu mengikuti dia karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka. Tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sutrisno Budoyo, pernahkah kita merasa hidup ini sudah diisi dengan banyak hal tetapi hati tetap terasa kosong? Seperti ada sesuatu yang kurang gitu loh. meskipun secara kasat mata kita baik-baik saja. Dan ketika kita mendengar kata kelimpahan, apa yang langsung terlintas dalam benak kita? Mungkin kita membayangkan hidup yang cukup secara finansial, pekerjaan yang mapan, atau masa depan yang terjamin. Dan itu tidak salah. Sah saja kita membayangkannya begitu. Tetapi firman Tuhan hari ini mengajak kita melihat lebih dalam. Yohanes bab 10 ayat 10, di sana dikisahkan Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Pertanyaannya adalah, kelimpahan seperti apa yang Yesus maksudkan? Sutrisno Budoyo, izinkan saya mengajak kita membayangkan sebuah kisah sederhana. Ada seorang ayah yang bekerja keras setiap hari. Tujuannya baik, yaitu ia ingin keluarganya tidak berkekurangan. Ia menambah jam kerja. Ia mengejar lebih banyak penghasilan. Ia ingin memberikan yang terbaik bagi keluarganya. Namun, perlahan-lahan yang berkurang bukan uangnya, melainkan waktunya bersama keluarga. Sampai suatu hari, anaknya sakit. Di salah satu ruang rumah sakit yang sunyi, ia duduk dan menyadari sesuatu. Ia terlalu sibuk mengejar lebih banyak, sampai hampir kehilangan yang paling berharga. Sutrisno Budoyo, bukankah kisah ini sering terjadi dalam kehidupan kita, atau bahkan sudah menjadi budaya kerja, budaya hidup kita, budaya keluarga kita? Kita berpikir, kalau punya lebih banyak, kita akan lebih tenang. Kalau lebih berhasil, kita akan lebih bahagia. Namun, kenyataannya, rasa cukup itu tidak pernah datang. Mengapa? Karena kelimpahan sejati bukan soal lebih banyak, tetapi soal lebih dalam. Yesus juga mengingatkan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Pencuri dalam hidup kita tidak selalu terlihat jelas. Ia bisa berupa kesibukan yang berlebihan, ambisi tanpa arah, atau kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Hal-hal ini perlahan-lahan mencuri damai kita. Tanpa sadar, kita terus merasa kurang, kurang, kurang, dan kurang. Meskipun sebenarnya kita sudah memiliki banyak. Tetapi Yesus datang dengan tujuan yang berbeda. Ia berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Kelimpahan yang dijanjikan Yesus yang akan diberikan kepada kita. Kelimpahan yang Yesus berikan adalah damai di tengah kesulitan, sukacita yang tidak tergantung keadaan, pengharapan di tengah ketidakpastian, dan yang paling penting yaitu kehadirannya di dalam hidup kita. Sutrisno Budoyo, Yesus juga berkata, "Akulah pintu. Artinya, kelimpahan sejati tidak ditemukan di luar dia. Kelimpahan itu bukan semata-mata dalam harta, jabatan, dan bukan pula semata-mata dalam pencapaian. Tetapi, di dalam hubungan yang hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika kita dekat dengan Tuhan Yesus, kita belajar merasa cukup. Bukan karena kita punya segalanya, tetapi karena kita memiliki Tuhan Yesus. Maka hari ini, mari kita berhenti sejenak dan bertanya dengan jujur dalam hati. Pertama, apakah aku selama ini mengejar hanya berkat-berkat Tuhan? Atau sungguh aku mencari seluruh hidup Tuhan yang menjanjikan kelimpahan itu? Kedua, apakah aku masih mendengar suaranya? Atau sudah tenggelam dalam suara dunia? Dan ketiga, di tengah semua yang aku miliki hari ini, apakah aku sudah merasa cukup di dalam Tuhan? Sutisna Budoyo, kelimpahan sejati bukan tentang apa yang kita miliki, tetapi tentang siapa yang kita miliki. Dan ketika kita memiliki Kristus, kita tidak kekurangan apapun yang benar-benar penting dalam hidup kita. Oleh sebab itu, atas kasih karunia Allah yang maha besar dan maha kuasa yang akan memberikan kelimpahan itu, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang maha kuasa dan maha besar, puji dan syukur kami haturkan kehadirat-Mu karena Engkau datang untuk memberikan kami hidup dalam kelimpahan. Ampuni kami jika selama ini kami terlalu sibuk mengejar hal-hal duniawi hingga melupakan Engkau sebagai sumber kehidupan. Ajarlah kami untuk mengenal suara-Mu, mengikuti jalan-Mu, dan menemukan rasa cukup di dalam Engkau. Penuhi hati kami dengan damai dan sukacita, agar hidup kami menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang terkasih ya Bapa, kami berdoa, terpujilah Engkau kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Sutrisno Budoyo, kiranya sabda Tuhan hari ini menguatkan dan menuntun langkah kita. Marilah kita tetap berjalan bersama Sang Gembala dan memulai hidup dalam kelimpahan yang sejati dalam genggaman tangannya yang penuh kasih. Berkah dalam, Tuhan memberkati. Amin.

Sutresno Budoyo, Anda masih bersama dengan saya Jordan Talaksoro di pagi hari ini pukul 5.31 menit waktu Indonesia Barat. Pagi hari ini segera kami akan hadirkan untuk Anda program Uyon Uyon Enjing. Gending Soran di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda dari Gending Denggung, Sulur Kangkung, Laras Pelok Patet Limo, Ketuk Sekawan, Kerep Minggah, Ketuk Wolu, Sugeng Midangetakan.

0: Kabar berita jam 6 waktu Indonesia Barat.
1: Sutarsno Budoyo, Ketua Komisi 4 DPR RI, Siti Hediati Soeharto, menggelar kegiatan serap aspirasi. Dalam agenda tersebut, wanita yang akrab disapa Titi ini menekankan pentingnya peran kelompok wanita tani atau KWT bagi kesejahteraan di tingkat keluarga. Titi menyatakan, KWT mampu menjaga ketersediaan pangan keluarga, memenuhi gizi anak hingga menggerakkan ekonomi rumah tangga. Untuk itu, ia menilai jika berbagai bantuan di bidang budidaya pangan sangat diperlukan. Beralih ke informasi lain, olahan singkong keju merekah kembali menjadi perhatian pecinta kuliner rumahan karena rasanya yang gurih dan teksturnya yang renyah. Camilan sederhana ini dinilai mudah dibuat dengan bahan-bahan yang praktis dan terjangkau. Dalam proses pembuatannya, digunakan sebanyak 2 kg singkong yang dipotong-potong, dikupas, kemudian dicuci hingga bersih. Singkong kemudian direbus sampai empuk sebelum masuk ke tahap berikutnya. Salah satu pecinta singkong, Ari, menyampaikan jika singkong yang disukainya adalah yang kriuk. Demikian saya Anita Rizky, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.

0: Selamat pagi, Sugeng Enjang Seterusno Butoyo. Topik kuning menarik hati. Good Enjang, selamat pagi. Topik kuning menarik hati. Apa kabarnya Seterusno Butoyo pagi hari ini? Ketemu lagi bersama dengan saya Jordan Talaksaru ya, yang kembali menyapa Anda di program Matu Gato. Sudah jam 6 pagi. Sudah waktunya untuk beraktivitas, mempersiapkan segala kegiatan di hari ini. Semoga dilancarkan Seterusno Butoyo. Tak temenin sampai nanti jam 10 pagi ya. Karena di pagi hari ini cuacanya cerah, saya juga moodnya lagi bagus gitu. Jadi mau nanyain juga buat Seterusno Butoyo, gimana kabarnya? Semoga sehat semua, semoga bahagia selalu ya. Ada yang bikin kesel gak kemarin? Ya udah, dilupain ya. Kekesalan kemarin, dilupain aja kemarin. Yang baru, jangan dibawa-bawa lagi yang kemarin Seterusno Butoyo. Pagi hari ini yuk kita olah pikiran dulu. Seperti biasa, saya sudah nyiapkan pertanyaan untuk olah pikir. Jadi gak usah dibikin spaneng banget. Cukup dipahami pertanyaannya, pasti nanti bisa menjawab yang benar apa sih jawabannya. Karena kalau dipahami pertanyaannya, itu pasti ketemu jawabannya Seterusno Butoyo. Nah, kira-kira pertanyaannya apa di pagi hari ini? Dengarkan baik-baik ya Seterusno Butoyo. Buat yang yang sudah komen di statusnya Pro 4 RRI juga matur nuwun. Jangan lupa ya di save nomornya Pro 4 di 0895-0144-1066. Kalau mau telepon nanti di 0274-540-333. Pertanyaannya kayak gini Seterusno Butoyo ya. Dengarkan baik-baik, agak panjang ini soalnya. Ada 20 anak di sekolah. Ini tes logika ya. Ada 20 anak di sekolah. Izin 7 orang. Sakit 3 orang. Pulang 5 orang. Nah pertanyaannya sekarang, ada berapa anak yang masih masuk sekolah? Saya ulangin lagi ya. Ada 20 anak di sekolah. Izin 7 orang. Sakit 3 orang. Pulang 5 orang. Nah pertanyaannya sekarang, berapa anak yang masih masuk sekolah Seterusno Butoyo? Kalau bisa tahu, langsung jawab lewat WA dan telepon. Tak buka teleponnya 0274540333. Sugeng Enjang Matu Gato.
1: Sugeng
0: Enjang, napa gatel? Yes, pokok nganti kok ngene iki arep komentar ae iso.
1: Wes komentar apa to buat tak rungokne.
0: Enggak bisa, Bu. Wes komentare mong kuwi-kuwi tok soalé.
1: Dadi ajek deblek.
0: Gimana to bodho cepukannya berkegiatan kok malah langsung dengerin matuk gatuk iki lho wis
1: jan. Gue soalnya yang penting aku bisa absen masuk. Ini bisa melebu dengan uyam-uyam serta nih.
0: Wah, mesak ke?
1: Lah piknik karo anak kayaknya.
0: Oh gitu, sehat Bu?
1: Paling sungguh pengasuh dipun nak. Dengan Pak Nje Sami sehat
0: toh. Inje, doanya Bu matur nuwun.
1: Semua dipinuti, salam kagem keluarga.
0: Inje, monggo.
1: Jawab kuan deh kali dosa menikah yang lebih.
0: Oke, siap.
1: Tiane kan mergoloro, mergoanku. Ini ya tetap sekolah kok.
0: Siap.
1: Jadi papanya 20.
0: Siap.
1: Matur nuwun.
0: Sami-sami, matur nuwun Bu Duco. Sugeng Enjang.
1: Halo.
0: Nggih, matur nuwun. Halo Sugeng Esuk Matu Getuk.
2: Halo Sugeng Esuk Matu Getuk.
0: Weh, iki piye ya arep ngomong wis.
2: Hah, ala rumong piye?
0: Lah ya ora iso ah, wis ngerti palingan. Gimana kabarnya burungnya, Pak?
2: Alhamdulillah sehat. Oh, burungnya berkicau.
0: Oh, mantap. Udah bisa ajar omong apa burungnya?
2: Wah, aku jajane golek manuk iki sing iso muni sing iso ngoceh muni bengi atak tuku larang ngono lho.
0: Burungnya didengerin radio itu seneng enggak, Pak?
2: Ya, seneng ya.
0: Sok nyaut ora ge?
2: Nyaut to.
0: Ini sehat semua toh Pak Rimbang?
2: Alhamdulillah, nah, Jordan dan keluarga sehat toh.
0: Nggih, pokoknya ketua pamor projo sehat ya.
2: Oh, so ketua pamor projo Pak Mur Jono.
0: Ini sekretaris.
2: Ini cuaca masih mendung ya, Mas.
0: Matur nuwun infonya sama, Pak. Waduh, kok pedet ini, Pak Rimbang? Wah, tumben iki pedet iki kepiye iki? Halo, Sugeng Esuk Mari Getuk.
3: Sugeng Esuk Matuk Gatuk.
0: Nah,
3: ndoroke lho ya.
0: Ding.
3: aku sak durunge dibuka iki wis telepon. Ini telepon yang Anda tuju sedang tidak ada. Begitu dibuka wis irit ya, berarti sudah di setting.
0: Oh, berarti pas telepon nomor yang Anda tuju males angkat gitu, Bu.
3: Makane kuwi aku heran iki metode opo iki.
0: Tak pikir pas telepon ini dengan Veronica. Oh, bukan ya?
3: Iya. Ini dengan Jordan Talaksoru.
0: Nah,
3: laporkan dari Monjali, cuaca masih redup.
0: Sama, matur nuwun infonya. Yeah. Ketoknya cerak tower po ya, kok teleponnya masuk terus ki?
3: Ya, sembuh ora ngerti lah. Oke. Untung iso telepon Budi Jo, Loro, terus Pak Rimbang. So, angel, terus iki mau kok untung-untungan bisa masuk.
0: Nah, syukur kalau gitu. Mangga, Bu Sriwi.
3: Mau menjawab. Logikanya yang di sekolahan itu kan yang izin 7, yang sakit 3,
0: pulang 5.
3: Pulang 5. Jadi yang di sekolah ya 20. Jadi misalnya ditanyakan jumlah muridnya 35.
0: Oke.
3: Tapi yang harus tak jawab iki yang masih ada di sekolah ya 20
0: maksudnya. Oke, siap, baik, tak catet. Ya. Matur nuwun. Yeay. Lanjut lagi ya, lesu geng esok maru getuk.
4: Geng esok maru getuk.
0: Yes, pahit pokoknya.
4: Pahit.
0: Kok esok-esok, neng awal-awal kuis pahit-pahit yo. Merucut peng selaweh ini.
4: Pagi ngano ya, peng 10.
0: Peng 10, oh ya. Sehat tuh Pak Tarno.
4: Alhamdulillah.
0: Doanya Pak, monggo Pak Bambang Sutarno.
4: Salah yo, ben aku sementing masuk.
0: Salah yo, kulina.
4: Tak nyoba jawab. Masih yang masuk masih 5 mas.
0: Oke, siap, tak catet. Matur nuwun Pak Bambang Sutarno. Sugeng esuk maru getuk.
5: Jaya pahit.
0: Aduh, wis aku ki ngimpi apa mombengi ya?
5: Ngimpi dicokot macan.
0: Dicokot gogor. Ya, iya. Urung ana untune.
5: Lah urung tuwa ya.
0: Lah yo akan lumalah keri to, Pak. Dicokot gogor kira ana untune.
5: Wah, kepenak dicokot gogor. Jone lara lho.
0: Lho kok kepenak kepiye?
5: Ora ning ora kroso.
0: Malah keri yo. Wah, wis ciloko iki bakul payak iki.
5: Aduh, sing mari sing dugake apane?
0: Apa? Wah, sing dugake apa de yo? Yo katoke lah. Wis sing ngekek wingi iki ngrungokke jawabane.
5: Pak Si Paimin, halo Pak Si Paimin.
0: Oh, kerap ngedok sumur kae, Pak De.
5: Oh, karo Pak Mursidi.
0: Ah, nek ngedok sumur, iku nek ngedok sumur, nek sumure suntian piye, Pak? Sing dugake.
5: Tadi abang udah tak ambil pisan wek loro-loro wingi. Kok ketemu neng kono ya candi abang ya.
0: Gih.
5: Bila gendeng ini aku tak jawab 5 wek ya.
0: Oke.
5: Rasa oke-oke.
0: Siap matur nu.
5: Gih UTW ini muntilan ini.
0: Gih.
5: Bersama perempat. Merdeka.
0: Merdeka. Lanjut lagi sugeng esok maru getuk.
6: Sugeng esok maru getuk.
0: Nah, ayo. Ayo.
6: Ayo nanti yuk.
0: Ayo jatil yuk.
6: Awas pray.
0: Kepiye to Mas Yudi?
6: Ya.
0: Kabarnya gimana?
6: Kabarnya sehat.
0: Oh sehat.
6: Ini pertanyaannya kok dan jawab limo ya apa mas?
0: Loh, udah dengerin belum?
6: Aku klik ya.
0: Nah ini pertanyaan logika, tak bacain dengerin baik-baik ya.
6: Ya.
0: Iki tak baca, mau dibaca atau dibatin iki?
6: Ayo manut. Oh.
0: Ya, pertanyaan gini, ada 20 anak di sekolah.
6: Oh iya.
0: Izin 7 orang, sakit 3 orang, pulang itu 5 orang. Nah, pertanyaannya sekarang ada berapa anak yang masih masuk sekolah?
6: Ya itu tadi berhubung enggak izin, terus enggak ada yang sakit juga ya.
0: Sakit 3 orang, izin 7 orang, pulang 5 orang. Nah,
6: ada itu semuanya padahal enggak ya mas, gimana coba?
0: Ya enggak apa-apa, berapa jadinya?
6: Oh ya, ya masih 20 orang-orang yang lorok ya.
0: Oke, siap.
6: Selamat pagi.
0: Pagi, matur nun, Mas Yudi Pakel. Halo, sugeng isep maru getuk.
7: Wih lu jengin, wah, maru getuk.
0: Ditut ke tenan, ke kecanda iki wesan.
7: Neng pegel.
0: Lah kenapa?
7: ngejak kok diuncal ke kalau kim bonceng ya gotian kenceng banget ya tangannya diuncal ke
0: si diuncal ke kaya apa kaya barang weh diuncal ke
7: nanti diuncal ke ya tiba tengguh
0: mesak ke mesak ke
7: dilalai kok ya nunut Mas Yudi ditiba ke tak tututi yang gandul
0: meneh yes pinter tenan kaya podo le ngomong pinter tenan bareng kok piye iki.
7: Pinter tenan ngendikane Pak Sakirman.
0: Ayo jawabannya apa Pak De?
7: Kula tak melu jawab sing 20. Pak ben iki 20 ganti 15 kok ndakne benekke lendalit.
0: Oke.
7: Mboten mawon matur Bu.
0: Sami-sami Pak De kemin. Sugeng esuk matur getuk.
7: Sugeng esuk matur.
0: Wah, monggo Pak Tuhono.
7: Iki mendung ya bang.
0: Oh nggih nuwun infone le.
7: Mangke jalan tindak pertemuan boten.
0: Nanti tak infoin ya.
7: Oke. Oh, iki murite kalih dosa Mas.
0: Kalih dosa kalih?
7: Nggih. Kalih dosa.
0: Oh kalih dosa. Siap, matur nuwun lek kono. Nggih. Halo, sugeng iso maro getuk.
8: Halo Mas, getuk esuk-esuk. Ketemu
0: wajib siapa tau ini?
8: Gitu
0: oh sudah berjuang berapa lama ini? Waduh mesak ke
8: jantul
0: mbok kolok-kolok ke ram lebu ngono ke lo yu
8: aku ya dengar ram lebu ke malu aku kepengen
0: ya lah kepiye tuh?
8: Aku kepengen lebu
0: alasannya apa?
8: Ayo kan melu-melu kuwi kadadi kepengin.
0: Oh, ora ngono. Wah, kuwi pengenan iki berarti ya.
8: Pengen ketemu.
0: Oh, pengen ketemu. Ya wis nek pengen ketemu. Ayo jawabane apa yu?
8: Jawabane aku kira ya. Tak jawab sih tetep wae 20.
0: 20.
8: Ya ngono wae.
0: Siap.
8: Kok iki sing penting iki sing mlebu ketemu. Ming ini nek ra
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahai, halo sugeng esuk matur gethuk.
9: Sugeng esuk matur gethuk.
0: Ahai.
9: Sing izin 7.
0: Heeh.
9: Sing sakit 3.
0: Nggih.
9: Jer, sing 5 apa 5?
0: Mulih.
9: Mulih.
0: Pertanyaannya
9: apa?
0: Berapa banyak anak yang masih masuk sekolah?
9: Masih masuk.
0: Ya
9: 5 wong tunggal wis do bali kok.
0: Oke, yakin iki?
9: Yakin wong wis petok aku ning
0: wis
9: ora
0: mulai-mulai iki wis. Nanti dipetok lho.
9: Ora aku
0: ora iso.
9: Mboten saged.
0: Wis dipesenke.
9: Wonten Magelang.
0: Gak iso.
9: Jenengan pirsa piyambak, Mbak, Pak, Ibu?
0: Gak iso wis dipesenke pickup. Dipesenke pickup wisan.
9: Pamitke sing sari full point. Ayo to Mas. Sing digawe ngono lho Mas.
0: Oh iya. Ra isa pokoke mung dijemput nang pick up.
9: Penyiare ra pamit wong yo nyok ra ketemu Pak. Sing sekarang pamit ke.
0: Nggih, matur nuwun ki.
9: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk mari getuk.
7: Sugeng esuk matuk gatuk.
0: Woi, siap
7: urung jawab kok.
0: Mau pedot kok piye?
7: Ndak pulsa ade.
0: Aduh, makane biasane ora kok ngene.
7: Pakai tane entek mubengi.
0: Oh,
7: bulan iki.
0: Mubengi ning endi ayo?
7: Wis.
0: Mubengi ning endi ayo?
7: Mubengi ning warung.
0: Oh. Nggih, wago Pak Ribang.
7: Aku jawabe kuwi ra izin pitu, sakit telu,
0: pulang 5.
7: Ini saya sakit tu ya izin. Kui dah aku tu nyelak dewi, bosak neng mesti salah.
0: Walu. Siap. Tak catet.
7: Yo, matur nuwun.
0: Matur nuwun. Menir ora imbang. Halo, sugeng esuk. Maru getuk. Halo, sugeng esuk. Iya, mau nggak Pak Mula di Morama?
7: Murama yang dulu tu ya.
0: Iya, pokoknya nanti ketemu di Sari Taman.
7: Taman Sari.
0: Di acara Sari Taman, ya toh Pak. Kabarnya gimana Pak Kumis?
10: Alhamdulillah
0: sehat selalu. Kalau gitu monggo Pak Kumis Sari Taman. Jawabannya berapa?
10: Jawab siswa di sekolah 20 ya.
0: Mm-mm.
10: Yang izin 7.
0: Mm-mm.
10: Sakit
0: 3.
10: Ulang 5. Jadi semua yang di sekolah ya 10.
0: Oke, iya. Siap.
10: Oke, Mas Jordan.
0: Yeay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sugeng esok Maru Getuk.
11: Halo Sugeng Getuk, masuk Gatuk. Selamat pagi-pagi,
0: Mas Jordan. Yeay, monggo Mas Ipul mau ramah.
11: Ya, gimana kabarnya?
0: Sehat. Nanti ketemu di Sari Taman ya, Mas.
11: Boleh, Mas. Bentar sore ya, ya. Di Gatuk rilek ya.
0: Oh, oke.
11: Sambil ngopi-ngopi lho, Mas
0: Jordan. Astagfirullah. Iki nek dirungokke penyiar kono piye ya? Paling yo ngekek yo. Lho, iki pendengarku. Kok ning kene? Wah,
11: ya. Oh, berarti ini memang pada dicintai sesama ini gitu.
0: Sesama.
11: Pokoknya jadwalnya jam 1 di Sari Taman.
0: Sari Taman.
11: Nanti sore yo di Gadu Rilek yo sekak-sekak po piye.
0: Sehat Mas Ipul?
11: Alhamdulillah sehat Mas Yudha. Pengestuni pun mau tergantung menopo.
0: Oke, syukur Alhamdulillah.
11: Mas Yudhan, tancap yang sehat sekeluarga.
0: Amin, doanya.
11: Salaman itu buat Dedek Olivia ya.
0: Jee, matur sembanuun.
11: Semoga sehat dan seperti bapaknya.
0: Aduh, min.
11: Tapi perilakunya jangan seperti bapaknya.
0: Wis toh, awis ini ada buntutnya ini mesti. Urung rampung ini ngomong. Jawabannya apa Mas? Apa?
11: Itu 35 muridnya.
0: Oke. Siap.
11: Mbak Siti udah masuk belum Siti Kamelia ini?
0: Belum.
11: Wah, ini kalau sampean kemayune ngepol ya.
0: Wah.
11: Jangan-jangan ada-ada di belakang ini.
0: Nah, jangkanya ada udang di balik bakwan ini.
11: Lombok rawit
0: itu. Nah.
11: Demikian Mas Yodan.
0: Terima kasih
11: waktunya. Salam sehat, salam budaya.
0: Matur nuwun, lestari budayaku. Halo Sugeng Isuk Madu Getuk.
10: Sugeng isuk madu getuk. Iye.
0: Lakone mlebu.
11: Kok ora tak waca WA-ne.
0: Lagi dicas HP-ne. Iki lakon apa iki? Pak Yanto.
11: Lakone Pak Mantep menawa.
0: Oh, ora nek Pak Mantep iki kan Ki Nartos. Oh, siapa yang Bagong kembar iki Hadi Sugito.
11: Nartos Sentono.
0: Nah, ora kan ana lakone Bagong bangun kayangan ta? Semar bangun kayangan. Nah, nek jenengan Pak Yanto bangun SPBU.
11: Aku ki arep bangun ningkah sesuk iki.
0: Ora, bangun papan wae.
11: Mosok entuk.
0: Entuk lah. Yo ngalah Gusti. Piye Pak kabare?
11: Sae, Bos.
0: Oke, Bos. Siap bocahmu lo, Bos iki.
11: Tuan Putri kontelkon kowe, Bos.
0: Tuan Putri sinten, Bos?
11: Tuan Putri Bulegi kok,
0: so. Oh, ya aku bukan Tuan Putri.
11: Aku manggilnya Tuan Putri kok.
0: Oh, pantesan kene ora sambung kok Tuan Putri. Sehat.
11: Anak-anak aku kan manggile satpamku kuwi.
0: Tadi digebuk lho.
11: Mana jadi bapak lu ngotot ke satpamnya tenang.
0: Nah iya nih orang bisa menggak-menggak lagi.
11: Iya.
0: Ayo pak.
11: Aku awan-awan usul ya.
0: Ya, petuk lu ya.
11: Tenang lu.
0: Dipetuk lu.
11: Gue dikruwes sama Mas Rian gue ngeram usul lu.
0: Hah?
11: Ya dikruwes sama Mas Rian ngeram usul.
0: Iya. Ayo. Do jahat-jahat.
11: Tak teko do dadi menangkat kok engko.
0: Oke, siap.
11: Oke.
0: Jawabane opo, Mak?
11: 20 wae.
0: Oke, siap.
11: Nuwun.
0: Pak Yanto Paidi, sugeng esuk manuk gethuk.
12: Sugeng esuk matuk gethuk.
0: Oh.
12: Den bagus e Yurdan
0: menawa. Nggih, siapa ini?
12: Ini dengan orang Semanu.
0: Orang Semanu siapa namanya?
12: Nama saya Yanu Agus.
0: Oke.
12: Saya sekolah di TK kelompok A.
0: Oh, pinter iya. Tenan. Anak sopo.
13: Eh, Mas Yurdan, ini yeah. Kancaku tanggaku dong rungokke lho.
0: Eh, jangan. Suruh pulang.
13: Ini ngomai kok omahku empet-empetan.
0: Oh, suruh pulang aja, Bu.
13: Kayak aku digeguyu wae.
0: No, wong mak.
13: Eh, mbak lah sini ya. Mas Yurdan.
0: Heeh.
14: Mas Yurdan.
0: Iya, siapa ya?
13: Nyimak lho.
14: Gua nek jalu nyetar sel malam suntuk lho.
0: Oh, nek. Oh iya, matur nuwun, Bu.
13: Ini ada Bu Lastri. Ada Pak Sukadio penjahit. Ada Bu Penny. Ada Bu Srini dokter.
0: Okay.
13: Ada Bu, banyak sekali yang nek orang-orang Mas Yurdan iki kurang genep.
0: Oh, kurang sajen.
13: Sing ora genep iki nganune apa kuwi urung dirungokke urung.
0: Oh gitu. Urung, aduh isin gitu. Aku. Kan jadi kepenak saya, Bu.
13: Heeh. Iki nek urung rungokke penyiar-penyiar perempuan iki urung pas gitu loh.
0: Okay. Dadi kurang. Siap matur gitu. Pokoknya.
13: Nggih. Aku arep jawab.
0: Monggo.
13: Iki karo ngenteni. Bolo. Aku lima wae, Mas.
0: Ya, siap.
13: Lima wae.
0: Nggih.
13: Ngono ya, mesake mburiku utak.
0: Nggih.
13: Mesake nggih.
0: Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matur getuk.
15: Dur.
0: Waduh.
15: Esuk ya sing dijar kok.
0: Gimana udah dapat nomor kontak belum?
15: Sama tak parani kok.
0: Nomor kontak wanita tersebut.
15: Eh, jan iki marai. Awe sing penting iki engko ketemu nang kono. Bener dikrupes Mas Rian kuwi wong Mas Rian ro aku engko tak ampiri.
0: Ora dikrupes, digebuk.
15: Digebuk. Ya tak kan go gebuk sing gedhe.
0: Ya Allah, kok ya kok ngene ya.
15: Heeh, ya wis berarti penting iki ni dia salam wong engko ra melu ono sedarane yo di sini
0: to. Nggih.
15: Jadi enggak jadi
0: gebuk ngono. Ya kong.
15: Ya, tak melu jawab.
0: Apa kong?
15: Pokoknya aku rasa ngerangke rong puluh menunggu wae.
0: Siap.
15: Keterangannya jenengan ke aku jawab rong puluh.
0: Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng esuk matur getuk. Inilah dia si Jali Jali.
13: Salam kasih sayang dulu buat teman saya.
0: Muah. Kepanasan. Berarti iwak ki ya kepanasan ya, Bu?
13: Wah,
0: iwak iki sok omong-omongah iki.
13: Omong-omongah.
0: Padahal iwake wis ning jeron kali, wis ning jeron banyu, tapi kok isih omong-omongah ya?
13: Omong-omongah kok mung sok dadi anu muah-muah.
0: Mami udah disasak belum rambutnya?
13: Ya.
0: Udah disasak.
13: Oh,
0: mantap jiwa. Berapa meter?
13: Pendengare sehat, penyiare sehat.
0: Itu disasak berapa meter, Mami?
13: Wah, mesti salah ora. Aku nek matematika ora pati iso.
0: Ya.
13: Menjawab mangwaton salah wan Bang Ran jawab. 10 ngoten nawon,
0: Mas. Siap.
13: Matur nuwun.
0: Matur nuwun, Mami. Halo Sugeng esuk matur getuk.
16: Sugeng esuk matur getuk. Itu masuk.
0: Meong.
16: Ayo lu, Mas, lu. Nalah.
0: Nalah. Ngapain dia itu, Bu?
16: Orang reklo telepon nengkak nenggon meja telepon dewe ngubet sikil pulau mawet padahal lu dikai makan
0: mungkin minta duit, Bu.
16: Duit gak wanteng pasan ya
0: arep jajan kita kucing iki
16: dan pun di Pak Warto
0: sehat sakun dari pun panjenengan gak sehat Bu.
16: Alhamdulillah Mas iso nek iso masuk ngene iki yo. Mundak bergis ya.
0: Nah.
16: Kita bisa masuk ke rasanya yang gonduk.
0: Nah.
16: Tenin Mas Yurdan.
0: Injil leres.
16: Pokoknya matuk-gaduk ke ngalah ke galian sekarang. Tenan Mas.
0: Oh, iya.
16: Aku nanti dulu ngurak rasi dong ngopo-ngopo ke menek rung. Rung sang melebung ngurak ben yang kaya yang kaya gosong ngunuk.
0: Iki pengakuan ya ini.
16: Engga, tenan Gye. Mas Yurdan.
0: Monggo Bu.
16: Kulo jawabnya 5 wae kok Mas.
0: 5, siap.
16: Nggih, ngoten mawon nggih Mas Yurdan.
0: Bareng
16: matur suwun.
0: Nggih, sami-sami. Halo Sugeng esuk maro getuk.
17: Halo, Sebang.
0: Waduh. Pae tenan iki, Mbah Ngeyel masuk, Mbah Ngeyel. Gimana, Mbah?
17: Sumu ya mene kuda ne,
0: Mas. Lho, kok sumu?
17: Nggih. Mungkin tidak muntilan, Mbak.
0: Nanti tak kabarin ya.
17: Nggih. Adik iki kula nunggu-nunggu kanca iki.
0: Siap. Hati-hati pokoknya, Lek.
17: aku lo aduh jawabnya limo mawon.
0: Limo mawon. Siap tak catet.
17: Jadi konco-konco udah nggak ngampiri.
0: Ya, pokoknya hati-hati ya.
17: Oke.
0: Matur nuwun lek kono. Oke, kita jeda dulu ya seterusnya butuh. Nanti saya kembali lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Madok Gaduk.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 106,6 MHz, program 4 RRI Ngayogyakarta, radio ingkang ngeleluri budaya Jawi.
2: Matur nuwun sutresna budaya, masih bersama dengan saya Jordan Talaksono di Matok Gato. Pagi hari ini ada informasi penting nih, bentar lagi kan udah mau kurban ya sutresna budaya ya, hari raya Idul Adha 1447 Hijriah. Tanggal 27 tuh di hari Rabu nih sutresna budaya, bakal libur panjang lagi nanti kayaknya. Nah, ada informasi penting yang perlu Anda ketahui, apalagi buat yang mau berkurban tahun ini, semoga dilancarkan, ada rezekinya. Buat yang belum bisa, ya nggak apa-apa, mungkin di lain waktu, lain kesempatan masih bisa berkurban ya sutresna budaya, khususnya bagi Anda umat muslim yang nanti merayakannya di tanggal 27 Mei 2026 ini. Informasi penting ini dari Sleman sutresna budaya, bahwa nanti akan dilakukan oleh Dinas Pertanian, Perikanan, dan Pangan atau DP3 Kabupaten Sleman, ratusan petugas untuk memantau kesehatan hewan kurban tahun ini, supaya nggak ada yang kecolongan sutresna budaya. Mungkin hewannya sakit ataupun juga mungkin belum layak untuk disembeli dan lain sebagainya, semoga tidak ditemukan, karena akhirnya jadi ya kurang lengkap aja gitu ya, atau ya kurang afdol aja kalau misalnya yang dikurbankan itu kurang sehat ataupun juga masih ada hal-hal lain yang kayaknya belum waktunya untuk disembeli gitu. Jangan sampai ya sutresna budaya ya. Jadi cermat dalam memilih hewan kurban itu penting sekali. Nah, ini juga dikatakan oleh Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DP3 Sleman, Dr. Andes Suharyati Purwaning Tias. Dia merinci sejumlah personel di lapangan yang mencapai ratusan orang dan dibagi ke dalam beberapa pos pemantauan untuk menutup celah peredaran hewan berpenyakit sutresna budaya. Jadi diantisipasi lagi ya, dan dihimbau kepada masyarakat yang ingin berkurban, belilah di tempat-tempat yang meyakinkan gitu. Caranya gimana? Ya kita harus cek langsung gitu. Atau kalau di kota Jogja itu ada apa namanya SKKH-nya itu, surat keterangan kesehatan hewan gitu. Jadi kalau sudah ada itu, bisa dipastikan agak ayam sutresna budaya untuk belinya, karena sudah diperiksa dan dipastikan sehat dan siap untuk disembelih gitu sutresna budaya. Oke, kita geser dulu ke WA ya. Pertanyaannya tak ulangin lagi pagi hari ini. Ada 20 anak di sekolah ya. Izin 7 orang, sakit 3 orang, pulang 5 orang. Nah, sekarang ada berapa anak yang masih masuk sekolah? Yuk kita cek dulu jawabannya yang sudah dikirimkan. Ada Mas Teo jawabannya 5, Pak Untung jawabannya 5, Mbak Jio jawabannya 10. Ada Pak Agus Prastowo jawabannya apa nih? Pak Agus Prastowo mana nih? 35 orang. Pak Kasiono jawabannya 15, Mas Jordan. Bu Esti jawabannya 8. Ada Pak Sutarno jawabannya 8, Mas Freddy Plain jawabannya 8, Ibu Mugi Dikasian jawabannya 5. Salah pun kulino C, Mas, katanya enggak apa-apa, Bu. Bu Sarmiatun di Jalan Dendels jawabannya 5. Bu Sutini jawabannya 13, Mas Jordan. Ada lagi sakit ya Bu Sutini ya. Semoga lekas sembuh ya, Bu ya. Mas Said Ahmad di Kalikotes jawabannya 5, Mas. Ada Bu Sri di Piungan jawabannya 10 orang. Pak Supardiono jawabannya 12 orang. Pak Kelik jawabannya 20 orang, Mas Jordan, begitu. Mas Engat jawabannya 5. Pak Untung sampai galau jawabannya 5. Cuaca redup di sini. Lanjut lagi ada Pak Frans di Wonosari, 15 orang, Mas. Siap kebaktian Minggu, guys. Selamat beribadah, Pak. Ada Pak siapa nih? Mbah Mus ya. Jawabannya tinggal 5, Mas Jordan. Siap. Ada Pak Untung Raharjo jawabannya 15. Bu Mulyasi jawabannya 15. Pak Toding Luar jawabannya 5. Pak Ferry Gunung Kidul jawabannya tetap 20. Mbak Anggun apa nih? Nakal deh. Kenapa lagi sih kalau dibilang nakal ini ya? Bu Siti Pakem jawabannya Hati-hati ya nok le. Ulah kepiye ke omalangan nei. Hati-hati ya nok le. Ini Bu Siti bakul buah ya ini ya. Udah lama gak masuk jenengan Bu. Ada Pak Joko Kadilobo 15 kalau saya. Pak Indra Sutapa jawabannya 10. Oke. Siapa lagi nih? Selanjut Pak Indra Sutapa, iya. Terus ini nggak ada namanya, ngirimin voice note kita dengerin dulu ya. Siapa ya ini ya?
3: Bisa aku wes komentarnya mau kuy.
4: Halo Mas Jordan, sugeng enjang Mas Jordan.
2: Inje sugeng enjang.
4: Sugeng sehat, sugeng semangat, sugeng matok gato. Niki Ibu Jumirah saking Panti Pijet Tunanetra Wisma Usada Bangun Tapan. Kulo badin derek jawab mas, niku ingkang leres kantun gangsal ingkang melepet sekolah ngoten mas Jordan matur suwun.
2: Sami-sami, lanjut lagi Pak Suryo.
5: Maru gaduk, mantel kota masuk mas Jordan, jawabannya 5 anak yang masih tinggal di sekolahan. Itu mas Jordan ya. Matur nuwun, sehat semangat. Salam budaya.
2: Lestari budayaku. Ada Bu Supriyati.
6: Sugeng enjang matuk gaduk Mas Jordan. Berkah dalem nggih Mas. Kula badhe jawab. Kalih dosa mekaten kemawon Mas menika badhe ibadah dateng gereja. Gusti tansah berkahi nggih. Matur mbah nuwun.
2: Nggih, matur sembah nuwun ugi Pak Tupar.
7: Sugeng enjing matuk ketuk, sugeng enjing Mas Jordan talak seru, lo tak nderek jawab mas. Jawabanku bocahi sih utuh 20 mas, mergane sing ijin kan belum tentu nek. Sekulo ngoska kono mas, ngoten niku mawon nggih.
2: Nggih.
7: Kang dinten menika pepanggihan wonten Magelang, mugi-mugi lancar sedayanipun nggih, ngoten mawon Mas Jordan matur nuwun.
2: Sami-sami matur nuwun Pak Tupar. Lanjut lagi Pak Amin jawabannya 5, Bu Mami jawabannya 5, Mbak Giman jawabannya tetap 20. Oke, siap. Lanjut lagi siapa ya ini ya? Saya tak cek lagi.

0: Iya, jawabannya 5. Pak Barno ditempel jawabannya 5. Mbak Suro jawabannya 20. Mbak Ngadimo jawabannya 20. Siap, Mbah Lan Tawak Bantul jawabannya 5. Oke, itu dulu ya. Satu lagi, Kang Min jawabannya 15. Sekarang saya buka telepon lagi. Monggo seterusnya butuhnya 0274-540-333. Halo, Sugeng Isok, Madu Getuk.
1: Halo, Sugeng Isok, Madu Gaduk, Dimasuk.
0: Siapa ini?
1: Ziana di Wareng Wonosari Gunung Kidul.
0: Baru ya gabung ya?
1: Baru ini, Mas.
0: Oh, baru apa? Bangun baru tidur?
1: Om lali kok.
0: Oh, Mas. Berarti aku kakange nek ngono.
1: Kakakku Olivia kakak.
0: Oh, gitu. Yeah. Wah, nek dipetokke iso di ini gemes deh.
1: Ya wis pokoke dicuil-cuil
0: kan. Oh, wah malah medeni wis aja.
1: Kapan ya ketemu ya?
0: Wah, ya oh ya kapan ya Bude ya?
1: Ayo to ketemukan sama
0: dituker.
1: Jangan ah. Randi Tombok.
0: Oh, bongga Bude.
1: Nggih, kula jawabane 20 saja.
0: 20.
1: Ini baru dandan-dandan.
0: Wah, mau ke mana?
1: Ke Muntilan.
0: Wah, kok jalan terus ya, Popang. Putus lagi teleponnya. Habis pulsanya apa ya ini? Monggo, halo Sugeng Isok Madu Getuk.
2: Sugeng Injang Madu Getuk. Waduh,
0: inggih. Pak Wartos pripun, Bapak Semar?
2: Alhamdulillah, pinarengan sehat.
0: Nah,
2: Mas Yudan, ya sehat,
0: keluarga. Sehat, doanya, Mo.
2: Ya, Alhamdulillah.
0: Niki pun medal dereng, Mo.
2: Terus ini kau ten genano. Sungu.
0: Ya, yang penting kekali sehat ya, Mo, ya.
2: Alhamdulillah.
0: Mau enggak, Mo?
2: Iya, kalau anu, Mo, tak.
0: Kali doso siap.
2: Ngaten matur nuwun Mas Yudan.
0: Sami-sami, matur sembah nuwun. Halo Sugeng Isok Madu Getuk.
3: Sugeng Isok Madu Getuk.
0: Siapa sih ini?
3: Isok Praliwat.
0: Waduh, didek sik, Mbak. Wah, banter ya suaranya ya tekan kene.
3: Abang
0: kok. Oh, pramek berarti loro kuwi. Wah, ngenteni sik sepure liwat ki lagi ngomong. Aduh, ayo Mbak Titut. Lah makane. Jangan deket-deket rel to.
3: Ayo poyo kon mlayu aku ya wis adoh kok iso nang pirang 10 meter ana.
0: Oh, 10 meter ya. Monggo Mbak Titut.
3: Aku pilih 8 ae, Mas.
0: Aku pilih 8, siap tak catet. Sami-sami, matur sembah nuwun. Halo Sugeng Isok Madu Getuk.
4: Sugeng Isok Madu
0: Getuk. Siapa ini?
4: Sewon.
0: Sewon siapa, Sewon?
4: Engko petukan, Mas. Engko petuk, Mas.
0: Ya, nanti doain ya.
4: Ya.
0: Monggo ya, Pak Amin, masih sesuai WA atau mau ngomong langsung ini?
4: Langsung ya, Mas.
0: Langsung ya, wes. Apa? Apa itu?
4: 5.
0: Oke, siap.
4: Five boys.
0: Five. Oke, tak catet. Matur nuwun.
4: Sami-sami.
0: Nggih. Lanjut lagi Sugeng Isok Madu Getuk.
5: Halo Mas Yordan.
0: Iya, siapa ini?
5: Selamat pagi.
0: Pagi.
5: Selamat tugas di Madu Getuk.
0: Inje.
5: Salam video Malaysia yang cantik.
0: Inje. Siapa ini, Bu?
5: Pak Pangling.
0: Pangling, no?
5: Asri Lembah Sunyi.
0: Oh, Bu Asri.
5: Asri Lembah Ramai di Kembaran, dekat Padepokan Bagong.
0: Oh, di ini ya? Oh, jauh, no, berarti, Bu?
5: Di Kembaran.
0: Nggih, matur. Siap, Bu Asri sehat ya, Bu Asri?
5: Sehat selalu. Kecelakaan nih, Mas.
0: Oh, innalillahi.
5: Jadi saya hari ini enggak bisa datang, enggak jane seneng aku.
0: Enggak
5: pasir, Mas, di ring road.
0: Oh, gitu.
5: Ya, tapi sudah kering semua kok. Tinggal matanya masih merah.
0: Nggih, semoga lekas sembuh ya, Bu ya.
5: Tapi montornya enggak apa-apa. Satunya jebol, jinya jebol.
0: Ya. Enggak apa-apa, Bu. Yang penting masih sehat-sehat.
5: Bawa ke PKU Bantul 5 hari. Tak sadar ya jatuh.
0: Nggih, monggo Bu.
5: Sudah aku jawab yang nomor 5.
0: Siap. Matur nuwun.
5: Sami-sami. Mat- semuanya saja nanti yang mau di Gulon Muntilan. Ya, terima kasih Mas.
0: Sami-sami matur nuwun Bu Asri.
5: Salam budaya, salam

0: Sikat.
1: Wah, ya siap. Matur nuwun. Lanjut lagi. Halo Sugeng Esok Madu Ketuk.
2: Selamat pagi.
1: Wah, siapa ini?
2: Ini Mbah Tri Pundong Lor
1: Opa. Mbah Tri?
2: Iya.
1: Mbah Tri di Pundong baru masuk ya?
2: Iya, baru masuk. Baru satu minggu.
1: Baru satu minggu. Kabarnya gimana Mbah Tri?
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Oke, monggo jawabannya berapa Mbah Tri?
2: Manus yang
1: bener
2: mau, aku
1: lagi
2: mikir.
1: Oke, siap. Minum obat, Mbah?
2: Oh ya, matur
1: nuwun. Matur nuwun. Halo, Sugeng Esok Mar Getuk.
3: Sugeng Esok Mas Gergen.
1: Pun minum obat dereng.
3: Wah, sehit aku.
1: Wah, elok nenek.
3: Mas Ipul cemburu aku saja.
1: Piye?
3: Mas Ipul cemburu sampean meneng wae.
1: Cemburu? Lah ngopo kok cemburu? Lah
3: ngopo jarene karo sampean kemayu banget ngono ae.
1: Sajae ya, waton nyoto ya kuwi ya.
3: Heeh iki. Heeh.
1: Lek omong ki ya waton nyoto.
3: Iya.
1: Aduh, monggo Mbak Siti.
3: Iya, jawabane yang masih masuk mu ya. Sing tak garis bawahi masih masuk.
1: Nah.
3: Berarti 5 berarti.
1: 5, siap. Tak catet. Matur nuwun Mbak Siti. Halo, di belakang Mbak Siti monggo terus sambut. Sambil tak bacain WA-nya ya, yang mau telepon silakan. Bu Pipit jawabannya 20. Bu Partinah jawabannya kalih doso. Halo Sugeng Esok Madu Getuk.
4: Halo Sugeng Esok Madu Getuk.
1: Ye, yeah, yang tadi malam. Tadi malam ayo. Loh kok meriang habis ketemu tadi malam kok meriang tuh ya.
4: Iya, nganti ra apa ya? Nganti ra iso turu.
1: Nganti ra iso turu kebayang-bayange lenen iki.
4: Lah iki ya juga nanti izin nek enggak iso masuk. Aduh, awake meriang ini.
1: Kok bisa kayak gitu to le meriang ki mbok yo sesuk to, Bu?
4: Ndak iso, ini aku ndak pernah ketemu dirimu malah iki yo ra iso mangkat.
1: Oh, ndak pernah ketemu kok yo.
4: Iya, tapi kan zaman tok koyo dulu to.
1: Lah emang sekarang udah berbeda gitu, Mas.
4: Iya, aku tak jawab 10 hai.
1: Siap, matur nuwun
4: Bu Yayu. Pagi salam batu tuku ya.
1: Je, matur nuwun. Lanjut lagi Sugeng Esok Madu Getuk.
2: Sugeng Esok Madu
1: Getuk. Morama bagian timur masuk. Yo ngalah.
2: Nek aku ora tau kerja deh.
1: Oh.
2: Tawure tak tuku.
1: Oh. Nek oh, pantesan nek nyewa ki radok pedot ya, Pak ya.
2: Ayo,
1: rada cedot ya. Kayak
2: Pak Yanto
1: yang
2: nang
1: Sorto.
2: Ah, lah iya.
1: Nang sawah dekno. Sip, monggo.
2: Aku pertanyaan ra jelas, aku tak meru sengkuteng isa absen karo Mas
1: Desa. Ya.
2: Terima kasih, matur nuwun.
1: Matur nuwun, Pak Puji. Lanjut lagi di WA tak bacain ya, terus sambut ada Pak Sri Harjono. Jawabannya 5 Mas. Abah Sarjiman jawabannya 8. Pak Cayadi jawabannya 20. Buning C di Wonosari 8 sisa siswa yang masuk. Bu Susmi jawabannya 5 orang. Pak Tulus Borobudur jawabannya 15 anak masih di sekolah. Pak Gading jawabannya 8. Bu Sumaryati Anggit jawabannya 15. Pak Samino Ironoko jawabannya 15. Mbah Mulyo Nogotirto jawabannya masih 8 orang. Mbak Purwanti 8, Mbak Vina Ayu jawabannya 20, Pak Badatri Utomo 35 orang, Pak Budi Santoso 5 orang murid, Pak Suhardono Rajo jawabannya 5, Pak Trimuyadi jawabannya 5 orang, Mas Klower Ijo, wah di LRT pagi-pagi ngapain ini Mas Klower? Tetap 20 siswa dalam kelas. Elok tenan iki. Ngopo iki ning Jakarta kok gak pulang-pulang? Pak Samta Gunung Kidul jawabannya 15. Ini siapa nih telepon? Wah, telepon-telepon terus siapa ini? Lanjut lagi Pak Bambang Eko jawabannya 5 anak Mas Jordan. Terus yang ngirimin voice note, yuk kita dengerin dulu voice note-nya ya. Ada Pak Supoyo nih ngirimin voice note.
5: Sugeng Esok Madu Getuk. Sugeng Esok Mas Jordan kesarasan boten ing panjenengan jawaban kula menika anu mawon ingkang sekolah menika kantun gangsal Mas menika jawaban kula mekaten lepat nyuwun ngapunten bakune guyuk ratuku keplok ora tombok seneng atine matur nuwun Mas Jordan cuaca ing kadilayar menika enjing menika terang semanten mawon Mas tetep gues.
1: Matur nuwun, lanjut lagi Mbak Kiro.
0: Sugeng esuk matuk gaduk Mas Jurdan. Kula sik len jawab suleh kanjenengan mawon. Mungkin ngrawuhi to ten ngene Bu Wahyu. Kula wingi pun dugiri kok lho Mas. Kula sekeng muntilan padus mbako. Halo, kula Bang Sule madosi kepanggih langsung. Ini kepanggih ibu jeneng Wahyu. Mantur nun
1: sami-sami Mbak Kirno. Lanjut lagi, ini ada siapa ya? Uminarti, jawabannya 20 anak Mas. Mbak Aira jawabannya 20. Kijuaraya jawabannya 18. Mbak Cindy jawabannya 15. Mas Arif jawabannya 15. Pak apa, Bapak atau Ibu Tri Wahyudiati ya, jawabannya 20. Oh, Ibu Tri ternyata. Pak, kok Pak lagi? Ibu Yuliana jawabannya ada 20 Mas. Mas Adi Gamelan jawabannya 20. Pak Islahuddin jawabannya 8. Kiwiro Gendeng jawabannya apa nih? Matuk Gatuk, salam buat semua penyiarnya aja absen. Game Mbak Popi di Muntilan jawabannya 15. Bumin jawabannya berapa nih? 6. Oke, itu dia yang sudah bergabung ya lewat WA dan juga telepon. Matur nuwun seterusnya butuh. Langsung aja kita akan cek berapa sih jawaban yang benar kita ya. Dipahamin soalnya. Ada 20 anak di sekolah. Izin 7 orang. Sakit 3 orang. Pulang 5 orang. Sekarang ada berapa anak yang masih masuk sekolah? Nah, ini pertanyaannya kalau nggak dipahamin bisa salah nanti jawabnya seterusnya butuh ya. Ada yang benar nggak sedikit ya, tapi juga yang masih kurang tepat juga masih ada. Lumayan lah seterusnya butuh. Jawaban yang benar berapa? Langsung aja tak kasih tahu. Jawaban yang benar adalah 20 seterusnya butuh ya. Tetap 20 ya. Karena di awal pernyataannya adalah ada 20 anak di sekolah gitu ya. Nah, jadi yang izin sakit pulang itu hanya memberikan keterangan bahwa ada anak nih di sekolah 20 orang. Ada 7 yang izin, 3 orang sakit, 5 orang pulang. Bukan berarti yang di antara 20 itu 7-nya sakit, izin, dan pulang. Bukan. Jadi itu di luar dari konteks ada 20 anak di sekolah. Nah, kan pertanyaannya sekarang ada berapa anak masih masuk sekolah? Ya tetap 20. Karena yang izin, sakit, dan pulang itu hanya memberikan keterangan saja bahwa kalau misalnya ditambah lebih dari 20 berarti anaknya yang ada sekolah di situ, seterusnya butoyo. Begitu ya jawabannya. Kalau mau jawab 15 sebenarnya masih belum begitu tepat, seterusnya butoyo. Ya mungkin ada yang memasukkan karena pulang 5 orang gitu. Jadi izin dan sakit tidak dihitung gitu ya. Jadi kurangin 5. Ada juga yang mikir kayak gitu, enggak apa-apa gitu. Tapi yang paling tepat adalah 20 jawabannya, jadi tetap 20 seterusnya butuh ya. Oke? Gitu ya jawabannya ya. Besok lagi deh kita main di Matuk Gatuk dari jam 6 sampai jam 7 ya. Terima kasih sudah bergabung. Mohon maaf pada kata-kata yang kurang berkenan seterusnya butuh ya. Akhir kata, dengerin terus Perempat RRI ngeluluri Butuh Jawi, suara budaya Jogja. Dadah.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Sutresna Butoyo, pemerintah Kabupaten Sleman menyiapkan anggaran sebesar 8,6 miliar rupiah untuk mempercepat pemeliharaan jalan desa tahun ini. Sebanyak 80 desa di 17 Kapanewon, masing-masing memperoleh alokasi dana 100 juta rupiah guna mendukung perbaikan ruas jalan di wilayahnya. Proses pengerjaan mulai awal Juni mendatang. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman atau DPUPKP Sleman Fauzan Ma'aruf mengatakan, pemeliharaan jalan desa harus dilakukan secara rutin karena menjadi infrastruktur penting yang menunjang aktivitas ekonomi masyarakat. Beralih ke informasi lainnya, pembangunan tempat konservasi burung atau aviari di Kelurahan Giritirto Kapanewon Purwosari Gunung Kidul dipastikan kembali berlanjut tahun ini. Dinas Lingkungan Hidup Gunung Kidul menyiapkan anggaran sebesar 5,6 miliar rupiah untuk meneruskan proyek konservasi yang dibiayai melalui dana keistimewaan DIY tersebut. Kepala Bidang Konservasi dan Kerusakan Lingkungan DLH Gunung Kidul, Hana Kadaton Aditono mengatakan, pembangunan kawasan konservasi burung itu telah dimulai sejak tahun 2023. Hingga saat ini total anggaran yang telah dikucurkan melalui dana keistimewaan DIY mencapai lebih dari 15 miliar rupiah. Tahun ini pembangunan difokuskan pada penyelesaian sejumlah fasilitas utama, di antaranya gedung klinik kesehatan hewan, dom aviari, serta mes penunjang operasional kawasan konservasi. Demikian, saya Jordan Talaksoro, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.